0: Ia mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri.
1: Tadi batuk pilek sih, Kak. Sama kayak hampir ISPA gitu sih, kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Ya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya harus ke Puskesmas gitu.
0: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
2: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
3: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
4: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
3: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
4: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
5: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kriya berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
6: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, stand alone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar. Karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
4: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
7: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2025, 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA sudah pada tahap akhir.
8: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
7: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan IEU-CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan, sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
9: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
7: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
10: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
11: Восточные регионы России привлечено около 25 triliunov rubli.
12: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
11: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
10: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
13: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
14: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
13: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
10: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
15: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
10: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni, penandatanganan nota kesepahaman, atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Treslinda, silakan.
18: Ini dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 x 24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa. Apakah halaman rumah Anda sering tergenang atau terdampak luapan air ketika hujan lebat? Lalu apa solusinya? Nah, biopori atau lubang resapan salah satu jawabannya. Cara membuatnya mudah. Lubangi tanah di halaman rumah Anda dengan diameter 10 sampai 20 cm. Kemudian buat kedalaman 70 cm. Lalu isi dengan sampah organik. Buatlah biopori lebih dari satu di halaman rumah Anda, tentu sesuaikan dengan luas halaman. Sebab biopori sangat efektif menyerap air yang tergenang untuk langsung masuk ke tanah. Selain itu, biopori juga berfungsi menyuburkan tanah karena berisi sampah organik yang bisa menjadi pupuk. Maka dari itu, jangan beton seluruh halaman rumah Anda.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
0: Kenali potensi banjir di sekitar Anda. Banjir secara umum merupakan luapan air, tapi ternyata banjir ada beragam jenisnya. Pertama, banjir genangan. Ini merupakan luapan air yang tidak mampu ditampung oleh drainase. Bencana ini kerap terjadi di wilayah perkotaan. Kedua, banjir sungai, yaitu meluapnya air sungai ketika curah hujan sangat tinggi. Musibah ini terjadi di sekitar daerah aliran sungai. Ketiga, banjir rob. Ini adalah luapan air laut yang sedang pasang. Tentu saja banjir ini terjadi di wilayah pesisir pantai. Keempat, banjir bandang. Ini adalah banjir yang datang dan surut dengan cepat, membawa material lumpur hingga batuan. Bencana ini berpotensi terjadi di hulu atau di daerah aliran sungai yang tersumbat. Ketahui apa potensi banjir yang mungkin terjadi di sekitar Anda. Pastikan Anda selalu siaga untuk menanggulanginya.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
2: Восточный регион России привлечено около 25 триллионов рублей.
3: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
2: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
1: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
4: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
5: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia.
6: Baik, kita bahas lebih jauh ya mengenai kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto ke Rusia. Nah, ini maknanya apa secara ekonomi dan juga geopolitik? Kami sudah bersama dengan praktisi dan pengajar hubungan internasional sekaligus pendiri think tank independen Sinergi Polisi, Dina Prapto Raharja, PhD. Selamat pagi, Bu Dina.
7: Selamat pagi.
6: Pagi, Bu Dina. Bu Dina, kalau melihat filosofi dari kunjungan Pak Presiden ya, karena ini kan Pak Presiden dianggap sebagai tamu kehormatan utama di Eastern Economic Forum. Maknanya apa sebenarnya ini?
7: Kalau saya melihat itu narasi dari pihak Indonesia ya.
6: Oh begitu?
7: Iya. Dan dari pihak, karena gini, ada satu tradisi bahwa acara tersebut memang diadakan rutin setiap tahun oleh Rusia, dan secara bergilir pemimpin negara dunia itu pasti ada yang diundang di situ untuk bicara.
6: Iya.
7: Dan forum ini pentingnya apa? Karena forum ini tuh adalah bridging antara bagian Eropa, Eurasia dengan Asia Pasifik. Jadi Rusia itu kalau dilihat dalam strategi politik luar negerinya sejak terutama dia makin diisolasi di Eropa,
6: yeah,
7: itu adalah mereka sebagai negara yang besar ya, mereka tuh sampai 11 time zone loh, zona waktunya. Dan luas wilayahnya itu boleh dikatakan terbesar di dunia. Dan wilayah yang paling jauh itu kan posisinya yang paling timur, itu kan sudah dekat sekali dengan Korea dan juga dengan China. Jadi bisa dibayangkan bridging dia, kalau dia bilang dia juga bagian dari Asia, ya ini buktinya dia mau bikin, dia bikin acara Vladivostok itu. Karena memang ini salah satu kota yang paling timur dan paling besar juga, walaupun kalau dihitungan kita sebenarnya mungkin medium ya, tapi yeah, untuk ukuran orang Rusia nih kota besar. Karena tujuan acara ini adalah bridging dari Rusia yang selama ini lebih secara tradisional dikenal sebagai kekuatan Eropa untuk masuk ke wilayah yang lebih besar di Asia Pasifik untuk menghindari isolasi global dari Barat.
6: Ya, tapi sejauh mana kemudian Rusia juga melihat ya bahwa Indonesia bisa menjadi bridging itu, Bu Dina?
7: Indonesia kan seperti dalam speech-nya, dalam pidatonya Putin, ini jawabannya Putin ketika Pak Prabowo bilang kan bahwa ya Indonesia bebas aktif dan seterusnya ya.
6: Yeah.
7: Saya secara garis besar kita udah sering dengar. Si Presiden Putin kan langsung menjawab, kamu itu negara besar, Indonesia itu boleh dikatakan negara terbesar di dunia juga. Makanya your foreign policy Indonesia, kebijakan luar negeri Indonesia itu pasti akan berpengaruh pada dunia. Itu yang dia mau cari tahu, makanya didudukkanlah di tempat itu. Saya melihatnya dilihat dari cecar pertanyaan dari warta apa moderatornya itu.
6: Yeah.
7: Mereka pengen tahu Indonesia itu arahnya kemana, bukan sekedar berbaik-baik kemudian oh Indonesia itu pasti penting buat Rusia, tapi mereka tuh ingin tahu Indonesia sebenarnya mau kemana.
6: Ya, tetapi dari perkembangan hubungan Indonesia dengan Rusia ini kan bisa dikatakan makin mesra lah sekarang begitu ya. Nah, ini apakah bisa diartikan bahwa Rusia memang sudah benar-benar melihat Indonesia posisinya penting untuk menjadi jembatan itu antara Eropa, utama Eropa timurnya Rusia ini ya, dengan Asia Pasifik, Bu Dina?
7: Dari pihak Rusianya ya?
6: Iya.
7: Rusia pengennya banyak. Rusia itu pengennya banyak. Tapi Indonesia sejauh ini sebenarnya yang saya lihat responnya tipis-tipis aja.
6: Kenapa? Jadi, tipis-tipis aja, Bu Dina?
7: Fokusnya Indonesia itu cuma di urusan ekonomi, dan saya lihat yang diutamakan itu adalah harga minyak dan gas bumi yang lebih murah,
6: tapi yeah,
7: diskon, dan untuk stabilitas harga di dalam negeri. Bonusnya adalah mudah-mudahan dapat investasi dari Rusia, dan produk perdagangan kita bisa masuk di wilayah Eurasia. Itu aja. Sementara kalau Rusia itu maunya banyak, termasuk tempo hari kan kita juga dengar ada orang-orang Indonesia yang akhirnya bisa bekerja menjadi tentara sewaan kan?
6: Iya.
7: Yeah. Di sana. Mereka itu berhadapan dengan berbagai macam isu. Nomor satu itu adalah isolasi, memutus isolasi dari Barat. Mereka itu punya uang, punya resources, tapi nggak bisa jadi kekayaan buat negaranya karena berbagai macam sanksi. Dia punya teknologi seperti teknologi persenjataan, tapi negara lain kalau beli dari Rusia kan masih takut ada sanksi dari Barat kan? Dan kalau kita lihat lagi dari sisi kerjasama yang lain lah, misalnya
6: yeah,
7: ekonomi atau kultural. Pertanyaannya, ini jembatannya itu kan biasanya moneter ya?
6: Yeah.
7: Mau pakai mekanisme apa? Karena Indonesia juga masih nggak mau tuh Bank Indonesianya buka jalan untuk rubel. Karena nanti ada risiko secara moneter kita juga kena sanksi dari pihak Amerika.
6: Yeah.
7: Jadi sebenarnya Rusia itu maunya banyak ya. Kalau memang you serius sama Rusia, pasti namanya keakraban, kedekatan itu lebih dari sekedar bagian depan. Cuman menurut saya sih ya, hari-hari ini si Putin sih sebenarnya yang penting dia bisa show off ke dunia bahwa negara terbesar di dunia, salah satunya Indonesia itu mau aja datang ke sana di tengah situasi Ukraina dan Rusia belum selesai. Itu aja udah poin buat dia secara politik.
6: Ya, jadi ketika Putin menyebut Indonesia adalah mitra paling kunci atau Moski partner bagi Rusia di Asia Pasifik, ini belum diterjemahkan oleh Indonesia secara lebih konkret begitu, hanya melihatnya dari sisi ekonomi saja begitu, Bu Dina?
7: Betul sekali.
6: Sementara Putin maunya lebih dari itu begitu ya?
7: Putin maunya lebih dari itu.
6: Tapi melihat Indonesia yang sekarang ini posisinya kan boleh dikatakan cukup penting lah di kawasan ASEAN paling tidak begitu. Sementara ada Amerika juga di situ. Sementara Rusia juga ada di pihak yang lainnya. Dengan makin mesranya Indonesia dengan Rusia belakangan ini, itu dampaknya bagaimana sih dengan hubungan Indonesia dengan negara Barat atau dengan Amerika Serikat, Bu Dina?
7: Gini, kalau kita bilang Indonesia juga penting di ASEAN, tapi sejak era Jokowi sebenarnya, yeah, kita itu relatif prosedural aja sama ASEAN. Ada meeting-meeting, ada pertemuan, tapi secara substantif kita tidak punya inovasi apapun ya di saat-saat yang sulit seperti tarik-menarik antara Cina dengan Amerika misalnya.
6: Yeah.
7: Ya, itu nggak ada satu hal substantif yang muncul di ASEAN. Pada dasarnya pendekatan negara ASEAN sendiri-sendiri, bilateral, dan berhasil dipecah-pecah oleh Amerika maupun oleh China.
6: Belum menjadi jadi suatu kekuatan regional lah begitu ya, Bu Dina ya?
7: Iya,
6: okay.
7: Enggak jadi kekuatan regional. Ya, lihat aja soal impor minyak dan gas. Negara-negara di ASEAN ini jalan sendiri-sendiri.
6: Ya, punya kepentingan masing-masing. Singapura, ya, kepentingannya sendiri begitu.
7: Vietnam, kemudian Malaysia.
6: Malaysia, ya.
7: Jadi kalau bicara soal Barat, ini sebenarnya yang dilakukan Indonesia sama aja dengan yang dilakukan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. mereka itu memberi image, memberi kesan bahwa secara hubungan bilateral baik-baik saja dengan Barat, masih belanja dari Barat, bahkan diberi tekanan oleh Barat, seperti Malaysia itu juga sama, seperti kita ya.
6: Yeah.
7: Ditekan untuk beli barang dari Amerika seperti produk pertanian, ya udah dibeli aja gitu. Padahal tetap aja mereka membuka diri untuk investasi dari China, bahkan lirik-lirik juga sama Rusia. Jadi satu kuncinya sebenarnya ya, yang saya pikir kita harus lebih cermat ya, itu soal keuangan memang. Karena bagaimanapun juga satu kunci di tingkat global yang belum kelar tapi juga menjadi penanda ini multipolar atau tidak, itu adalah pertukaran uang.
6: Yeah.
7: Karena itulah transaksi dasarnya. Terus yang kedua, pergerakan orang, mobilitas orang. Jadi di tengah ekonomi yang semakin banyak sanksi ini, sebenarnya yang terjadi bukannya semakin tertib, tapi semakin banyak ekonomi gelap, ekonomi abu-abu yang kita lihat wujudnya itu bukan semata-mata cuma barang-barang ilegal, tapi orang yang diperdagangkan secara ilegal. Itu kawasan kita, transaksi lewat hub-hub dari pelabuhan negara dan pelabuhan yang biasanya buat transit sampai ke ke Eropa, sampai ke Asia Tengah. Itu sekarang PBB nih ya udah mencatat kan,
6: yeah,
7: UNODC, bahwa kawasan kita ini menjadi tempat loncatan yang luar biasa untuk perdagangan orang. Jadi kita itu harus lebih holistik lah intinya. Saya melihat pergerakan orang yang masuk ke jaringan ekonomi gelap ini,
6: yeah,
7: sebenarnya tidak murni urusan B2B atau urusan bisnis lah, swasta. Rusia itu sudah masuk ke jaringan state sponsored, jadi sudah disponsori juga oleh negara. Negara tahu, Rusia itu tahu, Ukraina tahu, dan sebenarnya pola seperti ini terjadi juga di Amerika.
6: Yeah.
7: Waktu Amerika di Afghanistan itu, mereka kan untuk turun di sana nggak kemudian orang Amerika semua, mereka hire orang-orang dari Asia Selatan, Asia Tenggara yang butuh makan, gitu. Jadi inilah wujud dari ekonomi masa kini ya, yang
6: yeah,
7: semakin tertekan dan yang menanggung akibatnya salah satunya juga kelompok-kelompok kelas menengah ke bawah yang akhirnya terjerat ya dalam kegiatan kejahatan internasional.
6: Ya, Bu Dina, kita kembali ke kunjungan Pak Presiden ya. Kalau yang saya baca ini ya, kan salah satu targetnya adalah mempercepat ratifikasi perjanjian perdagangan bebas Free Trade Agreement dengan Russian Economic Union begitu ya. Nah, ini ya, kalau dari yang tadi dipaparkan oleh Bu Dina begitu ya, kalau Rusia kan menghadapi juga sanksi dari Amerika Serikat dan kawan-kawan begitu. Nah, ini tidak diratifikasi juga sampai sekarang ini, sebenarnya problemnya di Indonesia atau di Rusia begitu?
7: Di Indonesia juga nggak diratifikasi kan? Kan
6: yeah,
7: harus dua belah pihak.
6: Iya.
7: Yeah. Gitu. Tadi, ya gimana mau bikin perdagangan bebas, uang transaksinya nggak jelas pakai mata uang apa?
6: Iya.
7: Yeah. Kan saya tanya kan ke pemerintah lewat Bakom, sebenarnya kita mau dorong sana itu, uangnya pakai uang apa? Nggak bisa dijawab. Jadi pertanyaan, itu pertanyaan fundamental lah. Nggak mungkin kita mau berdagang, apalagi yang disebut-sebut itu, ini kita membuka jalur dagang, nanti produk pertanian kita, perikanan
6: yeah,
7: kita masuk ke Eropa. Saya pikir ini kelas apa ya, UMKM gitu loh. Kalau mau berangkat ke sana itu nomor satu dibayar atau enggak.
6: Yeah.
7: Terus nomor dua, di mana-mana kalau ada free trade, itu satu hal yang sangat substantif harus ada itu perjanjian custom, bea cukai ya.
6: Yeah.
7: Itu bukan cuma soal omong di atas kertas gitu, tapi harus di tataran kode, kemudian kode barang ya, kemudian nanti di pelabuhan diperlakukannya dengan seperti apa, ikut aturan, udah banyak formulirnya lah gitu yang harus dicocokkan gitu. Indonesia ini baru, dan Indonesia itu bukan bagian dari Eurasia sebenarnya.
6: Yeah.
7: Walaupun sekarang si Rusia bilang Asia yang paling jauh, Indonesia masuk Eurasia. Itu pertanyaan filosofi ya menurut
6: yeah,
7: saya ya. Apa benar? Ini kan cuma satu cara dia untuk bilang, kalau come and join us lah gitu dalam network ini. Karena Cina pun kalau terhadap Rusia itu lewat skema Eurasianya itu masih pikir-pikir. Makanya dia bikin bridgingnya di Shanghai Cooperation Organization namanya SCO. Dan di situ China berusaha untuk lebih di atasnya Rusia, ngasih investasi lebih gede dan lain-lain supaya dia bisa minta lebih juga dari Rusia. Jadi ini tarik menarik itu bukan semata-mata soal sertifikasi barang gitu aja ya, tapi ini ada tarik menarik power ya yang lagi bermain kencang di sini.
6: Ya, salah satunya pertanyaan fundamentalnya adalah kalau memang ini terjadi free trade agreement menggunakan mata uang apa? Karena Rusia tidak mungkin menggunakan dolar begitu ya, Bu Dina ya?
7: Nggak mungkin. Dan orang Indonesia kan dibayarnya ngertinya pakai apa?
6: Ya.
7: Ya kan, dan itu udah pasti harus misalnya lewat mekanisme BI. Kalau dibayarnya pakai Swift Code, kita berharapnya masuk ke rekening kita, rekening di Indonesia lah, Mandiri, BRI gitu kan. Kan terimanya tetap lewat mekanisme Swift Code yang American dominated.
6: Ya. Itu jadi masalah buat Rusia begitu ya, Bu Dina?
7: Ya, Rusia nggak bisa masuk.
6: Ya.
7: Jadi pertanyaannya mau bayar pakai apa kan?
6: Oke. Nah, kalau begitu tindak lanjut dari kunjungan Pak Presiden ke Vladivostok ini apa menurut Bu Dina?
7: Satu, kalau memang Indonesia mau mendapatkan manfaat dari minimal perdagangan ya, kita benar-benar realisasi atau seperti targetnya Putin itu 2 kali lipat volume perdagangan Indonesia-Rusia meningkat gitu.
6: Ya.
7: Itu maka satu, BI sama Bank Sentral di Rusia harus serius ngomongin gimana nih sistem pembayarannya. Orang Indonesia yang ekspor ke sana harus bayar seperti apa, dibayarnya akan seperti apa. Kemudian mekanisme untuk pencatatan ya, barang-barang yang masuk, kemudahan pada saat di pelabuhan, itu hal yang harus disamakan supaya jangan sampai gampang di dia masuk ke Indonesia, kita membuka diri banyak tapi masuk ke Rusianya ternyata ada hambatan seperti karantina atau masa tunggu yang terlalu lama di bandara dan seterusnya. Kemudian kalau bicara juga soal di dalam negeri kita, orang Indonesia itu harus dibiasakan juga market di sana itu nyarinya barang yang kayak apa.
6: Ya.
7: Kan nggak sama loh, hanya karena sama-sama produk pertanian, di sana juga produksi utamanya pertanian. Artinya ini nggak complementary gitu, nggak saling melengkapi kan. Jadi harus dipastikan memang jenis yang dicari, nilai tambahnya itu jelas, packagingnya bagus, dan seterusnya. Berarti harus ada pembinaan terhadap kelompok di Indonesia. Saya nggak tahu apakah di Hadin saat ini udah ada yang nangani ke arah sana, setahu ya. Saya belum sih.
6: Baik, kalau begitu. Bu Dina, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini, Bu.
7: Terima kasih.
6: Ya, selamat pagi, Bu Dina. Praktisi dan pengajar hubungan internasional sekaligus pendiri think tank independen Sinergi Policy, Dina Praptora Harja, PhD.
0: Wawancara Pro 3.
8: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
9: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
8: Besok anak-anak sekolah nih Pak, kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih, hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
9: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
8: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
9: Ya udah Bu, kita berdoa aja, biar Tuhan yang kasih peringatan.
8: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
10: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
11: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
12: Hah? Kenapa?
11: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
12: Hah?
11: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
12: Hah? Apaan sih?
13: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
12: Hah?
14: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
0: Pro Radio 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Jelang Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan film dapat memperkuat memori kolektif bangsa dan menghidupkan literasi kepahlawanan. Menurut Fadli, sejarah perjuangan perlu dikemas melalui film agar lebih mudah dipahami generasi muda. Kementerian Kebudayaan menggelar sayembara produksi film narasi kepahlawanan yang mengangkat perjuangan mempertahankan kemerdekaan periode 1945 hingga 1950. Dari sayembara tersebut ditetapkan 7 pemenang film panjang dan 13 film pendek. Fadli berharap program ini meningkatkan pengetahuan sejarah sekaligus juga memperkuat perfilman nasional. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Partraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan, Rusminto Wahyudi, mengatakan pihaknya telah memberikan sanksi kepada 17 SPBU di Jambi karena pelanggaran penyaluran BBM subsidi. Rusminto mengatakan sepanjang Januari hingga 3 September 2026, sebanyak 161 SPBU di wilayah Sumatera Bagian Selatan dikenai sanksi. Dengan pengawasan dilakukan melalui transaksi digital, verifikasi QR Code, data kendaraan, dan pemantauan operasional. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengatakan 8 WNI yang diduga bergabung dengan militer Rusia tetap berhak mendapatkan perlindungan selama kewarganegaraannya belum berubah. Sugiono menegaskan pihaknya masih mendalami informasi di status mereka. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusri Jamahendra mengatakan pemerintah akan memastikan apakah para WNI tersebut menjadi korban perekrutan palsu atau secara sukarela bergabung dengan militer asing. Alwi Farhan mengaku siap memberikan kejutan pada debutnya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia itu mengatakan persiapan mental, fisik, dan teknis terus dimatangkan untuk menghadapi persaingan. Alwi Farhan mengatakan persaingan di sektor tunggal putra sangat merata sehingga setiap pemain memiliki peluang menjadi juara. Atlet yang kini berada di peringkat 11 dunia BWF itu menargetkan medali pada nomor perorangan dan medali emas bersama dengan tim bergu putra.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, buku di bawah bendera revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya. Ini bahaya kantong plastik bagi kesehatan dan lingkungan. Pertama, bahaya bagi kesehatan tubuh. Kantong plastik yang dibakar dapat mengakibatkan pencemaran udara dan mengganggu saluran pernafasan. Selain itu, plastik yang digunakan sebagai wadah makanan dapat mengakibatkan kanker, radang paru-paru, dan gangguan reproduksi karena plastik mempunyai bahan kimia yang beragam. 2. Perubahan iklim. Proses produksi plastik menghasilkan emisi karbon yang tinggi dan membuat iklim bumi semakin panas. 3. Mencemari lingkungan. Sampah yang dibuang dengan sembarang dapat menyebabkan tersumbatnya badan air dan selokan yang dapat menyebabkan banjir, termakan oleh hewan, serta rusaknya ekosistem di sungai dan di laut. 4. Terurai sangat lama. Kantong plastik dan jenis plastik lainnya sulit terurai di tanah karena bantal karbonnya yang sangat panjang. Kantong plastik akan terurai ratusan hingga ribuan tahun kemudian. Wah, bahaya banget kan? Maka dari itu, ayo sama-sama kurangi kantong plastik untuk kebaikan kita dan lingkungan kita.
1: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
2: Soe Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soe Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Sohagi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Percaya nggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.

0: Nah, baik, kita masih bahas ya soal kehadiran Presiden Prabowo Subianto sebagai tamu kehormatan utama di Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok. Disebut membawa sejumlah benefit konkret dan strategis bagi perekonomian serta ketahanan nasional Indonesia. Secara keseluruhan, forum ini memberikan keuntungan ganda, selain menempatkan Indonesia sebagai pemain geopolitik yang dihormati karena mampu menjembatani kerjasama ekonomi global di tengah fragmentasi politik dunia, juga memperkuat fondasi program domestik seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan juga energi. Nah, sejauh mana sebenarnya hasil dari kunjungan Pak Presiden tersebut, lalu tindak lanjutnya seperti apa? Kami sudah bersama dengan Wakil Duta Besar Republik Indonesia di Moskow, Rusia, Artio Harkomoyo. Pak Artio, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Zaini. Apa pagi. Kabar?
0: Baik, Pak Artio. Bagaimana kabar di sana, Pak?
1: Baik, di sini masih pagi sekali,
0: gelap. Baik, kalau begitu, bagaimana sebenarnya Pak Yoyo hasil dari kunjungan Pak Presiden ini?
1: Ya, Mas Zaini, kalau boleh saya recap bahwa pertemuan ke-11 Eastern Economic Forum ini dilaksanakan di Vladivostok adalah kota yang terletak di ujung timur Rusia.
0: Yeah.
1: Dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 4 September dengan mengambil tema The Far East Development for Benefits of People. Jadi ini benar-benar satu forum yang bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat yang ada di Timur Jauh dan juga di Asia Pasifik. Yang dibahas adalah tema-tema ekonomi, kemudian investasi, bagaimana kita dapat mengembangkan SDM, dan juga pertukaran budaya. Satu hal, Mas Zaini, adalah bahwa Presiden Prabowo ini merupakan tamu kehormatan utama di IFF.
0: Yeah.
1: Atas undangan Presiden Putin. Selain beliau, juga hadir pula Perdana Menteri Mongolia, kemudian ada Wapres Myanmar, ada Vice Premier of State Council RRT. Nah, yang perlu digarisbawahi dari kehadiran Prabowo bahwa kehadiran ini merefleksikan satu hubungan erat antara Indonesia dengan Rusia yang tentunya ini merupakan buah dari dialog langsung hubungan baik antara kedua pimpinan negara, yaitu antara Presiden Prabowo dan Presiden Putin.
0: Yeah.
1: Kemudian yang kedua, ini merupakan keberlanjutan, Pak Zaini, keberlanjutan diplomasi RI dan Rusia yang terakhir kedua pimpinan itu bertemu di Moskow pada bulan April yang lalu.
0: Ya, nah Pak Yoyo, sebelum kita ke hasil dari pertemuan itu ya, nah ini kan Pak Presiden diundang sebagai tamu kehormatan utama di pertemuan kali ini begitu ya. Sebenarnya maknanya apa? Sejauh mana kemudian Rusia juga sudah melihat Indonesia bisa menyembatani lah antara kepentingan Eropa, terutama Rusia bagian timur begitu ya, timur jauh dengan Asia Pasifik, Pak Yoyo?
1: Nah, dengan undangan sebagai tamu kehormatan utama, itu Rusia menyadari bahwa Indonesia memainkan peran yang penting untuk turut membangun kawasan Timur Jauh dan Asia Pasifik guna kemakmuran bersama. Jadi Indonesia itu dipandang memiliki peran untuk menjadi jembatan bagi Rusia di kawasan Asia. Sedangkan Indonesia juga bisa memanfaatkan Rusia sebagai jembatan untuk memasuki pintu Eropa.
0: Ya.
1: Demikian Mas Zaini.
0: Nah, sebagai jembatan antara Timur Jauh dengan Asia Pasifik, apa sebenarnya yang diharapkan oleh Rusia yang bisa dilakukan Indonesia, Pak Yoyo?
1: Tentunya dalam situasi dewasa ini, satu adalah bagaimana Indonesia dan Rusia itu bisa sama-sama membangun kawasan baik di Asia Timur, di Timur Jauh maupun Asia Pasifik yang kondusif.
0: Yeah.
1: Kondusif bagi apa? Kondusif bagi hubungan kerjasama di berbagai sektor. Yang tentunya ini harus diawali dengan dialog yang baik antar pemerintah, kemudian menjembatani berbagai macam aktivitas antara kalangan pebisnis, dan juga dapat mewujudkan saling pemahaman antara masyarakat, people to people contact, karena people to people contact ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap saling percaya, kemudian dialog yang lebih besar dan kerjasama di berbagai macam sektor.
0: Ya, tapi sejauh mana juga kemudian ini juga menjadi pintu pembuka bagi Indonesia yang lebih luas ke Eropa, Pak Yoyo?
1: Ya, kita melihat, Mas Zaini, bahwa dalam beberapa tahun belakang, hubungan RI dan Rusia itu terus meningkat.
0: Ya.
1: Baik di berbagai sektor, baik di perdagangan, investasi, maupun pariwisata. Dan Rusia ini kan negara sekitarnya, juga negara-negara Eurasia itu negara-negara yang apa, baik itu terletak di Asia maupun di Eropa. Kita memiliki satu kerangka kerja sama IAEA. Nah, kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara Eurasia yang akan dilaksanakan 2027. Tentu ini akan membawa spillover, tidak hanya di negara kawasan, tapi juga jauh di Eropa, Mas Zaini.
0: Ya, nah ini kan salah satu target dari Indonesia ke sana adalah mempercepat implementasi perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement dengan European Economic Union. Nah, itu perkembangannya bagaimana sebenarnya, Pak Yoyo?
1: Indonesia telah menyelesaikan tugasnya melakukan ratifikasi pada bulan ini, dan kita menunggu beberapa negara di kawasan Eurasia untuk juga melakukan ratifikasi. Targetnya adalah bahwa awal tahun 2027 perjanjian ini benar-benar dapat dilaksanakan secara penuh, sehingga dapat mengurangi secara signifikan berbagai macam kerjasama ekonomi, trade barriers, sehingga potensi dari ekonomi kedua kawasan ini benar-benar dapat dilaksanakan.
0: Artinya kalau ratifikasi ini berjalan, bisa menghapus biaya masuk banyak produk Indonesia lah ke sana, begitu ya, Pak Yoyo ya?
1: Betul. Jadi perjanjian ini akan memangkas tarif atas lebih 90% barang.
0: Ya. Nah, kalau dilihat dari potensinya kan, European Economic Union ini ada Rusia, Kazakhstan, Belarus, Armenia, dan Kyrgyzstan. Populasinya kan itu banyak, Pak Yoyo, 183 juta jiwa ya. Berarti pasarnya cukup besar kalau begitu ya, Pak, bagi Indonesia.
1: Betul, pasarnya sangat besar, dan ini merupakan negara-negara tersebut selain Rusia itu kan pasar, boleh dibilang pasar baru.
0: Yeah.
1: Jadi dengan perjanjian ini kita akan membuka satu peluang pasar baru.
0: Yeah. Selama ini kalau dengan Rusia sendiri, produk kita yang memang favorit masuk ke sana apa saja, Pak Yoyo?
1: Ada produk-produk pertanian, kemudian juga ada tekstil gitu ya. Dan yang penting juga adalah bahwa selain perdagangan, selain investasi, yang juga kita kembangkan adalah pariwisata. Nah, pariwisata Rusia itu sangat perspektif. Salah satu yang juga perlu digarisbawahi dari hubungan bilateral kedua negara.
0: Ya, nah kalau dari pernyataan Pak Presiden kan menegaskan juga soal transfer teknologi dari Rusia dan juga untuk hilirisasi dan keamanan pangan serta energi kita. Dari pertemuan itu sebenarnya tiga poin ini arahnya kemana ini, Pak Yoyo, kalau dari yang Pak Yoyo ketahui, Pak?
1: Tentunya Indonesia sekarang program-program pemerintah ingin melakukan banyak hal ya, tentunya ketahanan pangan, kemudian ketahanan energi, dan Rusia ini merupakan salah satu mitra yang dapat diandalkan. Kalau kita melihat Rusia ini salah satu penghasil besar dari gandum, kemudian mereka juga memproduksi pupuk yang tentunya sangat diperlukan oleh Indonesia. Dalam kaitan dengan energi, Rusia juga sebagai salah satu negara yang mampu menghasilkan energi di bersumber dari seperti tenaga surya, kemudian ada tenaga nuklir. Yang ini juga bisa mendiversifikasi kebutuhan energi di Indonesia.
0: Ya, nah Pak Putin kan sempat mengatakan bahwa Indonesia adalah mitra paling kunci, most key partner bagi Rusia. Maknanya apa ini sebenarnya, Pak Yoyo?
1: Jadi kalau kita melihat menjelang IFF, baik pesan-pesan yang disampaikan oleh Presiden Putin, kemudian berbagai pejabat di Rusia, nuansa yang di ada di publik dan di media itu memang diakui Indonesia itu merupakan salah satu mitra utama Rusia yang telah teruji oleh waktu. Tetap mitra di kawasan Asia Pasifik itu, dan Indonesia juga diakui sebagai anggota ASEAN yang memiliki wibawa sebagai leader serta peran utama Indonesia di Global South dan dunia Muslim, tentunya dengan posisi Indonesia yang sangat strategis ini memang benar-benar menjadi tumpuan bagi Rusia untuk terus meningkatkan kerjasama di berbagai forum, terutama forum-forum multilateral, di PBB, di BRICS, di G20, karena kedua negara memiliki aspirasi yang sama, yaitu mendorong tatanan dunia yang damai, yang aman, yang sejahtera, sehingga itu semua dapat dirasakan manfaatnya tidak hanya bagi masyarakat di kedua negara, tapi juga masyarakat internasional.
0: Baik, kalau begitu Pak Yoyo, kami nantikan perkembangan dari Rusia. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak.
1: Terima kasih.
0: Selamat pagi, Pak Yoyo. Demikian tadi pendengar ya, Wakil Duta Besar Republik Indonesia di Moskow, Rusia, Hartio Harkomoyo.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
3: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
4: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
3: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
2: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
5: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
6: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
5: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
7: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi, sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas, sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
2: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Halo?
10: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
9: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
10: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
9: Hah? Yang sabar ya, Cik.
11: A few moments later.
9: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
12: Halo?
9: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
12: Hah? Yang benar?
13: Oh no!
14: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
15: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah, muah, muah.
16: Pagi, Gea.
15: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
16: Hambar sekali ya si Gea.
17: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu.
16: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
17: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
16: Ih, gak gitu juga
17: selamat
16: kali.
17: Selamat pagi.
16: Ih, Roman
17: Tika.
16: Nih,
17: hai Tika, selamat Tika. Pagi.
16: Ih, Roman.
18: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mensana in corpore sano?
19: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
18: Inner beauty.
20: Itu sih kecantikan dari dalam.
18: Cakra.
21: Tenaga dalam.
18: Kalau nepotisme.
22: Kekuatan orang dalam.
23: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: Indonesia menyapa pagi.
0: tetap Pak, secara normatif bahwa penanaman sawit di kawasan itu tidak diizinkan. Jadi saya tidak tahu persis video yang saya juga lihat, mungkin Pak Sony juga lihat, mungkin kita mempunyai referensi video yang sama, tetapi kita tidak tahu persis apakah lahan yang ditanam itu adalah sawit yang ditanam di saat asap masih mengebul itu apakah di APL atau non kawasan atau di kawasan. Tetapi secara yuridis, ya, secara normatif bahwa penanaman sawit di kawasan itu memang tidak dibolehkan, Pak. Jadi sekaligus itu bagian dari kontrol kita, ya, kalau misalkan memang ada cara-cara lama melakukan perambahan hutan dengan menanam, terutama dengan ada Satgas PKH ini, saya kira kita bisa akan dengan lebih cepat lagi mengidentifikasi apakah memang perambahan, apa namanya, pembakaran hutan itu ditujukan untuk melakukan penanaman pada kawasan hutan.
1: Tadi pernyataan dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menyatakan bahwa pemerintah melarang keras penanaman kelapa sawit di lahan bekas kebakaran hutan dan atau karhutla. Kebijakan ini diambil untuk memutus rantai praktek pembakaran lahan secara sengaja demi pembukaan perkebunan sawit baru atau land clearing dengan modus pembukaan lahan yang lebih murah. Nah, bagaimana tanggapan dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO? Kami sudah bersama dengan Kepala Bidang Penelitian dan Keberlanjutan Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKASINDO, Riyadi Mustafa.
4: Wawancara Pro 3.
1: Pak Riyadi, selamat pagi.
13: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Riyadi. Jadi kalau tanggapan Pak Riyadi bagaimana dengan pernyataan dari Pak Menhut?
13: Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, para pendengar RRI yang ada di tanah air. Yang pertama, pernyataan Pak Menhu terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Khususnya bagi yang diperuntukkan bagi perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, saya sampaikan sebelum saya tanggapi pernyataan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Jika kita membaca data dari kebakaran hutan dan lahan, sebenarnya puncaknya itu ada di tahun 2015 dan 2019 dan terus menurun. Akan tetapi ini adalah menjadi suatu kebakaran hutan dan lahan ini adalah termasuk dalam kategori bencana nasional. Nah, yang kedua, di pernyataan Pak Menhut ini kan yang disampaikan adalah lahan yang dibakar. Kalau kita bicara yang dibakar, artinya di sini ada unsur kesengajaan, gitu ya, unsur kesengajaan. Nah, di dalam prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan itu merujuk kepada Perpres 44 tahun 2020 yang telah diubah menjadi Perpres nomor 16 tahun 2025, di mana di prinsip yang kedua, yaitu praktek pembangunan perkebunan yang baik, artinya memenuhi good agricultural practice, di sini adalah yang diarahkan dalam pembangunan perkebunan itu adalah merujuk kepada zero burning, artinya dilarang, ya, dilarang melakukan pembakaran. Dengan demikian, saya sepakat bahwa bagi khususnya petani kelapa sawit, baik itu korporasi maupun dari kami dari asosiasi petani, petani swadaya atau petani mandiri, ini sepakat sekali. Karena petani saat ini sudah masuk generasi kedua dan ketiga dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, pemahaman yang lebih baik, sudah menuju ISPO dan RSPO. Oleh sebab itu kami juga tidak sepakat dengan praktik pembakaran hutan dan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Mungkin itu pengantar diskusi dahulu, Pak.
1: Nah, sebenarnya kalau dari petani rakyat atau petani yang di asosiasi Bapak begitu ya, itu cara membuka lahannya sebelum ditanami sawit bagaimana itu, Pak? Biasanya, Pak?
13: Baik. Kalau di dalam yang petani yang swadaya yang tergabung di dalam asosiasi petani kelapa sawit, ada dua tipologi pembukaan lahan. Yang pertama adalah pada umumnya kita adalah konversi, Pak. Konversi tanaman lain selain sawit menjadi tanaman kelapa sawit. Dan petani-petani kami selalu mengikuti sosialisasi maupun arahan-arahan konsultasi dengan pihak-pihak terkait untuk tidak melakukan pembakaran. Dan alhamdulillah, petani-petani kami saat ini, petani swadaya pada umumnya sudah mentaati peraturan, yaitu dengan cara zero burning. Dan biasanya kami melakukan dibantu beberapa, ada yang secara swadaya mandiri manual, artinya tidak dengan alat berat, dan sebagian juga menggunakan alat berat. Artinya kita tetap mengutamakan prinsip tidak membakar atau zero burning sesuai dengan prinsip kedua, seperti itu,
1: Pak. Ya, dan itu sudah dipatuhi oleh anggota asosiasi begitu ya, Pak, para petani swadaya begitu ya, mekanisme seperti itu.
13: Yang kami jalani sudah, Pak, karena beberapa petani kita juga, terutama yang dapat dana bantuan replanting, Pak, ya, karena ada beberapa yang dapat dana bantuan replanting itu kan harus patuh, Pak, harus memenuhi prinsip ISPO, RSPO, karena nanti muaranya adalah menjadi petani yang bermitra, bermitra swadaya, dan untuk mencapai bermitra swadaya kita harus memenuhi persyaratan lingkungan, dan kita juga harus memiliki perlink persetujuan lingkungan, yaitu berupa SPPN. Nah, di situ diwajibkan kita adalah patuh, termasuk di dalamnya zero burning itu, Pak.
1: Ya, nah ini kan katanya kalau membuka lahan dengan membakar biayanya lebih murah. Sebenarnya perbandingannya ya, Pak, mungkin Pak Riyadi bisa cerita sedikit ini. Perbandingan antara membuka lahan dengan cara membakar dengan cara yang memang dilakukan oleh para petani swadaya secara tradisional begitu ya. Itu bagaimana sih, Pak, perbandingan biayanya sebenarnya, Pak Riyadi?
13: Ya, baik. Kalau untuk yang menganut prinsip zero burning, pada umumnya kalau kita secara manual itu kan berkisar antara 6 sampai 8 juta lah yang saya alami, Pak, ya.
1: Per apa itu, Pak? Per hektar atau per apa?
13: Per hektar.
1: Oh, per hektar ya. Ya. 6 sampai dengan 8 juta biayanya kalau dengan cara yang benar begitu ya.
13: Secara manual, tapi kalau menggunakan alat berat, artinya kalau menggunakan alat berat kan kita menggunakan teknologi. Kalau teknologi 6-8, menggunakan teknologi itu biasanya lebih mahal. Tergantung daerahnya masing-masing, bisa disesuaikan dengan masing-masing. Ya, berkitar antara 8-12 juta.
1: Karena ada biaya alat beratnya itu begitu ya, Pak Riyadi?
13: Ya,
1: oke.
13: Biasanya seperti itu yang kami alami. Ini khususnya di Provinsi Riau dan provinsi lainnya lah. Harga itu tergantung kepada daerah masing-masing. Biasanya kalau sifatnya kumulatif itu biasanya lebih murah, Pak.
1: Ya,
13: kumulatif lebih murah. Jadi nggak bisa dipastikan daerah A 10 juta, daerah B 10 juta, sama itu tidak bisa. Biasanya kalau petani itu sifatnya gotong royong bersama-sama, siapa yang akan membangun biasanya serentak agar biayanya lebih murah demikian, Pak.
1: Ya, sementara kalau dengan membakar itu bagaimana itu, Pak? Apa yang dikeluarkan biayanya kalau begitu?
13: Kalau kegiatan membakar, saya tidak tahu persis, Pak. Ya. Kami, terus terang, kami juga sebagai petani pernah menjadi korban kebakaran hutan dan lahan. Khususnya saya, saya pribadi. Yang saya alami tahun 93, lahan kami terbakar dan saya tidak tahu.
1: Oh, itu karena dampak dari kebakaran lahan juga begitu ya, Pak Riyadi? Ya,
13: tahun 93 itu saya sudah, saat itu sudah saya alami, dan kemudian tahun 2012 punya lahan saya pribadi ini juga sudah pernah terkena dampak. Nah, terkait biaya itu saya tidak bisa menjawabnya, saya tidak tahu karena saya tidak mengalami, tapi yang saya alami adalah kerugian ya. Kalau dulu tahun 93 saya bertani, kebetulan saya menanam sawit pertama kali itu di tahun 2000, dan di 93 itu adalah kebun saya itu adalah karet, sebenarnya karet yang terbakar. Itu karet itu adalah bantuan pemerintah gitu ya, bantuan programnya pemerintah, terbakar di 93, kemudian saya ganti sawit, dan kemudian pernah juga 2012 itu terbakar lagi, Pak. Saya tidak tahu siapa yang korban, kalau saya adalah korban. Jadi kalau ditanya berapa biayanya,
1: mungkin kalau sebagai gambaran bagi kita di secara kasar ya, Pak Riyadi ya, kalau dengan menggunakan cara yang benar itu mungkin ada biaya manusianya atau tenaganya, dan ada biaya menggunakan alat berat lah begitu ya, Pak Riyadi ya. Mungkin kalau dengan cara membakar tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk itu begitu ya, Pak Riyadi, gambaran kasarnya mungkin begitu ya, Pak.
13: Iya, kalau saya nggak bisa mengatakannya, Pak, karena saya tidak pernah melakukannya gitu. Mungkin saja itu kalau disengaja membakar ya mungkin ya perlu biaya untuk ya kecil sekali lah
1: ya. Perlu biaya untuk gitu. Calok yang membakarnya lah begitu ya. Mungkin ya, begitu ya Pak Riyadi ya. Oke Pak Riyadi. Saya ingin tanya lagi nih Pak. Sebenarnya kalau membuka lahan dengan cara dibakar itu membuka lahan yang baru atau lahan sawit yang lama dibakar terus buka lahan sawit baru, bagaimana sih sebenarnya Pak? Praktek di lapangan itu Pak, kalau yang Pak Riyadi ketahui begitu.
13: Ya baik, kalau untuk membuka sawit yang baru pada umumnya kalau petani yang konversi ini sudah yang saya temu tidak ada lagi yang membakar Pak. Karena tahu resikonya kan. Kebetulan di Riau ini kan pada umumnya petani sawit yang generasi kedua dan generasi ketiga kan pada umumnya pada lahan rendah, pada lahan didominasi lahan gambut. Jadi kalaupun untuk membuka baru cara membakar pasti sudah tahu resikonya Pak. Resikonya ke tetangga sebelah kan gitu. Pada umumnya petani-petani yang tergabung di dalam Apkasindo itu sudah
1: paham lah begitu resikonya ya.
13: Paham karena kita sampaikan bukan berbasis biaya murah, tapi kita sampaikan berbasis risiko. Karena risikonya nanti kita tujuannya adalah untuk biaya murah, tapi risikonya bisa jauh lebih mahal daripada yang seharusnya, seperti itu Pak Zeni.
1: Ya, Pak Riyadi, ini kan tadi kalau kita tampung harapan dari para pendengar kita juga begitu ya. Kalau ini memang keputusan pemerintah melarang lahan yang telah dibakar itu atau yang sudah terkena karutlah ditanami kembali oleh sawit begitu ya, itu kebijakan ini didukung. Tapi implementasi di lapangannya harus memang betul-betul jelas. Nah, itu bagaimana kalau menurut Pak Riyadi dengan respon dari para pendengar kita seperti itu?
13: Ya baik, kalau yang saya tanggapi dari pernyataan Pak Menteri itu lebih cenderung diarahkan kepada korporasi.
1: Korporasi, ya betul, karena memang lahan mereka banyak yang terbakar itu Pak. Datanya saya sudah pegang juga ini, ya.
13: Ya, itu pada umumnya korporasi. Tapi kalau petani ini Pak, petani khususnya petani swadaya ini kan luasnya bervariasi.
1: Ya.
13: Ada yang punya 1 hektar, 1,5, 2 hektar. Jadi kalau melakukan pembakaran itu berdampak kepada lahan sempadanya, lahan yang di sebelahnya. Jadi kami sampaikan kembali tadi bahwa kita berbasis risiko. Risikonya ini yang akan kita peroleh jika nanti kita nekat membakar. Nah, pada umumnya petani kami memang baik itu membuka lahan baru atau konversi, ini sudah tidak ada lagi cara membakar. Ini mohon maaf karena kami petani kami tidak semuanya dapat bantuan permajaan sawit rakyat ini.
1: Oh, Pak. Begitu.
13: Ya. Ini contohnya saya tidak mencontohkan orang lain, contohnya saya. Saya warga transmigran tahun 81, lahan saya itu sudah sertifikat tahun 1986, tapi juga masih tetap di dalam kawasan hutan gitu. Jadi ketika kami mau mengganti sawit kami yang sudah tua menggunakan dana permajaan sawit rakyat yang dari pemerintah, kami nggak dapat Pak, karena masih terindikasi di dalam kawasan hutan. Akhirnya kami mengganti sawitnya sendiri dengan biaya sendiri, dan itu kami kan hanya dapat jatah antara 1-2 hektar, dan kami lakukan itu tetap menggunakan prinsip zero burning. Kalau khusus masyarakat, baik itu baru maupun konversi, karena masyarakat pada umumnya tipologinya itu kan di kalau sesuai perizinan kan di bawah 25 hektar. Kenyataan di lapangan masyarakat kami bervariasi Pak. Antara ya ada yang punya 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, dan bervariasi sekali. Mungkin Bapak kalau sudah paham lah kondisi petani kita seperti apa. Jadi memang kami tekankan tidak boleh membakar. Dan alhamdulillah Pak, pantauan kami dari Apkasindo, ketua umum kami juga berpesan bahwa seluruh anggota Apkasindo tetap mengarahkan dalam hal pembukaan lahan baru, lahan tidur yang tadinya lahan tidur dibuat sawit maupun konversi dari tanaman yang lain menjadi sawit, memang diarahkan tidak membakar. Kenapa? Kalau kita membakar lahan sama dengan kita membakar rumah kita sendiri Pak.
1: Ya, resikonya besar begitu ya Pak Riyadi ya.
13: Resikonya besar. Ketika kita terbakar punya orang lain, seluruh aset yang kita miliki tidak menutupi untuk mengganti rugi kepada
1: sebelah
13: itu Pak. Artinya jika kita tetap membakar itu sama dengan prinsipnya kita adalah membakar rumah kita sendiri, dan kita jaga gawang Pak. Seperti itu Pak.
1: Baik kalau begitu. Pak Riyadi, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini. Menantikan perkembangan dari para petani rakyat sawit ya. Pak Riyadi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya Pak.
13: Sama-sama.
1: Ya, selamat pagi.
13: Harapannya tetap bagi para petani, meskipun kita petani kecil, petani swadaya, tetap jaga apa amanah dari pemerintah dan amanah dari para petani yang ada di seluruh Indonesia. Jangan membakar lahan ya, itu, Pak.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Riyadi. Selamat pagi, Pak.
13: Sama-sama, selamat pagi kembali Pak Zeni.
1: Nah, tadi dari para petani swadaya atau petani rakyat sawit ya, yang menjamin bahwa anggota mereka memang sudah menyadari tidak membuka lahan dengan cara membakar karena risikonya sangat besar, justru akan menimbulkan kerugian yang sulit untuk ditutup kembali. Nah, bagaimana juga kemudian para pemerhati lingkungan merespon pernyataan dari pemerintah yang melarang lahan bekas karhutla, terutama lahan korporasi ini ya, untuk ditanam kembali kelapa sawit. Karena ini untuk memutus mata rantai persepsi bahwa dengan cara membakar ini bisa membuka lahan sawit dengan biaya yang lebih murah. Kami sudah bersama dengan Kepala Departemen Komunikasi Strategis Eksekutif Nasional WALHI, Dana Prima Tarigan. Pak Dana, selamat pagi.
3: Pagi, Mas.
1: Pagi, Pak Dana. Pak Dana, kalau melihat pernyataan dari pemerintah atau Pak Menhut, bagaimana ini soal lahan terbakar karhutla tidak boleh ditanami sawit lagi?
3: Ya, yang pasti kita harus pahami dulu ya, soal fungsi hutan itu ya, dan lahan yang terbakar itu sebenarnya sangat memberi kebaikan banyak sekali buat kita, Mas.
1: Ya.
3: Ya, hutan itu dan lahan itu, begitu juga gambut itu sebetulnya penopang kehidupan kita. Jadi hutan, lahan itu, gambut itu menjaga keseimbangan lingkungan, menyediakan sumber daya yang banyak buat kita, rumah bagi banyak sekali atau jutaan spesies yang hidup di dalamnya, itu jadi siklus air untuk kita gitu ya. Jadi itu adalah ekosistem penting yang memberi banyak sekali kebaikan buat kita. Jadi sebenarnya tidak hanya menanam secara ilegal, tapi juga secara legal pun seharusnya tidak lagi diperbolehkan di lokasi yang terbakar itu, baik di dalam atau di luar ekosistem. Jadi sebenarnya itu sudah langkah yang tepat, tinggal kita menanti transparansinya, karena kita sudah melihat beberapa kali kebakaran hutan dan lahan sejak 2014-2015, kebakaran besar yang terus berulang sampai hari ini, tidak ada transparansi dalam penanganannya, mulai dari pasca sampai pra, bagaimana secara transparan harusnya bisa dilakukan apa ya, pemantauan dan penindakan. Jadi kita tahu sebenarnya lahan-lahan yang tadinya terbakar itu sudah seperti apa pas kebakaran gitu, Mas.
1: Nah, tapi kalau dari pernyataan dari Pak Menhut ini ya, agar ini memang realisasinya nyata di lapangan begitu, harusnya bagaimana itu, Pak Dana?
3: Bisa nggak misalnya Kementerian Kehutanan dan kementerian-kementerian lain, itu kan tidak hanya kehutanan sebenarnya urusan terkait hal ini, ada Menteri Pertanian gitu ya, Menteri Lingkungan Hidup dan juga Menteri ATR BPN. Jadi yang tiga menteri ini tidak boleh santai-santai melihat satu Kementerian Kehutanan yang dibredel, yang diteror habis oleh publik gitu ya. Yang tiga ini juga harus bersinergis melakukan transparansi terkait tindak lanjut dari karhutla ini. Jadi kita ingin sebenarnya punya, pemerintah itu punya satu portal yang transparan, baik itu di luar kasus karhutla ini, tapi khususnya karhutla ini kita bisa memantau sebenarnya, Mas. Ini pasca kebakaran ini, yang mana perusahaan yang memang yang kemarin sudah mulai dikenakan sanksi.
1: Ya, ada beberapa perusahaan ini. Namanya,
3: pembekuan dan segala macam, dan sejenisnya itu, yang mana aja perusahaannya gitu ya. Lalu ada portal yang publik bisa memantau bagaimana nasib perusahaan yang dibekukan itu, bagaimana penegakan hukumnya, dan bagaimana lahan-lahan terbakar ini dari tahun ke tahun kita bisa melihat gitu. Jadi transparan, jadi publik itu bisa menaruh kepercayaan lagi kepada kementerian, kepada pemerintah terkait bagaimana mengelola lahan dan hutan yang terbakar ini, begitu juga khususnya gambut yang lama sekali padamnya ini pasca terbakar ini gitu loh, Mas. Jadi kita bisa memantau bersama apakah kementerian bisa melakukan hal itu. Jadi tidak hanya kata bahwa kita komit dan tegas, karena selama ini berulang-ulang tidak seperti itu kok. Lahan sawit terus meluas di lokasi-lokasi
1: yang termasuk yang bekas karhutla lah sebelumnya, begitu Pak Dana?
3: Betul, jadi bahkan sudahlah misalnya lahannya meluas, tapi kebakaran hutan dan lahan itu berulang di lokasi yang sama,
1: yeah,
3: di lokasi konsesi yang sama gitu. Jadi ini butuh transparansi agar publik bisa mengukur, bisa memantau dan bisa melihat ini sebetulnya yang mana yang melakukan pembakaran berulang, yang terus bagaimana nasib hutan kita ini yang harusnya dipulihkan agar tidak dialihfungsikan ke arah yang lain.
1: Ya, jadi kalau memang moratorium sawit ini berjalan ya harus komitmennya jelas begitu ya.
3: Iya, dan sebetulnya tidak hanya sawit ya, ada PWPH lain kan ya, hutan tanaman industri,
1: ya,
3: ada konsesi karbon dan lain-lainnya. Jadi sebetulnya itu penting untuk dimoratorium dulu perizinan baru, lalu ditindak yang ilegal, direview izin-izin yang ada. Dan publik bisa memantau secara transparan nasib hutan kita yang dan lahan kita yang terbakar ini ke depannya gitu Mas.
1: Ya, tapi manfaatnya bagi lingkungan lah paling tidak Pak Dana ya. Terutama untuk pelindungan lahan gambut ini kalau memang moratoriumnya berjalan begitu ya, dilarang lagi ada sawit baru begitu yang beredar di hutan kita yang terbakar terutama, itu apa manfaatnya?
3: Manfaatnya banyak sekali, itu kan sumber air, sumber biodiversitas dan masyarakat lokal itu menggunakannya tanpa merusak kan.
1: Ya.
3: Gitu ya. Jadi kita juga sakit hati kalau yang dituduh sebetulnya peladang atau masyarakat adat yang melakukan, yang menjadi penyebab kebakaran. Tidak seperti itu juga gitu ya. Karena masyarakat adat yang mengelola lahan itu mungkin mereka itu ada tradisi membakar 1-2 hektar untuk membuka lahan gitu ya. Itu tidak pernah membakar gambut karena mereka tahu di dalamnya itu punya cadangan karbon yang luar biasa, ada ekosistem ikan dan lain-lainnya. Biodiversity yang kaya itu tidak pernah diganggu-gugat. Nah kalau terkait gambut, tidak hanya review izin dan penindakan, tapi sebenarnya bagaimana lahan gambut itu kembali basah gitu ya. Jadi kanal-kanal yang selama ini dibangun untuk mengeringkan gambut agar bisa ditanam jadi kelapa sawit dan lain-lainnya, apalagi cetak sawah yang diikrarkan oleh pemerintah itu bisa dihentikan dulu sementara. Jadi lahan gambut itu kembali ke fungsinya, kembali jadi lahan basah, kanal-kanal yang selama ini mengeringkannya itu harus diselesaikan gitu ya. Semua perizinan harus direview kembali yang ada di situ. Jadi kembalikan memang lahan gambut itu kepada fungsinya karena memang luar biasa sekali fungsinya untuk kehidupan kita manusia dan juga untuk ekosistem hutan itu sendiri Mas gitu.
1: Baik kalau begitu Pak Dana, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Pak.
3: Selamat
1: pagi Pak Dana Prima Tarigan.
3: Selamat pagi.
1: Demikian tadi Kepala Departemen Komunikasi Strategis Eksekutif Nasional WALHI Dana Prima Tarigan. Dari data yang ada ya, hingga periode awal September 2026, total akumulasi lahan yang terbakar di Indonesia diperkirakan telah melampaui 285.914 hektar. Data resmi pemantauan per pertengahan tahun Januari sampai dengan Juni mencatatkan angka 107.465 hektar, meningkat 366% dari tahun sebelumnya. Lonjakan hebat terjadi sepanjang bulan Juli dan Agustus di mana area terbakar meluas drastis, khususnya di wilayah Kalimantan Barat mencapai lebih dari 38.310 hektar dan kawasan konservasi nasional mencapai 23.773 hektar. Nah, berdasarkan data pengawasan industri dan platform pemantau hutan sekuler, kontribusi lahan konsesi perusahaan dalam kebakaran ini sangat besar, di mana total lahan konsesi yang terbakar mencapai 68.324 hektar lahan yang dilanda kebakaran berada di wilayah konsesi industri. Rincian peruntukan lahan perusahaan yang terbakar yaitu perkebunan sawit menjadi penyumbang kebakaran terbesar di sektor koperasi yang mencapai 15.146 hektar, kemudian ada konsesi pertambangan mengalami kebakaran seluas 12.120 hektar, hutan tanaman industri tercatat sebanyak 10.485 hektar. Nah, di mana pihak pemerintah juga sudah memberikan sanksi, Kementerian Lingkungan Hidup mengambil tindakan hukum agresif di lapangan. Per 4 September 2026, KLH telah menyegel 30 perusahaan yang tersebar di 7 provinsi Sumatera dan Kalimantan. Total luas lahan konsesi aktif yang saat ini dipasang plang pengawasan dan disita oleh penegak hukum mencapai 20.448,83 hektar dengan sebaran terbesar di Kalimantan Barat yang mencapai 8.965 hektar dan Kalimantan Selatan mencapai 6.595 hektar. Beberapa perusahaan besar sudah ditindak diantaranya adalah PT WEL, PT MPK, PT WSP, PT FI, dan PT MRU. Nanti kami hadirkan terus ya bagaimana perkembangan terkini karhutla di tanah air. Jelang Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendali Lingkungan Hidup atau KLH BPLH menyegel 30 badan usaha di 7 provinsi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan sepanjang Januari hingga awal September 2026. Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan pada Deputi Penegakan Hukum atau KLH BPLH Dasrul Caniago menjelaskan dari penindakan tersebut total area yang terbakar mencapai lebih dari 20 ribu hektar. Penyegelan dilakukan berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak, sehingga perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan di wilayah konsesinya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi merehabilitasi 5 orang utan Sumatera hasil penyelamatan dari Riau dan Sumatera Utara. Kelima satwa dilindungi itu kini menjalani perawatan di Open Orang Utan Sanctuary Tanjung Jabung Barat untuk mengembalikan sifat liar dan juga kemampuan bertahan hidupnya. Proses rehabilitasi bisa berlangsung berbulan-bulan tergantung dari kondisi masing-masing orang utan. Setelah dinilai mampu hidup mandiri, BKSDA Jambi berencana melepaskan mereka di kawasan sekitar Taman Nasional Bukit 30. Pelepasan ini diharapkan menambah populasi orang utan Sumatera sekaligus juga membantu menjaga ekosistem hutan. Kepala Eksekutif SAR Makau, Sam Hau Fai, mengatakan rencana 5 tahun ke-15 Tiongkok dan rencana 5 tahun ke-3 Makau akan membuka peluang baru bagi kerjasama Makau dan Singapura. Sam mengatakan Makau berkomitmen memperkuat kerjasama dengan Singapura termasuk di bidang perdagangan, investasi, pariwisata, dan pendidikan. Sementara itu, Menteri Negara Singapura Gan Xiao Huang mengatakan kedua pihak dapat memperdalam kerjasama pariwisata dan pembangunan perkotaan untuk menangkap peluang pertumbuhan ekonomi. Dari dunia olahraga, Garuda Yaksa FC berkomitmen memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia untuk terus berkembang dan menjadi talenta unggulan. Klub promosi Super League 2026-2027 itu pun merekrut penyerang Timnas Indonesia U20 Arkan Kaka setelah sebelumnya mendatangkan Muhammad Alfarezi Buffon. Setelah menjadi juara Championship 2025-2026, Garuda Yaksa FC kini bersiap menjalani debut di Super League. Laga perdana akan berlangsung minggu besok dengan menghadapi Java United di Stadion Jatidiri, Semarang.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para toko radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Tahukah kamu, buku Di Bawah Bendera Revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya. Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan, tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka. Ini bahaya kantong plastik bagi kesehatan dan lingkungan. Pertama, bahaya bagi kesehatan tubuh. Kantong plastik yang dibakar dapat mengakibatkan pencemaran udara dan mengganggu saluran pernafasan. Selain itu, plastik yang digunakan sebagai wadah makanan dapat mengakibatkan kanker, radang paru-paru, dan gangguan reproduksi karena plastik mempunyai bahan kimia yang beragam. Dua, perubahan iklim. Proses produksi plastik menghasilkan emisi karbon yang tinggi dan membuat iklim bumi semakin panas. 3. Mencemari lingkungan. Sampah yang dibuang dengan sembarang dapat menyebabkan tersumbatnya badan air dan selokan yang dapat menyebabkan banjir, termakan oleh hewan, serta rusaknya ekosistem di sungai dan di laut. 4. Terurai sangat lama. Kantong plastik dan jenis plastik lainnya sulit terurai di tanah karena bantal karbonnya yang sangat panjang. Kantong plastik akan terurai ratusan hingga ribuan tahun kemudian. Wah, bahaya banget kan? Maka dari itu, ayo sama-sama kurangi kantong plastik untuk kebaikan kita dan lingkungan kita.
2: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
4: Dengar RRI, ada informasi menarik buat para lulusan perguruan tinggi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI mengadakan program pemagangan nasional Angkatan 2 Batch 2 tahun 2026. Nah, buat kamu yang sudah mendaftar, pastikan memenuhi persyaratan peserta yang dinyatakan lulus administrasi adalah lulusan perguruan tinggi dalam rentang 3 September 2025 sampai dengan 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan pada angkatan sebelumnya. Proses pendaftaran peserta 3 sampai dengan 8 September, seleksi administrasinya 9 sampai dengan 10 September, wawancaranya 11 sampai dengan 12 September 2026. Nah, link pendaftarannya di baganghub.kemnaker.go.id. Klik lowongan. Tetap ikuti informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, baik, kita pantau mengenai Gunung Anak Krakatau di wilayah Selat Sunda yang dilaporkan erupsi hingga menghasilkan gemuruh dan juga lava fontain atau lava air mancur. Status gunung masih siaga atau level 3 dan masyarakat diminta tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Nah, bagaimana perkembangan terkini dari Gunung Anak Krakatau hingga pagi ini? Kami sudah bersama dengan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau VPMBG, Siti Sumila Rita Susilawati.
5: Wawancara Pro 3.
4: Bu Siti, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
4: Pagi, Ibu. Jadi kalau perkembangan Gunung Anak Krakatau sampai pagi ini bagaimana, Ibu, pantauannya?
6: Iya. Ya memang sampai dari tadi malam sampai pagi ini kita masih memantau aktivitasnya ya. Memang masih ada tadi yang disampaikan ada erupsi dengan lava fontan yang tadi. Sejak 2 Juli ini kita kan statusnya sudah level 3 ya.
4: Iya.
6: Tanggal 5 September ini, dari mulai 23 sampai sekarang, itu kita aktivitasnya masih terpantau terus, erupsi menerus, seperti itu.
4: Artinya Bu Rita, ini makin meningkat atau bagaimana aktivitasnya belakangan ini?
6: Sebetulnya yang kami pantau, Anak Krakatau ini memang seperti ada kadang-kadang meningkat, dalam artian erupsi ada, kemudian berhenti, kemudian ada lagi. Tapi ini terus kami pantau, masih jauh ini, para pengamat atau dalam hal ini para ahli di kami masih dalam tidak kalau ada perubahan pasti akan kami informasikan kalau ke arah yang lebih worse gitu.
4: Ya, nah ini kan dilaporkan mengeluarkan suara gemuruh ya. Gemuruhnya itu terdengar sampai ke radius yang jauh atau tepi pantaikah begitu, Bu Rita, laporannya? Ya.
6: Ya, memang suara gemuruh ini yang jelas itu terdengar di pos pengamatan kami, terdengar ya Mas ya,
4: yeah.
6: Kabarnya sampai menyebabkan kaca bergetar. Dan kami juga mendapat laporan kalau suara gemuruh ini juga memang terdengar sampai ke beberapa wilayah di Jawa Barat. Nah ini kami duga memang bisa saja itu berhubungan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Tapi masih harus dibuktikan ya, karena yeah. memang berdasarkan penelitian itu memungkinkan ada suara terresonansi sampai jaraknya jauh sekali, bisa terdengar yang dekat tidak terdengar, di jauh tidak terdengar, itu karena apa namanya tuh dalam teori yang ada itu akibat gelombang seperti itu, keadaan cuaca dan lain sebagainya.
4: Yeah.
6: Jadi kemungkinan memang kalau waktunya bersamaan diduga ada hubungannya, tetapi ini tetap harus dibuktikan Mas, apakah itu betul-betul dari anak Krakatau atau penyebab yang lainnya.
4: Yeah.
6: Tapi memang kemungkinan bisa gitu.
4: Tapi suara gemuruh seperti ini sampai terdengar jauh begitu ya, Bu Rita ya? Apakah memang sering yeah. terjadi di tengah erupsi Gunung Anak Krakatau begitu?
6: Nah ini kalau dari teman-teman dalam beberapa kasus tidak hanya anak Krakatau ya, di tahun punten 2018 terjadi hal yang sama. Jadi terdengar juga di jarak yang jauh gitu suara seperti gemuruh ini, seperti itu Mas.
4: Ya. Yang sempat rekam begitu ya Bu Rita ya?
6: Ya, suaranya terdengar kan, mungkin kalau ada di beberapa melaporkan kok seperti ada gemuruh gitu.
4: Ya.
6: Tapi sekali lagi ya, itu kami menyampaikan memang untuk membuktikan itu betul dari anak Krakatau itu masih memerlukan kajian, menyamakan antara waktu terdengarnya dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Tetapi itu memang bisa saja terjadi karena tadi penelitian yang dilakukan terhadap beberapa gunung ini di Jepang juga, jadi suara gemuruh itu bisa terdengar jauh sampai ratusan kilometer begitu ya.
4: Yeah.
6: Nah tapi di dekat tidak terdengar, tapi ke jauh terdengar seperti itu karena ada resonansi dari gelombang, kondisi cuaca di malam hari dan lain sebagainya.
4: Yeah.
6: Tapi sekali lagi ini dugaan ya Mas, kami masih harus perlu mengkaji lebih jauh apakah memang benar tepat gitu.
4: Karena ini dari informasi pendengar kita di Bandung ya Bu ya, salah satunya ya. Jadi terasa gemuruhnya begitu, bahkan jendelanya bergetar begitu Bu. Getarannya ya, sampai ke sana begitu.
6: Memang kami mendapat laporan demikian Mas. Hanya itu tadi. Memang mungkin bisa, tetapi ini tetap harus dibuktikan apakah memang berhubungan dengan anak Krakatau itu gitu ya. Walaupun sangat mungkin terjadi seperti itu Mas.
4: Oh begitu, jadi memang perlu dicek lagi ya Bu ya, dari waktunya, penyamaan waktunya begitu
6: betul,
4: ya. Apakah ada penyebab lain begitu ya Bu?
6: Iya, karena memang mungkin, walaupun itu mungkin terjadi seperti ya. Itu, takutnya ada penyebab yang lain itu ya. Jadi yang kami sampaikan seperti itu Mas, dugaan.
4: Nah, oke, nah ini kan ada lava fountain, apakah memang sering muncul Bu ketika anak Krakatau erupsi begitu?
6: Ini justru fenomena yang baru di Anak Krakatau.
4: Oh,
6: ya.
4: Oh begitu.
6: Ya betul. Jadi ini juga yang mungkin tidak umum di Indonesia, sehingga masyarakat juga sebelum-sebelumnya tidak, sehingga inilah kami membuat laporan ya terkait hal ini. Yang jelas aktivitas apapun dari gunung-gunung api di Indonesia termasuk Anak Krakatau ini kami pantau seperti itu Mas. Dan apabila terjadi sesuatu biasanya cepat kami laporkan dan kami sampaikan juga ke pemerintah daerah tempat. Itu yang kami lakukan untuk meredam kecemasan masyarakat ya, dan agar masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas seperti itu.
4: Ya, jadi kalau lava fountain ini memang masih di sekitar Gunung Anak Krakatau.
6: Betul,
4: begitu ya Bu ya, dampaknya
6: masih
4: begitu ya.
6: Krakatau. Makanya masih tetap level 3 siaga, jaraknya juga masih radius 3 km Mas dari aktivitas Gunung Anak Krakatau, dari kawahnya itu masih 3 km. Kami belum merubah jarak status rekomendasinya dan masih tetap level 3 siaga.
4: Ya, tapi kalau dari sampai dengan menit ini sudah mereda begitu Bu Rita?
6: Dilaporkan masih ada yang kami mendapatkan laporannya sampai pagi tadi masih terjadi begitu ya.
4: Ya, Bu Rita mungkin sekali lagi bisa menyampaikan imbauan ke masyarakat, terutama ya memang lokasi tempat tinggalnya tidak jauh lah dari Gunung Anak Krakatau, silakan Bu Rita.
6: Ya, yang jelas kita perlu tetap tenang ya Mas ya, walaupun tidak bisa dipungkiri kekhawatiran kan tetap ada. Hanya masyarakat tetap tenang dan pastikan untuk mendapatkan informasi dari pemerintah atau lembaga terkait. Jangan sampai termakan isu hoax ataupun berita-berita yang tidak bertanggung jawab yang bisa menimbulkan kekhawatiran begitu ya.
4: Yeah.
6: Pastikan sekali lagi mendapatkan informasi dari pemerintah daerah setempat, dari kami juga Kementerian SDM Pusat Vulkanologi, karena kami memiliki pos pemantauan, dan aktivitas gunung ini bisa terpantau sekali lagi melalui Magma Indonesia Mbak.
4: Yeah.
6: Mas. seperti itu.
4: Jadi sekali lagi untuk levelnya juga masih
6: di radius 3 yeah. kilometer itu Mas, mungkin yang penting aktivitasnya mungkin kan ada wartawan, ada wisatawan yang ingin mendekat, ingin melihat, aduh jangan deh, itu kan membahayakan, seperti itu Mas.
4: Ya, jadi patuhi radius 3 km itu karena siaga atau level 3 statusnya begitu ya, Bu Rita ya.
6: Betul.
4: Baik, kalau begitu Bu Rita, kami nantikan perkembangan Gunung Anak Krakatau. Terima kasih banyak Ibu untuk informasinya Bu Rita.
6: Terima kasih.
4: Selamat pagi Bu Rita.
6: Selamat pagi.
4: Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PPMBG Siti Sumila Rita Susilawati. Jadi ini memang getarannya dilaporkan terasa sampai ke Bandung ya. Bahkan tadi ada informasi kaca rumah di Bandung itu sempat bergetar. Jadi Gunung Anak Krakatau ini sempat erupsi mulai dari pukul 00 sampai dengan pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Bahkan mengeluarkan fenomena baru seperti dikatakan berita tadi, yaitu lava fontain atau lava air mancur. Nanti kita akan coba untuk pantau bagaimana perkembangan terkininya karena status gunung ini masih siaga atau level 3 dan masyarakat diminta tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif.

0: Kita beralih ke informasi dari tim liputan kami. BPO, Badan POM, Banyumas masih temukan adanya iklan overclaim di radio dan media digital yang ada di wilayah kerjanya. Yanuar Adi menyampaikan laporan selengkapnya. Yanuar.
1: Baik, pendengar, masyarakat diminta untuk lebih waspada terkait maraknya iklan obat tradisional dengan klaim berlebihan yang masih ditemukan di sejumlah media radio maupun platform digital. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Balai POM Banyumas Gideon menilai iklan tersebut dinilai berpotensi menyesatkan masyarakat karena menjanjikan satu produk mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit berat. Dia mengatakan, salah satu bentuk pelanggaran yang masih ditemukan adalah iklan obat tradisional yang menggunakan testimoni berlebihan, hingga produknya dapat menyembuhkan penyakit seperti kanker, jantung, dan gagal ginjal. Menurutnya, iklan dengan klaim berlebihan dapat mendorong masyarakat mengkonsumsi produk tanpa pertimbangan yang tepat. Bahkan kondisi tersebut dikhawatirkan membuat masyarakat meninggalkan pengobatan medis. Gideon menegaskan, setiap obat memiliki resiko dan efek samping, sehingga masyarakat tidak seharusnya mudah percaya terhadap klaim suatu produk. Dia juga mengatakan, penggunaan produk herbal tetap dapat dilakukan, namun masyarakat perlu memastikan bahwa produk tersebut telah terdaftar dan memiliki registrasi dari Balai POM.
2: Iklan-iklan obat tradisional gitu, menyatakan, wah ini testimoni bapak ini pernah makan ini sembuh gitu. Terus yang paling parah itu ini iklan obat tradisional, ini 100% aman. Bisa menyembuhkan kanker, obat ini, obat jantung, gagal ginjal, ini semua obat dewa lah gitu. Iklan-iklan seperti itu menyesatkan, kita itu pengen gimana caranya kita edukasi masyarakat supaya tidak percaya terhadap iklan-iklan tersebut. Karena memang sebenarnya obat itu memiliki efek samping, terus berobat itu harus ke dokter untuk mendapatkan obat yang benar gitu.
1: Ya, pendengar, selain mengingatkan mengenai iklan obat yang berlebihan, Balai POM Banyumas juga terus melakukan edukasi terkait bahaya jamu yang mengandung bahan kimia obat atau BKO. Salah satu kegiatan edukasi dilakukan di wilayah Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, yang memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil jamu. Gideon menjelaskan, pencampuran bahan kimia ke obat dalam jamu dapat memberikan kesan seolah-olah produk bekerja dengan cepat. Namun penggunaan secara terus-menerus dapat menimbulkan dampak kesehatan dalam jangka panjang. Itu dia yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana harga pangan di Kota Bandung relatif stabil. Daging ayam mencapai Rp44.000 per kilogram. Berikut laporan selengkapnya Atep Burhanuddin. Atep.
3: Ya, baik saudara pendengar. Baik saudara pendengar, harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di Kota Bandung pada musim kemarau relatif stabil. Namun beberapa komoditas masih mengalami kenaikan harga, terutama cabai, telur, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Distrik Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, mengatakan harga beras medium menjadi relatif stabil di kisaran Rp13.500 per kilogramnya. Sementara sejumlah komoditas mengalami kenaikan, harga cabai rawit, merah, dan hijau naik sekitar Rp2.500 per kilogramnya. Kemudian telur ayam deras naik Rp1.500 per kilogramnya dan kini berada di kisaran Rp26.000 hingga Rp27.000 per kilogramnya. Adapun harga daging ayam ras saat ini mencapai Rp42.000 hingga Rp44.000 per kilogramnya. Untuk Roni, kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut salah satunya dipengaruhi musim kemarau yang berpotensi mengganggu pasokan.
4: Benar ya, saya lihat sejumlahnya. Terendahnya di 42, tertingginya di 44. Tapi di pasar murah ini lebih murah banget nih teh. Makanya telur ayam ada kenaikan 1.500. Ini teh harganya sebentar ya, sebentar. Telur ayam ras Indo kemarin itu di 26, sekarang 27.
3: Sementara itu, Wali Kota Bandung M. Parhan mengatakan dari sejumlah komunitas pangan dan yang dipantau, daging ayam menjadi salah satu komunitas yang mengalami persoalan harga paling menonjol. Parhan menyebutkan harga telur ayam masih relatif terjaga, sementara kenaikan harga daging ayam diduga berkaitan dengan persoalan distribusi di tingkat hulu. Untuk memastikan penyebab kenaikan tersebut, Parhan telah menginstruksikan di Distrik Kota Bandung menelusuri rantai pasok daging ayam mulai dari tingkat produksi hingga distribusi ke pasar. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: 103, Jaringan Berita Nasional.
6: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
7: Sebatangnya, habis makan.
6: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
8: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
0: Lima peluang investasi siap masuk Bengkulu dengan potensi nilai mencapai 473 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya M. Bisri. Bisri.
9: Ya, pendengar Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi Bengkulu DJPB mencatat sebanyak 5 rencana kerja investasi siap masuk Bengkulu pada tahun 2026 ini, di mana 5 peluang investasi Bengkulu ini saat ini tengah masuk penyusunan dan penyampaian proposal bisnis, di mana hingga 21 Agustus tercatat nilai 5 investasi tersebut mencapai 473,15 miliar, di mana peluang investasi tersebar di 3 sektor, yakni di perindustrian, pertanian, dan pariwisata. Dijelaskan Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan, perkembangan tersebut menunjukkan ekonomi Bengkulu mulai memiliki sumber pertumbuhan baru, di mana proyek diarahkan untuk memperkuat hilirisasi komoditas kelapa sawit hingga hasil perkebunan yang tidak hanya dijual sebagai bahan mentah nantinya tetapi juga dapat diolah menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi. Nilai investasi ini selain industri perkebunan tercatat di Kabupaten Bengkulu Utara memiliki peluang investasi di sektor pertanian melalui proyek sistem pertanian dan pembibitan terpadu dengan nilai sekitar 95,25 miliar. Sementara itu investasi kedua yakni berada di sektor pariwisata dengan total nilai investasi sebesar 32,52 miliar rupiah. Sementara yakni selanjutnya ada di Laguna Waterpark di Kabupaten Kaur senilai 19,10 miliar rupiah. Sementara di wisata ikan larangan di Desa Taba Lubuk Puding Kabupaten Seluma juga masuk rencana investasi senilai 7,04 miliar rupiah serta di Desa Wisata Cemoro Sewu yakni di Kabupaten Seluma dengan nilai total 6,37 miliar. Menurut Irfan, selanjutnya masuknya investasi di sektor pariwisata menunjukkan potensi wisata di Bengkulu mulai menarik perhatian investor. Pemerintah daerah kini dituntut memastikan bahwa peluang tersebut tidak hanya berhenti pada tahap proposal tetapi juga dapat berlanjut hingga realisasi dan rencana kerja. Kesiapan infrastruktur, kemudian kepastian usaha serta dampak terhadap masyarakat juga menjadi faktor penting yang perlu dikawal.
10: Kemarin kan sudah ada di beberapa kabupaten ya yang sudah kita lakukan analisis peluang investasi daerah. Nah ini sudah kita lakukan telaah dan saat ini memang sedang dalam proses pengusulan ke kantor pusat. Jadi nanti setelah ini data kita usulkan bersama proposal dari Pemda akan dilakukan penilaian oleh Komite Investasi Pusat ya, KIP ya. Nah, nanti apabila disetujui proposalnya maka akan ada pendanaan.
9: Sementara itu pendengar, pelaku usaha bidang logistik Rudianto berharap rencana investasi tersebut tidak hanya berhenti pada tahap proposal dan pemerintah daerah juga perlu memberikan kepastian perizinan, perbaikan infrastruktur pendukung, serta menjaga kemudahan perusahaan agar investor memiliki kepastian untuk merealisasikan investasinya di Bengkulu. Pelaku usaha juga berharap investasi yang masuk tidak hanya memberikan manfaat bagi investor tetapi juga turut melibatkan pelaku usaha lokal dan UMKM. Demikian dari Bengkulu, Bisri Mustofa, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Tim MAI 94 berhasil meraih juara pertama pada Open Turnamen Voli Pantai Piala Panglima TNI 2026 setelah mengalahkan tim BP Batam Garuda dengan skor 2-1. Berikut laporan Pandu Fikri Tegar Agnianto. Pandu.
1: Tim MY94 berhasil meraih juara pertama kategori putra pada Open Turnamen Cabang Olahraga Voli Pantai Piala Panglima TNI 2026. MY94 yang diperkuat Sony dan Doni mengalahkan BP Batam Garuda dalam pertandingan final dengan skor 2-1. Pertandingan final berlangsung sengit sejak set pertama. MY94 berhasil mengamankan set pembuka dengan skor 21-18. Setelah kedua tim sempat bermain ketat hingga skor 18 sama. Sempat terjadi komplain terkait perolehan skor, namun MY94 mampu menjaga konsentrasi dan menutup set pertama dengan kemenangan. Memasuki set kedua, BP Batam Garuda yang diperkuat Pajar dan tim tampil lebih agresif. Permainan penuh semangat membuat BP Batam Garuda mampu menguasai pertandingan dan menang cukup meyakinkan dengan skor 21-14. Sekaligus menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan kemudian berlanjut ke set penentuan. Kedua tim saling melancarkan serangan dan menerapkan berbagai strategi untuk mengamankan kemenangan. MY94 akhirnya mampu keluar sebagai pemenang setelah menutup set ketiga dengan skor 15-13 dan memastikan kemenangan 2-1 atas BP Batam Garuda. Atas hasil tersebut, MY94 berhak menyandang gelar juara pertama kategori putra. Sementara BP Batam Garuda menempati posisi kedua disusul Budi Mulia Club atau BMC di peringkat ketiga dan BP Batam Raja Wali di posisi keempat. Atlet MY94 Sony mengaku bersyukur dapat meraih kemenangan meski persiapan menghadapi turnamen relatif singkat. Ia menyebutkan, timnya hanya melakukan latihan bersama selama satu hari sebelum pertandingan.
11: Ya, jadi payah keluar. Latihan cuma satu hari aja.
1: Atlet MY94 Doni mengatakan, tim MY94 sebenarnya memiliki pengalaman latihan sebelumnya. Namun, persiapan khusus menghadapi pertandingan kali ini dinilai masih terbatas, sehingga mereka harus langsung beradaptasi ketika bertanding.
11: Latihan di Poligatus, Bang.
1: Doni berharap keberhasilan MY94 menjadi motivasi bagi penyelenggara untuk lebih sering menggelar kompetisi Voli Pantai di Tanjung Pinang. Menurutnya, semangatnya turnamen akan memberikan kesempatan bagi atlet untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman bertanding. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Dante Sasono Harbuono mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan jiwa dengan melakukan 4 langkah sederhana, yakni bertanya, mendengarkan, menemani, dan menghubungkan. Berikut laporan selengkapnya, Aditya Prabowo, Adit. Laporan Aditya akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya.
12: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
0: Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga ataupun venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Proprop Jawa Barat 2026. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati. Leni.
13: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026 ini. Menurutnya Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertafar atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menjelaskan sebagai tuan rumah Kota Bekasi juga pihaknya berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto.
14: Venue yang aktif di dalam juga dengan lapangan untuk pendamping ya buat sepak bola juga ada kita sampaikan termasuk lapangan untuk apa namanya bola voli antisipasi dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa mall yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan sport.
13: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik dan juga lapangan basket serta sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas tersebut akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan jiwa dengan melakukan 4 langkah sederhana, yakni bertanya, mendengarkan, menemani, dan menghubungkan. Berikut laporan selengkapnya Aditya Prabowo. Adit.
15: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada, saat saya berada di kawasan Jakarta Barat, di mana Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengajak seluruh masyarakat Indonesia lebih peduli terhadap kesehatan jiwa dengan melakukan 4 langkah sederhana, yakni bertanya, mendengarkan, menemani, dan menghubungkan. Dante juga mengatakan masyarakat tidak harus menjadi ahli untuk dapat membantu seseorang yang sedang mengalami gangguan jiwa. Menurut Dante, kepedulian dapat dimulai dengan berani bertanya ketika melihat perubahan perilaku seseorang. Berikut terangannya.
16: Itu butuh kuratif dan rehabilitasi. Jadi saya lihat mereka dialihkan perhatiannya untuk membuat kerajinan, memasak, dan sebagainya supaya mereka kondisi tidak preokupasi, terkonsentrasi pada masalah atau kegalauan yang ada dalam pikirannya masing-masing, dibuka pikirannya. Kalau yang intervensi lagi pakai TMS ya, pakai TMS itu distimulasi otaknya, dibuat gelombang alfanya, kalau depresi itu gelombang alfanya turun, naik, gelombang alfanya naik, kalau cemas itu gelombang alfanya turun.
15: Dante juga mencontohkan perubahan seperti menjadi lebih mudah cemas, terlalu banyak berpikir atau lebih sensitif dapat menjadi tanda seseorang sedang menghadapi persoalan. Dante juga menekankan pentingnya memberikan ruang bagi mereka untuk bercerita tanpa menghakimi. Sikap mendengarkan menurut Dante dapat membuat seseorang merasa dipercaya dan tidak menghadapi masalah seseorang diri. Dari Jakarta Barat, Aditya Prabowo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
18: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Dalam penanganan korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di NTT, operasional rumah sakit kapal menjadi garda terdepan untuk mengatasi lumpuhnya fasilitas medis di darat serta meringankan beban tenaga kesehatan lokal yang mulai kelelahan. Nah, kita ingin tahu lebih jauh ya bagaimana operasi dari kapal-kapal yang memang dijadikan rumah sakit ini. Kami sudah bersama dengan Direktur Utama Rumah Sakit Kapal Kesatria Airlangga atau RSKKA, Agus Haryanto.
18: Wawancara Pro 3.
0: Dr. Agus, selamat pagi.
19: Selamat pagi.
0: Pagi. Jadi perkembangan kegiatan rumah sakit kapal dari rumah sakit kapal Kesatriaan Airlangga, bagaimana ini Pak, perkembangannya?
19: Ya,
20: Perkembangannya ya, kami sampai sekarang tetap menjalankan tugas, mengingat beberapa waktu yang lalu tanggal 30 Agustus HEOC atau Health Emergency Operation Center, dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat, menetapkan ada perpanjangan masa tanggap darurat bencana gempa di Flores. Oh, maaf, Bapak Bupati yang membuat suratnya, putusannya itu. Jadi kami menanggapi hal itu setelah rapat pengurus yayasan, kita sepakat untuk memperpanjang karena memang pemulihan karena trauma sendiri mungkin sebagian besar sudah tertangani, tetapi untuk aspek manusianya itu masih memerlukan penanganan yang lebih spesifik begitu. Jadi kami memutuskan untuk melanjutkan pelayanan hingga tanggal 12 sesuai dengan masa tanggap darurat kedua berakhir.
0: Begitu, Pak. Nah, mungkin pendengar juga perlu tahu ya bahwa Rumah Sakit Kapal Kesatria Airlangga atau RSKAA ini adalah kapal rumah sakit terapung non-profit pertama di Indonesia yang diinisiasi oleh alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga bersama dengan Yayasan Kesatria Medika Airlangga, begitu ya, Pak Agus ya, betul ya?
20: Iya, mohon ralat, saya ralat bukan yang pertama ya, yang
0: pertama
20: itu kapal rumah sakit Dr. Lee Darmawan yang mendahului kami.
0: Oh, sebelumnya ada ya yang seperti ini begitu ya?
20: Beliau sebelumnya adalah partner kami di Maluku ketika saya bekerja sebagai dokter di Maluku.
0: Nah,
20: yang baik beliau.
0: Nah, ada apa saja Pak fasilitasnya di kapal ini Pak yang memang sekarang ini digunakan untuk menangani para korban gempa di NTT?
20: Fasilitasnya relatif cukup untuk penanganan kasus gempa trauma ya,
0: terutama
20: di kapal kita ada lengkap dokter spesialis bedah umum, dokter spesialis ortopedi, dokter anestesi, dokter penyakit dalam, terus dokter spesialis anak, obgyn, kemudian didukung oleh fasilitas X-ray portable yang penting sekali untuk membuat diagnosis semula untuk misalnya patah tulang, itu kan harus ada gambaran yang lebih deskriptif tentang patahnya bagaimana, kemudian yang penting juga untuk membuat perencanaan operasinya nanti itu. Jadi fasilitas di rumah sakit kita relatif cukup memadai gitu untuk melakukan pelayanan operasi begitu Pak.
0: Sekarang ini bersandar di mana Pak kapalnya Pak?
20: Bukan bersandar karena di kapal di daerah Dampek itu tidak ada
0: pelabuhan begitu.
20: Tidak ada pelabuhan.
0: Jadi
20: kita buang jangkar. Buang jangkar di Teluk Nanggalirang.
0: Oh, begitu.
20: Iya.
0: Jaraknya dari daratan berapa kilo itu, Pak? Paling dekat?
20: Kalau dari pantai ya dekat. Terus maksudnya jarak dari rumah sakit lapangan yang kita bangun.
0: Iya,
20: jaraknya sekitar 2 kiloan.
0: Gitu. Oh, 2 kiloan begitu ya.
20: Nah, jadi selain kami menginisiasi hadir sebagai rumah sakit kapal bersama-sama tim relawan yang lain seperti BPBD NTB, NDMC, NRC dan lain-lainnya, kita set up rumah sakit lapangan, Pak. Jadi rumah sakit lapangan yang bisa menangani pasien rawat inap.
0: Jadi kalau yang agak gawat begitu atau kondisinya darurat dialihkan ke kapal atau bagaimana biasanya begitu, Pak Agus?
20: Iya, jadi memang untuk setelah kita lakukan stabilisasi terutama untuk emergency, kita kalau misalnya pasien membutuhkan penanganan definitif di kamar operasi, kita kirim ke kamar operasi begitu. Setelah operasi dan relatif stabil, kita turunkan ke rumah sakit lapangan lagi gitu Pak untuk menjalani perawatan lanjutan.
0: Nah, ini karena dampak wilayah Kabupaten Manggarai Timur kan salah satu wilayah yang banyak korban jiwa atau korban luka cukup berat begitu ya. Sudah banyakkah yang ditangani oleh pihak Bapak begitu, Pak Dr. Agus?
20: Iya, banyak ya.
0: Banyak ya Pak ya.
20: Per 30 Agustus saja kemarin itu ada 30 operasi yang dilakukan.
0: Terus ya.
20: Hingga saat ini ada sekitar 35 sampai 40 kasus operasi yang sudah ditangani.
0: Kendalanya apa Pak di lapangan Pak sekarang ini Pak?
20: Oh begini, kami bersyukur ya Tuhan menuntun kami masuk Dampek karena di daerah pesisir utara itu tidak ada fasilitas rumah sakit.
0: Iya.
20: Yeah. Itu. Jadi untuk misalnya Dampek dan lain-lainnya sekitarnya itu kalau dirujuk ke rumah sakit Borong di Pantai Selatan itu membutuhkan waktu 5-6 jam perjalanan darat. Dan pada saat kondisi seperti ini banyak pasien yang berkeberatan untuk menjalani operasi atau rujukan ke sana mengingat jauhnya.
0: Jauh ya.
20: Terus ya mereka yang tidak punya cukup dana untuk biaya hidup, terus juga mereka sedang berduka ya, jadi enggan meninggalkan mereka begitu. Dan kehadiran rumah sakit kapal Dampek di rumah sakit kapal kita di Dampek itu seperti menjadi solusi bagi mereka yang tinggal di Pantai Utara.
0: Ya. Gitu, Pak. Ada berapa tenaga medis Pak yang disiapkan di kapal ini Pak?
20: Bagaimana Pak?
0: Tenaga medis yang disiapkan Pak, ada berapa banyak termasuk yang di kapal dan juga di rumah sakit lapangan?
20: Iya, untuk batch pertama rumah sakit kapal itu mengirim 15 tenaga dokter.
0: Ya.
20: Minimal banget sebenarnya ini karena biasanya kita mengirimkan sekitar 25 relawan untuk setiap kegiatan gitu ya. Tapi ya karena kendala pembiayaan pada mulanya sehingga ini tidak sanggup, hanya mengirimkan 2 dokter bedah, perawat LOK gitu dan 2 dokter umum pada mulanya. Kemudian disusul oleh 10 orang yang lain sehingga pada angkatan pertama kita mengirimkan 15 tenaga dokter dan paramedik. Terus karena minimal sekali, jadi kita bangun kolaborasi dengan relawan-relawan yang ada di Dampek waktu itu. Dan jadilah rumah sakit lapangan yang kita kasih nama Rumah Sakit Lapangan Kolaboratif Dampek gitu. Karena memang lahir dari proses kolaborasi yang bagus antara RSKKA dengan partner-partner yang lain.
0: Ya.
20: Begitu, Pak.
0: Sementara kalau untuk persediaan obat-obatan bagaimana, Pak Agus? Ada kendalakah begitu, Pak?
20: Hingga saat ini masih cukup.
0: Ya.
20: Kira-kira untuk tanggal 12
0: September ya.
20: Akhirnya tanggap darurat kedua gitu ya.
0: Ya.
20: Ini semua karena ya tidak lepas dari bantuan dukungan dari beberapa rumah sakit, antara lain Rumah Sakit Siloam yang mendukung banget untuk pengadaan obat-obatan bagi relawan kegiatan kemanusiaan ini gitu.
0: Ya. Dan jadi sampai tanggal 12 begitu ya.
20: Ya, dari pemerintah juga melengkapi. Manakala ada yang kurang ya kita sistemnya sudah relatif berjalan kok di Dampek di mana di Manggarai Timur.
0: Ya, jadi bisa dikatakan bahwa korban yang ada di Dampek terutama sudah bisa tertangani lah begitu ya, Dr. Agus ya?
20: Ya, kira-kira begitu. Seperti yang tema kami adalah heal the wounds and restore humanity with love.
0: Yeah.
20: Itu yang misi kami ya. Jadi untuk heal the wounds-nya mungkin sudah cukup tertangani ya. Terus restore humanity-nya itu yang proses yang tidak sebentar begitu ya. Begitulah.
0: Baik kalau begitu. Kami nantikan perkembangan kegiatan RSKKA. Terima kasih banyak kalau begitu Dr. Agus.
20: Ya, terima kasih.
0: Ya. Tetap semangat Dr. Agus ya. Selamat pagi dokter.
20: Selamat pagi dan berkati.
0: Amin. Demikian tadi Direktur Utama Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga RSKKA Agus Haryanto. Jadi ini memang masih ada operasi kapal rumah sakit dan juga rumah sakit lapangan ya sampai dengan tanggal 12 September. Nanti kita update kembali untuk situasi terkininya. Karena laporan terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, korban meninggal akibat gempa di NTT dari rekap data terakhir ya per 4 September sudah mencapai 129 orang. Ya, di Kabupaten Manggarai mencapai 51 jiwa, paling banyak ini. Kemudian Kabupaten Manggarai Timur ada 40 jiwa. Korban luka-luka tercatat mencapai 1.723 orang, di mana mereka luka berat dan ringan akibat runtuhan bangunan. Sementara ada pengungsi yang masih bertahan di pengungsian sebanyak 111.321 orang. Nanti kita update bagaimana informasi terkini pasca gempa di NTT.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
21: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
22: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
21: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
22: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
21: Benar juga ya. Ngeri.
23: Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Guna cegah praktik ilegal, penipuan, dan merugikan jemaah, Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj memverifikasi 3.900 travel umroh. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
1: Baik, terima kasih Rudi, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bilangan Tangerang, Provinsi Banten, dan di lokasi ini, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Daniel Azhar Simanjuntak, mengaku telah menyiapkan verifikasi secara menyeluruh terhadap 3.900 travel umroh yang ada di Indonesia saat ini. Tujuannya untuk mencegah adanya praktik ilegal yang merugikan jamaah. Daniel juga mengatakan pemerintah saat ini belum membuka izin baru bagi travel umroh. Dia menegaskan sebelum memberikan izin baru, pemerintah memilih melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap sekitar 3.900 travel umroh yang ada saat ini. Menurut Daniel, langkah memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dilakukan menyusul masih ditemukannya travel yang tidak memiliki izin dan kasus yang merugikan jamaah.
2: Salah satu PR kami di Kementerian Haji dan Umroh, kami kan belum pernah dan belum sampai dengan hari ini itu mengeluarkan izin baru terhadap travel umroh. Ya. Sekarang tuh travel umroh tuh jumlahnya ada sekitar 3.900. Jadi dan banyak kasus-kasus penipuan. Nah hari-hari ini kami melakukan verifikasi ketat terhadap travel umroh. Sementara kita belum buka izin baru travel umroh, kita ingin verifikasi dulu yang 3.900 itu. Kita pastikan mana yang masih bisa memperpanjang izinnya, mana yang tidak.
1: Kita tahu verifikasi dilakukan untuk menentukan travel yang masih memenuhi persyaratan dan memiliki rekam jejak baik untuk memperpanjang izin. Sebaliknya, travel yang memiliki rekam jejak buruk akan dikenai tindakan tegas mulai dari pemblokiran hingga pencabutan izin. Dalam pengawasan awal, pemerintah masih menemukan banyak travel yang menjalankan aktivitas perjalanan umroh tanpa memiliki izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIHU. Banyak travel yang sejatinya tidak berizin dan izinnya hanya izin wisata. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penertiban kawasan hutan dilakukan secara tegas, transparan, dan akuntabel. Perintah tersebut disampaikan saat menerima Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH di Hambalang Bogor, Jumat kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Satgas PKH melaporkan perkembangan hasil temuan dan penertiban pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan serta hasil penanganan dan denda administratif yang diterapkan. Informasi mancanegara, Putri Mahkota Swedia, Victoria, mengungkapkan kekagumannya melihat simbol toleransi antar umat beragama di Indonesia saat mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan ini dilakukan Victoria sebagai Duta Kehormatan Program Pembangunan PBB atau UNDP. Dalam kunjungannya, Victoria melihat langsung kerukunan umat beragama, termasuk saat melewati terowongan silaturahim yang menghubungkan kedua rumah ibadah tersebut. Selain Jakarta, Victoria juga akan mengunjungi Lombok untuk melihat langsung perkembangan pembangunan di Indonesia. Informasi dari dunia olahraga, Real Betis mengalahkan Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol di Stadion de la Cortuja, Sevilla, yang berlangsung hari Jumat waktu setempat. Gol dari Troy Parrott di menit ke-81 menjadi penentu kemenangan Betis setelah memanfaatkan peluang di kotak penalti Madrid. Kemenangan ini membuat Betis naik ke posisi ketiga klasemen sementara dengan 9 poin dari 3 pertandingan, sama dengan jumlah poin Madrid. Namun kalah peringkat karena selisih gol.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ini bahaya kantong plastik bagi kesehatan dan lingkungan. Pertama, bahaya bagi kesehatan tubuh. Kantong plastik yang dibakar dapat mengakibatkan pencemaran udara dan mengganggu saluran pernafasan. Selain itu, plastik yang digunakan sebagai wadah makanan dapat mengakibatkan kanker, radang paru-paru, dan gangguan reproduksi karena plastik mempunyai bahan kimia yang beragam. 2. Perubahan iklim. Proses produksi plastik menghasilkan emisi karbon yang tinggi dan membuat iklim bumi semakin panas. 3. Mencemari lingkungan. Sampah yang dibuang dengan sembarang dapat menyebabkan tersumbatnya badan air dan selokan yang dapat menyebabkan banjir, termakan oleh hewan, serta rusaknya ekosistem di sungai dan di laut. 4. Terurai sangat lama. Kantong plastik dan jenis plastik lainnya sulit terurai di tanah karena bantal karbonnya yang sangat panjang. Kantong plastik akan terurai ratusan hingga ribuan tahun kemudian. Wah, bahaya banget kan? Maka dari itu, ayo sama-sama kurangi kantong plastik untuk kebaikan kita dan lingkungan kita. Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Sebenarnya apa sih penyebab terjadinya gempa bumi? Gempa bumi terjadi diakibatkan adanya proses tektonik akibat pergerakan kulit atau lempeng bumi, aktivitas sesar di permukaan bumi, bisa juga akibat pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadi runtuhan tanah, atau aktivitas gunung api dan juga ledakan nuklir.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. RRI Merauke menggelar RRI Fest 2026 dengan menghadirkan pasar UMKM yang melibatkan pelaku usaha orang asli Papua dan Nusantara. Jessica Ardana dari RRI Merauke melaporkan selengkapnya. Jessica, silakan. Ya, silakan Jessica.
1: Oke, di mana ini merupakan tempat berlangsungnya RRI Fest tahun 2026. Pendengar, meski saat ini matahari cukup terik ya, antusias masyarakat untuk datang ke RRI Fest tetap terlihat ramai. Bahkan sejak pagi masyarakat sudah memadati area kegiatan ini, terutama untuk berbelanja berbagai kebutuhan rumah tangga maupun menikmati aneka kuliner yang tersedia. RRI Fest Merauke yang berlangsung selama kurang lebih 3 hari ini menghadirkan pasar UMKM yang melibatkan pelaku usaha, baik itu orang asli Papua maupun juga masyarakat Nusantara. Beragam jajanan juga tersedia, mulai dari jajanan tradisional, kue-kue, dan juga jajanan pasar, hingga berbagai dessert kekinian. Ada pula pendengar kuliner khas asli Papua, seperti cendol sagu, tepung sagu, hingga juga ada sagu set yang turut menarik perhatian masyarakat. Tidak hanya kuliner saja, pendengar, masyarakat juga dapat membeli berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, gula, minyak, dan sejumlah kebutuhan rumah tangga lainnya. Harga yang ditawarkan juga relatif lebih murah dibandingkan harga di pasar dengan selisih kurang lebih mulai dari Rp1.000 hingga Rp10.000. Kondisi ini juga membuat pasar UMKM menjadi salah satu lokasi yang cukup ramai dikunjungi, terutama oleh ibu-ibu rumah tangga yang datang untuk membeli sembako, sekaligus jajanan dan juga kuliner. Dan keramaian ini biasanya terlihat sejak pagi hari dan akan kembali meningkat pada sore nanti, terutama pukul 3 hingga 5 sore waktu Indonesia Timur saat masyarakat mulai pulang dari aktivitas dan juga pekerjaannya. Antusiasme masyarakat juga terlihat dari pengunjung yang datang bukan hanya untuk berbelanja saja, tetapi juga sekaligus menikmati berbagai rangkaian kegiatan yang disiapkan oleh RRI Merauke sendiri. Seperti yang dirasakan salah satu pengunjung RRI Fest yaitu Ibu Dwi yang mengaku senang dengan kehadiran kegiatan ini karena dapat berbelanja dengan harga yang lebih murah.
2: Ya, saya sebagai ibu rumah tangga, kebetulan saat bekerja, saat istirahat itu kan saya keluar. Pas lewat di RRI kok, ada RRI Fest, jadi saya merasa senang, saya merasa terbantu juga, saya bisa membeli sembako yang harga murah, dan di situ juga ketemu banyak teman-teman saya yang UMKM di situ, mereka buka kue-kue itu. Ini saya ada beli donat, beli sagu set sama brownies. Terima kasih RRI.
1: Selain menghadirkan pasar UMKM dan berbagai kuliner, RRI Fest juga diisi dengan kegiatan lainnya. Salah satunya sosialisasi dari Densus 88 yang memberikan edukasi mengenai tugas dan wewenang Densus 88 dalam memberantas terorisme dan juga radikalisme. Suasana RRI Fest juga semakin meriah dengan adanya pentas seni dari siswa SMA Negeri 3 Merauke. Berbagai penampilan disajikan mulai dari nyanyian, tarian Papua, pembacaan puisi, kegiatan pramuka, dan juga penampilan lainnya. Rangkaian kegiatan ini tentu menjadi bagian dari perayaan menuju Hari Radio Nasional yang akan diperingati pada 11 September 2026 nantinya. Pendengar, RRI Fest tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat saja, tetapi juga menjadi tempat bertemunya masyarakat dengan pelaku UMKM sekaligus menghadirkan kegiatan sosial, edukasi, seni budaya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari RRI Merauke, Jessica Ardana melaporkan.
0: Ya, terima kasih Jessica. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, RRI Fest 2026 digelar di berbagai satuan kerja RRI sebagai rangkaian menuju Hari Radio ke-81 pada 11 September. Kegiatannya tidak hanya hiburan tetapi juga donor darah, UMKM, olahraga, lingkungan, seni budaya, hingga kegiatan sosial. Di Jakarta, donor darah pada 2 September bahkan diikuti banyak peserta dari berbagai kalangan. Lalu seberapa jauh RRI Fest menjadi acara atau cara RRI membangun kedekatan nyata dengan masyarakat? Kami akan berbincang bersama dengan Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleru.
3: Wawancara Pro 3.
0: Pak Jonas, selamat pagi. Apa kabar, Pak?
3: Selamat pagi, Pak Rudi.
0: Iya. Pak Jonas,
3: sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat juga nih Pak Jonas ya, pagi hari ini ya.
3: Siap.
0: Baik. Pak, RRI Fest digelar setiap tahunnya. Yang menjadi tujuan utama RRI dalam menggelar acara RRI Fest itu apa ini, Pak?
3: Baik, yang pertama, saya kira tujuan daripada RRI Fest itu, kita ingin membangun trust, kepercayaan dan kredibilitas di tengah-tengah publik. Yang kedua, bagaimana kita bisa menggalang komunitas yang lebih kuat untuk menghidupkan RRI dalam kebersamaannya di publik. Lalu yang ketiga adalah bagaimana mengaktivasi publik untuk melakukan gerakan secara bersama-sama dalam nilai-nilai keindonesiaan. Itu tujuan besarnya. Makanya di tema kita tahun ini adalah harmoni dalam aksi membangun bersama membangun negeri. Gitu.
0: Oke.
3: Tema besarnya seperti itu.
0: Ya, dari beberapa tujuan tadi Pak, yang membedakan RRI Fest 2026 dengan penyelenggaraan sebelumnya, mungkin juga bisa disampaikan ini, Pak Jonas.
3: Baik. Untuk tahun ini kita lebih mendorong kepada peduli kepada lingkungan, yaitu dengan penanaman pohon dan lain sebagainya sebagai investasi oksigen kita di masa depan untuk Indonesia. Kemudian bagaimana menjaga lahan-lahan untuk tidak tererupsi gitu ya.
0: Yeah.
3: Lalu yang kedua adalah membangun ekonomi kerakyatan melalui kegiatan pasar UMKM dan lain sebagainya. Tetapi ada satu momen yang menarik ketika kita sudah merancang RRI Fest adalah gerakan kemanusiaan untuk satker-satker yang terkena dampak dari gempa bumi di NTT dan juga karhutla di
0: Kalimantan.
3: Daerah wilayah Kalimantan dan Sumatera. Juga ada sebagian di Papua, di Nabire.
0: Iya, kami terus memberitakan hal kegiatan sosial dalam kegiatan RRI Fest ini Pak Jonas. Dan kenapa kegiatan sosial ini menjadi bagian penting dalam bagian di RRI Fest untuk tahun ini Pak?
3: Iya, jadi yang pertama ada nilai keindonesiaan, nilai-nilai gotong royong yang harus kita terus kedepankan dalam membangun gerakan bersama aksi sosial untuk seluruh anak bangsa, seluruh komunitas yang bisa digalang oleh RRI. Karena kekuatan Indonesia itu ada pada gotong royong, sikap gotong royong, sikap saling asah, saling asuh, gitu ya, dan saling asih untuk membangun Indonesia yang lebih hebat. Karena itulah dalam gerakan RRI Fest ini, kita dorong aksi-aksi sosial yang lebih kuat untuk menanamkan rasa peduli, rasa empati sebagai sesama anak bangsa dalam menuju Indonesia yang lebih baik ke depan. Saya kira itu poin utamanya, ya. Sehingga aksi-aksi sosial ini akan menggerakkan nurani setiap anak bangsa,
0: ya.
3: Menjadi pengingat anak bangsa bahwa okay, kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang bisa bergerak secara bersama-sama untuk mengatasi berbagai kesulitan yang kita hadapi hari ini.
0: Ya. Dan pelibatan UMKM seperti tadi Bapak katakan tadi, ini juga menjadi bagian penting dalam kegiatan RRI Fest. Sebenarnya Pak Jonas, apa manfaat yang ingin diberikan kepada pelaku-pelaku UMKM tersebut, Pak?
3: Ya. Yang pertama, RRI ingin sejak RRI mendeklarasikan dirinya sebagai radio UMKM, kita bertujuan adalah untuk mendorong pelaku-pelaku UMKM dengan berbagai komoditas-komoditas lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah dengan ciri khasnya, itu mampu menjadi pilar ekonomi di daerahnya masing-masing. Kita tahu sejak beberapa dekade ketika terjadi gejolak ekonomi, yang bertahan justru pelaku-pelaku UMKM. Nah, karena itulah kemudian kita dorong secara bersama-sama kolaborasi dengan semua pihak agar pelaku UMKM ini bisa terus eksis dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha dia, dan kita berupaya mendorong dia untuk naik kelas. Dia tidak hanya sebatas pelaku UMKM di lokal, tapi kita bisa memperkenalkan lewat kegiatan ini kepada secara nasional maupun mungkin bisa go internasional.
0: Yeah.
3: Sehingga dia benar-benar menjadi pilar ekonomi bangsa.
0: Yeah. Kami melihat seluruh kegiatan ini cukup semarak, cukup ramai, baik itu lingkungan, kegiatan sosial, bahkan pelibatan UMKM itu sendiri, Pak. Nah, mengukur keberhasilan RRI Fest selain dari jumlah pengunjung, mungkin ada tolak ukur tersendiri yang memang diterapkan ini, Pak. Seperti apa itu?
3: Iya, Untuk pelaku UMKM selain partisipan, saya sementara hari ini ada di Malang untuk membuka kegiatan RRI Fest dan hari ini lagi rame-ramenya itu. Nah, selain partisipan, jumlah media yang kita lakukan juga nilai perputaran uang yang berlaku pada saat penyelenggaraan pasar UMKM. Itu menjadi alat ukur kita seberapa kuat animo publik untuk bisa mendorong UMKM kita bertumbuh dalam pendapatan dan nilai yang dimiliki oleh UMKM itu sendiri. Gitu, sehingga kita bisa mengevaluasi nih strategi berikut seperti apa yang bisa kita dorong.
0: Gitu. Oke. Dan bagaimana Pak memilih sebuah kegiatan yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama di daerah yang memang memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya, Pak Yonas?
3: Baik. Yang pertama saya harus bicara bahwa keunggulan Radio Republik Indonesia itu ada pada lokalitas. Dan setiap daerah itu memiliki keunikannya tersendiri, caranya tersendiri, polanya sendiri, dan formatnya sendiri. Karena itu dalam RRI Fest untuk mendorong UMKM, itu kita memberikan hak mutlak independensinya kepada setiap satker untuk mengemas format yang paling terbaik dalam mendorong pasar UMKM. Salah satu misalnya, pada tanggal 13 September nanti, itu kita bekerja sama dengan Kemenko PM, Pemberdayaan Masyarakat, itu akan menyelenggarakan 1001 pasar rakyat di RRI Bogor. Nah, kita berharap ini akan mendorong dengan spesifikasi lokalitas RRI Bogor, itu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di sana. Begitu juga di daerah Maluku Tenggara misalnya, atau Maluku secara umum. Mereka tahu apa yang harus bisa didorong. Jadi sekali lagi, kita melakukan semua itu dengan tetap memperhatikan nilai dan budaya setempat untuk kita dorong UMKM itu semakin bertumbuh. Okay. Jadi kita tidak seragamkan semua semua proses ya.
0: Iya, itu menariknya Pak Yonas ya. Jadi konsep RRI Fest terutama dalam pelibatan UMKM itu tergantung atau disesuaikan dengan nilai dan budaya dari masing-masing daerah atau satuan kerja yang menyelenggarakan. Seperti itu Pak ya.
3: Iya. Setuju, setuju.
0: Baik. Sejauh mana Pak 60 lebih satuan kerja RRI ini terlibat dalam pelaksanaan RRI Fest 2026 Pak Yonas?
3: Iya, saya kira semua satker bergerak kepada titik yang sama dengan ragam kegiatan yang disesuaikan dengan format yang mereka buat. Nah, tercatat sampai dengan hari ini saja itu sudah ada ratusan ribu pengunjung atau partisipan di 68 satuan kerja, baik untuk kegiatan-kegiatan yang berjalan normal maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemanusiaan pada daerah-daerah terdampak. Jadi dari beberapa testimoni yang kita dapatkan, ternyata bahwa Radio Republik Indonesia tidak mati. Radio Republik Indonesia tetap mendapat tempat di hati publik dan bersama-sama tergerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah untuk merangkul keharmonisan di seluruh wilayah NKRI.
0: Ya. Dan bagaimana itu dilakukan setelah acara RRI Fest tetap terhubung, tetap harmoni setelah penyelenggaraan ini selesai, Pak?
3: Ya, yang tadi saya katakan, peluang RRI itu ada tiga. Yang pertama kredibilitas, kita menjaga kepercayaan publik. Yang kedua, kita bangun komunitas. Nah, pasca kegiatan RRI Fest ataupun kegiatan apa saja, itu kita buat keterhubungan dengan komunitas-komunitas itu. Misalnya, kalau kita bicara di RRI Malang, karena hari ini saya ada di Malang, itu ada lomba berita, lomba baca berita itu diikuti oleh 485 peserta dari seluruh wilayah di luar Malang. Di luar Malang. Dan itu mereka sudah bangun komunitas dan punya program lanjutan setelah RRI Fest. Jadi saya berharap semua RRI juga melakukan yang sama, menjaga komunitas, merawat komunitas, lalu secara bersama-sama kita bergerak untuk menggerakkan semua roda pembangunan di negeri ini. Jadi saya biasa mengatakan tagline-nya adalah saatnya Anda bicara dan mendengarkan RRI serta melakukan bersama RRI. Hanya dengan cara itulah kemudian kita akan bertumbuh bersama menuju Indonesia yang hebat.
0: Dan itu memang dilakukan bahwa komunitas hadir tidak hanya sekedar menjadi penonton Pak ya, tetapi terlibat di dalamnya dengan kedekatan terutama komunitas-komunitas kalangan anak muda. Nah, berikutnya Pak Yonas, generasi muda artinya kan juga menjadi salah satu sasaran penting di RRI ini. Pendekatan seperti apa yang digunakan ini Pak? cukup dengan kegiatan untuk melibatkan mereka atau ada hal lain yang lebih menarik lagi atau lebih besar lagi nih Pak Yonas?
3: Oh ada. Jadi selain masing-masing daerah satuan kerja itu punya program dua yang bisa meramu berbagai kegiatan baik itu on air maupun off air, di kegiatan itu kami juga punya program secara nasional itu namanya Bintang Radio.
0: Okay.
3: Bersamaan dengan yeah. RRI Fest juga kita selenggarakan Bintang Radio yang memang sasarannya ke arah Gen Z.
0: Hmm.
3: Tentu saja pola pendekatannya berbeda gitu yeah. ya. Antar generasi itu pasti berbeda dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan generasi muda Gen Z itu kita dorong dengan memperkenalkan platform digital dan lain sebagainya sehingga kita berharap pendekatan yang dilakukan lewat program RRI Fest kemudian program melalui Bintang Radio dan lain sebagainya itu mampu mendorong generasi muda untuk memanfaatkan platform digital sebagai wadah untuk mengembangkan talenta diri mereka.
0: Oke.
3: Okay. Gitu.
0: Artinya Pak di platform digital kita di RRI ini terbuka ruang bagi anak-anak muda untuk berkreasi di dalamnya Pak ya?
3: Oh sangat sangat terbuka, yeah. sangat terbuka Bang Rudi.
0: Okay.
3: Jadi kalau kita tahu bahwa memang poin utama RRI itu radio itu ada pada terestrial,
0: yeah.
3: tetapi jalan tol besarnya adalah platform digital, jalan tol besarnya. Sehingga di jalan tol itulah kemudian kita mengisi ruang-ruang jalan tol itu dengan program-program yang bisa diminati dan diikuti oleh Gen Z kita.
0: Iya. Apa Pak yang menjadi tantangan terbesar? Ini kan tentu tidak mudah Pak ya, dengan pemikiran seperti itu, dengan tujuan yang baik seperti itu, tetapi terimplementasi sesuai dengan ukuran dan sesuai dengan target ini Pak Yonas.
3: Ya, tentu saja pendekatan berbeda. Pendekatan di wilayah-wilayah kota besar dalam platform-platform digital untuk memperkenalkan RRI itu sangat berbeda dengan daerah-daerah 3T misalnya.
0: Ya.
3: Daerah terluar, terdepan, ya itu berbeda cara pendekatannya. Karena itulah kemudian kita berharap konten-konten dari semua klasifikasi wilayah itu mampu menjadi minat generasi muda kita untuk ikut terlibat. Katakanlah kumpul bareng, melakukan iya. apa, e-sport, dan lain sebagainya. Ruang itu akan menjadi penting. Kenapa? Karena kita ingin ke depan kita akan kembali ke masa kejayaan. Back to RRI. Kembali kepada Radio Republik Indonesia sebagai bagian daripada verifikasi informasi terhadap berbagai ragam informasi yang berselancar di dunia maya
0: yeah.
3: menjadi sebuah sesuatu yang bernarasi positif.
0: Yeah.
3: Kira itu,
0: baik.
3: Bang Rudi.
0: Sebagai penutup, apa yang bisa Bapak sampaikan dalam kehadiran RRI Fest, pelibatan UMKM, kegiatan sosial, dan tentu komunitas-komunitas generasi muda yang sungguh menarik ini? Silakan, Pak Yonas.
3: Baik, terima kasih. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, sebagai lembaga penyiaran publik, kami ingin RRI tidak saja sebagai pusat informasi, tapi dia menjadi rumah rakyat Indonesia. Rumah di mana kita bisa berinteraksi. Rumah di mana kita bisa curhat segala persoalan yang kita hadapi sembari mencari solusi terbaik dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Yang ketiga, bagaimana kita bangun kolaborasi yang lebih kuat. Karena untuk membangun Indonesia yang lebih hebat, dibutuhkan kolaborasi atau harmoni. Keserasian, keselarasan, kerjasama dalam berbagai perbedaan untuk menjadi satu kesatuan yang lebih bagus. Dan itu bisa dilakukan bersama Radio Republik Indonesia.
0: Iya, artinya untuk menciptakan kolaborasi yang kuat dibutuhkan harmoni dan keserasian ini Pak ya. Baik, terima kasih.
3: Setuju Bang Rudi.
0: Iya. Pak Yonas Markus Tuhuleru, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang. Selamat beraktivitas kembali. Salam untuk teman-teman
3: sama-sama,
0: di Malang Pak.
3: Sama-sama.
0: Ya, sehat selalu Pak.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Terima kasih Pak Yonas. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleru. Dan pendengar, pelaksanaan RRI Fest dimeriahkan ribuan peserta, dimeriahkan jalan sehat, kemudian lomba mewarnai hingga bazar UMKM. Dari RRI Makassar, Aan Febrian saya melaporkan. Aan.
4: Baik. Pelaksanaan RRI Fest di RRI Makassar berlangsung meriah pada hari ini. Ribuan peserta memadati halaman kantor RRI yang beralamat di Jalan Ringgurane. Pelaksanaan RRI di RRI Makassar dimeriahkan berbagai macam kegiatan. Dari sejak pagi ada jalan sehat, kemudian dilanjutkan lomba mewarnai, hingga pelibatan UMKM untuk menjual produk-produk mereka dari hari kemarin hingga hari ini. Jadi terdapat dua hari bazar UMKM. Kepala Stasiun RRI Makassar Anum Andadari mengatakan kegiatan RRI Fest di Makassar, di RRI Makassar jauh melebihi ekspektasinya. Jumlah peserta yang terlibat pada kegiatan pada hari ini yang sedianya hanya berjumlah 500-an dipadati hingga hampir ribuan orang. Anum Andadari sendiri mengatakan RRI Fest adalah rangkaian menuju Hari Radio atau HUT RRI ke-81 tahun pada beberapa hari yang akan datang.
5: Luar biasa, antusias dari masyarakat untuk ikut serta di dalam RRI Makassar, terutama Jalan Sehat. Kita yang kita targetkan hanya 300, ini ada 800-an. Dan kepesertaan pewarnai juga, itu 300 anak pewarnai pada hari ini. Dan di acara ini juga kita melibatkan UMKM yang ada. Ini luar biasa, ada 2 hari kita melakukan stand UMKM. Dan kemarin donor darah dan alhamdulillah ada 109 kantong darah yang sudah terambil. Dan dari pendaftaran 200-an.
4: Anum Andadari sendiri berharap melalui kegiatan RRI Fest yang meriah ini, RRI khususnya di RRI Makassar bisa tetap menjadi radio yang dapat menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mengedukasi. Dari Makassar, RRI, dari Makassar, Anariska, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Warta Nusantara.
7: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
8: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
6: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
6: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi, dan tadi kami telah hadirkan informasi ataupun perbincangan tentang kegiatan RRI yaitu RRI Fest sampai dengan atau menjelang hari ulang tahun RRI ke-81 yaitu 11 September. Anda yang berada di kota Anda juga dapat langsung datang ke RRI setempat untuk bisa mengikuti rangkaian kegiatan yang diselenggarakan. Baik itu kegiatan sosial, kemudian kegiatan kemanusiaan tadi juga disampaikan, bahkan kegiatan kemasyarakatan seperti olahraga, dan Anda juga dapat memberikan dukungan terhadap produk-produk UMKM yang digelar di masing-masing satuan kerja RRI dalam Basar UMKM. Bahkan tidak sedikit pula, satker-satker atau satuan kerja RRI di seluruh tanah air juga melakukan kegiatan berbagai lomba. Anda dapat memeriahkan, ambil bagian di sana, mendekatkan diri dengan tujuan kolaborasi yang kuat adalah terjadinya harmonisasi dan keserisihan tadi. Kami beralih ke informasi lainnya. Penjaminan hak-hak pelanggan di Bali memerlukan sinergi kuat antara kejujuran pelaku UMKM dalam menyampaikan informasi produk serta keberanian konsumen untuk melapor secara resmi jika dirugikan. Nadia Syarif melaporkan. Nadia.
10: Baik, terima kasih rekan penyiar di Studio Jakarta. Bersama saya Nadia Syarif dari Denpasar mengabarkan bahwa pemenuhan hak-hak pelanggan kini terus didorong demi menciptakan iklim perdagangan yang sehat di Pulau Dewata. Pelanggan tidak hanya berhak atas produk yang aman, tetapi juga atas transparansi informasi komposisi bahan baku serta layanan purna jual. Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen atau YLPK Bali, Iputu Aryawa Armaya menjelaskan, hak pelanggan di lapangan masih sering terabaikan. Hal ini dipicu minimnya pemahaman pelaku usaha mikro mengenai standar perlindungan dan konsumen, ditambah enggan pengerahan aduan resmi oleh masyarakat.
11: Intinya adalah harapan saya nih pada masyarakat konsumen, jadilah konsumen yang cerdas sehingga antara pelaku usaha, konsumen dan juga pihak pemerintah itu akan sinergi sehingga posisi perlindungan konsumennya lebih kuat, lebih berkeadilan.
10: Ya, mendengar di sisi pelaku usaha, kesadaran menjaga kepercayaan konsumen sejatinya dapat dimulai dari itikad baik saat proses produksi. Founder Cemilan Gendut Bali, Risna Basuki, menekankan pentingnya empati produsen dengan memposisikan diri sebagai pembeli. Prinsip kejujuran terhadap mutu produk serta penerapan standar operasional yang higienis menjadi kunci utama keterbukaan informasi melalui integritas pelaku UMKM, serta ketelitian masyarakat dalam berbelanja pemenuhan hak-hak konsumen di Bali diharapkan dapat terwujud secara optimal. Demikian laporan kami dari Denpasar, Nadia Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Nadia untuk laporan Anda. Kita beralih kembali ke informasi lainnya, di mana Wakil Menteri Perdagangan RI pagi ini memantau pergerakan harga bahan pokok penting di Pasar Nusukan Solo. Siti Fatimah dari RRI Surakarta melaporkan. Siti.
12: Wakil Menteri Perdagangan Wamendag RI melakukan inspeksi mendadak SIDA ke Pasar Nusukan Solo untuk memantau harga kebutuhan pokok dan pasokan bahan pokok. Rombongan yang dipimpin Wakil Menteri Perdagangan RI Diah Roro ST Widya Putri didampingi Wali Kota Solo Respati Ardi, hadir pula dari unsur Forkopimda Kota Solo, Bulog Satgas Pangan, TBID Surakarta. Setelah tiba di Pasar Nusukan Solo, Wamendag dan rombongan langsung memantau kondisi pasar termasuk berdialog langsung dengan para pedagang. Bahkan mereka memborong dagangan seperti cabai, bawang putih, dan lainnya, serta membagikan puluhan pek beras SPHP kepada para pedagang dan pengunjung Pasar Nusukan Solo. Dia Roro Esti mengatakan, pemantauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Dari hasil pantauan harga, komoditas rata-rata cukup stabil, meski harga cabai rawit merah mengalami kenaikan, seperti yang diungkapkan Wamendag.
13: Niat kita hari ini adalah untuk memantau harga dari beberapa bahan pokok, termasuk kalau yang kita menjadi tupoksinya Kementerian Perdagangan, salah satunya adalah untuk memantau pasokan dan juga harga, stabilitas harga minyak kita di daerah. Dan tadi setelah kita cek, alhamdulillah harganya berada di angka 15.700 ya, jadi sesuai dengan.
12: Selain memantau harga bahan pokok, Wamendag juga memastikan harga minyak kita di pasar tersebut sesuai harga eceran tertinggi atau HET berada di angka 15.700 per liter. Dia berharap pasokan minyak kita maupun bahan pokok lainnya tetap aman sehingga harga di tingkat konsumen dapat terkendali. Kementerian Perdagangan juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Surakarta untuk memantau perkembangan harga pasokan. Hal itu untuk menjaga inflasi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di Solo menjadi sinyal positif bagi perekonomian daerah. Sementara Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan pemerintah Kota Solo rutin melakukan pemantauan harga bahan pokok melalui tim pengendalian inflasi daerah TPID. Pemantauan dilakukan setiap Senin dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan termasuk Dinas Perdagangan, Kepolisian, dan jajaran TPID. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi lebih awal potensi kenaikan harga pokok. Sementara pedagang cabai di Pasar Nusukan Solo, Muhammad Burhan Sidik, menjelaskan kenaikan harga cabai terjadi signifikan dalam pekan terakhir ini. Seperti cabai rawit merah misalnya, sebelumnya Rp55.000 per kilogram menjadi Rp65.000 per kilogram. Cabai keriting atau cabai tampar Rp34.000 dari harga Rp28.000. Kunjungan kerja Wakil Menteri Perdagangan untuk memantau stok dan harga bahan pokok Pasar Nusukan Solo sebelumnya melakukan kunjungan kerja di perajin furniture berbahan rotan sekaligus mengunjungi Kampung Batik Lawean dan Kampung Batik Kauman Solo. Dari Surakarta, Fatimah Setiawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung pada 4 September menggencarkan gerakan selamatkan pangan untuk mengurangi kehilangan hasil pangan dan pemborosan makanan sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Siti Triani dari RRI Bandar Lampung melaporkan. Ya, Siti.
14: Baik. Baik pendengar, pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong kampanye gerakan Selamatkan Pangan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan. Program ini difokuskan untuk menekan kehilangan hasil pangan dan pemborosan makanan di tingkat masyarakat. Gerakan tersebut mencakup edukasi sejak proses pasca panen hingga konsumsi di rumah tangga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pangan yang telah diproduksi dapat dimanfaatkan secara optimal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani mengatakan pengurangan sisa makanan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Menurutnya, kehilangan pangan tidak hanya terjadi pada tahap konsumsi, namun juga selama proses penanganan hasil panen. Berikut adalah kutipan pernyataan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
15: Oh ya, nanti kita kampanyekan juga terkait dengan gerakan Selamatkan Pangan ya, mulai dari pasca panen sampai dengan kampanye untuk selalu menghabiskan makanan yang ada di piring gitu kan, itu gerakan Selamatkan Pangan.
14: Baik pendengar, edukasi kepada masyarakat juga diarahkan untuk membangun kebiasaan mengonsumsi makanan secara bijak, seperti mengambil makanan sesuai kebutuhan untuk membantu mengurangi pemborosan pangan. Pemerintah berharap kampanye gerakan Selamatkan Pangan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan pangan secara optimal. Upaya tersebut sekaligus mendukung ketahanan pangan rumah tangga dan menjaga keberlanjutan sistem pangan di daerah. Demikian, dari Bandar Lampung, Fitriani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya. Dan pendengar, kami kembali akan ajak Anda menyimak informasi dari reporter kami. Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama dengan Peru Bulog Cabang Lampung Utara pada Jumat 4 September 2026 memastikan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 dalam kondisi layak serta siap disalurkan. Rio Tanjung melaporkan. Rio.
16: Baik, terima kasih. Baik, saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Perum Bulog, Kantor Cabang Lampung Utara, memastikan kualitas beras bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 dalam kondisi baik dan siap disalurkan. Pengecekan dilakukan di Gudang Bulog Pisang Baru, Waituba, Kabupaten Waikanan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan, Dwi Handoyo Retno, kepada RRI mengatakan hasil pemantauan menunjukkan kualitas beras sesuai ketentuan. Beras dalam setiap kemasan juga telah memenuhi standar yang ditetapkan. Dirinya menjelaskan bantuan pangan tersebut akan disalurkan kepada 71.824 penerima di Kabupaten Waikanan dengan total beras yang disiapkan mencapai 2.138,5 ton. Berikut insert dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
17: Terkait dengan pengecekan kualitas dan mutu dari beras bantuan pangan bukan oleh Wapinca Bulog, hasilnya alhamdulillah sudah sesuai dengan kualitas mutu dan timbangan juga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bantuan pangan bisa disalurkan.
16: Dan saudara pendengar, lebih lanjut, setiap penerimaan akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 30 kg untuk alokasi 3 bulan. Penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Waikanan juga bersama Bulog memastikan proses distribusi dapat berjalan sesuai ketentuan. Pengecekan kualitas dan kuantitas dilakukan untuk memastikan bantuan yang diterima masyarakat dalam kondisi layak. Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi Rio Tanjung melaporkan, hingga Jumat 4 September 2026, petani jagung di Kota Metro bisa tetap memanen hasil tanaman lantaran terbantu dengan keberadaan aliran sungai di dekat lahan pertanian. Palasta Sitepu melaporkan selengkapnya. Palasta.
18: Ya, baik mendengar, dapat saya laporkan di mana para petani jagung di kawasan Lampung, khususnya di Kota Metro, tetap mampu meraih hasil panen optimal meski tengah memasuki musim kemarau. Keberadaan aliran sungai yang dekat dengan area pesawahan menjadi kunci keberhasilan petani dalam menjaga pasokan air dan mengamankan hasil komoditas pangan. Salah satu petani, Suparno, mengungkapkan bahwa ketersediaan air sungai yang melimpah sangat membantu proses irigasi. Dirinya menambahkan dalam sekali siklus panen, lahan petani miliknya mampu menghasilkan hingga 4 ton jagung. Dirinya juga menjelaskan, selain tanaman jagung, para petani juga memanfaatkan lahan sekitar dengan menerapkan pola tumpang sari
19: atau penanaman selingan berupa kacang panjang. Strategi menjadi efektif dalam menjaga produktivitas lahan agar tetap menghasilkan pasokan pangan bernilai ekonomis di tengah ancaman kekeringan.
20: Ya, ada jagung manis, ada kacang panjang. Tapi susahnya setiap 2-3 hari sekali ngasih air dari sungai itu.
21: Dari sungai ya, Pak? Ya. Tapi ini memang lagi kemaraunya lagi parah banget ya, Pak?
20: Ya, lagi agak panjang ini. Sudah 5 bulan lebih, nggak hujan. Kalau daerah sini belum, karena dekat sungai. Tapi kalau yang jauh-jauh, banyak sumur bor.
21: Oh, dikasih sumur bor?
20: Ya, kasih sumur bor. Ya, harapannya tetap aja, Mas. Kalau di sini airnya tetap harus ngambil.
21: Tetap harus ngambil ya?
20: Kalau nggak ngambil, nggak bisa nanam kita. Ya. Kalau harga jagung manis sekarang bagus, 6.000, kacang panjang 20.000.
19: Dia mengungkapkan kondisi tersebut diperkuat dengan tingkat harga jual komoditas di tingkat petani yang terpantau cukup stabil dan berada pada tren positif. Harga jagung manis serta kacang panjang yang bertahan di angka menguntungkan mampu menutup biaya operasional pompa air dan merawat tanaman selama musim kemarau. Sektor pertanian jagung di Lampung sendiri terus menjadi salah satu pilar penopang pasokan pangan dan ketahanan pangan di wilayah Provinsi Lampung. Ketersediaan sumber air permukaan seperti aliran sungai serta optimalisasi jaringan irigasi dinilai menjadi faktor vital agar aktivitas pertanian warga tidak terganggu tantangan cuaca ekstrim. Dari Provinsi Lampung, Pak Lasta Sitepu melaporkan RRI terus mengudara Indonesia.
0: Ya, terima kasih Pak Lasta untuk laporan yang Anda sampaikan. Dan pendengar, kami masih akan nanti ajakan untuk menyimak informasi dari reporter kami yang akan disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan bagi Anda pun juga terus dapat berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan singkat kami di 081 kemudian 399-399-888. Dan nanti kami akan hadirkan untuk informasi reporter kami lainnya terkait dengan kesejahteraan petani di Riau mengalami kenaikan 0,19% yang ditunjukkan Indeks Nilai Tukar Petani atau NTP yang didongkrak kenaikan harga kelapa sawit. Alwis Suryatmaja dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
22: Nilai tukar petani atau NTP di Provinsi Riau pada Agustus 2026 tercatat sebesar 194,66, mengalami kenaikan 0,19% dibandingkan Juli. Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya indeks harga diterima petani, terutama sejumlah komoditas seperti kelapa sawit, ayam ras pedaging, semangka, cabai rawit, gabah, dan ketimun. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Asep Riyadi, mengatakan NTP Riau terbentuk dari indeks harga yang diterima petani sebesar 242,19 yang mengalami kenaikan 0,46% dibandingkan periode sebelumnya.
23: Dari angka NTP 194,66% ini dibangun dari adanya indeks harga yang diterima petani sebesar 242,19% yang meningkat dibandingkan posisi sebelumnya besar 0,46%. Komoditas penyumbang utama sehingga indeks harga ini meningkat adalah adanya kenaikan harga kelapa sawit atau TBS-nya, kemudian ada peningkatan ayam ras pedaging, kemudian ada peningkatan semangka, peningkatan harga cabai rawit, gabah, dan ketimun.
22: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Supriyadi, mengatakan NTP menjadi salah satu indikator penting yang perlu diperhatikan pemerintah provinsi. Ia mengingatkan sektor pertanian dan perkebunan memiliki peran besar dalam struktur perekonomian Riau ke depannya.
24: Bapak-Ibu sekalian, selain inflasi, kita juga perlu memberikan perhatian besar kepada nilai tukar petani. Riau adalah daerah dengan basis ekonomi yang sangat kuat pada sektor pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari meningkatnya produksi, tetapi juga sejauh mana peningkatan produksi tersebut memberikan dampak terhadap kesejahteraan petani. Dan data NTP ini menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah untuk melihat kondisi tersebut. Dengan demikian, intervensi pemerintah dapat lebih tepat sasaran, mulai dari peningkatan produktivitas, penguatan hilirisasi, akses pasar, hingga peningkatan nilai tambah bagi petani. Kita ingin memastikan bahwa petani bukan hanya menjadi produsen, tetapi juga menjadi bagian yang menikmati nilai tambah dari perkembangan ekonomi daerah.
22: Kedepan, pemerintah Provinsi Riau berharap kenaikan nilai tukar petani dapat terus terjaga dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Riau. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Álvaro Vares membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Álvaro Vares yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan dua gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang tak mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tembak gerakan yang berlebihan. Dua gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usai laga, kapten Liverpool Virgil van Dijk menilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Ya, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players who scored the goals. But also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they scored. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan, namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya. Sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama. Karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League. Gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STJ tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STJ juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangani timnas. Nah, citra positif STJ ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STJ itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Luna, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam, namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao, namun di babak ke-6 Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia, mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java. Karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia. Dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Special Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip ya?
3: Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pendengar 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli antisipasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
2: Indonesia menyapa siang. Indonesia menyapa siang.
3: Pendengar RRI, ada informasi menarik untuk para lulusan perguruan tinggi. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI mengadakan program pemagangan nasional Angkatan 2 atau Batch 2 tahun 2026. Nah, bagi kalian yang sudah mendaftar, pastikan memenuhi persyaratan. Peserta yang dinyatakan lulus administrasi adalah lulusan perguruan tinggi dalam rentang 3 September 2025 sampai dengan 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan pada angkatan sebelumnya. Proses pendaftaran peserta 3 sampai dengan 8 September 2026, seleksi administrasi 9 dan 10 September 2026, kemudian tahapan wawancara 11 dan 12 September 2026. Link pendaftaran maganghub.kemnaker.go.id. Klik lowongan tersebut, tetap ikuti informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya, geliat UMKM dan ragam kuliner Nusantara. Kemudian penanganan kasus ISPA dampak karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Rumah aman asap, kolaborasi masyarakat melindungi warga terdampak karhutla. Dan topik lain adalah update penanganan karhutla di berbagai wilayah. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tersebut ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya dan juga harga bahan pokok ke WhatsApp kami 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Kali ini kami hadir dalam video potensi daerah. Dwi Sartono mengembangkan pertanian hortikultura di Jetak, Selogiri, Kabupaten Wonogiri dengan memanfaatkan lahan terbatas dan pengelolaan air secara efisien untuk menghasilkan komoditas yang bernilai ekonomi. Selain berproduksi, Dwi menjadikan kebunnya sebagai tempat edukasi dan mendorong generasi muda untuk menekuni pertanian dengan pendekatan bisnis, mulai dari teknik budidaya hingga pemasaran. Seperti apakah ceritanya? Reporter Sofia Segaf dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, dari lahan terbatas di Jetak Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Dwi Sartono membuktikan pertanian hortikultura tetap menjanjikan. Ragam sayuran dan buah ini dibudidayakan dengan pengelolaan air yang efisien sekaligus menjadi ruang belajar bagi generasi muda. Berikut liputan selengkapnya.
5: Angin musim kemarau berhembus di antara tanaman cabai, tomat, bawang merah, melon, hingga terong di Jetak Kepatihan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Di lahan tersebut, Dwi Sartono membuktikan pertanian hortikultura tetap menjanjikan meski lahan dan air terbatas. Berangkat dari keinginannya agar generasi muda tidak meninggalkan dunia pertanian, Dwi mengembangkan budidaya hortikultura melalui BP4S Barota Tani Manunggal. Total lahan yang dikelolanya, baik milik sendiri maupun sewa, mencapai sekitar 1,2 hektar. Menurut Dwi, lahan sempit justru dapat memberikan nilai ekonomi lebih tinggi jika dikelola dengan komoditas yang tepat.
6: Sebagai generasi yang berasal dari pedesaan, tentu kami berpikir bagaimana aktivitas di pedesaan terus berlanjut. Yang pertama itu, yang kedua bagaimana kemudian bahwa penyedia pangan itu tidak serta-merta orang tua atau petani yang sudah tua yang berbicara hanya terkait tentang tanaman pangan. Oleh karena itu, karena luasan lahan kita yang tidak begitu luas, bagaimana kita bisa eksis, bagaimana kita bisa berbudidaya dan menghasilkan cuan untuk kehidupan kita di pedesaan, Mas. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita pengen mengekspor bahwa budidaya pertanian tidak saja tanaman pangan, Mas. Banyak tanaman yang bisa kita kembangkan, terutama tanaman hortikultura yang selama ini saya tekuni. Harapan kami dengan kita menekuni di taman hortikultura, membuat tempat edukasi budidaya pertanian, anak-anak muda mulai tertarik terjun di dunia pertanian walaupun memulainya dengan budidaya tanaman horti, lahan yang sempit, dan bisa berpikir untuk lahan yang sempit itu menghasilkan nilai ekonomis yang lebih daripada tanaman pangan gitu. Toh memang hari ini alhamdulillah bahwa petani tanaman pangan mulai diperhatikan sekali oleh pemerintah dengan adanya HPP atau harga dasar tingkat petani gabah itu ya kurang lebih di 6.500, itu juga cukup luar biasa.
5: Selain produksi, kebun tersebut menjadi tempat edukasi bagi petani yang ingin belajar hortikultura. Dwi memberikan contoh langsung mulai dari teknik budidaya, perhitungan biaya, hingga pemasaran hasil panen.
7: Nah itu tadi bagi Dwi, bertani bukan sekedar mengolah lahan, tetapi juga membangun peluang ekonomi. Ia berharap semakin banyak generasi muda yang berani terjun ke pertanian dan melihatnya sebagai bisnis masa depan. Demikian dari Kabupaten Wonogiri, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Taman Kaulinan Kota Bogor, rekreasi keluarga di tengah Kota Bogor, memiliki udara yang sejuk karena dikelilingi pepohonan rindang, wisata bagi anak-anak yang ramah lingkungan. Ermelinda Bekata melaporkan selengkapnya.
8: Pendengar, kali ini bersama dengan Ermelinda Bekata di Potensi Wisata Daerah akan mengajak Anda jalan-jalan ke Taman Kaulinan Kota Bogor. Seperti apa keseruan di Taman Kaulinan Kota Bogor ini? Tetap ikuti.
9: Taman Kaulinan Sempur Bogor bukanlah sekedar taman bermain biasa. Terletak di jantung Kota Bogor, taman ini menawarkan pengalaman bermain yang menyenangkan dan edukatif bagi anak-anak, sekaligus menjadi ruang hijau yang menyejukkan bagi seluruh keluarga. Dengan berbagai fasilitas yang lengkap dan tertata rapi, Sempur menjadi destinasi favorit warga Bogor dan sekitarnya.
8: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung di Taman Kaulinan Kota Bogor. Langsung saja saya ajak berbincang. Halo.
10: Halo.
8: Dengan siapa?
10: Nuki.
8: Oke, kamu tinggal di Bogor?
10: Oh, di Bogor juga ya.
8: Tapi kalau dari rumah ke sini ke Taman Kaulinan jauh nggak sih?
10: Lumayan jauh, sekitar 1 jaman.
8: Tapi kenapa pilihannya Taman Kaulinan?
10: Karena banyak tempatnya, ada Taman Kaulinan, ada tamannya, jadi buat ngajak kayak keponakan gitu seru.
8: Seru banget ya?
10: Oke, okay, oke.
8: Seberapa sering sih kalau ke Taman Kaulinan ini?
10: Bisa seminggu 2 kali atau seminggu sekali biasanya ngajak keponakan main ke sini.
8: Oh, oke, okay, oke. Okay. Biasanya pada saat berkunjung ramai banget nggak?
10: Ramai banget, apalagi hari Sabtu. Orang-orang masih pada libur kan, jadi pada main ke sini. Ramai banget.
8: Oke, okay, tapi menurut kamu dari Taman Kaulinan ini semuanya udah oke? Okay, atau mungkin masih ada pernak-pernik yang harus ditambah? Karena ini juga mungkin posisinya dekat dengan sungai kali ya gitu. Seperti apa menurut kamu?
10: Menurut aku sih sebenarnya dari sisi permainan mungkin bisa ditambah lagi. Okay. Biar lebih banyak gitu ya kreasinya. Terus mungkin saran buat di sini mungkin ada petugas ya. Karena kalau tanpa arahan orang tua kayaknya takut banget ya dengan kali gitu. Jadi agak kalau ninggalinnya kan jadi takut juga ya. Mungkin ada petugas atau ada 2 orang itu lebih baik.
8: Oke, ya. Oke. Okay, okay. Terus setiap datang ke sini ini ya nggak bayar kan ya?
10: Nggak, gratis
8: ya. Oke, okay, siap. Terima kasih.
10: Sama.
8: Baik, terima kasih. Itu dia obrolan saya bersama dengan Devi, salah satu pengunjung.

0: bersama dengan Arnelda Bekasa dari Kota Bogor di Taman Kauliner. Semoga Anda yang ingin berkunjung ke Kota Bogor, jangan lupa untuk mengunjungi Taman Kauliner Kota Bogor.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Yang benar?
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
7: Kilas Berita.
8: Kementerian Pekerjaan Umum PU menyalurkan air bersih menghadapi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Penyaluran dilakukan melalui BPBPK Kalimantan Barat dengan 226 ribu liter air disalurkan kepada masyarakat dan fasilitas pelayanan publik. Menteri PU Dodi Hanggodo menyebut ketersediaan air merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijaga, terutama ketika sejumlah wilayah menghadapi kekeringan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Dinamika olahraga.
10: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
11: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
9: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
12: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan video potensi daerah. Informasi menarik yang disampaikan rekan-rekan reporter dari beberapa daerah di tanah air yang akan menyampaikan informasi terkait dengan potensi sebuah daerah, terutama potensi dalam hal ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah tersebut. Kita lanjutkan dengan informasi terkait dengan dua desa di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu destinasi favorit yang tak dapat dipandang sebelah mata. Selain asri, sejumlah spot di desa Setanggor dan desa Jeruk Manis juga telah menjelma menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Seperti apakah ceritanya? Pradip Tarahadi melaporkan selengkapnya.
13: Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki keunikan tersendiri karena nilai budayanya yang masih melekat. Nilai budaya yang masih sangat melekat di tengah masyarakat itu menambah daya tarik sektor pariwisata di sana. Dua desa di Lombok yaitu desa Setanggor dan desa wilayah yang dikunjungi wisatawan mancanegara. Kepala Desa Setanggor Kamarudin menjelaskan desanya bisa dilirik oleh wisatawan internet. Bahkan hasil karya kerajinan dan juga marketing homestay sudah dikenal dan kerap menerima tamu asing untuk menginap.
14: Ya, itu kalau melihat dari apa topografi dari data kita, ya memang butuh waktu sebenarnya kan, karena kita tidak mengompet di karunya, ada wilayah-wilayah dusun yang jauh gitu ya, butuh juga untuk apa namanya, jaringan tiang gitu ya, untuk menjangkau. Dan kita tidak seperti perkotaan kita sini. Ya, topografi kita kan.
13: Ibu Rahma, pemilik home miliknya kini ramai oleh pengunjung dari luar negeri. Mereka bahkan cenderung memesan untuk menginap jangka waktu lama lewat Kampung Desa Jeruk Manis sudah sangat diketahui oleh wisatawan mancanegara.
5: Sudah adanya jaringan internet.
15: Absolutely.
16: Biasanya apa Bu kepuasannya? Apa selain kepuasannya? Makanannya enak mungkin.
15: The first, food is so nice. The second, internet is so good. Yeah, it's help. And the third, your service. Very nice service.
17: Berarti banyak turis yang stay-nya lama nggak sih Bu di sini banyak. Untuk berhari-hari?
15: Ada yang 2 minggu.
17: Oh, okay. Biasanya
15: they
17: turis
15: will stay here for 2 weeks.
17: Dari mana aja Bu?
15: Dari Belgium.
16: Bu kalau boleh disebut dibanderol berapa Bu di sini semalam gitu?
15: I must be. It doesn't matter because we see the low season or high season.
13: Bagi Anda yang ingin berlibur namun tak punya ongkos banyak, tak perlu ke luar negeri. Cukup terbang ke Lombok dan tujulah Desa Jeruk Manis dan Desa Setanggor di Lombok. Nikmati wisata air terjun dan dapatkan kerajinan tangan serta pria indah lainnya.
8: Pemirsa, program Kampung Internet yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital ini sangat membantu para pelaku UMKM yang ada di wilayah Lombok Timur, khususnya saat ini saya berada di Desa Jeruk Manis, khususnya dalam memasarkan produk-produk yang mereka miliki. Dan selain daripada itu juga Kampung Internet telah membawa mereka kepada dunia, di mana negara-negara lain, para turis mancanegara dapat menyaksikan dan juga menikmati langsung layanan yang ada di Desa Jeruk Manis Lombok Timur ini. Selain membuka kacamata dunia bahwa dengan adanya internet, maka para pelaku UMKM di Indonesia juga dapat go internasional tentunya, karena pelayanan yang mereka berikan juga menjadi salah satu kepuasan yang dirasakan oleh para turis dari mancanegara ketika mereka homestay di kawasan Lombok Timur. Dan tentunya ini menjadi tanda bahwa internet menghubungkan para pelaku UMKM ke dunia. Dari Lombok Timur, khususnya dari Desa Jeruk Manis, Lombok Timur, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kini kami akan ajak Anda untuk melihat lebih dekat secara singkat bagaimana sebuah pusat kerajinan batik yang terdapat di Kota Jambi. Tidak hanya di Pulau Jawa tetapi di Sumatera, khususnya di Kota Jambi, memiliki pusat kerajinan batik seperti Rumah Batik Dua Putri. Reporter RRI Jambi, Hari Samad, melaporkan.
18: Seberang Kota Jambi sebagai kawasan warga asli Jambi menjadi salah satu pusat produksi batik khas Jambi. Seberang kota yang memiliki tradisi pusat kerajinan rumahan seperti batik yang dapat ditemukan di rumah-rumah penduduk di Kelurahan Ulu Gedong dan Kelurahan Mudung Laut. Salah satunya Ibu Nafisa, pengrajin batik rumah Dua Putri. Ia juga menjelaskan proses pusat kerajinan batik yang ditekuninya hingga saat ini.
19: Kalau awal berdirinya dulu kita berasal dari perajin biasa kan. Dulu kalau di zaman tahun 2000 ke bawah kita berasal dari perajin. Pada waktu itu batik itu belum ada yang namanya batik cap. Nah kalau dulu memang adanya semuanya batiknya batik tulis. Nah, jadi pada zaman itu kita menjadi perajin pola membuat pola dasar batik. Yeah. Jadi menulis motif-motif di atas kain. Nah, dari sana kita belajar mendesain tanpa meninggalkan ciri khas batik itu sendiri. Nah, batik Jambi itu pada dasarnya kan motifnya penuh, yeah, tapi dia satu-satu. Dalam arti kata, kalau mungkin dari bahasa lain bisa kita bahasakan ceplok-ceplok ya, kalau di orang luar mengatakan itu. Nah, kalau kita kan bisa dikatakan monoton, motifnya sama saja. Cuma dia mempunyai filosofi.
18: Ia menuturkan seiring waktu terus berkembang, yang awalnya hanya beberapa corak ataupun warna batik yang dipadukan dengan cerita atau sejarah daerah Jambi. Sedang tantangan hingga saat ini, yakni pemasaran, namun menurutnya batik Jambi tetap memiliki nilai yang tinggi dengan daerah seperti di daerah Jawa. Ya, pendengar dan pemirsa, tentunya kerajinan batik ini bukan hanya sekedar kerajinan, ternyata memiliki cerita ya. Salah satunya di wilayah Provinsi Jambi, di mana juga Jambi memiliki kaya sejarah. Ada Sungai Batanghari dan juga ada kekayaan dari hasil pertanian seperti buah manggis. Dari rumah batik Dua Putri Jambi, Haris melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa siang.
12: Informasi rumah batik Dua Putri di seberang kota Jambi menutup video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami karena kami nanti masih akan hadir kembali dengan rangkaian informasi, kemudian topik-topik perbincangan dan tentu informasi reporter kami dari berbagai daerah di tanah air dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI akan kami hadirkan. Tetaplah di Indonesia Menyapa Siang.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zay. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi dan menghargai kolaborasi yang dilakukan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah untuk memadamkan api. Wakil Menteri Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa upaya pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari PT Wira Karya Sakti atau WKS, Masyarakat Peduli Api, kemudian BPBD, TNI, dan Polri, serta masyarakat sekitar menjadi praktik baik yang patut dicontoh dalam penanganan karhutla khususnya di lahan gambut. Lebih lanjut pihaknya mengatakan, lahan gambut yang terbakar di Desa Parit Culum 1 memerlukan pasokan air dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu metode sekat kanal digunakan untuk mempertahankan ketersediaan air di area

0: sebagai tumpuan utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Dan strategi ini memang dinilai penting, terutama untuk menghadapi kebakaran yang terjadi di kawasan lahan gambut. Dan tadi pun memang saat mengunjungi kawasan Kalimantan Barat, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan penanganan karhutla di Kalimantan Barat ini dilakukan melalui operasi darat dan juga udara. Namun memang berdasarkan hasil penanganan di lapangan, pasukan darat ini memiliki peran besar dalam memadamkan kebakaran. Dan dari estimasi 800,17 hektar lahan yang terbakar, dan Satgas Darat pun telah berhasil memadamkan api di area seluas 429,90 hektar.
1: Pada waktu ini kan sudah serta-merta itu kebakaran. Kemudian kemarin dilakukan patroli baik dari darat maupun dari udara, yang juga dari darat itu menemukan 61 tank spot dan estimasi yang terbakar pada 802,90 hektar.
0: Dan diketahui juga bahwa memang menurut Suharyanto, karakteristik lahan gambut ini menjadi salah satu tantangan utama dalam penanganan karhutla kali ini. Di mana memang di lahan gambut ini tidak selalu dapat ditangani secara optimal hanya dengan operasi udara ataupun waterbombing. Karena itu kekuatan pasukan darat tetap menjadi tumpuan utama untuk memastikan api dapat dipadamkan hingga ke sumbernya. Dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga ini mengatakan bahwa pasukan darat ini menjadi salah satu kekuatan paling efektif dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat kali ini. Dan dia pun meminta pengerahan personil dan peralatan dilakukan berdasarkan pemetaan yang lebih rinci. Demikian pendengar, laporan dari kawasan Singkawang, Kalimantan Barat, dan Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke informasi mancanegara, KBRI Yangon telah menerima penyerahan 12 warga negara Indonesia atau WNI, penerima amnesti dari otoritas Myanmar untuk difasilitasi kepulangannya ke Indonesia. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri, ke-12 warga negara Indonesia tersebut sebelumnya telah menjalani hukuman 1 tahun penjara atas pelanggaran keimigrasian dan keterlibatan dalam penipuan daring. Setelah menerima amnesti, KBRI Yangon juga memfasilitasi proses kepulangan para WNI setelah menyelesaikan administrasi dan menerbitkan dokumen perjalanan. Staf KBRI juga mengawal perjalanan mereka untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar. Pendampingan para WNI telah dilakukan sejak tim KBRI Yangon mendapatkan akses untuk menemui mereka di HPA An, negara bagian Kayin. Informasi dari dunia olahraga, pelatih Garuda Yaksa FC, Milos Jokvic mengatakan, tim asuhannya bukan tim yang memiliki peluang kecil untuk menang atau underdog saat bersaing di sebagai klub debutan dalam Super League 2026-2027. Setelah meraih gelar juara Championship 2025-2026, Garuda Yaksa FC tengah bersiap menjalani debut sebagai tim promosi dalam Super League musim 2026-2027. Lebih lanjut, Milos menjelaskan, mereka juga akan menjalani laga perdana pada Minggu 6 September mendatang dan bertanding dengan menghadapi tuan rumah Java United di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
6: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
5: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
6: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
5: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
6: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
5: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
7: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
8: Woi, maju, maju, serasi, macet.
9: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan dilakukan secara tegas dan transparan. Presiden juga menekankan pentingnya transparansi dalam seluruh rangkaian penertiban. Penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidi terkait sawah rusak berat menunjukkan progres sigap dan terukur. Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR menjadikan wilayah ini sebagai pilot project rehabilitasi lahan pertanian yang mengalami kerusakan parah. Harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang tercatat turun pada perdagangan hari ini. Penurunan tercatat sebesar Rp30.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya yang mengalami kenaikan. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kita lanjutkan kebersamaan kita siang hari ini dalam Indonesia Menyapa. Kini kami akan ajak Anda menyimak informasi disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang hadir dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
0: Warta Nusantara.
1: Lomba mewarnai resmi dimulai pada hari ini dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang berlangsung di halaman RRI Medan. Dari RRI Medan, reporter Nisfu Fitri Sirait melaporkan selengkapnya. Fitri, ya terputus, kami akan coba untuk dapat tersambung kembali untuk bisa mengikuti informasi dari RRI Medan terkait dengan lomba mewarnai yang dimulai pada hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Ratusan warga hari ini memadati kawasan RRI Sintang, Kalimantan Barat, mengikuti senam bersama sebagai rangkaian RRI Fest 2026. Danindra Sita melaporkan. Danindra.
2: Ya, pendengar, ratusan peserta hari ini memadati Aula SMK Negeri 1 Sintang untuk mengikuti Zumba Party yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang digelar untuk melibatkan masyarakat secara langsung. Peserta dari berbagai kalangan tampak bersemangat menikmati kegiatan yang dikemas sebagai sarana menjaga kebugaran sekaligus hiburan bagi masyarakat Sintang. Salah satu peserta asal Kecamatan Sintang, Jamiliana, mengapresiasi pelaksanaan Zumba Party RRI Fest 2026 yang digelar RRI Sintang. Menurutnya kegiatan tersebut berlangsung seru dan mampu menghadirkan suasana yang penuh semangat. Ia mengaku terkesan dengan tingginya jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut. Selain mengikuti olahraga bersama, peserta juga mendapatkan kesempatan memperoleh berbagai hadiah melalui pembagian door prize. Jamiliana berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan karena memberikan manfaat positif bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga kesehatan dan kebugaran. Berikut pernyataan dari Jamiliana.
3: Keren, heboh. Pokoknya acaranya seru, sukses selalu untuk RRI Fest 2026. Ramai sekali, antusiasnya luar biasa sih, Kak. Semoga untuk ibu-ibu yang kota Sintang ini ya, dengan itu juga bisa lebih segar, bugar, aktif, pokoknya bahagia lah.
2: Ya, sementara itu Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur menjelaskan pelaksanaan Zumba Party merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 yang jatuh pada 11 September 2026. Fauzi menuturkan kesuksesan kegiatan tersebut juga tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Ia mengungkapkan sebanyak 27 sponsor turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Zumba Party RRI Fest 2026 di Kabupaten Sintang. Selain mengikuti olahraga bersama, para peserta juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah yang telah disediakan panitia. RRI Sintang menyiapkan lebih dari 200 item hadiah untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, lomba mewarnai resmi dimulai hari ini dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang berlangsung di halaman RRI Medan. Nisfu Fitri Sirait melaporkan. Fitri.
4: Rudi, dengar rangkaian kegiatan RRI Fest Medan tahun 2026 hari ini masih tetap berlangsung di halaman LPP RRI Medan, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Salah satu kegiatan yang digelar adalah memang lomba mewarnai yang diikuti ratusan anak dari Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara. Lomba mewarnai tadi dimulai tepat pada pukul 9 WIB pagi. Memang anak-anak begitu sangat terlihat antusias.
1: Halo, Nispo Fitri. Halo. Ya, pendengar, tampaknya terputus sambungan telepon kami dengan reporter Nisfu Fitri Sirait dari RRI Medan yang melaporkan lomba mewarnai resmi dimulai pada hari ini dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang berlangsung di halaman RRI Medan. Nanti kami akan upayakan tersambung kembali untuk informasi selengkapnya terkait dengan rangkaian aktivitas RRI Fest di RRI Medan.
0: Tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi Houston. Warta Nusantara.
1: Ya, kami kembali menuju ke RRI Medan untuk dapat mengikuti kembali informasi disampaikan oleh Nisfu Fitri Sirait. Silakan untuk lanjutkan laporan Anda.
4: Terima kasih Rudi yang berada di Pro 3. Lomba mewarnai yang dilaksanakan RRI Medan dalam rangka kegiatan RRI PES dimulai tadi memang tepat pukul 9 pagi. Anak-anak memang menuangkan kreativitas mereka baik itu melalui gambar dan warna. Sebanyak 179 peserta mengikuti lomba, berasal dari peserta didik, taman kanak-kanak atau TK, hingga SD atau sekolah dasar di Kota Medan dan Deli Serdang. Untuk menentukan hasil perlombaan, panitia menghadirkan dewan juri dari Universitas Negeri Medan, Gramedia, serta unit kerja LPP RRI Medan, khususnya Konten Media Baru atau KMB. Antusiasme juga terlihat dari para orang tua yang sejak pukul 7 pagi tadi sudah mendampingi anak-anak mereka mengikuti perlombaan. Salah satunya tadi mengatakan yaitu Bapak Erwin Suseno, orang tua peserta. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Erwin Suseno dalam menanggapi keikutsertaan anaknya di RRI Fest tahun ini. Pak, ini gimana Pak? Mewarnai anaknya ini Pak. Bagaimana tanggapan orang tua dengan RRI Fest ini Pak?
5: Kegiatannya sangat bagus, sangat positif. Anak-anak juga excited gitu. Dari pagi udah gak sabar pengen ikut lomba gitu. Semoga kedepannya RRI Medan bisa mengadakan secara rutin gitu lomba anak-anak ini. Karena melatih anak juga kedepannya mentalnya juga bagus ya. Ya, itu aja. Terima kasih.
4: Nadine namanya.
5: Nama Nadine Mauren.
4: Nadine Mauren.
5: Terima kasih Pak.
4: Iya. Ya, pendengar itu tadi petikan sedikit wawancara kami dengan salah satu orang tua peserta yang anaknya bernama Nadine Nauren. Jadi, lomba mewarnai di RRI Medan ini memang sudah selesai dari sisi kompetisinya. Hanya saja, saat ini Dewan Juri masih bersidang menentukan para pemenang. Biar segera diumumkan, namun kita masih menunggu karena masih belum ada keputusan yang didapatkan karena sangkinkan banyaknya ataupun peserta. Baik, itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Nisfu Fitri Sirait untuk laporan Anda di siang hari ini. Ratusan peserta di Makassar hari ini memeriahkan rangkaian RRI Fest 2026 melalui kegiatan Jalan Sehat. Aan Febriansyah melaporkan. Aan.
6: Baik, pelaksanaan RRI Fest di RRI Makassar berlangsung meriah hari ini. Hal ini membuktikan ratusan peserta memadati halaman kantor RRI yang beralamat di Jalan Triburane untuk mengikuti kegiatan Jalan Sehat. Pelaksanaan RRI Fest di RRI Makassar sendiri, selain kegiatan Jalan Sehat, juga dimeriahkan oleh Lomba Mewarnai, Dasar UMKM, dan pada hari sebelumnya juga dilakukan kegiatan aksi donor darah yang melibatkan masyarakat dan juga pegawai RRI. Kepala Stasiun RRI Makassar, Anom Andadari mengatakan jumlah peserta yang terlibat pada kegiatan ini melebihi dari ekspektasi yang telah ditetapkan. Anom Andadari sendiri mengatakan RRI Fest adalah rangkaian menuju hari radio ke-81 tahun RRI Radio Republik Indonesia.
7: Terutama jalan sehat. Yang kita targetkan hanya 300, ini ada 800-an. Dan kepesertaan mewarnai juga, itu 300 anak mewarnai pada hari ini. Dan di acara ini juga kita melibatkan UMKM yang ada. Ini luar biasa, ada 2 hari kita melakukan stand UMKM. Dan kemarin donor darah dan alhamdulillah ada 109 kantong darah yang sudah terambil. Dan dari kedataran 200-an.
6: Anom Andadari sendiri berharap melalui kegiatan RRI Fest yang meriah ini, RRI bisa tetap menjadi radio yang dapat menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mengedukasi. Dari Makassar, Aan Febriansyah, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB di Aceh Barat mengintensifkan penyuluhan program Bangga Kencana bagi keluarga berisiko stunting. Arif Rizalul dari RRI Melaboh melaporkan. Arif.
8: Baik pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Aceh Barat menjalankan peningkatan kapasitas pada Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB. Kepala DP3AKB Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan bahwa program nasional yang diusung oleh Kemenbangga ini ditargetkan dapat menjangkau seluruh desa di wilayah Aceh Barat. Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh serta mewujudkan tatanan keluarga yang sejahtera, aman, dan nyaman. Ada beberapa program prioritas yang dijalankan pada Kampung KB antara lain Rumah Data Kependudukan, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, atau dan optimalisasi peran posyandu.
9: DP3AKB khususnya di bidang DP3AKB lagi menjalankan program yaitu koordinasi dan sosialisasi tentang kampung keluarga berkualitas. Yang program tersebut yaitu dari program Kemenbangga yang bertujuan yaitu untuk di Aceh Barat semua desa diharapkan menjadi kampung keluarga yang berkualitas.
8: Selain itu penekanan utama penyuluhan pada masyarakat yaitu pada penerapan 8 fungsi keluarga sebagai fondasi dasar kehidupan bermasyarakat meliputi fungsi agama, fungsi sosial, budaya, cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. Penerapan ke-8 fungsi ini diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan mulai dari unit terkecil yaitu pada keluarga dan melalui kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, aparatur desa dan masyarakat. Kampung keluarga berkualitas di Aceh Barat diharapkan dapat melahirkan generasi yang mandiri, sehat, serta mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera di masa depan. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kemarau panjang dan kabut asap berdampak pada wisata Pancur Aji Sanggau di Kalimantan Barat yang terpaksa ditutup sementara akibat debit air yang mengering. Triputri Handayani melaporkan. Triputri, silakan.
10: Kemarau panjang dan kabut asap membuat wisata Pancur Aji Sanggau, Kalimantan Barat kehilangan aliran air hingga kawasan wisata tersebut terpaksa ditutup sejak 22 Agustus hingga sekarang. Pengelola setempat Nuriwan mengungkapkan kondisi ini tak hanya membuat Pancur Aji kehilangan aliran air, tetapi juga membuat kunjungan wisatawan turun drastis. Penutupan dilakukan sebagai langkah antisipasi karena kondisi kawasan yang kering dinilai rawan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pengelola juga bakal mengkhawatir kelalaian pengunjung seperti membuang puntung rokok sembarangan dapat memicu kebakaran di tengah kondisi kemarau.
11: Pancur Aji tutup dari tanggal 22 Agustus sampai sekarang dikarenakan air sudah tidak mengalir. Ini kondisi air kering sama sekali tidak mengalir. Berdampak juga di kunjungan yang jauh menurun. Menjaga ya, makanya ditutup, menjaga agar tidak ada kunjungan. Lanjutnya, dalam keadaan kering, ada yang teroboh, misalkan para pengunjung maupun teroboh, menjaga hal-hal yang seperti itu.
10: Iwan menuturkan, untuk rencana pembukaan kembali wisata Pancur Aji Sanggau, pihak pengelola masih menunggu kondisi debit air kembali normal. Menurutnya pembukaan wisata akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan keamanan kawasan. Dari Kota Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, demikian tadi Tri Putri Handayani melaporkan. Kemarau panjang dan kabut asap berdampak pada wisata Pancur Aji Sanggau di Kalimantan Barat yang terpaksa ditutup sementara akibat debit air yang mengering. Satgas Karhutla Provinsi Jambi berhasil menangkap pelaku pembakaran saat melaksanakan patroli. Tia Puspa dari RRI Jambi melaporkan. Tia.
12: Ya, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saya melaporkan bahwa upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus digencarkan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi. Patroli pada malam hari kembali membuahkan hasil setelah tim darat mengamankan seorang pria berinisial SG yang diduga tengah melakukan pembakaran lahan di kawasan Simpang Bejo RT 25 Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Agung Basuki mengatakan, pelaku diamankan setelah petugas mendapatkan informasi adanya titik api berdasarkan hasil pemantauan radar satelit dan kemudian melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Hasil patroli di lapangan dan juga monitoring dari hasil dari radar satelit menemukan salah satu titik api yaitu di Simpang Bejo RT 25 Kecamatan Sungai Gelam. Pada saat patroli, anggota tim darat menemukan seorang berinisial SG sedang melaksanakan pembakaran lahan. Ketika itu juga Satgas segera mengamankan orang tersebut beserta barang bukti yaitu korek api. Menurut patroli pada malam hari sengaja ditingkatkan lantaran terdapat modus pembakaran lahan yang dilakukan saat malam untuk menghindari pemantauan petugas.

0: Ya, halo. Ya, silakan mungkin bisa dilanjutkan laporan Anda, Tia, karena pernyataan narasumber kurang baik untuk diterima. Silakan.
1: Baik, dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku lahan yang dibakar merupakan lahan pribadi. Pembakaran tersebut dilakukan dengan tujuan membuka lahan dan kemudian digunakan untuk penanaman. Beruntung, hasil tersebut berhasil diketahui dan ditangani secara cepat oleh tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi, sehingga api belum sempat meluas. AKBP Agung menambahkan, hingga saat ini jajaran Polda Jambi telah menangani 11 laporan polisi terkait kasus Karhutla dengan total 11 orang tersangka. AKBP Agung juga menghimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan aktivitas pembakaran lahan dan hutan. Dari Jambi, Tia Puspa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
2: Distribusi program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah sekolah kota Manado dilaporkan terhenti akibat adanya penonaktifan operasional sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Calvin Wisang melaporkan selengkapnya.
3: Distribusi program makan bergizi gratis MBG di sejumlah sekolah di kota Manado dilaporkan terhenti akibat adanya penonaktifan operasional sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang sebelumnya menjadi penyedia makanan bagi peserta didik. Menanggapi persoalan tersebut, pihak KPPG Kota Manado memastikan akan melakukan koordinasi untuk mencari solusi agar layanan pemenuhan gizi bagi para siswa dapat kembali berjalan. Kepala KPPG Manado Billy Kere mengungkapkan evaluasi terhadap operasional penyedia layanan MBG terus dilakukan guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.
4: Untuk pengalihan tidak memungkinkan karena SPPG yang ada di wilayah Tingkul itu sudah tidak memungkinkan untuk dialihkan, sekolah-sekolah yang sempat dapat untuk dialihkan karena nanti over. Jadi kita tinggal menunggu saja untuk nantinya akan ada SPPG yang nanti dibangun. Kita menunggu arahan pusat karena sudah sempat disampaikan oleh kepala badan sendiri bahwa pada mulai bulan September ini akan ada aktivasi SPPG, baik itu SPPG yang ada di daerah terpencil ataupun aglomerasi.
3: Diketahui salah satu sekolah dasar yakni SDN 78 Manado tidak lagi mendapatkan distribusi MBG sejak Oktober 2025 lalu. Menurut Kepala Sekolah SDN 78 Manado, Ferdi Ratak, penghentian layanan akibat dapur MBG yang melayani sekolah mendapatkan sanksi akibat kondisi sanitasi.
5: Karena alasan mereka diberikan sanksi karena sanitasi dapurnya yang harus diperbaiki. Jadi sudah disampaikan kepada kami, nanti katanya setelah diperbaiki nanti akan dimulai kembali untuk MBG di SDN 78. Tapi memang kurang ada satu kelompok sekolah yang memang sama-sama di sekitar sini, sekitar 4 sekolah. Tapi kenyataan sampai sekarang, ya MBG-nya sudah tidak bisa jalan lagi. Kami sudah tidak bisa mendapatkan MBG lagi.
3: KPPG Manado pun mengimbau seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program untuk tetap mengikuti standar operasional berlaku sehingga kejadian terhentinya distribusi makanan dapat diminimalisir dan manfaat program tetap dirasakan oleh para siswa. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meminta pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada daerah terkait pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dari RRI Surabaya, Januar Fahmi melaporkan.
6: Pemkab Sidoarjo meminta daerah diberikan wewenang terhadap SPPG di Sidoarjo menyusul dugaan keracunan ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam setelah mengonsumsi makanan program pemerintah tersebut. Bupati Sidoarjo Subandi menyebut terdapat 170 SPPG di Sidoarjo, namun 31 diantaranya belum mengantongi izin. Dia mengatakan jika SPPG tidak dan belum siap menjalankan program prioritas presiden tersebut, maka sebaiknya jangan dipaksakan.
7: Ini ini harapan kita dengan kejadian di Sidoarjo. Mari kita koreksi, mari kita benahi. Jangan program yang bagus, ya niat mulia Presiden, ini dicidrai dengan orang-orang yang kira-kira tidak bertanggung jawab dalam terkait masalah program-program yang dilakukan pada hari ini. Nah, tentunya kita sebagai daerah.
6: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta seluruh SPPG melakukan evaluasi, terutama terkait proses dan waktu pengiriman makanan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
8: Kita sudah dalam kondisi baik. Yang saya tanya kan apa indikasinya ke dokter? Oh, mual, lalu pusing. Yang saya tanya kepada semua pasien, mual dan pusing sudah tidak ada. Tapi yang insya Allah sudah clear, KRS bisa pulang pagi ini itu bisa 24. Tiga diobservasi lagi.
6: Kofifa juga menyenguk para santri yang dirawat dan menyebut sebagian korban telah diperbolehkan pulang, namun beberapa di antaranya masih harus menjalani perawatan intensif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Solo menggelar rapat koordinasi dengan Danlanut Adi Sumarmo Solo untuk mengerahkan bantuan personil TNI melakukan pemadaman kebakaran TPA Putri Cempo Solo yang masih terus berlanjut. Daniar Rahma melaporkan.
9: Sejak ditetapkannya status tanggap bencana, kami bersurat ke BNPB dan lalu juga kita mohon bantuan dan dukungan dari Angkatan Udara dari Lanut.
10: Memasuki hari ketiga penetapan status tanggap darurat bencana, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, meninjau langsung operasional pemadaman tempat pemrosesan akhir atau TPA Putri Cempo bersama Komandan Lanut Adi Sumarmo, Marsma TNI Henry Ahmad Badawi. Langkah cepat ini diambil guna merumuskan strategi penanganan kedaruratan dari jalur udara. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi serta rekaman citra panas bumi atau geotermal, titik api terpantau masih menyala di bagian bawah permukaan sampah.
9: Kita lihat dari geotermal, semalam kita ambil dari atas, memang masih ada api di dalam, maka dari itu penambahan armada untuk water bombing. Kedua, kita juga bersurat ke BMKG untuk permohonan untuk modifikasi cuaca.
10: Menindaklanjuti kebutuhan krusial tersebut, Marsma TNI Henry Ahmad Badawi menegaskan, pihaknya telah meluncurkan surat permohonan bantuan operasi udara kepada komando atas. Helikopter yang dilengkapi Bambi Bucket nantinya akan difokuskan untuk mengempur zona B dan zona C yang terdampak cukup luas.
11: Kita berusaha meminta dukungan berupa waterbombing helikopter Bambi Bucket. Diharapkan dengan segera kita akan mendapat dukungan itu karena zonasi yang terbakar sepertinya cukup luas sehingga kita segera mungkin kita bisa percepat untuk dipadamkan.
10: Sembari menanti bantuan waterbombing dari udara, pemadaman darat terus dimaksimalkan oleh tim gabungan pemadam kebakaran, TNI, Polri, serta unsur relawan. Soliditas lintas sektor ini diharapkan mampu menuntaskan kebakaran secara menyeluruh agar warga dapat kembali beraktivitas dengan nyaman tanpa gangguan asap pekat. Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, dan kami masih hadirkan beberapa informasi yang disampaikan reporter kami dari beberapa daerah dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sebanyak 165 kepala keluarga di Desa Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan mendapatkan bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Pekalongan dan Polres Pekalongan Kota. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
1: Sampai 4 hari nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
2: Selama 4 hari warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT1 RW2, Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
3: Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
2: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo, Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo, Menduri Asri.
1: Sekitar 165 KK. Itu karena ada normalisasi saluran air.
2: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtias mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih. Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Booking online pendakian Gunung Rinjani ditutup untuk antisipasi kebakaran. Dari RRI Mataram, reporter Muhammad Halwi melaporkan. Halwi.
4: Ya, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani membuka pendakian ke Gunung Rinjani secara terbatas sejak 1 September 2026, di mana kebijakan ini diterapkan di tengah meningkatnya risiko kebakaran selama musim kemarau. Informasi yang kami himpun dari Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Astekita Ardiasto, mengatakan bahwa BTNGR memastikan penutupan layanan booking online melalui aplikasi e-Rinjani bukan berarti kuota pendakian dikurangi. Di mana untuk layanan booking online ini ditutup mulai 1 September sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Namun di tengah pembatasan atau penutupan online ini, BTNGR mencatat untuk para pendaki yang akan mendaki selama bulan September itu mencapai 4.617 pendaki yang telah melakukan pendakian. Karena memang untuk calon pendaki yang sudah melakukan pembookingan diberikan kesempatan untuk mendaki selama penutupan booking online ini. Dari total 4.000 tersebut, ada sekitar 1.260 pendaki merupakan warga Indonesia, sementara sisanya itu sebanyak 3.357 ini lainnya merupakan warga negara asing yang sudah naik sejak 1 September. Dan penutupan booking online ini melalui aplikasi Rinjani dilakukan karena meningkatnya risiko kebakaran di tengah musim kemarau. Dan selain pembatasan ini, BTNGR juga melakukan evaluasi kondisi kawasan setiap pekan sebelum menentukan kebijakan selanjutnya. Dan selain itu juga, BTNGR memperketat patroli dan pengawasan di sejumlah titik kawasan Rinjani. Kemudian sosialisasi mengenai bahaya kebakaran juga dilakukan kepada pendaki, masyarakat sekitar, dan pelaku wisata. Di tengah puncak musim kemarau ini juga, BTNGR menerjunkan beberapa tim untuk melakukan pemantauan di kawasan pendakian, baik itu di Pelawangan, puncak Gunung Rinjani, dan di Danau Segara Anak. Selain itu juga, di sejumlah pintu-pintu masuk, BTNGR memperketat pengawasan kepada para pendaki yang saat ini tengah baik melakukan pendakian maupun yang akan melakukan pendakian. Di mana BTNGR meminta para pendaki, pengelola, porter, tidak mengambil resiko yang dapat memicu kebakaran. Karena di selama musim kemarau ini, beberapa kejadian telah terjadi di terutama di kawasan perkemahan Pelawangan, maksud kami di Pelawangan Sembalun, itu sempat terjadi kebakaran yang dipicu oleh beberapa kejadian seperti pendaki membuang puntung rokok sembarangan, dan memang kondisi di Pelawangan pendakian Gunung Rinjani memang saat ini terpantau cukup panas. Selain itu juga penggunaan api sembarangan juga dilarang, di mana para pendaki yang saat ini berada di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran atau penyalaan api di kawasan pendakian, termasuk juga untuk penggunaan kompor dihimbau untuk lebih waspada. Himbauan ini juga dilakukan di tengah meningkatnya pendakian yang saat ini masih berlangsung sampai dengan 1 Desember 2020. Booking online diharapkan untuk terus meningkatkan kewaspadaan selama musim pendakian. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya. Terima kasih Halwi untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan siang hari ini.
5: Kilas Berita. Kilas Berita.
6: Pemerintah mengandalkan kekuatan pasukan darat sebagai tumpuan utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Strategi ini dinilai penting terutama untuk menghadapi kebakaran yang terjadi di kawasan lahan gambut. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut penanganan karhutla di Kalbar dilakukan melalui operasi darat dan udara, namun berdasarkan hasil penanganan di lapangan, pasukan darat memiliki peran besar dalam memadamkan kebakaran. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Komisi 9 DPR RI mengapresiasi pemerintah Kabupaten Kulon Progo atas pencapaian tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan yang tinggi hingga mencapai lebih dari 90%. Harun Susanto melaporkan selengkapnya.
7: Kami memberikan apresiasi untuk daerah Kabupaten Kulon Progo ini dengan memperhatikan ya pembangunan kesehatan masyarakat itu sendiri. Tapi tentunya kami juga melihat bagaimana juga harus dibarengi dengan kesiapan ya infrastruktur kesehatan yang ada di daerah, khususnya untuk plat merah ya.
8: Komisi 9 DPR RI mengapresiasi Pemkab Kulon Progo atas pencapaian tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan yang tinggi hingga mencapai lebih dari 90%. Ketua Komisi 9 DPR RI, Feli Estelita Runtuweni menilai, Pemkab Kulon Progo serius dalam pembangunan kesehatan meskipun APBD yang dimiliki tergolong rendah. Dengan jumlah penduduk lebih dari 400 ribu jiwa, alokasi APBD untuk kesehatan sekitar 400 miliar. Karenanya, Kulon Progo patut dicontoh oleh daerah lainnya.
7: Kami itu terus terang ini daerah ini yang patut dicontohi oleh daerah-daerah lain ya. Dengan PBI daerah ya untuk yang tidak ditanggung oleh pusat gitu, kemudian jadi tingkat kepesertaan semua ini 90 sekian persen. Perlu diketahui anggaran daerah ini dari 400 ribu jiwa lebih, hanya APBD-nya ini hanya 1,4T. Ini sangat-sangat rendah sekali, mereka bisa bikin apa sebetulnya?
8: Wakil Bupati Kulon Progo Ampar Purwoko mengatakan, pemantauan terhadap permasalahan di masyarakat terus dilakukan. Hal ini untuk memastikan tidak ada kendala yang berkepanjangan.
9: Pemantau masih kita masih berjalan semuanya, termasuk ada beberapa laporan kami selalu komunikasikan. Yang tentunya kita bikin semua lapisan masyarakat tenang dulu, sabar. Kita pasti khususnya di pemerintah Kabupaten Purwokerto kami selalu mengupayakan hal-hal yang termasuk kesenjangan-kesenjangan desilisasi tersebut ya.
8: Ambar menjelaskan pihaknya akan terus berupaya menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivis lingkungan dan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Ikwan Wijaya dari Bandar Lampung melaporkan.
10: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
11: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
10: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
11: Sementara itu Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam. Namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
12: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
11: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Iwan Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi menutup Warta Nusantara siang Pro 3 RRI. Dan sore nanti kembali dapat Anda ikuti Warta Nusantara sore pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi untuk pemadaman dengan kondisi air yang memang saat ini agak susah ya, kekeringan, kita pun melakukan pengambilan air melalui mobil.
2: Unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik, hanya memenuhi kewajiban asal punya mual pelayanan publik.
0: Sari berita, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kota Singkawang, Kalimantan Barat, telah berlangsung selama sekitar 15 hari. DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin buka selama 24 jam. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memilih membangun jembatan kerjasama di tengah dunia yang semakin terfragmentasi. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026, saya Rudi Zain. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut.

0: permukaan tanah dan kembali muncul beberapa kali dalam sehari. Untuk itu, pemadaman dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur dan masyarakat api.
1: Jadi memang karena kondisi gambut ini bisa sampai 7-8 meter, jadi untuk pemadaman dengan kondisi air yang memang saat ini agak susah ya, kekeringan, kita pun melakukan pengambilan air melalui mobil. Sampai saat ini kita masih tahap pemadaman.
0: Selain memadamkan api, strategi utama saat ini adalah melakukan blokade agar kebakaran tidak menyebar ke wilayah lain. Kapolres Singkawang AKBP Dodi Yudianto Arwan menyebut bara api dapat berpindah dan memicu titik kebakaran baru. Selain melakukan pemadaman, petugas juga menjalankan upaya kemanusiaan untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
2: Selain upaya-upaya pemadaman itu sendiri, kami juga melakukan upaya-upaya kemanusiaan. Selain pemeriksaan kesehatan, ini karena melihat dampak-dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar, seperti pembagian masker dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Di samping itu pula, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil, kendala-kendala yang dihadapi khususnya personil yang turun di lapangan, cuaca yang tidak ada hujan.
0: Diketahui pemadaman karhutla di Kota Singkawang dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur masyarakat peduli api. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pemadaman dan upaya pembatasan agar api tidak meluas. Dari Kalimantan Barat, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas atau TNWK. Penegakan hukum dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ikhwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
5: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Pirdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
4: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
5: Sementara itu Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam. Namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
6: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
5: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara.

0: untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memperpanjang status darurat kekeringan hingga akhir Oktober seiring tingginya permintaan air bersih oleh warga. Reporter RRI Bogor, Yofri Haryadi melaporkan.
2: Kekeringan di Kabupaten Bogor semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat permintaan bantuan air bersih berdatangan hingga 32 wilayah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan permintaan bantuan air bersih sebenarnya sudah muncul sejak awal Juni 2026. Namun intensitas permintaan terus meningkat seiring kondisi kemarau yang semakin panjang. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan kondisi kekeringan sebagai tanggap darurat dan diperpanjang hingga akhir bulan Oktober mendatang.
3: Saya nggak bilang ramai ini ya, tapi memang sepertinya ada siklus per 3 tahunan. Yang dulu terberat itu tahun 2023, hampir sama seperti ini. Kita bahkan sampai mengeluarkan itu 8 juta liter tahun 2022, hampir seperti ini juga kejadiannya. Hampir ini, jadi ada siklus sepertinya per 3 tahun sekarang gitu. Sejauh ini kami sudah selalu melakukan himbauan khususnya untuk para destana ya, desa tangguh bencana dengan kencana, kecamatan tangguh bencana untuk persiapan mengantisipasi. Sebenarnya kita juga ini jadi agak tadi di awal kan diperkirakan puncaknya di September, maka menurunnya akan di Oktober.
2: Pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga, BTT, untuk mendukung penanganan bencana, termasuk operasional pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak. Menurut Ade, dana BTT dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan di lapangan, salah satunya pembelian bahan bakar minyak untuk mendukung armada pengangkut air. Seperti dikatakan Bupati Bogor Rudi Susmanto, pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan toren penampung air untuk diisi oleh tim Satgas Penanggulangan Kekeringan di Kabupaten Bogor.
4: Sudah ada toren-toren yang dibangun di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga tim yang dipersiapkan, BPBD, Damkar, beserta OPD lainnya yang dari distribusi air ke toren-toren yang sudah kita persiapkan. Kita pun mempersiapkan beberapa potensi-potensi yang masih bisa. BNPB kita melihat dari kemarin sudah melakukan beberapa modifikasi-modifikasi cuaca di wilayah udara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tetapi tidak banyak potensi-potensi awan yang bisa dijadikan hujan.
2: Kolaborasi antar instansi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satunya adalah pasokan air gratis dari PDAM Tirta Kahuripan yang menjadi salah satu sumber bantuan terbesar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di saat kekeringan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin buka selama 24 jam. Konsep pelayanan publik 24 jam saat ini tengah didorong melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
5: Agar kalau bisa unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik.
6: DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin menerapkan pelayanan publik selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam sepekan 24/7. Dorongan itu disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karasayuda saat melakukan kunjungan kerja ke MPP Kota Banjarmasin. Didampingi Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Tektona, kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda bersama sejumlah Kepala SKPD. Rifki Nizami menilai keberadaan MPP tidak cukup hanya menjadi tempat berkumpulnya berbagai unit pelayanan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya MPP harus memberikan mekanisme pelayanan yang lebih fleksibel dibandingkan kantor pelayanan utama termasuk dari sisi waktu operasional. Ia mencontohkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi yang dapat muncul kapan saja seperti ketika kehilangan KTP atau SIM. Kondisi tersebut menurutnya tidak semestinya membuat masyarakat harus menunggu sampai hari kerja berikutnya.
5: Agar kalau bisa unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik, hanya memenuhi kewajiban asal punya mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik itu kan harusnya adalah satu mekanisme pelayanan yang berbeda dengan pelayanan yang ada di kantor. Satu, lokasi yang harus berbeda. Yang kedua, waktu pelayanan.
6: Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Tektono mengatakan konsep pelayanan publik 24/7 saat ini tengah didorong melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP. Menurut Rahmadi, penerapan pelayanan 24/7 bukan berarti seluruh pegawai harus bekerja dan berada di lokasi pelayanan selama 24 jam. Hal yang paling penting adalah memastikan layanan tetap tersedia dan dapat diakses masyarakat kapanpun diperlukan. Selain soal jam operasional, Rahmadi mendorong Pemko Banjarmasin juga mengembangkan inovasi pelayanan yang memiliki karakteristik daerah.
0: Gerakan Nasional Pelayanan Publik 24/7 maksudnya bagaimana? Pelayanan itu ada loh 24 jam 7 hari. Dan saya tadi memberitahu pada Bapak Kepala PTSB, apa yang berbeda dengan, berikan sesuatu yang berbeda dengan kabupaten kota yang lain. Ada 384 pelayanan publik. Nah, di depan kita ada sungai. Kenapa tidak memberikan sesuatu berbeda, yaitu pelayanan melalui sungai. Seperti budaya di Banjar. Di pola seperti apa pula. Jadi sesuatu yang berbeda.
6: Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda menegaskan Pemko Banjarmasin berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan melalui MPP yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu lokasi. Ia mengatakan peningkatan kualitas pelayanan tidak cukup hanya dengan menyediakan gedung, loket, dan berbagai aplikasi. Pembenahan juga diperlukan terhadap kualitas sumber daya manusia, standar dan kecepatan pelayanan, pengelolaan pengaduan, hingga integrasi teknologi dan jaringan antar tenan di MPP. Jumbah Muhammad melaporkan.
1: Dalam upaya mendukung astacita Presiden Prabowo Subianto, Radio Republik Indonesia atau RRI menghadirkan kegiatan RRI Fest yang berdampak kepada publik maupun pelaku UMKM. Dari RRI Gunung Sitoli, Ida Rahmi melaporkan selengkapnya.
7: RRI Fest adalah festival nasional yang diselenggarakan secara serentak oleh LPP RRI mulai awal September 2026. RRI Gunung Sitoli menggelar acara tersebut bertempat di halaman kantor RRI Gunung Sitoli. Dalam laporan Ketua Panitia Asriani Zaluhu, kegiatan ini menjadi sebuah acara yang diselenggarakan untuk masyarakat sebagai kontribusi RRI dalam memperkuat peran media publik. Adapun maksud dari pelaksanaan kegiatan ini, yakni meningkatkan peran media publik, memberdayakan pelaku UMKM, meningkatkan rasa peduli sosial baik terhadap sesama maupun terhadap lingkungan, serta melestarikan seni dan budaya Indonesia, mendorong hidup sehat dan peduli kemanusiaan, serta meningkatkan wawasan masyarakat.
8: Tahun 2026 ini, RRI Fest mengangkat tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Merujuk dari tema tersebut, panitia penyelenggara berbagi kegiatan, diantaranya senam sehat yang barusan kita laksanakan tadinya, cek kesehatan gratis yang masih berlangsung saat ini, donor darah, pagelaran budaya, bazar UMKM, gerakan pangan murah, layanan mobil keliling, dan BPJS Kesehatan, serta pemberian santunan kepada warga yang kurang mampu.
7: Kehadiran bazar kuliner juga membantu meningkatkan omset penjualan mereka. Salah seorang pelaku UMKM sangat bersyukur karena dagangan mereka laris manis dan panen rezeki dalam ajang RRI Fest 2026 yang diadakan untuk memeriahkan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia di RRI Gunung Sitoli.
9: Kami dari Buana PDNA Kota Gunung Sitoli mengucapkan terima kasih kepada RRI Gunung Sitoli. Di acara RRI Fest ini kami dilibatkan dan kami sangat bahagia sekali mengucapkan syukur karena untuk di Stan Buana hari ini cukup banyak lakunya, laris, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada RRI telah mengikutkan kami dalam bazar di acara RRI Fest ini. Semoga acara seperti ini bisa terus terlaksana setiap tahunnya dan ini menjadi event tahunan, dan kami dari PDNA Kota Gunung Sitoli juga mengharapkan selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ini dan kami akan terus mendukung acara dan kegiatan di RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.
7: Sementara itu, dalam arahan dan bimbingan Kepala RRI Gunung Sitoli, Junilman Esos menyampaikan, melalui berbagai kegiatan yang inspiratif, bermanfaat, dan berdampak pada publik, acara ini bertujuan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan astacita Indonesia.
10: Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, serta semakin memperkuat kehadiran RRI sebagai media publik yang dekat dan berdampak bagi masyarakat. Mari kita jadikan RRI Fest 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama berbagi, berkolaborasi, dan bergerak memberikan kontribusi terbaik bagi negeri.
7: Program RRI Fest adalah implementasi nilai-nilai Astacita Indonesia. Panitia juga mengapresiasi kolaborasi antar RRI dengan para mitra yang mendukung kegiatan ini sehingga terselenggara dengan sukses dan lancar. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
1: RRIND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Ricardus Kota melaporkan.
11: RRIND menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa. Bantuan tiba di Desa Mukusaki sekitar pukul 13 WITA setelah tim RRI ND menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari kota ND. Kedatangan bantuan disambut antusias oleh ratusan warga di halaman SMPK Swasta Sinar Pelita Mukusaki. Kepala Desa Mukusaki, Fabianus Santisiga, menyampaikan terima kasih atas kepedulian RRI ND bersama para mitra kepada masyarakat terdampak gempa.
12: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengunjungi warga yang ada di Desa Mukusaki. Harapan kami seluruh masyarakat dan seluruh pemerintahan Desa Mukusaki, mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini dapat mengurangi rasa beban yang kami alami selama ini.
11: Salah seorang warga penerima bantuan, Margareta Mati, mengaku bersyukur atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Mukusaki. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pasca gempa.
13: Memberi kesan atau semangat baru bagi masyarakat kami dengan cara kami menerima donasi atau bantuan-bantuan terutama dari pihak RRI ND, terkesan bahwa di sini kepedulian terhadap manusia itu sangat tinggi dari pihak RRI.
11: Bantuan tersebut rencananya akan dibagikan secara merata kepada setiap rumah warga yang dijadwalkan mulai Jumat 4 September 2026 setelah seluruh logistik dikelompokkan dan dipisahkan oleh Satgas Penanganan Bencana Desa. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, telur, air minum, minyak goreng, roti, serta sejumlah kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran bantuan juga dirangkaikan dengan kegiatan trauma healing dan edukasi mitigasi bencana. RRI Fest yang sebelumnya direncanakan sebagai rangkaian kegiatan hiburan dan kebersamaan, kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan. Hal ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Dukungan bantuan berasal dari PT Sukuria Geothermal Indonesia atau PT SGI, BRI Cabang ND, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, Paguyuban Pelaut NTT Floba Morata, CV Klimutu Flores Pangan atau Roti Beta, serta komunitas Bergiat untuk Nusa atau Berguna. Desa Mukusaki sendiri memiliki sekitar 1.545 jiwa yang tersebar dalam 445 kepala keluarga. Melalui RRI Fest Peduli Gempa Flores, RRI ND bersama para mitra berharap bantuan dapat meringankan beban warga selama masa pemulihan pasca gempa. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
1: Informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memilih membangun jembatan kerjasama di tengah dunia yang semakin terfragmentasi. Indonesia tidak ingin ikut memperlebar sekat antar negara, tetapi mendorong konektivitas melalui berbagai sektor. Dan hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menjadi tamu kehormatan utama dalam Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok, Rusia, Kamis 3 September 2026. Masih terkait informasi mancanegara, PBB mengecam pembunuhan dua warga sipil Palestina di tepi barat yang diduduki. Dan juru bicara PBB, Stephen Dujarric, menyebutkan pembunuhan tersebut mengejutkan. Dan PBB juga menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel yang menyasar warga sipil Palestina, properti, serta kehidupan mereka. Dujarik mengatakan pihak berwenang Israel harus mengambil tindakan untuk menghentikan kekerasan dan meminta pertanggungjawaban pihak yang terlibat. Informasi dari dunia olahraga, sedikitnya 600 pembalap dari berbagai kota di tanah air akan tampil dalam kejuaraan nasional atau kejurnas drag bike Piala Gubernur Jateng hari Minggu esok 6 September 2026. Pada balapan motor sepanjang 201 meter yang merupakan seri pertama dari tiga seri yang direncanakan itu diprediksi berlangsung seru dengan persaingan sengit di antara pebalap. Edwi Puryono dari RRI Surakarta melaporkan.
14: Untuk eventnya Pak Gubernur kita naikkan grid untuk safety-nya. Jadi kita menggunakan safety yang digunakan untuk mobil. Jadi kita pakai barikade.
15: Saudara, sekitar 600 pembalap dari berbagai kota di tanah air bakal tampil dalam kejurnas drag bike pada Minggu besok 6 September 2026. Pada balapan motor sepanjang 201 meter memperebutkan Piala Gubernur Jawa Tengah itu bakal digelar di Jalan Menteri Supeno sebelah utara Stadion Manahan Solo. Event yang merupakan seri pertama dari tiga seri yang direncanakan diprediksi berlangsung seru dengan persaingan sengit di antara para pembalap. Ketua Panitia Drag Bike 2026 Tommy Wijanarko mengatakan jika persiapan sudah mulai dilakukan jauh hari, terutama terkait beberapa perizinan, baik dari Polda, Polresta, Dishub, Pemkot Surakarta hingga warga sekitar. Panitia juga menjamin keselamatan tidak hanya bagi para pembalap, namun juga bagi penonton. Sehingga pada balapan drag bike, Piala Gubernur Jawa Tengah pakar pengaman menggunakan barikade yang biasa dipergunakan untuk balapan mobil.
14: Untuk penanganan pagar untuk drag bike yang dulunya kita hanya menggunakan BRC, kita sekarang naik grid. Untuk eventnya Pak Gubernur kita naikkan grid untuk safety-nya. Jadi kita menggunakan safety yang digunakan untuk mobil. Jadi kita pakai barikade, bukan BRC lagi. Jadi lebih safety-nya lebih bagus dan jarak pengereman kita tambahi untuk semuanya kita lengkap.
15: Sementara itu Purwanto dari seksi lomba menambahkan event drag bike sengaja digelar dalam rangka memberikan wadah kepada pemuda yang memiliki hobi balap untuk dapat menyalurkan hobinya di trek khusus.
16: Jadi memang event ini sebenarnya kan buat sedemikian rupa itu agar anak-anak muda ya itu hobinya tersalurkan ya, daripada kebut-kebutan di jalanan begitu kan. Jadi ini adalah untuk mewadahi hobi-hobi anak-anak muda yang sering kebut-kebutan di jalan kalau malam minggu. Ajangnya ada di sini.
15: Sebelumnya Wali Kota Solo Respati Ardi mendukung penuh gelaran kejuaraan drag bike di Kota Bengawan sebab ajang tersebut akan menjadi sarana dan ruang ekspresi para penghobi otomotif khususnya balap motor secara legal. Menurutnya kejuaraan drag bike ini juga akan berdampak pada perputaran ekonomi di Kota Solo karena melibatkan sektor UMKM dan elemen ekonomi lain sebab di sekitar lokasi balapan akan banyak pelaku UMKM yang menjajakan aneka kuliner dan berbagai menu khas Kota Solo lainnya sehingga hal itu menjadi kesempatan bagi publik balap motor untuk dapat menyaksikan balapan drag bike dengan harga tiket Rp30.000. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
4: muah, muah. Pagi, Gea.
3: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
5: Humble sekali ya, si Gea.
6: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
6: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
6: selamat
4: kali.
6: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih
6: Tika. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
0: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
0: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
0: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
7: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
8: Biarinlah.
7: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
8: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
9: Kerja bagus.
7: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
2: Indonesia menyapa siang.

0: Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan revitalisasi Desa Sade, Nusa Tenggara Barat masih dalam tahap penyusunan desain. Menurutnya pemerintah belum dapat memastikan persentase progres revitalisasi karena desain dan konsep penataan kawasan masih disiapkan. Kepala PVMBG Rita Susilawati menyampaikan Gunung Anak Krakatau masih mengalami erupsi dan terus dipantau hingga saat ini. Erupsi tersebut menghasilkan lontaran batu pijar dan abu vulkanik, sementara semburan erupsi terlihat secara terus-menerus. Kementerian Pekerjaan Umum terus memantau penurunan debit Sungai Mahakam akibat kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu ketersediaan air beku, maksud kami, ketersediaan air baku, serta aktivitas transportasi sungai masyarakat setempat. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami, rri.go.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Aceh Barat terus menjadi perhatian karena luas lahan terbakar di tiga kecamatan mencapai 9,5 hektar pada 3 September 2026. Di saat yang sama, Puskesmas Cot Semerung di Samatiga melaporkan 113 pasien ISPA mendapat perawatan dengan keluhan saluran pernapasan setelah terpapar asap. Dan Dinas Kesehatan Aceh Barat pun meningkatkan kesiapsiagaan puskesmas termasuk menyiapkan masker dan dukungan logistik medis. Seberapa siapkah layanan kesehatan menghadapi kemungkinan dampak asap yang lebih luas? Kami akan berbincang bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Evi Darni, terkait dengan antisipasi dampak kesehatan masyarakat akibat karhutla.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Evi Darni, ya. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya. Nah, seperti apa secara umum kondisi kesehatan warga sejak karhutla kembali terjadi di Aceh Barat ini, Bu?
2: Iya. Untuk beberapa hari yang lalu, Puskesmas melaporkan bahwa anak-anak sekolah ini sudah mulai merasa panik dan beberapa kunjungan rawat jalan itu kasus ISPA-nya sudah bertambah seperti yang disampaikan tadi. Nah, dari Dinas Kesehatan mensupport teman-teman yang ada di Puskesmas, khususnya Cot Semereng karena terkait dengan karhutla, kita support masker untuk masyarakat di sana yang diprioritaskan adalah kelompok-kelompok rentan, kelompok-kelompok yang beresiko seperti ibu hamil, anak-anak termasuk anak sekolah dan usia lanjut. Nah, ini yang menjadi konsentrasi perhatian kita di Dinas Kesehatan. Untuk saat ini di Puskesmas juga masih ada stok masker, yeah, di Puskesmas-Puskesmas, dan kita juga akan backup dari Dinas apabila sewaktu-waktu stok masker yang ada di Puskesmas kosong.
0: Oke. Apakah terjadinya peningkatan kasus ISPA ini hanya terjadi tercatat di satu Puskesmas sama tiga atau di Puskesmas lain juga mengalami hal yang serupa ini, Bu Evi?
2: Ya, Puskesmas lain mengalami hal yang serupa, terjadi peningkatan kasus, tapi karena di wilayah kerja Samatiga yang paling sering terjadinya karhutla, sehingga konsentrasi perhatian kita lebih ke Puskesmas Cot Semereng ini.
0: Oke, gitu. Ya. Apa yang menjadi atau yang menyebabkan Samatiga menjadi salah satu wilayah yang perlu menjadi fokus penting dalam kondisi seperti ini, Bu Evi?
2: Iya, karena di wilayah itu wilayah perkebunan sawit yang lebih banyak, kemudian ya, memang daerahnya daerah gambut, gampang terpicu terjadi kebakaran, terutama untuk yang pengusaha-pengusaha kebun ini melakukan pembukaan lahan, jarang ditebang, rata-rata dengan cara membakar, sehingga ya kasus-kasus kebakaran hutan pasti lebih banyak terjadi di daerah ini.
0: Oke. Kemudian bagaimana Dinas Kesehatan juga terus memantau angka kasus ISPA dari setiap puskesmas ini, Bu?
2: Iya, dari hasil laporan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas yang didapatkan datanya melalui penanggung-penanggung jawab penyakit-penyakit terutama penyakit ISPA tersebut.
0: Oke. Dan stok obat, perlengkapan medis seperti apa kondisinya saat ini, Bu?
2: Untuk saat ini aman. Untuk saat ini aman di dinas dan di backup oleh Puskesmas apabila ada 1-2 jenis obat yang tidak terdapat di dinas bisa dibelanjakan lewat anggaran non-kapitasi yang ada di puskesmas.
0: Iya. Sudah berapa banyak masker, Bu, yang didistribusikan kepada masyarakat? Dan apakah jumlah tersebut masih membutuhkan tambahan lagi atau sudah mencukupi sejauh ini?
2: Untuk sementara, puskesmas masih ada stok. Masker yang ada di wilayahnya, belum ada puskesmas yang meminta tambahan dari dinas. Untuk hari ini aja kita membagikan 700 lembar masker untuk anak-anak sekolah dan untuk guru-guru.
0: Oke. Ya. Bu Evi, bagaimana masyarakat memahami gejala ISPA itu sendiri, Bu? Kemudian baru dirujuk atau merujuk ke puskesmas terdekat ini, Bu?
2: Rata-rata karena batuk yang terus-menerus disertai dengan sesak napas yang datang ke puskesmas. Selain selebihnya yang kalau cuman batuk ringan itu diatasi sendiri.
0: Kemudian kami juga pernah memperbincangkan hal ini, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki komorbid, Bu, ya. Nah, ini penanganannya apakah berbeda atau seperti apa yang terjadi atau yang dilakukan ini, Bu Evi?
2: Untuk komorbid, selama nggak bisa diatasi di puskesmas, bisa dirujuk langsung ke rumah sakit, terutama nanti untuk kebutuhan oksigennya.
0: Oke. Total ada berapa puskesmas, Bu, di Aceh Barat ini, Bu?
2: Di Aceh Barat ada 13.
0: Ada 13.
2: Di 12 kecamatan, ya.
0: Iya. Apakah hanya sama 3 yang menjadi fokus atau ada puskesmas lain yang juga menjadi fokus perhatian ini, Bu?
2: Di puskesmas sama 3 karena puskesmas rawat inap.
0: Di pus,
2: nah,
0: oh, oke.
2: Okay. Puskesmas lain kan langsung dirujuk ke rumah sakit karena nggak ada rawat inapnya. Nah, kalau Cor Semirung ini puskesmas rawat inap, jadi tidak semua langsung dirujuk ke rumah sakit karena mereka punya fasilitas rawat inap.
0: Oke, okay. Jadi rawat inap itu di sama 3 Cor Semirung ini, Bu, ya.
2: Iya,
0: di 12 puskesmas lainnya tidak, ya. Jadi mereka harus dirujuk ke rumah sakit lain, begitu, Ibu?
2: Ada puskesmas lain yang juga rawat inap, tapi bukan wilayah yang beresiko terjadi kebakaran hutan.
0: Oke, iya, iya. Tapi apakah sebagian besar pasien di Sama 3 itu yang menjalani rawat inap, apa memang dikarenakan ISPA akibat karhutlah ini, Bu?
2: Oh, tidak. Tidak. Tidak semua.
0: Tidak semua, ya?
2: Ada penyakit-penyakit lain yang juga dirawat. Kebetulan bersamaan dengan kejadian karhutla, ada pasien ISPA yang tidak bisa dirawat jalankan saja, tapi harus dilakukan rawat inap.
0: Oke. Dalam kondisi medis seperti apakah diputuskan bahwa seorang pasien cukup rawat jalan atau memang mengharuskan rawat inap ini, Bu Evi?
2: Iya. Kalau batuk dan pilek saja cukup rawat jalan, tapi disertai demam sampai kesesak napas itu harus dirawat inap agar pengawasan yang dilakukan bisa dilihat sampai 1 kali 24 jam. Sesudahnya nanti baru diputuskan apakah lanjut sampai 3 hari atau cukup 1 kali 24 jam boleh dipulangkan.
0: Oke. Okay. Kalau untuk yang rawat jalan, biasanya pengobatannya membutuhkan waktu berapa lama ini, Bu? Sampai kembali sembuh normal ini, Bu?
2: Iya, tidak lebih dari seminggu.
0: Tidak lebih dari satu minggu, ya?
2: Iya, tidak lebih dari satu minggu. 3 hari kadang-kadang udah sembuh.
0: Oke. Okay. Dan itu obat-obatan juga sudah terpenuhi, Bu, ya, sampai saat ini,
2: sudah.
0: Ya? Iya.
2: Sudah.
0: Untuk tenaga kesehatannya sendiri bagaimana? Ketika nanti atau jika jumlah pasien mengalami peningkatan ini, Bu Evi?
2: Kalau di tenaga kesehatan di Puskesmas Cat Sumereng cukup. Jumlahnya cukup untuk yang bertugas di rawat jalan dan yang bertugas di rawat inap. Yang shift-shiftannya pagi, sore, dan malam.
0: Oke. Seperti itu. Ya. Artinya sudah mencukupi, Bu, ya, tenaga kesehatannya, ya. Ya. Bu Evi, kita break dulu sebentar, ya, Bu, ya, untuk informasi singkat. Tapi nanti kita lanjut lagi, Bu. Ada beberapa hal yang masih ingin kita tanyakan ini, Bu.
2: Baik.
0: Ya, pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami di kesempatan siang hari ini, yaitu PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Evi Darni, terkait dengan antisipasi dampak kesehatan masyarakat akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Aceh Barat.
1: Kilas Berita.
3: Menteri Kehutanan Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni menyebut pemerintah mengandalkan operasi darat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya kebakaran di lahan gambut. Menhut menyebut operasi darat dinilai lebih efektif untuk menangani api di lapangan dibandingkan mengandalkan operasi udara semata. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Antisipasi dampak kesehatan masyarakat akibat karhutla, masih bersama dengan Ibu Evi Darmi, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat. Terima kasih Bu Evi, masih bersama kami Bu.
2: Baik, ya. Sama-sama.
0: Baik, Bu, tadi kan dikatakan satu puskesmas memang memiliki fasilitas rawat inap, tetapi ada juga yang tidak ya. Nah, bagi yang tidak memiliki fasilitas rawat inap, kemudian pasien datang ternyata terdiagnosis ISPA dan harus menjalani perawatan tadi Bu. Jalur Betul. Rujukan bagi pasien itu seperti apa sih Bu?
2: Untuk jalur rujukan dari pasien yang rawat inap ke rawat jalan
0: ya.
2: Dibekali dengan surat rujukan dari puskesmasnya.
0: Oh, jadi ada surat rujukan dulu Bu ya, tetap seperti biasa ya.
2: Iya, kecuali pasien-pasien yang emergensi.
0: Oke, dan sampai saat ini tidak ada kasus emergensi dalam hal karhutla, Ibu?
2: Ya, untuk di puskesmas non-rawat inap tidak ada.
0: Oh iya. Nah, dalam kondisi asap karhutla ini, Ibu, Ibu katakan tadi bahwa kelompok rentan itu adalah anak-anak, balita, kemudian lansia, dan komorbid ya, Bu, ya? Ini.
2: Iya, betul.
0: Nah, bagaimana, Bu, perlindungan bagi kelompok rentan ini, Bu?
2: Kunjungan rumah, Pak.
0: Oh, ada kunjungan rumah juga?
2: Puskesmas melakukan kunjungan rumah lewat posyandu, kemudian lewat cek kesehatan gratis yang dilakukan setiap hari oleh petugas puskesmas berganti-ganti setiap hari, setiap desanya, seperti itu.
0: Artinya ada langkah tracing ya, Bu, ya, untuk menelusuri ya. 113 angka di satu puskesmas itu apakah memang pasien yang datang ke puskesmas atau sebagian juga hasil dari tracing ini, Bu?
2: Itu yang dirawat, Pak.
0: Oh, itu yang dirawat?
2: Itu yang dirawat, iya, betul.
0: Oh, jadi yang rawat inap 113, kemudian rawat jalan itu bisa langsung ditemukan di CKG tadi, Bu, ya? Atau
2: lewat CKG.
0: Ketiga, berkunjung ke rumah masing-masing?
2: Iya, karena di Aceh Barat, Bupati Aceh Barat meluncurkan program dokter masuk rumah.
0: Oke, dokmar. Jadi dokter masuk rumah. Efektivitasnya bagaimana itu, Bu? Cukup membantu dalam hal tracing ataupun juga mungkin menemukan kondisi penyakit lainnya nih, Bu?
2: Bukan hanya ISPA, Pak. Semua penyakit bisa kita temukan. Yang pertama, Kabupaten Aceh Barat itu melihat banyak pasien yang seharusnya dirawat tapi tidak pernah dirawat. Alasannya tidak tahu kalau itu harus dirawat. Yang kedua, ada alasan lain karena tidak ada fasilitas untuk dirawat. Artinya mereka nggak punya kendaraan, padahal untuk kendaraan itu bisa difasilitasi dari kendaraan yang ada di puskesmas. Tapi karena ketidaktahuan mereka terkait dengan fasilitas yang disediakan, sehingga pasien ini tidak tersentuh oleh petugas medis yang ada di wilayah kerja masing-masing puskesmas tersebut. Sehingga lahirlah inovasi ini yang disebut dengan Dokmaru atau dokter masuk rumah oleh Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat saat ini.
0: Oke, jadi ada dokter masuk rumah, ini salah satu langkah untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat karena mungkin ketidaktahuan tadi, Bu, ya?
2: Betul.
0: Iya. Kalau secara umum, Bu, kondisi udara saat ini di Aceh Barat seperti apa ini, Bu?
2: Untuk tingkat udaranya, ketebalan asap itu terjadi di pagi hari, Pak, sebelum pukul 9.
0: Sebelum pukul 9, jadi pagi sampai dengan sebelum pukul 9?
2: Ya, dari pagi hari, dari mulai subuh sampai pukul 9 itu asapnya tebal. Sesudah itu bisa jadi karena angin sudah ada, kemudian kecepatan angin sudah tinggi sehingga asap itu enggak terlalu tebal. Sudah mulai menipis dan agak terang.
0: Iya.
2: Wilayah yang terjadi karhutla tersebut.
0: Iya. Tapi secara umum masuk kategori apa itu, Bu? Kondisi udara di sana, Bu?
2: Sedang, Pak. Belum sedang. Terlalu berat, ya.
0: Belum terlalu berat, sedang. Artinya karena kan kualitas udara ini juga menentukan dalam langkah pelayanan kesehatan kan, Bu, ya? di sana ya?
2: Betul,
0: iya.
2: Betul.
0: Nah, bagaimana Dinas Kesehatan ini juga menyampaikan informasi tersebut kepada warga masyarakat ketika dalam titik-titik tertentu kondisi udara itu tidak baik untuk kesehatan kita nih, Bu?
2: Iya, edukasi yang kami sampaikan adalah yang pertama, setiap keluar rumah itu harus pakai masker. Tetap, wajib gitu. Beraktivitas di luar rumah harus pakai masker. Kemudian yang kedua, jangan terlalu sering melakukan aktivitas di luar rumah apabila tidak terlalu penting. Jaga kesehatan karena itu merusak saluran pernapasan, maka diharapkan minum air itu harus lebih banyak, minum air hangat juga lebih sering, istirahat yang cukup, plus makanan yang sehat yang dikonsumsi setiap harinya, seperti itu.
0: Dan pantauan dari Dinkes sendiri, apakah masyarakat memahami itu sehingga mengurangi aktivitas-aktivitas di luar rumah yang mungkin dirasa tidak begitu penting, Bu?
2: Iya, dipahami, tapi tidak semua. Mayoritas sudah paham karena karhutlah yang terjadi di Aceh Barat ini bukan hanya kali ini. Sudah terlalu sering.
0: Terlalu sering.
2: Sudah terlalu sering terjadi sehingga antisipasi di masyarakat sudah mulai meningkat, kewaspadaan dari masyarakat juga, kesadaran terhadap kewaspadaan itu sudah meningkat, sehingga edukasi yang kita sampaikan sudah bisa cepat dipahami dan bisa dipraktekkan di kehidupannya.
0: Artinya sudah memahami, Bu, apa yang harus dilakukan dengan kondisi seperti ini ya, Bu Evi ya?
2: Betul.
0: Ya. Kalau saya menjadi masyarakat di sana dan kemudian kelompok masyarakat di sekitar saya membutuhkan bantuan, terutama masker, kemana saya harus menghubungi ini, Bu?
2: Bisa ke puskesmas, Pak.
0: Puskesmas terdekat.
2: Ya.
0: Oke, secara cuma-cuma itu, Bu, ya, kita diberi.
2: Puskesmas. Ya, betul.
0: Secara gratis, Ibu, ya, kita dapatnya,
2: secara
0: ya.
2: Secara gratis, tidak berbayar.
0: Tidak berbayar. Kapanpun itu bisa kalau memang betul-betul dibutuhkan oleh warga setempat di sana, Bu, ya.
2: Betul.
0: Ya. Kalau seandainya, Bu, karhutla masih berlangsung, kita nggak tahu sampai kapan ini. Apa yang paling, yang mungkin paling beresiko dalam sisi layanan kesehatannya nih, Bu Evi?
2: Pasti yang kita khawatirkan, yang pertama stok masker akan berkurang. Obat-obatan penanganan dari ISPA juga akan berkurang karena penggunaan yang tinggi ya. Sementara yang belanja-belanja yang kita lakukan, kita prediksikan 1 tahun 1 kali ada kejadian karhutla, ternyata di tahun ini sudah 3 kali terjadi. Nah, okay. Itu yang kita khawatirkan. Untuk tenaga yang lain-lain, selain yang saya sebutkan 3 tadi, nggak ada yang dikhawatirkan.
0: Semua cukup aman ya, baik.
2: Iya.
0: Apa pesan yang bisa Ibu sampaikan untuk masyarakat Aceh Barat atau bahkan pendengar kami juga yang berada di wilayah lain yang terdampak dari asap karhutla ini, Bu? Silakan.
2: Iya, baik. Kalau untuk terkait dengan dampak dari asap karhutla, yang pertama masyarakat tetap menjaga saluran napasnya agar udara yang dihirup itu bersih, seharusnya menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar. Karena karhutla ini adalah penyebabnya kebakaran, diharapkan kepada pengusaha-pengusaha kebun untuk membersihkan lahan kebunnya, diharapkan tidak dengan cara membakar. Agar karhutla ini tidak terjadi lagi, seperti itu mungkin.
0: Amin, amin.
2: Doan dari kami, ya, amin.
0: Bu Evi Darni, terima kasih banyak untuk waktunya, sudah memberikan penjelasan. Tentu harapan kami adalah semoga cepat berlalu, Bu, ya, asap karhutla ini, sehingga itu masyarakat kembali sehat semuanya di sana. Terima kasih, Bu. Selamat siang, salam sehat, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Evi Darni.
1: Wawancara Pro 3.
4: Lihat nih, ini dia nih teh susu viral yang kita cari-cari. Ada topping karamelnya juga lagi.
5: Wah, manis banget tuh kelihatannya. Ini gula full ya?
4: Ya iyalah, kan biar meledak di mulut.
5: Emang kenapa?
4: Ih, lo tuh tahu gak sih? Satu gelas beginian tuh bisa mengandung 30 sampai 50 gram gula. Dan itu hampir 2 kali lipat dari batas harian yang dianjurin sama WHO. Lo tahu gak?
5: Ah, serius? Gua kira teh doang mah gak segitu banyak gulanya.
4: Ya makanya, sekarang tuh gue kalau pesen apapun selalu requestnya less sugar atau pakai pemanis alami. Rasanya tetap enak dan lebih aman buat tubuh kita, lo tau gak?
5: Oh gitu ya? Wah, boleh juga tuh, biar manisnya gak bikin nyesel di kemudian hari ya.
4: Nah gitu dong, manis itu boleh asal tahu batasannya.
6: Pilih minuman manismu dengan bijak. Kurangi gula, jaga kesehatan, karena yang manis nggak perlu berlebihan.

pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan akan menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang telat mengirimkan makanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Menko menyebutkan, kendala pengiriman makanan menjadi pemicu yang menyebabkan terjadinya kasus keracunan MBG belakangan ini. Menurutnya kasus keracunan program MBG merupakan murni kesalahan manusia, baik akibat kelalaian maupun yang disengaja. Ia menyatakan akan mengevaluasi sistem distribusi SPPG dalam 2 pekan ke depan dan menindak tegas satuan yang terbukti melakukan keteledoran. Ia juga akan membuka ruang sanksi berupa pemecatan karyawan SPPG. Anggota DPR RI Komisi 5, Sofwan Dedi Ardianto, meminta adanya penetapan peta jalan atau roadmap Zero Overdimension Overloading atau ODOL sebagai pedoman implementasi sehingga pelaku usaha memiliki kepastian menghadapi kebijakan baru yang diberlakukan pada 2027. Menurutnya kesepakatan mengenai Zero ODOL ini perlu diikuti dengan penyusunan regulasi seperti peta jalan dan tahapan implementasi yang jelas sehingga proses penerapan berlangsung bertahap terukur serta dapat didukung oleh seluruh pelaku usaha. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Kemenko Infra untuk segera merilis roadmap atau peta jalan implementasi yang secara detail resmi kepada publik. Beralih ke informasi mancanegara, Raja Malaysia yang dipertuan agong Sultan Ibrahim telah menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia.

masyarakat. Informasi dari dunia olahraga, pasangan voli pantai Indonesia Bintang Akbar Sofyan Rahman gugur dalam AVC Beach Continental 2026 setelah kalah dari wakil Australia Thomas Hodge dan Ben Hood dengan skor 1-2 yaitu 21-19, 14-21, dan 13-15 pada perempat final di Shangluo, China. Pada pertandingan itu, Bintang dan Sofyan memulai pertandingan dengan baik setelah merebut set pembuka 21-19. Namun mereka tak mampu mempertahankan performa di set berikutnya setelah Hodge dan Hood memenangi set kedua dengan skor 21-14. Pelatih Timnas Voli Pantai Indonesia, Slamet Mulyanto, menyebutkan performa timnya sudah maksimal, tetapi mereka kalah pengalaman dari wakil Australia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zaid, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi

0: serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
3: muah, muah. Pagi, Gea.
2: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
4: Humble sekali ya si Gea.
5: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
5: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
5: selamat
3: kali.
5: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih gue.
5: Hai Tika, selamat pagi.
3: Ih, Roman.
1: Indonesia menyapa siang.
6: Pendengar, ada sebuah informasi menarik untuk para lulusan perguruan tinggi. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI mengadakan program pemagangan nasional angkatan 2 atau batch 2 tahun 2026. Jadi untuk kalian yang sudah mendaftar, pastikan untuk memenuhi syarat, peserta yang dinyatakan lulus administrasi adalah lulusan perguruan tinggi dalam rentang 3 September 2025 sampai dengan 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan pada angkatan sebelumnya. Proses pendaftaran peserta tanggal 3 hingga 8 September 2026, kemudian seleksi administrasi 9 dan 10 September 2026, kemudian tahap wawancara pada 11 dan 12 September 2026. Link pendaftaran di maganghub.kemnaker.go.id. Tetap ikuti informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menekankan percepatan hilirisasi serta penataan dan perampingan badan usaha milik negara atau BUMN. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat investasi, dan menciptakan efisiensi perusahaan negara. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA menekankan komitmennya dalam melindungi anak dari dugaan eksploitasi seksual dan konten berbahaya di ruang digital. Menteri PPPA Arifa Fauzi meminta penanganan kasus dilakukan berdasarkan fakta dan bukti serta mengutamakan keselamatan terhadap anak. Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap produksi film narasi kepahlawanan meningkatkan pengetahuan penonton tentang sejarah perjuangan Indonesia dan program tersebut juga diharapkan mendorong industri perfilman aktif menghadirkan cerita kepahlawanan yang menarik, relevan, dan dekat dengan masyarakat. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
7: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
8: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat menemukan saya melalui acara-acara seperti ini.
9: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
10: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
11: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
9: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita, belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan seperti biasa di Sabtu siang ini kami hadir dalam segmen Geliat UMKM Nusantara. Kami akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami yang sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Yang pertama langsung saya sapa, ada founder dan direktur The Distillers yang merupakan produsen essential oils, Elis Listiani. Mbak Elis Listiani, selamat siang Mbak.
12: Ya, selamat siang Pak Rudi. Ya, panggilnya Kak aja kali ya, Kak Rudi.
6: Bebas.
12: Selamat siang.
6: Saya masih Gen Z.
12: Selamat siang juga pendengar RRI.
6: Iya, terima kasih.
12: Seluruh Indonesia.
6: Terima kasih Mbak Elis ya. Nanti kita cari tahu banyak tentang produk dari essential oils di The Distillers ini. Kemudian narasumber kami kedua yang juga sudah tersambung yaitu PIC Marketing B Naturally atau minyak kayu putih dan essential oils dengan Mbak Arta Lovan. Mbak Lovan, iya. Selamat siang.
13: Selamat siang semuanya. Assalamualaikum.
6: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi cara baca saya benar enggak tadi? Be naturally.
13: Iya. Be naturally.
6: Okay. Be naturally ya. Jadi minyak kayu putih dan essential oils juga. Ini menarik nih. Saya nanti kita juga undang beberapa pendengar ya untuk bisa terlibat ngobrol bareng di sini. Mungkin ada yang pernah mencoba, ingin tahu produknya. Dan nanti Instagramnya di mana nanti akan kami kasih informasi juga di obrolan kita siang hari ini. Juga dapat langsung nanti menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Tapi Mbak Elis dan Mbak Lovan, kita break dulu sebentar ya, nanti kita lanjut lagi obrolannya.
13: Baik Kak Rudi.
14: Catatan peristiwa.
15: Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII mengucapkan selamat kepada Soekarno dan Hatta atas terpilihnya mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Warga Indonesia termasuk Yogyakarta sangat antusias setelah proklamasi Indonesia dilakukan. Antusiasme mereka dapat dilihat salah satunya dari banyak bermunculan surat kabar dan majalah Republik di Jakarta, Yogyakarta, dan Surakarta. Melihat antusiasme tersebut membuat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam ke-8 mengeluarkan dekret yang disebut Amanat 5 September 1945. Isi dari Amanat 5 September 1945 adalah pernyataan penggabungan Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman ke dalam NKRI. Saat berintegrasi dengan Indonesia, wilayah Kesultanan Yogyakarta meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Adam Malik Batubara meninggal di Bandung, Jawa Barat 5 September 1984 pada umur 67 tahun. Ia adalah mantan Menteri Indonesia pada beberapa departemen. Antara lain, ia pernah menjabat menjadi Menteri Luar Negeri. Ia juga pernah menjadi Wakil Presiden Indonesia yang ketiga. Adam Malik ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 6 November 1998.
14: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Oke, terima kasih Mbak Elis dari The Distillers dan juga Mbak Lovan dari Be Naturally. Terima kasih ya. Ini sudah saling sapa belum ini? Oke.
12: Halo Kak Lova. Hai Kak. Kita tetanggaan sama di Solo ya.
6: Oh, ini
12: ya, Kak Elis, kita tuh pernah call loh, cuma kita belum pernah ketemu
6: nah,
12: langsung.
6: Nah, kan. Akhirnya siang ini kita pertemukan lah ini ya.
12: Iya. Okay. Begitu tadi saya tahu flyernya, oh ini Kak Elis nih, keren banget nih.
6: Nah.
12: Oh, Kak Lova juga keren banget kok.
6: Oke. Saya ke Mbak Elis Listiani dulu ya, founder dan direktur dari The Distillers ya. Sebenarnya apa sih ini Mbak Elis yang membuat atau yang pertama kali membuat Anda memilih bisnis essential oils atau ini minyak atsiri ya?
12: Ya, betul.
6: Gimana ini?
12: Ya, jadi pertama kali sebenarnya kami melihat keprihatinan di sebuah desa di tanah kelahiran saya di Brebes. Mm-hmm. Di sana sepanjang mata memandang itu adalah tanah yang tandus ya dan kritis dan berlobang-lobang gitu. Jadi hanya hitam dan nelo-nelo kalau bahasa Jawa nih. Nah, di situ saya terpikir untuk membuat sesuatu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar, karena di sana memang juga kebetulan masyarakatnya masih di bawah garis kemiskinan dan termasuk remote area. Mereka masyarakat di sana hanya bisa melakukan apa namanya pengolahan lahannya itu ketika musim penghujan, sedangkan musim kemarau mereka menganggur. Nah, singkat ceritanya kami melakukan riset sederhana dan ketemulah tanaman waktu itu adalah tanaman aromatik dengan jenis citronella atau sereh wangi yang ternyata bisa hidup sepanjang musim, waktu musim kemarau maupun musim penghujan. Dan dari situ kami ajak masyarakat untuk menanam dengan mengawalinya kita buat bibit percontohan, kebun bibit ya, percontohan 2 hektar di sana, kemudian alhamdulillah berhasil. Dan akhirnya kami ajak masyarakat di sekitar sana untuk menanam. Dan alhamdulillahnya memang berhasil. Jadi pada waktu musim kemarau yang sebelah lahan yang belum ditanami itu masih gersang, sedangkan pada lahan yang sudah ditanami itu tetap menghijau di musim kemarau. Dan akhirnya masyarakat bisa tersenyum, bisa mendapatkan sumber mata pencaharian berkelanjutan ketika musim kemarau sekalipun.
6: Okay.
12: Dan disitulah perjalanan dimulai, ada replikasi yang tadinya cuma satu tanaman kemudian menjadi dua tanaman dan seterusnya. Saat ini kita sudah memiliki 100 lebih ya varian minyak atsirinya, kemudian ada varian minyak nabati dan juga RBD serta hidrosol. Jadi sekitarnya sudah ada 300 varian. Dan dari wilayah satu yang tadinya cuma satu dusun, kemudian tiga dusun, kemudian kita meluaskan jejaring kita di luar Jawa juga, sehingga sekarang sudah ada sekitar 230 titik lokasi penyulingan kecil-kecil.
6: 230
12: dan kemudian
6: titik penyulingan.
12: Okay. Ya, kecil-kecil di desa-desa dengan setiap titiknya itu minimal ada 10 petani seperti itu, Kak.
6: Dan ini juga sedang kami tayangkan juga ya, produk dari The Distillers ya. Jadi Anda bisa melihat langsung ini pemirsa RRinet yang sedang tayang adalah produk dari The Distillers itu sendiri. Oke, tapi kenapa kok atsiri yang dipilih untuk mengembangkan ekonomi masyarakat ini, Mbak Elis?
16: Iya, karena ternyata tanaman aromatik atau yang kemudian disuling, dipanen ya, tanaman aromatik tersebut dipanen, disuling itu menjadi minyak asiri itu mampu hidup di dalam lahan yang memang tandus, kering, bahkan dia mampu tetap tumbuh di musim kemarau sekalipun, Kak.
6: Apa tantangan jadi pertama cocok ketika memutuskan dan kemudian menjalani usaha ini sebelum akhirnya sudah memiliki 230 titik-titik penyulingan yang tadi disampaikan ini, Mbak Elis?
16: Ya, tadi kata pertama, Kak.
6: Kondisi daerah sendiri. Ya, tantangannya apa kok?
16: Oh, tantangan
6: ketika
16: ya
6: memulai usaha ini sampai akhirnya berada pada titik seperti ini, Bu.
16: Iya, tantangan pertama sebenarnya memang karena ini alam ya. Jadi bagaimana berdamai dengan alam. Kami pernah mengalami penyulingan kami itu terbakar.
6: Wow.
16: Kemudian juga lahan bibit kami juga terbakar. Namun dengan kejadian tersebut kami tidak menyerah, malah memperbaikinya lebih bagus. Dan juga tantangan selanjutnya adalah memang bagaimana permodalan yang katakanlah minimal ini dari awal itu bisa bergulir terus menerus sehingga bisa menghidupi banyak orang.
6: Iya, ini menarik ya. Dan sampai sekarang sudah ada berapa banyak pekerja, dan tentunya kan bayangan saya ini bermitra ya dengan petani lokal ya. Ada betul, berapa banyak betul, petani saya yang diajak kolaborasi terutama di titik-titik penyulingan tadi nih, Mbak Elis?
16: Iya. Kalau petaninya udah 2.000 lebih ya, Kak. Karena kan dalam satu lokasi penyulingan ada pegawai atau penyulingnya, para penyulingnya. Kemudian untuk bahan baku itu kita nanam di lahan-lahan dan satu kelompok itu bisa minimal 10 orang gitu kan. Kemudian kalau dari segi internal tenaga kerja kami yang tadinya hanya dikerjakan saya sendiri, kemudian sekarang sudah 16 tim kerja.
6: Oke, saya beralih ke Mbak Lova atau Mbak Arta Lovan, PIC Marketing Be Naturally. Kalau dari Anda sendiri sebagai PIC Marketing, dari sisi pemasaran ini Mbak Lova ya, seperti apa sih perkembangan minat masyarakat atau minat konsumen terhadap minyak kayu putih itu?
17: Untuk saat ini kan kita dari beralih marketingnya ya, semua serba online ya, kebanyakan online, mulai mengandalkan seperti dari TikTok, Shopee, seperti itu.
6: Oke, jadi perilaku masyarakat yang sekarang berbelanja itu sudah berbeda, sehingga otomatis fokus pemasarannya itu berbasis digital atau online.
17: Online, betul.
6: Siapa konsumen utama dari Binaturally saat ini, Mbak?
17: Kebanyakan mungkin dari Shopee ya, seperti itu. Kita lebih banyak prefer untuk online shopnya tuh lebih di Shopee, seperti itu. Dan mengandalkan sekarang apalagi ads seperti GMP Max seperti itu. Banyak lebih dibanyakin untuk bikin konten seperti itu sih.
6: Oke, dan ini juga ada tayangan dari produk dari Binaturally ya, kayu putih ya. Tapi kalau dari sisi kelompok masyarakat, anak muda atau dewasa, ibu-ibu atau laki-laki, kebanyakannya siapa ini?
17: Lebih ke universal sih. Sekarang kan sekarang kan orang sudah mulai aware dengan wellness ya. Apalagi kayak sekarang digaung-gaungkan dengan wellness era seperti itu.
6: Jadi semua sektor memang sekarang berpacu atau berbasis kepada dunia kesehatan, Pak. Sampai pariwisata pun juga wellness tourism ini menjadi hal yang sangat memiliki daya tarik sendiri. Tapi dari amatan Mbak Lova sejauh ini, kenapa sih, Mbak, konsumen lebih memilih minyak kayu putih dibandingkan produk jenis lainnya?
17: Ya itu tadi, karena kan sekarang orang udah lebih paham, maksudnya lebih awareness buat wellness ya. Jadi kayak semuanya serba yang natural tuh mereka lebih suka seperti itu. Gak yang kayak yang mungkin kimia-kimia mungkin kan agak sedikit dihindari seperti itu ya. Apalagi sekarang kayak mulai dari yoga, pilates, terus running, itu kan orang sudah beralih juga. Nah dari situ juga kan peralihan kita tentang wellness itu sudah berbeda begitu.
6: Bisa cerita nggak, Mbak, bahan bakunya dari mana, kemudian diprosesnya seperti apa, dan di mana sampai dengan jatuh ke tangan konsumen itu, Mbak Lova?
17: Ya, Binaturalis sendiri sebelumnya kan kita B2B ya. Dari tahun 1980-an kita bekerja sama dengan Perhutani sebagai distributor resmi, seperti itu.
6: Oke.
17: Nah, kemudian di tahun 2023 kita berinovasi untuk menghadirkan produk yang ready to use gitu loh. Nah, dari situ mulai mengurus untuk BPOM, legalitas dan lain sebagainya. Selesai di tahun 2024 kita mulai pasarkan secara online.
6: Oke, jadi ini bisa dikatakan produk sendiri nih, Mbak ya, dari perusahaan ya?
17: Iya, betul.
6: Oke, sumbernya
17: jadi
6: dari...
17: Jadi memang ini bahannya 100% kayu putih, nggak ada campuran sama sekali.
6: Oh, ya. Jangan-jangan ini kayu putih langsung dari sumbernya nih, Pulau Buru bukan?
17: Iya. Kalau sebenarnya kalau dilihat dari sejarah, minyak kayu putih sendiri itu kan mungkin dari dulu-dulunya mungkin itu kan dari Australia yang banyak ya, minyak angin dulunya ditemukannya seperti itu. Nah, kebetulan di Pulau Buru ditemukanlah sejarahnya, habis itu dari Pulau Buru dikembangkan lagi sampai akhirnya di hutan Jawa ini banyak sekali untuk pohon kayu putih. Itu. Ya, kalau jadi... di daerah Jawa Tengah yang bagus itu di Gundih gitu. Kita ngambilnya dari Perhutani Gundih seperti itu.
6: Gundih daerah mana itu, Mbak?
17: Ya. Masuknya Grobogan ya situ ya. Dekat-dekat Sragen, iya.
6: Saya baru tahu ternyata pohon kayu putih tidak hanya ada di Pulau Buru ya, kan di Pulau Jawa pun juga sudah cukup banyak ya perkembangannya.
17: Iya, malah yang banyak sekali yang bagus itu kandungan kalau di kayu putih kan ada namanya kandungan sineol alami ya.
6: Sineol
17: kandungan
6: alami.
17: Kimia ya, kimia daripada si kayu putih itu namanya sineol. Nah, sineol itu ada berapa persennya itu. Nah, tertinggi itu malah kebanyakan dari Jawa.
6: Oke, baik. Apa ini hal yang menjadi tantangan ketika memperkenalkan produk lokal kepada konsumen baru ini, Mbak Lova? Kan pasti bikin-bikin konten ya kan di media sosial
17: ya,
6: kan.
17: Iya, betul. Betul.
6: Persuasif kemudian ya gimana?
17: Iya, kebanyakan itu ya harus semangat bikin konten ya, terutama terus kayak menggandeng. Sekarang kan lebih seringnya kita kolaborasi dengan kayak tempat wellness, tempat seperti yoga, running, seperti itu sebagai sponsor ataupun buka open booth aja kayak gitu. Terus belum lagi event-event dari government, kita event-event misalkan ada event dari ke luar negeri atau kemana kita biasa ikut seperti itu.
6: Apa yang menjadi nilai lebih dari kayu putih Binaturalis kalau gitu, Mbak Lova?
17: Kalau untuk masalah ini sih sebenarnya kalau dari kualitas produk, karena dia 100% harusnya sudah tidak perlu di ini lagi ya. Lebih ke mungkin kemasannya lebih modern dibanding yang ada di pasaran gitu, seperti
6: jadi
17: itu.
6: Kelihatan karena packagingnya juga menarik nih.
17: Iya, ada yang paling best sellernya itu sebenarnya yang packaging roll on ya.
6: Yang
17: packaging roll on, jadi dia mudah dibawa kemana aja, biasa buat kayak travel essential, mereka mau pergi-pergi. Banyak kan sekarang orang yang suka traveling gitu, nggak mau ribet nih, ya udahlah bawa yang roll on aja nih gitu.
6: Jadi sudah ada kemasan roll on ya, selain yang kemasan. Tapi kemasannya modern ya, tapi juga menarik lah ini. Artinya orang dengan bergaya hidup sehat, dengan berolahraga, tetapi mereka juga membutuhkan hal-hal yang mendukung kesehatan mereka. Seperti itu, Mbak Lova ya.
17: Iya, betul. Iya.
6: Oke, saya ke Mbak Elis lagi nih. Ini dua hal yang berkaitan dan menarik ya. Saya banyak tahu atau banyak hal baru yang saya tahu dari obrolan kita ini. Mbak Elis, tadi kan dikatakan petani itu sudah sampai 2000-an lebih ya, Mbak ya?
16: Iya, betul.
6: Tapi kan ini bicara alam, artinya khawatirnya itu keterbatasan bahan baku. Nah, ini gimana nih? Dari the distiller sendiri menjaga pasokan bahan baku dari petani itu tetap terjaga, Mbak?
16: Iya. Jadi kalau terkait dengan pasokan bahan baku itu kan harus dibarengi dengan sustainability ya Kak Rudy.
18: Yeah.
16: Jadi sustainability dari aspek hulunya dengan bagaimana kita konservasi lahan yang kalau di daerah-daerah pasca tambang itu bisa dilakukan. Kemudian lahan-lahan yang kritis itu bisa diolah dan kita tanami sehingga budidaya itu bisa terus berkelanjutan.
18: Hmm.
16: Kemudian bagaimana agar ketika pasca suling pun itu kemudian limbah yang dihasilkan dari pasca suling itu bisa diolah menjadi pupuk, salah satunya ya pupuk kompos yang bisa kembali ke lahan.
18: Okay.
16: Sehingga lahan tersebut bisa semakin subur meskipun ditanami berkali-kali.
18: Yeah.
16: Bisa restorasi terus menerus gitu.
18: Okay. Apa manfaatnya?
16: Dan memperbanyak
18: ya. Manfaat ya, ketika
16: memperbanyak varian Kak.
18: Oh, kalau untuk konsumen ya sendiri menggunakan produk dari The Distillers itu apa manfaat yang bisa langsung dirasakan ini, Mbak Elis?
16: Iya, jadi seperti yang tadi disinggung Kak Lova ya, sekarang ini kan gaya hidup back to nature itu kan semakin menguat Kak, tidak hanya di luar negeri tapi juga di Indonesia. Dan ini sangat berpengaruh terhadap demand dari minyak asiri ini. Sebenarnya minyak asiri itu bisa dipakai sebagai bahan baku di berbagai industri, baik industri kosmetik natural, herbal, parfum natural, maupun bioaditif. Namun uniknya dari minyak asiri ini itu juga bisa dipakai langsung oleh customer sebagai aromaterapi. Dan ini 100% natural.
18: Okay.
16: Untuk mendukung gaya hidup wellness yang back to nature tadi.
18: Harganya berapa? Kemudian Instagramnya apa? Di mana kami-kami ini bisa ngintip dari produk-produk The Distillers ini?
16: Iya, jadi di semua channel sudah kita coba optimasi ya, ada di marketplace, di semua platform, tidak hanya yang oranye tadi yang disebutkan oleh Kak Lova, tapi di hijau dan juga di biru juga kita ada semua di yang sudah apa namanya kolaborasi dengan yang hijau tadi juga udah. Kemudian di website kami di web commerce juga ada. Sahabat apa namanya RRI bisa cek di www.thedistillers.com.
18: The Distillers itu spellingnya tuh D D
16: double D
18: I S T I L L E R S, begitu ya?
16: Yes.
18: Okay.
16: Betul, betul Kak Rudy.
18: Harga ada di platform ya?
16: Harga ada di platform. Mulai dari 2 mili ya, packaging terkecil sampai katakanlah packaging terbesar kita adalah drum yang 200 kilo.
18: 200 kilo. Tapi itu sekaligus dengan alatnya bisa juga ada juga ya, tersedia ya. Karena kalau dia berbentuk aromaterapi kan.
16: Oke, iya Kak. Jadi kalau untuk pemakaian individu itu kan pakainya diffuser oil. Itu kita tersedia.
18: Diffusernya juga ada ya.
16: Diffuser oil ya. Nah, untuk yang industri itu kita juga menyediakan dokumen-dokumen legalnya seperti COE yaitu Certificate of Analysis, kemudian MSDS, CCMS atau hasil lab dan sertifikat halal. Jadi teman-teman sesama UMKM yang membutuhkan bahan baku natural bisa ke kami.
18: Gitu. Saya ke Mbak Lova. Berapa harganya Mbak? Dan luar pulau atau luar daerah dijamin cepat pengirimannya ini ya?
17: Insya Allah cepat. Boleh di sini boleh iklan sedikit.
18: Silakan. Silakan. Kita akan mendukung kan UMKM ini harus. Iya. Silakan.
17: Karena insya Allah coming soon sekitar bulan Oktober ini Bu Naturali hadir di pop-up store untuk pertama kalinya di Airport Adi Sumarmo.
18: Wow, luar biasa. Di Solo itu ya berarti ya.
17: Iya, sedikit kecuan dulu ya.
18: Iya. Tapi di platform-platform tadi saya baru tahu ada platform biru itu ya. Tapi semua platform marketplace tersedia dengan mudah ya.
17: Ya, kalau marketplace kita ada yang tadi hijau, biru, bahkan yang satu di TokTok itu juga sudah ada.
18: Apa Instagramnya ini? Bisa di spelling?
17: Binaturally Official.
18: Binaturally tulisannya B.
17: Binaturally.
18: B, jadi B-I-E-N-A-T-U-R-A-L-Y.
17: L-Y.
18: Yes, ada officialnya betul. Ya. Oke,
17: okay, kalau ya, gitu. Official sama toko orang, toko ya. Toko itu, tok-tok itu sudah ada insyaallah.
18: Ya, teman-teman studio kelihatan langsung ngecek nih habis ini, Mbak. Sudah pasti ini. Iya.
17: Oke, okay, siap.
3: Ngecek dan beli ya, Kak Rudy.
18: Iya dong. Nah, itu jangan lupa itu.
17: Karena okay, harganya ya. Tuh terjangkau sekali dengan bahan yang 100% tanpa campuran.
18: Mantap. Oke, okay, Mbak Lova, Mbak Elis, makasih banyak ya. Untuk waktunya, sukses untuk usahanya. Mudah-mudahan ini memberikan
17: kasih,
18: inspirasi
17: Kak
18: buat
17: Rudy.
18: Pelaku UMKM lainnya.
17: Terima kasih
18: lainnya.
17: Banyak Kak Rudy, Kak Lova.
18: Terima
17: kasih Kak Elis.
18: Sampai ketemu lagi nanti kapan-kapan. Ya, assalamualaikum.
17: Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya.
18: Demikian tadi kami telah berbincang dalam sesi Geliat UMKM bersama dengan dua narasumber kami, founder dan direktur The Distillers, produsen Essentials Oils, Elis Listiani. Kemudian kami juga berbincang bersama dengan PIC Marketing Be Naturally atau Minyak Kayu Putih dan Essential Oils, Artelovan.
19: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
20: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
21: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
19: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
22: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
3: Nasi lengkok ini bukan sekedar makanan khas Cirebon, karena pada 2026 ini kuliner berbahan sederhana seperti nasi, kemudian tahu, tempe, tauge, mentimun, kucai, sambal kacang ditetapkan sebagai salah satu warisan tak benda budaya Jawa Barat. Di Cirebon, salah satu nama yang ikut menjaga tradisi itu adalah Nasi Lengko H.M. Sadi yang telah dikenal sejak sekitar tahun 1960-an. Bagaimana resepnya, rasanya, dan tradisi kuliner sederhana ini bisa bertahan sampai dengan saat ini? Kami langsung berbincang bersama dengan pemilik kuliner Nasi Lengko M. Sadi di Cirebon, Bapak Karman Sutarman. Pak Karman, selamat siang, Pak.
4: Selamat siang.
3: Iya. Pak Karman, sejak kapan sih, Pak, keluarga mulai menjual Nasi Lengko ini, Pak?
4: Sejak kira-kira tahun 60-an.
3: 60-an. Oke, kalau iya. Pak Karman sendiri generasi keberapa ini, Pak, berarti?
4: Saya generasi ketiga ini.
3: Sudah generasi ketiga. Oke, jadi bisa dikatakan cucu dari Pak Sadi atau gimana nih, Pak?
4: Iya. Yeah.
3: Oke, ya, ya, ya. Dan kenapa kok H.M. Sadi memilih Nasi Lengko sebagai menu utamanya sampai dengan sekarang ini, Pak? Halo?
4: Itu menu...
3: Ya.
4: Halo?
3: Ya, ya, silakan.
4: Dengarnya? Itu masakan kuliner terbuat. Jadi itu kita harus melestarikan turunan dari orang tua.
3: Berhubung ini warisan, tradisi, dan juga ciri khas budaya kuliner yep. Cirebon, ya, apa yang paling dijaga kalau begitu, Pak, dari sajian Nasi Lengko H.M. Sadi ini?
4: Rasanya, rasa, kualitas, serta pelayanannya.
3: Oke, rasa, kualitas, pelayanannya. Yang membedakan, yang sampai akhirnya pelanggan balik lagi itu apa yang menurut cerita mereka dari rasa Nasi Lengko H.M. Sadi ini, Pak?
4: Katanya tuh menurut mereka yang makan sini balik lagi itu emang ciri khasnya nggak hilang dari dulu.
3: Oke. Okay. Iya. Kalau saya makan Nasi Lengko kan juga melihat dari bumbu kacangnya nih, Pak, ya. Iya. Ada yang ini ada resep tersendiri, Pak, dari bumbu kacang di H.M. Sadi ini atau gimana? Ada racikan sendiri gitu?
4: Kalau mengenai bumbu kacang itu ada resepnya tersendiri.
3: Oh, jadi ada resep rahasianya di situ ya, Pak, ya?
4: Betul.
3: Iya. Karena
4: rahasia.
3: Iya, bumbu kacang ini nggak gampang. Jadi intinya adalah salah satu yang menjadi andalannya adalah bumbu kacang ini, ya. Nah, ini gimana, Pak?
4: Iya, betul.
3: Mempertahankan rasanya itu bisa tetap konsisten dari tahun 60 sampai sekarang ini kan nggak gampang itu, Pak? Gimana
4: ya,
3: itu?
4: Kita turun-menurun gitu, bumbunya begini dari awal sampai sekarang. Dari awal sampai sekarang tetap aja gitu aja bumbunya.
3: Jadi rasanya, resepnya semua ini dari generasi pertama sampai generasi Pak Karman sama semua? Gak ada yang dirubah nih, Pak, ya?
4: Sama semua, gak ada yang dirubah.
3: Oke. Okay. Kalau dari selera pelanggan ada yang berubah gak, Pak?
4: Maksudnya gimana?
3: Ya kan zaman sekarang banyak varian bumbu, mungkin ada permintaan seperti ini.
4: Oh enggak ada. Justru mereka senang dengan kualitas bumbu kacang yang di sini.
3: Oke.
4: Terus dia bilang katanya enak banget sini lengkonya. Emang di sini lengko pertama kali di Cirebon itu ini lengko Mang Sadi.
3: Pertama kali. Oke. Sekarang, Pak, kalau boleh tahu satu hari berapa porsi yang terjual ini, Pak?
4: Nggak tentu. Kira-kira ya banyak lah.
3: Mm-hmm. bisa
4: banyak, kira-kira bisa-bisa sampai 100-200 juga bisa. Apalagi kalau weekend, libur bersama, libur panjang atau lebaran, malah lebih banyak banget.
3: Kalau weekend atau lebaran justru lebih banyak lagi.
4: Iya, justru lebih banyak.
3: Oh.
4: Mantap ini.
3: Berapa berapa pegawai atau berapa karyawan Pak saat ini, Pak?
4: Saat ini baru ada berapa? 10 lah. 10.
3: 10 karyawan.
4: Iya.
3: Ada nggak Pak bahan yang sulit untuk didapatkan atau menjadi tantangan dalam nasi lengko Pak Sadi ini Pak?
4: Alhamdulillah bahan-bahan tersedia semua.
3: Bahan-bahan
4: jadi tersedia semua. Jadi nggak ada kendala.
3: Oke. Kalau diperhatikan Pak dari dulu sampai sekarang siapa sih Pak kelompok pelanggan yang paling sering datang ke HM Sadi ini? Anak muda kah atau memang keluarga memperkenalkan turun-temurun juga atau seperti apa ini?
4: Hampir semuanya dari keluarga, anak muda, terus pegawai-pegawai, semuanya bilang, dia bilang katanya enak banget di sini.
3: Jadi biarpun zamannya berubah, tetap ya Pak ya, orang-orang baru
4: tetap
3: itu generasi
4: rasa
3: baru tetap datang ya.
4: Iya. Iya, tetap baru, tetap datang. Rasa emang diutamakan.
3: Iya, iya. Kalau masyarakat lokal udah pasti. Wisatawan lokal pasti. Nah, wisatawan luar negeri atau luar Cirebon lah, banyak nggak yang masuk ke sana, Pak?
4: Banyak, banyak banget yang dari Bandung, dari kata tahun kemarin, lebaran kemarin, yang dari Kalimantan juga ada.
3: Oke, saya tuh pernah Pak sekali ke situ, tahun tapi udah agak lama ya ke HM Sadi ini dan memang mantap lah di situ. Dan ya. Lokasinya mungkin Bapak bisa sekali lagi sampaikan karena kan bukan di jalan lebar ya Pak, seingat saya ya.
4: Iya. Iya, bukan jalan masuk gang
3: malah ya. Nah, iya, saya ingatnya masuk gang HM Sadi ini. Itu ada ngaruh ke usaha nggak itu Pak dengan lokasi yang ada sekarang?
4: Enggak. Justru mereka yang udah tahu dari langgan-langgan tuh udah tahu Lengko Mang Sadi masuk gang. Lengko Mang Sadi masuk gang, tahu.
3: Oh,
4: tahu sendiri.
3: Oh, begitu.
4: Iya.
3: Jadi malah itu menjadi salah satu ciri khas ya.
4: Betul.
3: Pak, ini saya mau tanya nih. Kenapa sih Pak nasi lengko itu kok biasanya dipadukan sama sate kambing, Pak? Terutama di tempat.
4: Ayo. Ya, itu memang jodohnya nasi lengko sama sate kambing sama sate sapi.
3: Oh.
4: Kalau enggak suka sate kambing, sate sapi, ada telur asin.
3: Ah, ya, salah satunya itu juga Pak ya, telur asin ya.
4: Iya.
3: Saya ingat itu, jadi kayaknya kurang lengkap kalau mampir di sana kita makan nasi lengko nggak pakai satenya begitu Pak.
4: Betul.
3: Ya. Pak, harga bahan pangan kan berubah-ubah nih. Ini nggak ngaruh ke harga yang tetap harus terjangkau ke masyarakat atau pelanggan ini? Gimana nih Pak?
4: Harga-harga ya kita sesuaikan dengan harga-harga pasaran yang di sana, yang di pasar kan kalau timunnya pada naik ya kita ikut naik dikit lah.
3: Oh.
4: Tadi kan kemarin kan 15 porsi, seporsi 15, sekarang naik lagi jadi 17. Karena mungkin barang-barangnya atau bahan-bahannya udah pada naik.
3: Ya, mau nggak mau ya Pak ya, mengikuti harga bahan baku yang ada di pasar ya. Berapa sih Pak sekarang satu porsi nasi lengko di HM Sadi ini?
4: Satu porsi 17.000, kalau 17 setengah 12.000. Kalau sate kambing satu porsi atau satu kodi 140.
3: Oke, tapi ini porsinya gede loh ini. Pendengar saya pernah
4: iya,
3: kesana.
4: Iya, Pak.
3: Iya kan, dan
4: porsinya
3: bumbu kacangnya ini memang harus dicoba lah di situ.
4: Boleh.
3: Bukanya jam berapa sampai jam berapa ini, Pak?
4: Kita buka di sini dari jam 6 sampai sehabisnya. Kadang jam 3, kadang jam 2.
3: Pagi. Ya
4: paling-paling habis asar lah. Habis asar udah tutup jam 4-an nih.
3: Iya. Jadi jam 6 pagi itu sudah siap melayani ya?
4: Udah siap melayani.
3: Iya.
4: Tapi kalau bulan puasa sama lebaran sampai malam.
3: Iya. Pokoknya melihat tradisional, bumbu kacangnya mantap, sayurannya seger, kecapnya juga seger. Kecapnya aja jarang dilihat kita tempat lain.
4: Ini kecapnya kecap lidah orang Cirebon.
3: Nah, itu.
4: Jadi
3: kecapnya aja beda
4: itu. Beda banget. Kalau pakai kecap lain enggak cocok.
3: Oh gitu Pak. Jadi memang kecapnya dari dulu itu terus.
4: Iya, dari dulu tahun 60-an kita patah hari terus.
3: Wah, jadi konsisten. Jadi resepnya nggak berubah dari generasi pertama sampai sekarang. Bahannya juga sama, dipertahankan semuanya. Kecapnya juga
4: Iya,
3: sama ini, Pak
4: betul.
3: ya.
4: Iya, betul.
3: Iya. Memang, Pak, sekedar nanya aja nih, kalau resepnya dirubah
4: Iya.
3: aja, Pak, ini apa yang akan berdampak dari sebuah nasi lengko HM Saad ini, Pak?
4: Misalkan dirubah gitu.
3: Iya.
4: Apa yang dirubah
3: Ya,
4: maksudnya?
3: resepnya mungkin ditambah atau apa. Mengikat sekarang kan banyak makanan-makanan atau kuliner-kuliner kan ngikutin di era modern seperti sekarang ini, Pak. Nah, ikut-ikutan gitu, apa yang dikhawatirkan itu?
4: Kalau menurut saya sih nggak usah berubahan lah gitu aja. Itu kan legend to legend.
3: Ya.
4: Udah iya, udah legendanya nasi lengkonya gitu ya. Tapi tetap banyak yang disukai juga Pak nasi lengko di sini nih. Soalnya udah turun menurun,
3: Ya,
4: rasanya juga mantap.
3: Kalau nasi lengko itu kalau orang Cirebon bilang itu segalengko ya, Pak ya.
4: Iya,
3: Betul ya?
4: benar dari Wong Cirebon segalengko ya.
3: Segalengko. Itu kan sekarang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Jawa Barat nih, Pak. Tahun ini lagi ya, 2026 ini. Apa sih arti pengakuan bagi HM Sadi sendiri, bagi Pak Karman?
4: Mengenai apa itu?
3: Iya.
4: Maksudnya gimana?
3: Nasi lengko kan sekarang sudah ditetapkan sebagai warisan tak benda Jawa Barat nih, Pak. Dapat pengakuan nih secara nasional nih. Warisan tak benda ini. Artinya apa ini? Apakah ini akan lebih semakin dikenal luas lagi nasi lengkonya dengan tradisi atau kuliner khas Cirebon, atau harapan Bapak apa dengan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda ini? Kan sudah cukup tinggi sekali nih, Pak. Hebat ini berarti ini.
4: Iya.
3: Kuliner nasi
4: Ya,
3: lengko ini.
4: harapan harapan saya ya nasi lengko khas Cirebon ini dikenal sampai ke kalau bisa ke mancanegara.
3: Jadi
4: Soal
3: dikenal.
4: sini di iya.
3: Iya.
4: Jadi mudah-mudahan aja nanti bisa bisa dikenal sampai ke luar negeri gitulah ke mancanegara gimana
3: Iya.
4: ini gitu.
3: Baik. Dan buat anak-anak muda nih, generasi Z yang pengen ke sana main-main ke Cirebon, ini Instagramnya apa ini, Pak? Ada kan?
4: Ada.
3: Iya, bisa disebutin, Pak, kalau ingat ini.
4: Nanti dulu saya lupa.
3: Oke.
4: IG-nya
3: Pokok
4: lupa.
3: pokoknya nasi lengko HM Sadi gitu ya, Pak ya.
4: Iya, gitu aja.
3: Itu cuma ada satu, one and only di Cirebon. Oke.
4: Iya, betul.
3: Iya, Pak Sadi, Pak Karman, terima kasih ya untuk waktunya, Pak. Sukses, Pak, untuk
4: Iya,
3: segala lengkonya.
4: sama-sama. Ini dengan siapa ya, Pak?
3: Dengan Rudi, Pak, di Studio Pro 3, Pak. Iya.
4: Oke, terima kasih Pak Rudi.
3: Terima kasih juga Pak Karman. Sukses Pak
4: Iya,
3: ya untuk segala
4: sama-sama.
3: lengkonya.
4: Amin.
3: Iya.
4: Segala lengko. Hari bisa mampir main nebeng ya.
3: Insya Allah nanti Pak kalau ke Cirebon mampir lagi ke sana. Terima kasih Pak. Sehat selalu.
4: Oke,
3: Assalamualaikum.
4: sama-sama. Amin. Waalaikumsalam.
3: Ya, demikian tadi ragam kuliner Nusantara bersama dengan pemilik kuliner Nasi Lengko Cirebon HM Sadi di Cirebon Jawa Barat, Bapak Karman Sutarman. Tetaplah bersama kami, rekan saya nanti Safira akan melanjutkan Indonesia Menyapa Siang. Jangan lewatkan dinamika olahraga sore dan juga topik-topik lainnya. Sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Manchester City berambisi lanjutkan tren positif saat menghadapi Coventry City di pekan ketiga Liga Inggris 2026-2027. Petenis Spanyol Carlos Alcaraz melanjutkan misi pertahankan gelar US Open dengan menang atas Wu Yibing. Chef de Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu hari ini melakukan kunjungan persiapan kontingen basket putra Indonesia ke Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Manchester City berambisi melanjutkan tren positif mereka pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 saat menjamu tim promosi Coventry City di Etihad Stadium malam nanti. Skuad asuhan Enzo Maresca mengawali musim

0: mengejutkan.
1: Tricky ya.
2: Tuan rumah dipastikan tampil tanpa Jeremy Doku yang masih dibekap cedera betis. Sementara Matheus Nunes diragukan tampil akibat masalah otot. Absennya beberapa pilar membuka ruang bagi bek muda Abdulkadir Kusadov untuk mengisi posisi bek kanan. Laga ini juga menjadi panggung potensial bagi rekrutan baru Enzo Fernandez dan Iliman Diaye untuk mencatatkan debut mereka. Di lini depan, Erling Haaland kembali menjadi tumpuan utama setelah mengemas 19 gol dari 20 penampilan melawan tim-tim promosi besar di Premier League.

Pendengar RRI, Inter Milan akan menghadapi Napoli pada laga pekan ketiga Liga Italia Serie A di Giuseppe Meazza malam nanti. Nerazzurri membuka musim ini dengan dua kemenangan melawan Monza dan Cagliari. Hasil tersebut membuat mereka berada di urutan kedua dengan 6 angka. Inter ingin melanjutkan tren positif mereka, namun misi tersebut tidak akan mudah untuk Inter. La Beneamata punya rekor buruk saat melawan Napoli. Mereka tidak pernah menang dalam 5 pertemuan terakhir. Selain itu, rekor adu taktik antara pelatih kedua tim juga berpihak ke kubu Napoli. Pelatih Inter Christian Cifu belum pernah mengalahkan juru taktik Napoli, Massimiliano Allegri. Cifu dan Allegri tercatat baru 2 kali berjumpa yang terjadi pada musim lalu. Allegri kala itu masih menukangi AC Milan. Allegri mampu membawa Milan 2 kali mengalahkan Inter yang dibesut oleh Cifu dengan skor berupa 1-0 dalam Derby della Madonnina. Cifu belajar dari kekalahan dari Allegri di musim lalu, ia kini sudah tahu gaya bermain dari Allegri. Pelatih asal Rumania ini tidak akan membiarkan Napoli di bawah asuhan Allegri memegang kendali laga. Cifu bakal berusaha membawa Inter mendominasi laga.

0: 14 up. Game Zudeling.
1: Informasi dari tenis pendengar, petenis Spanyol Carlos Alcaraz melanjutkan misi mempertahankan gelar US Open dengan kemenangan meyakinkan atas Wu Yibing 6-3, 6-4, 6-1 pada babak ketiga di New York, Amerika Serikat hari ini. Sekaligus mempertegas bahwa dia telah kembali ke level terbaik setelah dibekap cedera. Alcaraz tidak langsung tampil sempurna saat menghadapi permainan agresif Wu, tetapi dia mampu melewati tekanan dan menemukan ritme permainan untuk memastikan kemenangan 3 set yang memperpanjang kemenangan beruntun dalam turnamen Grand Slam menjadi 17 pertandingan. Alcaraz tampil dalam US Open sebagai turnamen pertama sejak April 2026 setelah mengalami cedera pergelangan tangan kanan. Selanjutnya, Alcaraz akan menghadapi Tommy Paul pada babak keempat. Petenis Amerika Serikat tersebut lolos setelah mengalahkan Alexander Bublik dalam pertarungan 5 set 6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-3 di Louis Armstrong Stadium.
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga tanah air, Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu hari ini melakukan kunjungan untuk melihat persiapan kontingen basket putra Indonesia yang akan bertanding di Asian Games Aichi Nagoya 2026, sekaligus meninjau kesiapan atlet, pelatih, serta program pemusatan latihan yang tengah berjalan. Seperti apakah hasil dari kunjungannya? Kami sampaikan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar, silakan.
1: Dan terlihat beberapa saat yang lalu baru saja berlangsung

kunjungan yang dilakukan oleh Chef Demisen ataupun ketua kontingen dari Asian Games Team Administrasi Asian Games Indonesia, Ketua Pusaribu yang berkunjung ke salah satu pemusatan latihan atau pelatnas dari Timnas Basket Indonesia, Timnas Basket Putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, di mana tadi dalam kunjungannya bersama juga dengan pendampingnya dari Ketua Umum DPP Paparbasi yaitu Budi Satrio Jiwandono, terlihat tim ataupun rombongan dari CDM Asian Games ini memantau latihan dari Timnas Basket Putra Indonesia. Dan dalam pemaparannya ataupun keterangan kepada media tadi sempat juga Ketua Umum DPP Paparbasi menyampaikan bahwa tim yang tergabung untuk Asian Games nanti ini adalah bisa disebut salah satu tim yang cukup memberikan harapan bagi Timnas Indonesia atau Timnas Basket Indonesia, karena bagi Budi Satrio sendiri selaku Ketua Umum DPP Paparbasi menyampaikan bahwa tim yang dipanggil ataupun yang mendapatkan panggilan untuk memperkuat Timnas kali ini ataupun masuk dalam pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia menuju Asian Games adalah tim yang tergabung dari komposisi pemain senior ataupun pemain berpengalaman serta para pemain muda. Dan menurut Jiwandono, Budi Satrio ini adalah salah satu tim yang bisa dibilang cukup ideal karena komposisinya berimbang di antara para pemain senior dan juga para pemain muda. Dan terdengar Indonesia sendiri nantinya akan tergabung di grup bersama dengan beberapa negara kuat Asia lainnya diantaranya seperti Arab Saudi dan juga Korea Selatan. Dijadwalkan Timnas Indonesia atau Timnas Basket Putra Indonesia yang akan bertolak menuju Nagoya pada Senin mendatang atau 2 hari dari hari ini. Dan sampai saat ini dari pelatnas ini dijalani oleh Timnas Basket Putra Indonesia kurang lebih ada sekitar 18 nama yang ikut dalam pelatnas, dan nantinya hanya ada 12 nama yang akan diumumkan sebagai daftar resmi ataupun daftar akhir dari Timnas Basket Putra Indonesia yang akan berlaga di Asian Games. Dan Asian Games sendiri sudah jadwalkan akan berlangsung pada akhir September ini sampai dengan Oktober mendatang di Aichi dan Nagoya, Jepang. Dari Jakarta, Nira Prilly, Tiloli, Politik RRI, terus mengobrol Indonesia.

0: Pendengar, tim Persik Kediri siap tampil all out menghadapi Dewa United pada laga pertama Super League musim 2026-2027. Laporan Ayu Citra.
1: Setelah melewati rangkaian panjang masa pramusim, Persik Kediri kini mulai menatap tantangan sebenarnya. Kini skuad Macan Putih mengakhiri masa persiapan dan mengarahkan seluruh perhatian untuk menghadapi Dewa United pada pertandingan pertama Super League musim 2026-2027. Menanggapi hal itu, pada hari ini pelatih Persik Kediri Marcos Renaters memastikan bahwa semua anak asuhnya telah siap menghadapi laga melawan tim Dewa United. Hal itu diperkuat karena memang selama masa pramusim momentum ini telah memberikan banyak pelajaran bagi timnya.
2: The preparation was good.
1: Segala persiapan telah kami lewati dengan baik dan tim kami sangat siap untuk menghadapi pertandingan melawan Dewa United. Terlebih selama masa pramusim, kami sudah melihat perkembangan para pemain yang menunjukkan performa baik dan terus membaik baik dari segi fisik maupun taktik. Sementara itu, pemain dari Persik Kediri Immanuel Garcia memastikan bahwa pada laga perdana bersama Dewa United adalah hal yang sudah dinanti oleh para pemain dari Persik Kediri. Hal itu dikarenakan mereka sudah memiliki persiapan yang matang selama beberapa musim dan siap menunjukkan performa terbaik bagi penggemar sepak bola di Kediri dan sekitarnya.
2: We are
1: Kini para pemain sudah fokus pada pertandingan hari ini dan mereka siap menampilkan permainan yang terbaik sehingga bisa menghasilkan poin positif saat melawan Dewa United. Skuad Macan Putih juga telah menunjukkan semangat kebersamaan dalam mengarungi kompetisi BRI Super League 2026-2027. Upaya ini dilakukan dan menggelar doa bersama anak yatim piatu dari Panti Asuhan Muslimat NU Budi Mulia di Kediri, Soccerville. Mereka ini meyakini agenda itu menjadi momentum bagi pemain dan pelatih-pelatih untuk memanjatkan doa agar diberi kelancaran serta hasil terbaik sepanjang musim.
3: Ayu Citra melaporkan.

0: Pendengar RRI, PSIM Yogyakarta merasa siap untuk menghadapi laga pekan pertama Super League di kandang sendiri, yaitu menjamu Persita Tangerang. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
1: So hopefully we can do the same as last season.
2: Setelah menutup serangkaian laga uji coba, PSIM Yogyakarta siap sepenuhnya menghadapi pekan pertama kompetisi Super League di kandang sendiri, Stadion Sultan Agung Bantul. Bagi pelatih PSIM Yogyakarta yang Paul van Gastel, ia menyatakan skuad Laskar Mataram PSIM sudah siap sepenuhnya menyambut kompetisi musim 2026-2027. Van Gastel berharap PSIM melakukan awalan yang baik dengan meraih kemenangan.
1: Well, it's the start of the season, so every game
2: is important. Bagi kami, awal musim menjadi sangat penting, dan saya berharap bisa mengawali start seperti musim lalu, di mana kami punya awalan yang bagus, dan itu membangun kepercayaan yang besar pada diri kami.
1: It's always important to start the league well, and that gives a little more trust.
2: Sementara itu, Direktur Utama PSIM Yogyakarta, Liana Tasno, menegaskan pihaknya membidik target posisi 10 besar pada kompetisi Super League musim ini. Target tersebut naik jika dibandingkan musim sebelumnya yang hanya menargetkan bertahan di kasta tertinggi persepak bola nasional.
3: Harapannya ya?
1: Iya.
3: Ini memang pengennya kalau kemarin kan landing di 11, pengennya masuk ke 10 besar.
2: Musim ini menjadi musim kedua PSIM di kasta tertinggi persepak bola nasional setelah hampir dua dekade berada pada divisi kedua sepak bola Indonesia. PSIM pun mulai membangun kerangka skuad yang lebih kokoh untuk menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang membawa kekuatan penuh saat menghadapi PSIM Yogyakarta di laga pembuka Super League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: For the first game of the league because it's the same important the first
2: one. PSIM Super League musim 2026-2027 akhirnya bergulir di pekan pertama. Persita Tangerang langsung dihadapkan pada ujian berat melawat ke Stadion Sultan Agung Bantul, markas PSIM Yogyakarta sore hari ini. Bagi pendekar Cisadane, ini adalah panggung perdana bagi deretan rekrutan anyar mereka. Nama-nama seperti Luquinhas, Alexander Ramalingom, Prayone Delvino, Sutanto Tan, Wahyudi Hamisi, dan Dior Marks siap menjalani debut resmi mereka di kompetisi tertinggi tanah air. 7 pekan digunakan Persita untuk mematangkan skuad, termasuk menggelar pemusatan latihan langsung di Yogyakarta. Pelatih Persita Carlos Mena menyatakan sudah mempersiapkan permainan pertama ini dengan matang.
1: Season has been long, of course, because we had a pre-season before this first game.
3: Persiapan kita berjalan cukup panjang ya, karena ini game pertama kita.
1: We have played many friendly games against competitive teams. So
3: banyak uji coba yang sudah kita lakukan selama ini.
1: The idea was to prepare the team as best as we can to be ready for the first game of the league because it's the same important the first one than the last one. So my team must be ready for tomorrow's game.
3: Idenya untuk mempersiapkan tim ini siap dalam game pertama sampai terakhir.
2: Ditambahkan back Persita, Yaplon Kusenov menyebut timnya siap membawa poin maksimal di kandang lawan.
4: Persiapkan cukup bagus, kita punya banyak uji coba dan latihan. Menurut saya tim kita sudah siap untuk pertandingan besok. Kita coba menganalisis lawan juga. Insya Allah besok kita akan berjuang untuk 3 poin.
2: Jika melihat rekor, musim lalu Pena sukses membawa Persita menang 2 kali atas PSIM, 4-0 di Nomik Arena dan 1-0 di Bantul pada putaran kedua. Di sisi lain, di kebutuhan rumah, PSIM memilih jalan yang lebih hati-hati. Mereka tak banyak mengubah komposisi skuad. Sejumlah nama asing musim lalu masih dipertahankan termasuk Ezekiel Vidal yang pernah berseragam Persita, serta Ze Valente, Darmin Haljeta, dan Yusaku Yamadera. PSIM juga menyimpan amunisi baru, 5 pemain asing yang belum pernah merasakan kompetisi Indonesia turut didatangkan. Pada musim lalu kedua tim finish bersebelahan, Persita di peringkat 10 dengan 45 poin, PSIM di peringkat 11 dengan raihan yang sama. Angka itu menunjukkan betapa tipis beda kekuatan keduanya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Super League pendengar, Borneo FC Samarinda membuka BRI Super League 2026-2027 dengan menjamu Persija Jakarta di Stadion Segiri Samarinda malam nanti. Pertandingan ini menjadi ujian awal kedua tim yang sama-sama membidik kemenangan setelah tampil sebagai tim papan atas musim lalu. Berikut laporan Ahmad Junaidi.
1: Borneo FC Samarinda akan mengawali perjalanan di BRI Super League 2026-2027 dengan menjamu Persija Jakarta Sabtu 5 September 2026 pukul 20 waktu Indonesia Tengah di Stadion Segiri Samarinda. Persija Jakarta datang dengan menyadari kekuatan Borneo FC yang musim lalu berhasil menjadi runner-up kompetisi. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, menilai Borneo FC bukan lawan yang mudah karena kedua tim sudah beberapa kali bertemu. Borneo FC musim yang lalu adalah tim yang kuat dan kita juga pernah bertemu. Jadi mungkin sedikit mengenal, tetapi kita tetap akan memberikan 100%. Sementara itu, Kapten Persija, Rizky Ridho, juga menyadari bermain di kandang Borneo FC bukan perkara mudah. Namun Persija memilih berkonsentrasi pada persiapan internal dan berharap instruksi pelatih dapat diterapkan di lapangan.
2: Tentunya kita tahu sendiri menghadapi Borneo di kandang mereka bukan pertandingan yang mudah, tapi sekarang kita fokus ke tim kita sendiri, kita sudah mempersiapkannya dengan baik, kita juga melakukan precision sama-sama juga dengan baik, semoga besok kita bisa menerapkan apa yang diberikan pelatih selama ini dan kami bisa membawa pulang 3 poin.
1: Persija Jakarta membawa 23 pemain ke Samarinda dan pelatih Shin Tae-yong memastikan seluruh pemain dalam kondisi baik. Dalam 10 pertemuan terakhir, Borneo FC memiliki rekor lebih baik dengan 6 kemenangan. Persija baru meraih 1 kemenangan, sedangkan 3 pertandingan lainnya berakhir imbang. Duel Borneo FC kontra Persija menjadi ujian awal kesiapan kedua tim dalam menghadapi persaingan BRI Super League 2026-2027. Dukungan publik Stadion Segiri juga diharapkan menjadi modal pesut etam untuk membuka musim dengan 3 poin. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, pendengar, 4 wakil Indonesia hari ini merebutkan tiket final Indonesia Master Super 100. Bagaimana hasilnya? Reporter kami Muhammad Rokib akan melaporkan langsung dari Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat. Rokib, silakan.
1: Baik, Safira dan pendengar Pro 3 RRI. Gelaran bulu tangkis politon Pontianak Indonesia Master Super 100 yang digelar di Gor Terpadu Ahmad Yani Kota Pontianak, Kalimantan Barat saat ini sudah memasuki babak semifinal. Pada semifinal ini, Indonesia hanya menyisakan 4 wakil terdiri dari tunggal putra, ganda campuran, dan ganda putra. Sementara di ganda putri dan tunggal putri, pemain Indonesia telah lebih dulu gugur di 16 besar dan perempat final. Untuk pertandingan yang saat ini sedang berlangsung yaitu antara ganda campuran Indonesia, Rehan Noval Kusarjanto bersama Melati Deva Octavianti harus kalah dari pemain Cina Liong Fin Yi bersama Jang Jiahan lewat 2 game pertandingan dengan skor 18-21, 18-21. Sementara di tunggal putri, Cina Yusu Wenjing menang atas India Amolkar lewat 2 game 21-16, 21-19. Dan pertandingan yang saat ini sedang berlangsung yaitu ganda putri sama pemain Cina merebut tiket final antara Liu Jiayong, Wang Zimeng, pemain unggulan 5 melawan Yong Li Xing Shen Qiyu. Usai kalah dari Cina, Melati Octavianti harus mengakui keunggulan pemain lawan, begitu juga Melati dan Rehan menyadari ada beberapa kesalahan yang dilakukan saat bermain menghadapi pemain Cina. Mulai dari kekurangan cepat beradaptasi melawan strategi musuh hingga banyak bola yang mati sia-sia sehingga harus mengakui kekalahan pada babak semifinal ini.
2: Ya yang pasti ya kita sama pemain depan, pemain Cina maupun junior maupun senior semuanya standar kualitasnya sangat bagus ya. Ini jadi satu pelajaran buat kita sebagai partner baru. Jadi di permainan tadi sih jadi catatan banget gitu loh kalau kita di mana.
1: Selain Rehan dan Melati yang bertanding mewakili Indonesia di semifinal Indonesia Master Super 100 ini, ada juga beberapa pemain lainnya seperti Rambitan dan Rindo di ganda putra yang akan melangsungkan pertandingan sore ini. Namun sebelum pertandingan pemain Indonesia lapangan 2 tunggal putri, pemain unggulan 4 Cina, Rachel Chen akan melawan India, Mansi Singh. Lanjut lapangan 1 sedang berlangsung saat ini ganda putri Chinese Taipei, Chung Yun An Ro Hosen melawan Thailand. Sedangkan ganda putra di lapangan 2 pemain Cina, Chin Yun Win melawan pemain Cina Taipei. Setelah pertandingan itu dilanjutkan di lapangan 1 ganda campuran Indonesia yaitu Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu yang merupakan pemain unggulan 4 Indonesia melawan pemain Cina Ma Xingxiang melawan dan Qin Wenzi. Kemudian tunggal putra Indonesia Dendi Triansah yang merupakan pemain unggulan 5 Indonesia berhadapan dengan Cina Sun Chao. Sedangkan pemain tunggal putra Jepang Sogo Ogawa melawan pemain unggulan 2 Cina Taipei Wang Kowin. Saat ini sudah berlangsung pertandingan dan ribuan penonton sudah memadati kawasan Gor Terpadu Ahyani Pontianak untuk menyaksikan pertandingan semifinal yang akan memperebutkan tiket final di Indonesia Master Super 100 yang berlangsung di Gor Terpadu Ahyani Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rofi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Pontianak tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Indonesia menyapa sore.

KONI Pusat terus memperkuat diplomasi olahraga Indonesia dengan Timor Leste melalui program International Student Inbound Mobility Program, di mana program Universitas Pendidikan Mandalika Undikma dan Universiside National Timor Loro Sae menjadi upaya mempererat hubungan kedua negara. Dewa United Banten FC memulai perjalanan BRI Super League 2026-2027 menghadapi Persik Kediri di Stadion Brawijaya. Laga ini menjadi debut pelatih baru mereka, Osmar Los. I-League menjatuhkan sanksi pengurangan 2 poin kepada Isnan Mulang Kalten FC dan Java United FC untuk kompetisi Super League 2026-2027. Kedua klub mendapat hukuman karena mengubah home base atau stadion setelah proses klub licensing cycle 2025-2026 selesai. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama saya Safira Amalia yang akan menemani Anda di Indonesia Menyapa Sore hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sejumlah perbincangan dan juga informasi menarik masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan kami di Pro 3 RRI.

0: Pendengar, sebanyak 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada 1 hingga 6 September di Senayan, Jakarta, di mana turnamen Java Chess Festival ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga beregu antar instansi. Dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana dinamika kompetisi di penghujung turnamen ini, sekaligus melihat bagaimana kompetisi berlangsung dalam pembinaan pecatur nasional, kami sudah terhubung dengan Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Bapak Henry Hendratno. Pak Henry, selamat sore, salam olahraga.
1: Selamat sore, Mbak. Salam olahraga, jaya.
0: Jaya. Kalau kita melihat saat ini turnamen sudah memasuki fase-fase akhir ya, tentu atmosfernya semakin terasa kompetitif. Nah, bagaimana Anda melihat perkembangan Java Chess Festival secara keseluruhan hingga hari-hari terakhir ini, Pak Henry?
1: Sampai saat ini sedang berlangsung babak terakhir ya di semua kategori. Mm-hmm. Tapi untuk yang kategori internasional, duel match, itu di siang, Pak.
0: Oke. Berarti tinggal beberapa kategori lagi, Pak?
1: Iya. Hasilnya cuma yang internasional ini, pecatur Indonesia, baik putra maupun putrinya kalah semua ini.
0: Oh, sayang sekali ya, tidak ada
1: sayang
0: yang...
1: Sayang sekali. Hmm. Ya. Tapi memang dari Elo ratingnya, mereka terpaut sekitar 100 poin lah. Jadi okay, itu menunjukkan kalau ukuran poin atau rating untuk setiap pecatur itu di ratingnya oleh Federasi Catur Internasional. Mm-hmm. Nah, hitungan rating ini ternyata kalau di catur itu berlaku.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Jadi, nah misalnya kayak sekarang ya, peringkat Indonesia kalau di catur itu peringkat 52 dunia untuk putra ya, Mbak. Mm-hmm. Kalau untuk putri 43.
0: Okay.
1: Nah, peringkat 52 kalau ketemu peringkat 45 gitu aja sudah pasti berat lah. Seperti di bola.
0: Okay.
1: Jadi seperti di bola ya.
0: Iya, ada ketimpangan ya antara peringkat-peringkat ini kalau misalnya mereka bertemu ya, Pak Henry.
1: Iya, tapi ini memang sengaja kan kami undang yang lawan-lawan mereka yang lebih tinggi lah ratingnya. Mm-hmm. Untuk persiapan kedua pemain baik putra maupun putri kita ini untuk ke Olimpiade Catur.
0: Iya.
1: Berangkat tanggal 17 nanti.
0: Salah jadi satu hal yang menjadi apa ya, tolak ukur ya, bagaimana kesiapan kita, kemudian kualitas. Jadi dilangsungkan ya, kegiatan betul, ini ya, betul. Pak Henry.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Nah, cuman untuk di nomor senior putri, uh-huh, ini sampai babak ke-8, itu peringkat tertingginya itu justru di tempati oleh pecatur junior usia 11 tahun.
0: Veronica, wow,
1: namanya. Ini kejutan juga.
0: Iya ya. 11 jadi tahun kami, sudah bisa apa namanya menunjukkan ya, kualitasnya ya.
1: Kan senior-seniornya.
0: Iya. Artinya tapi ini memang juga menjadi salah satu hal yang membanggakan ya, akhirnya ditemukan junior tapi bisa bersaing juga dengan senior-seniornya, Pak Henry.
1: Iya, ini ajang ini jadi kita juga menemukan bibit ya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi memang Veronica ini sudah kami bina di bina yeah, PB Percasi mulai setahun yang lalu.
0: Mm.
1: Dia anak Jombang ya, Jombang Jawa Timur.
0: Yeah.
1: Jadi dilatihnya di Sekolah Catur Utut Tadianto di Bekasi.
0: Mm.
1: Nah,
0: okay,
1: saat ini sudah mulai menunjukkan prestasinya.
0: Mm-hmm. Dari pembinaan ya, pembinaan yang dilakukan ya, akhirnya membuahkan apa ya, hasil yang cukup memuaskan ya.
1: Iya.
0: Oke. Pak Henry, salah satu laga yang cukup banyak disorot juga adalah duel antara Satria Duta ya melawan pecatur Vietnam Quang Du Dao. Nah, ini kan berlangsung cukup sangat ketat. Bagaimana Bapak menilai jalannya pertandingan tersebut, Pak?
1: Ya itu tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa selisih rating mereka itu terpaut sekitar 100 poin. Jadi ya akhirnya benar juga pada final tadi setelah bertanding 10 babak ya, itu Satria Duta hanya mengumpulkan 3 poin, lawannya 7 poin.
0: Oke.
1: Okay. Apa Quang Du Dao dari Vietnam ya.
0: Quang Du Dao ya.
1: Itu ya dia mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria Duta cuma 3 poin, jadi kalah, boleh dibilang kalah cukup telak lah.
0: Iya. Tapi setidaknya ini juga apa ya, bisa dikatakan untuk menguji ya, menguji kemampuan pecatur kita Pak Henry ya. Bersama dengan Vietnam.
1: Oke. Okay. Jadi kalau di catur itu memang di tingkat ASEAN ya, itu lawan terberatnya itu Vietnam. Lawan paling berat di ASEAN ini Vietnam. Ini di sepak bola lah.
0: Tidak lawan hanya di sepak bola Thailand, tapi di catur juga ya.
1: Iya. Di catur juga.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan kayaknya banyak cabang yang lainnya itu juga mereka kalau ketemu Vietnam ini kayak gimana gitu ya.
0: Seperti lawan yang harus di apa ya, harus diperhatikan baik-baik di bagaimana ya kiprahnya di olahraga. Oke.
1: Okay. Nah dari sini, dari situ sih bisa kita lihat kalau pembinaan olahraga di Vietnam sepertinya lebih maju ya daripada di Indonesia. Ini harus kita akui sih.
0: Iya. Ini juga yang menjadi apa ya, bahan evaluasi ke depannya, bagaimana olahraga kita semakin maju ke depan. Nah, Pak Henry, dengan jumlah peserta
1: ya.
0: Baik.
1: Oleh Menpora.
0: Iya. Iya, dengan jumlah peserta yang mencapai lebih dari 500 pecatur ya, Pak Henry, dari berbagai daerah dan juga negara. Tentu ini menjadi skala yang cukup besar. Apa sih Pak dampak kehadiran turnamen ini terhadap pembinaan kemudian pemerataan kompetisi catur kita di Indonesia?
1: Ya, Java Jazz Festival ini boleh dibilang festival catur yang ditunggu-tunggu di Indonesia. Bahkan ada peserta dari luar negeri, itu ada 5 negara ya. Jadi seperti yang, nah apalagi Java ini boleh dibilang hampir setiap tahun dilaksanakan. Disponsori PT Java Confit Indonesia. Di sini banyak pecatur yang menunggu event ini.
0: Ya. Ini salah satu yang dinantikan ya.
1: Yang dinantikan, dan tadi yang kejutan itu di kategori senior putri ya.
0: Ya.
1: Atau kelompok wanita. Ini sepertinya juaranya ini Veronica ini, dia sudah memimpin 3-1 babak yang dipertandingkan ini. So, saat ini dipertandingkan babak terakhir.
0: Berarti masih kita nantikan. Jadi, ya bagaimana hasilnya?
1: Ya, tapi dia sudah selisih 1 poin dari lawan terdekatnya. Jadi boleh dibilang kalau dia kalah pun poinnya sama, tapi dia menang di tie break. Jadi tetap juara lah, misalnya dia ya misalnya kalah, terus lawannya yang terdekat ini menang.
0: Oke.
1: Ini poinnya kan jadinya sama yang diukur tie break-nya.
0: Betul. Ini kan kategori junior ya, tadi Bapak sempat sampaikan usianya masih 11 tahun. Apakah kemudian nantinya ada pola pembinaan lanjutan Pak setelah tampil di turnamen ini?
1: Veronica ini bulan lalu itu ikut di kejuaraan junior di Hainan, Cina.
0: Iya.
1: Jadi sudah, sebetulnya dia sudah berangkat duluan. Sudah kita berangkatkan lah istilahnya. Udah uji coba ke sana. pulangnya ke sini berarti nambah ilmunya kayaknya waktu di turnamen Eastern Asia Junior itu.
0: Belajar dari sana juga ya pastinya ya Pak Henry.
1: Iya betul, betul.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dengan hasil ini pasti nantinya akan diarahkan ke turnamen junior lagi ke tingkat yang lebih tinggi ya Asia.
0: Iya. Itulah kalau salah satu bibit unggulan kita ya.
1: Asia. Iya. Baik. Ini bisa jadi andalan baru ya di putri. Di catur putri nantinya.
0: Masih usia muda, kemudian nanti akan berkepanjangan juga harapannya bisa apa menjuarai turnamen-turnamen panjang berkelas dari catur ini.
1: Iya.
0: Baik.
1: Iya.
0: Ya, Pak Henry, setelah Java Chess Festival ini berakhir nantinya tentu ada harapan besar ya yang dibawa. Apakah ada target ataupun tindak lanjut yang diharapkan dari hasil turnamen ini untuk mendorong pecatur Indonesia ke level ASEAN bahkan ke internasional, Pak Henry?
1: Oh itu pasti. Sebetulnya Java ini semua pemain Olimpiade catur itu diselenggarakan 2 tahun sekali. Kebetulan tahun ini disamarkan Uzbekistan. Nah ini mereka para pemain itu kebanyakan ikut tanding di sini di Java Chess Festival untuk latihan sekaligus mempersiapkan diri lah. Di kelompok, di kategori senior putra atau terbuka, nomor yang paling berat di Open, ini saat ini yang memimpin juga salah satu pemain Olimpiade, namanya Gilbert Elroy Tarigan, itu dari DKI Jakarta. Jadi sementara ini dia memimpin.
0: Oke, baik. Jadi diharapkan ajang ini tidak hanya berhenti di sini saja, tapi juga akan berkelanjutan di ajang-ajang berikutnya.
1: Oh iya pasti.
0: Sehingga tentu bisa menghadirkan ya atlet-atlet kita yang lebih gemilang lagi ke depannya untuk mencatatkan prestasi di catur. Baik, terima kasih banyak Pak Henry atas waktunya sore ini dari Pro 3. Sukses selalu Bapak. Selamat sore, salam olahraga.
1: Terima kasih, sama-sama. Malam olahraga, Jaya,
0: terima kasih. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Henratno ya, sudah berbincang bersama kami tentang bagaimana pembinaan dan juga ajang kompetisi dalam Java Chess Festival 2026.
2: Kilas Berita.
3: Pemerintah Kabupaten Subang mulai memetakan cabang olahraga unggulan untuk Pekan Olahraga Provinsi ke-15 Jawa Barat tahun 2026. Bupati Subang Renaldi Putra Andita mengatakan, pemetaan dilakukan agar pembinaan atlet lebih fokus dan terarah. Ia menyebut targetnya bukan hanya untuk meraih medali di Porprov, melainkan menjadikan ajang ini sebagai pijakan pembinaan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Woi, maju, maju, transit, macet.
5: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa sore.
0: Kami undang Anda untuk bergabung dalam Warga Bicara sore ini. Silakan sampaikan bagaimana tanggapan Anda tentang perbincangan yang baru saja kami hadirkan tadi, Java Chess Festival 2026 yang sudah memasuki hari-hari terakhir kompetisi dengan menghadirkan persaingan antara pecatur nasional dan juga internasional. Turnamen yang diikuti lebih dari 500 peserta ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tapi juga menjadi sarana strategis dalam menjaring dan membina talenta baru. Silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau Anda mungkin punya informasi terkait dengan peristiwa yang terjadi di wilayah Anda, silakan sampaikan di beberapa line telepon yang sudah kami sampaikan tadi. Sambil menunggu telepon dari Anda, saya akan ajak Anda untuk menyimak informasi dari reporter kami. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berstatus level siaga memicu getaran kuat berulang kali yang dirasakan warga Desa Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang. Selengkapnya dilaporkan oleh Ridwan Maulana dari Banten. Ridwan.
6: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berstatus level 3 atau siaga memicu getaran kuat hingga dirasakan oleh warga di Desa Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang. Getaran mirip kendaraan melintas tersebut mulai dirasakan warga pada dini hari saat erupsi menerus terjadi. Kepala Desa Idaman, Kecamatan Patia, Ilman menyatakan getaran akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mulai terasa warga sekitar pukul 2 malam secara berulang-ulang. Warga sempat mengira getaran tersebut berasal dari kendaraan berat yang melintas di sekitar permukiman mereka.
7: Sementara ini untuk kawasan Patia, hasil pantauan sih masih aman. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Belum ada kerusakan di sini. Hanya kita dikaca itu. Kalau untuk Patia kan jauh ya, jalan ke rumah itu. Berulang-ulang sih, kayak mobil lewat gitu. Nggak kayak dulu kendel gitu ya. Kalau sekarang mah nggak seperti itu. Kayak mobil lewat gitu, seperti sering.
6: Ilman menyebut berdasarkan laporan pos pengamanan Gunung Api Anak Krakatau, erupsi menerus berlangsung sejak pukul 11 malam dengan fenomena kolom abu dan lapa air mancur. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pun menetapkan radius aman 3 km dari arah kawah aktif. Pemerintah desa langsung menyebarkan informasi peringatan dini serta imbauan kewaspadaan kepada masyarakat melalui grup koordinasi kecamatan dan asosiasi kepala desa. Koordinasi intensif dilakukan bersama Taruna Siaga Bencana guna mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Dari Pandeglang, Banten, Ridwan Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, Indonesia saat ini tengah mengalami lonjakan aktivitas vulkanik yang cukup signifikan. Sepanjang akhir Agustus hingga hari ini, Sabtu 5 September 2026, PVMBG mencatat setidaknya ada 6 hingga 8 gunung api aktif yang mengalami erupsi dalam waktu berdekatan. PVMBG menegaskan bahwa rentetan letusan ini adalah dinamika vulkanik independen atau berdiri sendiri. Setiap gunung memiliki dapur magma masing-masing dan tidak saling memicu. Fenomena ini wajar mengingat Indonesia berada di lintasan Pacific Ring of Fire dengan 127 gunung api aktif. Beberapa daftar gunung api yang tengah erupsi ataupun mengalami peningkatan aktivitas diantaranya adalah Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda atau di Lampung dan juga Banten dalam status level 3 atau siaga. Kondisi terkininya adalah mengalami erupsi menerus hebat sejak Jumat malam atau 4 September hingga hari ini. Letusan memicu fenomena lava fountain atau air mancur lava pijar serta suara dentuman kuat yang merambat hingga ke wilayah pesisir Banten dan Jawa Barat. Hujan abu pekat dilaporkan telah mengguyur sejumlah wilayah pemukiman di Tanggamus, Lampung. Kemudian Gunung Sinabung di Karo, Sumatera Utara dengan status level 3 atau siaga. Ini kembali terbangun setelah sempat mati suri selama 4 tahun. Statusnya dinaikkan ke level siaga setelah meluncurkan kolom abu vulkanik dahsyat setinggi 3.500 meter ke arah timur tenggara. Kemudian Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara dengan status level 3 menunjukkan letusan abu vulkanik berkala dan juga tercatat kembali melangsungkan erupsi aktif pada hari ini. Kemudian Gunung Semeru di Malang, Jawa Timur, statusnya siaga ataupun waspada, mengalami rentetan gempa letusan konstan dan juga menyemburkan abu vulkanik berketinggian ratusan meter ke atmosfer secara berkala. Masyarakat di sekitar kawasan terdampak diimbau untuk selalu memantau pembaruan data melalui aplikasi resmi Magma Indonesia dan mematuhi batas wilayah steril.

0: Tahukah kamu, buku di bawah bendera revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
1: Jelang Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah berencana melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos dalam bentuk transfer tunai langsung pada kuartal pertama hingga kedua tahun 2027. Luhut mengatakan saat ini pemerintah masih mengolah data penerima bansos untuk memastikan penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran. Ia menjelaskan mekanisme penyaluran bansos nantinya diarahkan menggunakan transfer tunai. Namun, pemerintah masih akan mengatur mekanismenya agar bantuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Kementerian Pertanian mendorong peralihan sistem pemeliharaan ayam petelur dari kandang baterai ke sistem bebas sangkar atau cage free demi kesejahteraan hewan dan keamanan pangan. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen PKH Kementerian Pertanian I. Ketut Wirata mengatakan resistensi antimikroba akibat penggunaan antibiotik berlebih pada peternakan intensif menjadi ancaman serius jika tidak segera diatasi. Ketut juga menyampaikan bahwa penerapan kesejahteraan hewan mengacu pada prinsip 5 kebebasan yang berlaku universal bagi hewan ternak termasuk ayam petelur. Berita mancanegara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan UN OCHA memperingatkan soal ancaman mematikan dari kontaminasi bahan peledak sisa perang di Suriah. UN OCHA menyatakan kontaminasi tersebut terus berdampak tidak hanya pada tempat tinggal warga, tapi juga pada cara mereka bergerak, bekerja, dan menafkahi keluarga mereka. Sementara itu, mitra-mitra yang terlibat dalam upaya penanganan bahan peledak sisa perang menekankan edukasi mengenai resiko bahan peledak tersebut, operasi pembersihan, serta bantuan bagi mereka yang terdampak merupakan langkah penting untuk melindungi warga sipil dan memungkinkan mereka kembali ke rumah dengan aman. Kabar dari dunia olahraga, tim nasional bola basket putra Indonesia bertekad memaksimalkan kesempatan tampil pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Menyusul pengumuman sebelumnya tidak memenuhi kualifikasi dalam daftar awal peserta pesta olahraga terbesar Asia tersebut. Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Jiwandono mengatakan, kesempatan

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
7: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena keterbatasan ekonomi.
8: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
7: Gratis apa gratis?
8: 100% gratis, pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga akan diberikan

0: instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token Rp100.000 gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
1: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
0: Bagi masyarakat kurang mampu yang belum berlistrik, langsung daftar ke kepala desa, kelurahan, kecamatan ataupun dinas ESDM untuk diverifikasi. Gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Jika ada indikasi pungli, hubungi kanal aduan resmi ESDM. Kontak center di nomor 136. Bantuan pasang baru listrik oleh Kementerian ESDM untuk pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Pendengar RRI, ada informasi menarik untuk para lulusan perguruan tinggi. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RRI mengadakan program pemagangan nasional angkatan 2 batch 2 tahun 2026. Buat kamu yang sudah mendaftar, pastikan memenuhi persyaratan. Peserta yang dinyatakan lulus administrasi adalah lulusan perguruan tinggi dalam rentang 3 September 2025 sampai 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan pada angkatan sebelumnya. Adapun rangkaian seleksi dimulai dari proses pendaftaran peserta pada 3 hingga 8 September 2026, dilanjutkan dengan seleksi administrasi pada 9 hingga 10 September 2026, serta tahap wawancara yang akan berlangsung pada 11 hingga 12 September 2026. Untuk pendaftaran dapat mengakses laman resmi di maganghub.kemnaker.go.id, kemudian klik pilih menu lowongan yang tersedia. Pastikan Anda terus mengikuti informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
2: Indonesia menyapa sore.

Pemerintah mengandalkan kekuatan pasukan darat sebagai tumpuan utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat. Strategi ini dinilai penting terutama untuk menghadapi kebakaran yang terjadi di kawasan lahan gambut. Aktivitas penyeberangan pelabuhan Bakauheni menuju Merak tetap normal meski Gunung Anak Rakatau kembali mengalami erupsi. Kondisi tersebut memastikan layanan transportasi laut tetap berjalan, sementara pemantauan aktivitas vulkanik terus dilakukan oleh pihak berwenang setempat. Badan-badan kemanusiaan PBB mengatakan bantuan terus disalurkan ke Gaza setiap hari, meskipun menghadapi pembatasan, kondisi tidak aman, dan kekurangan pendanaan. Bantuan tersebut mencakup popok dewasa, tas sekolah, serta makanan tambahan untuk bayi dan anak-anak. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, sejumlah perbincangan dan juga informasi masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, termasuk tentang bencana karhutla dan juga aktivitas kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Tapi kali ini kami juga akan hadirkan informasi dari reporter kami terkait Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuono yang menilai gangguan kesehatan jiwa seringkali tidak terlihat secara fisik, namun banyak dialami orang dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya dilaporkan Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuono menilai gangguan kesehatan jiwa kerap tidak terlihat secara fisik, namun dialami banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Dante juga mengatakan bahwa kondisi tersebut perlu mendapatkan serius dari pemerintah karena dapat dialami siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, serta maupun status ekonomi. Berikut terangannya.
2: Bagaimana kalau sehat, tapi kalau kita evaluasi, dia punya masalah. Gak kelihatan secara fisik, tapi secara mental dia punya masalah. Jadi
1: Dante juga mengatakan bahwa secara global sekitar 1 dari 7 orang dengan gangguan kesehatan jiwa. Menurutnya, angka tersebut juga bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan prevalensi diabetes yang berada pada kisaran 8 orang di Indonesia. Ia juga menjelaskan kelompok perempuan lebih banyak mengalami gangguan kesehatan jiwa jika dibandingkan dengan kelompok laki-laki. Kondisi serupa juga ditemukan pada berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa muda, hingga lanjut usia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Panitia seleksi anggota Komisi Nasional Disabilitas periode 2026-2031 resmi mengumumkan seleksi terbuka. Pendaftaran akan dibuka mulai 7 September dan masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan terhadap para kandidat. Selengkapnya dilaporkan Alfred Suter. Alfred.
3: Pendengar, saat ini saya ada di kawasan Jakarta Selatan dan benar saja Panitia Seleksi Anggota Komisi Nasional Disabilitas KND periode 2026-2031 ini telah mengumumkan tahapan seleksi dan Ketua Pansel Muhammad Nuh ini mengatakan terdapat 8 tahapan yang kemudian harus dilalui calon anggota KND. Proses tersebut nantinya menyaring pendaftar menjadi 14 kandidat untuk diajukan kepada Presiden. Tahapan dimulai dari pengumuman, pendaftaran, seleksi administrasi, tes kompetensi berbasis komputer atau CAT, hingga penulisan makalah. Kemudian ada masukan publik dan uji publik, psikotes, wawancara, serta tes kesehatan. Dari proses seleksi tersebut, pansel nantinya akan menyaring kandidat hingga menjadi 49 orang untuk kemudian mengikuti masukan publik dan uji publik. Masyarakat nantinya dapat memberikan masukan mengenai para kandidat, termasuk rekam jejak dan kompetensinya. Pansel juga akan melakukan penelusuran rekam jejak kandidat ke sejumlah lembaga terkait. Berikut keterangan lengkapnya. Dilanjut, pendengar, proses seleksi periode ini juga memastikan keterwakilan seluruh ragam disabilitas, mulai dari disabilitas fisik, sensorik, psikososial, hingga intelektual. Pendaftaran dan informasi persyaratan seleksi dapat mulai dicermati masyarakat pada 7 September melalui situs resmi Panitia Seleksi dan Komisi Nasional Disabilitas. Demikian dari kawasan Jakarta Selatan, Alfred Suter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tokoh dunia. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Insinyur Soekarno. Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali terjadi di kawasan konservasi. Kali ini melanda Taman Wisata Alam Kawah Ijen di perbatasan Bondowoso dan juga Banyuwangi, Jawa Timur. Api dilaporkan muncul sejak beberapa hari terakhir dengan cepat dan juga merambat di area vegetasi kering, bahkan mendekati jalur pendakian yang biasa digunakan oleh wisatawan. Kondisi ini membuat petugas harus bekerja ekstra di medan yang curam dan sulit dijangkau. Sementara asap kebakaran juga mulai terlihat dari sejumlah titik di kawasan Ijen. Situasi ini mendorong penutupan sementara aktivitas wisata demi keselamatan pengunjung dan memberikan ruang bagi proses pemadaman. Di tengah musim kemarau yang masih berlangsung, potensi karhutla memang meningkat sehingga diperlukan kewaspadaan bersama. Lalu seperti apa kondisi terkini di lapangan dan bagaimana upaya penanganan yang dilakukan serta langkah mitigasi ke depan agar kejadian serupa tidak terus berulang? Kami akan perbincangkan sore ini bersama dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Bondowoso, Bapak Kristianto Putro Prasojo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Pak Kristianto. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Pro 3 RRI.
2: Ya, siap. Selamat sore.
0: Salam sehat, salam tangguh Bapak sore ini.
2: Salam tangguh.
0: Salam kemanusiaan. Boleh diupdate dulu Pak kondisi terakhir titik api dan juga luas area terdampak di kawasan TWA Kawah Ijen ya, saat ini seperti apa?
2: Ya, baik. Terima kasih. Jadi dapat kami laporkan saat ini masih terjadi titik-titik api baru, yang mana kondisi karhutla sudah terjadi sejak tanggal 2 dan saat ini masih berlangsung, dan memang sudah terjadi pengurangan titik, artinya titik sudah bergeser. Yang kemarin banyak hotspot di wilayah TWA tapi wilayah administrasi Banyuwangi, sekarang bergeser masih di TWA tapi wilayah Bondowoso. Nah, untuk penanganan tetap kita berada dalam satu satuan gabungan. Di situ ada pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, TNI, Polri, MPA, kemudian seluruh stakeholder yang ada, baik relawan dan sebagainya, BKSDA juga, kita bersama-sama menangani, memadamkan titik yang bisa terjangkau dalam penanganan manual.
0: Baik. Titik-titik mana saja Pak yang saat ini masih menjadi fokus penanganan? Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kendala seperti angin, kemudian lainnya juga Pak?
2: Ya, semua faktor sangat mempengaruhi pergerakan api ya, terutama pada biomasa yang ada di area Gunung Ijen. Memang kita ketahui bahwasannya bahan bakar dari karhutlat ini kan biomasa yang ada di hutan. Yeah. Entah itu ranting, entah itu semak belukar. Nah, ini memang mempengaruhi jalannya api juga. Kemudian angin juga mulai kemarin sangat kencang juga dan berhembus ke daerah menuju ke Bondowoso. Sehingga memang pergerakan api ke Bondowoso. Selain dari penanganan kita, jadi padamnya titik api yang berasal dari kawasan Banyuwangi ini juga dipengaruhi karena memang bahan bakarnya mungkin sudah habis, Mbak. Karena ada titik yang jauh, tidak bisa kita tangani, itu sudah padam dengan sendirinya. Demikian.
0: Baik. Bagaimana dengan medan yang dilalui oleh para petugas ya? Karena kabarnya juga beberapa titik cukup curam, sehingga aksesnya juga terbatas, Pak Kalaksa.
2: Ya, ya. Jadi dapat kami deskripsikan bahwasanya untuk penanganan secara manual, penanganan darat, ini kita menggunakan estafet air. Jadi air kita kirim melalui tangki air dengan kapasitas 40 liter, ada dua tangki yaitu dari BPBD Banyuwangi dan Bondowoso. Kita bergiliran untuk mengirim ke titik pos yang pos 2 yang bisa dijangkau oleh kendaraan, walaupun medannya sangat tidak manusiawi menurut saya, dengan segala upaya air sampai di sana dan kemudian diestafet ke titik-titik hotspot yang bisa dijangkau melalui kendaraan double cabin. Ini yang bisa kita tangani dengan cara manual.
0: Manual ya.
2: Dan ini kabar gembira ya. Mungkin juga apa namanya, salah satu yang memang kita tunggu-tunggu. Jadi dari provinsi, dari pusat, dari BKSDA telah melakukan upaya penanganan melalui udara. Jadi barusan tadi ini sudah dilakukan OMC, yang mana pesawatnya langsung terbang dari Abdurrahman Saleh Malang menuju ke sini untuk melakukan modifikasi cuaca. Dan mudah-mudahan kalau ini berhasil, nanti malam kami harap hujan, Pak, sehingga titik-titik api ini bisa padam.
0: Karena ini juga menjadi faktor juga ya untuk menentu bagaimana api segera padam. Karena manual saja tidak cukup ya, mengingat medan dan juga jauh, jauhnya dari titik awal posko ke titik apinya berapa jauh nih, Pak Kris?
2: Bisa, perkiraan kami bisa 2 sampai 3 kilo lah. Kemarin api sudah hampir sampai ke pintu gerbang pendakian, sekitar radius 500 meter, dan itu alhamdulillah bisa dipadamkan oleh teman-teman petugas yang ada di sini.
0: Oke, okay. Ada rencana untuk waterbombing juga tidak, Pak? Atau mungkin ada teknologi lainnya selain OMC tadi?
2: OMC, iya. Waterbombing, ini alhamdulillah juga kami mulai dari kemarin, melalui pemerintah Kabupaten Banyuwangi, BKSDA, pemerintah Kabupaten Bondowoso, berinisiasi untuk permohonan ke gubernur untuk dilakukan waterbombing. Dan hari ini sudah terpetakan titik yang akan dilakukan penanganan, dan untuk kesiapan armada helikopter sudah kontak pada tim yang ada di lapangan. Sudah insya Allah hari ini 1 jam 2 jam sudah mendarat di Banyuwangi, dan untuk selanjutnya melakukan kajian situasi. Dan insya Allah kalau cuaca mungkin besok segera dilakukan, Mbak.
0: Amin, semoga ya bisa terlaksana dengan baik ya, sehingga bisa kembali pulih untuk TWA di Ijen ini.
2: Iya, siap.
0: Terkait dengan kebakaran lahan di sana, apakah ini dekat juga, Pak, dengan pemukiman masyarakat?
2: Oke, kalau dari pantauan kami ini sangat jauh, Mbak, masih jauh, jauh ya sekali. Karena ini memang wilayah konservasi sebenarnya, masih ada di TWA Ijen.
0: Iya. Tapi ada potensi gangguan tidak terhadap kualitas udara di wilayah sekitarnya, Pak?
2: Kalau seberapa besar pengaruhnya kami belum dapat mengukur, tapi kalau ada pengaruh atau gangguan, iya, dengan asap yang dikeluarkan.
0: Pastinya ya.
2: Iya, iya.
0: Oke, mengingat ini juga musim kemarau ya, Pak, kering. Seberapa betul. Menantang kemudian untuk proses pemadaman secara manual karena airnya juga pasti terbatas di sana. Seperti apa untuk upaya-upaya yang dilakukan lagi, Pak?
2: Iya, kami sebenarnya lebih menekankan pada upaya pencegahan dan mitigasi berupa pemberian edukasi, pemahaman, kemudian kesadaran dari masyarakat untuk menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Nah, kami juga apa ya, kita tidak bisa melihat ini sebagai suatu yang disengaja, tapi kita lebih kepada upaya pendekatan saja agar supaya kita aware pada diri kita, pada lingkungan, kemudian pada sendi-sendi yang mengakibatkan kerugian baik material dan non material. Kalau seperti ini kami juga kasihan terhadap pelaku usaha UMKM, Mbak. Jadi kan akhirnya ditutup, potensi mereka melayani tamu juga kurang. Jadi banyaklah dampak negatifnya.
0: Itulah bagaimana kita harapkan bersama-sama agar upayanya segera dilakukan ataupun segera padam ya kebakaran di sana. Masyarakatnya juga tentu bergantung dari aktivitas pariwisata di Ijen ini ya, Pak Kristianto.
2: Betul. Malah saya juga menaruh apresiasi setinggi-tingginya. Jadi kemarin petugas yang menangani itu lebih didominasi oleh pelaku usaha, Mbak, baik guide, kemudian masyarakat pencinta, masyarakat peduli api, Mbak, petugas kita sendiri. Jadi mereka ingin ini segera dibuka gitu, sehingga api harus dipadamkan. Betul. Sampai segitunya.
0: Itulah tingkat kepedulian sangat masyarakat sekitar ya untuk bersama-sama berkolaborasi membantu menangani kebakaran hutan dan kejadian di sana. Baik, ada pihak-pihak lainnya juga tidak, Pak, yang dilibatkan dalam proses pemadaman di sana?
2: Banyak, Mbak, semua terlibat, unsur pemerintah, unsur dunia usaha, kemudian dari apa lembaga vertikal, semua semua terlibat, TNI, Polri, Basarnas, semua terlibat.
0: Oke, bersama-sama untuk menanggulangi bencana ini. Dan harapannya juga tidak terjadi di kemudian hari ya, Pak Kristianto.
2: Ya, Pak, siap.
0: Oke.
2: Siap, siap, Pak.
0: Ya, pesannya
2: Tuh,
0: apa, Pak, untuk masyarakat sehingga lebih peduli lagi terhadap ancaman karhutla seperti halnya di kemarau kali ini?
2: Ya, ya kami kembali menghimbau pada masyarakat bahwasanya kawasan hutan ini adalah sebagian dari nyawa kita dan nyawa dunia, sehingga kelangsungan hidup kita dan dunia sangat bergantung pada kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Sehingga kami mengharap pada diri saya dan masyarakat untuk bisa ikut menjaga dan mengurangi semua aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan.
0: Baik,
2: Itu, Pak.
0: itulah ya, kita jaga alam, alam akan menjaga kita ya, Pak Kristianto ya.
2: Betul, betul, betul, betul, Mbak. Betul, Mbak.
0: Oke, baik.
2: Betul.
0: Terima kasih banyak, Pak Kris. Sehat selalu dan salam
2: Sama-sama.
0: Untuk rekan-rekan di sana. Semangat terus untuk bagaimana
2: Siap, siap.
0: Memadamkan api. Terima kasih, Pak Kris. Selamat
2: Siap,
0: sore.
2: Terima kasih.
0: Salam tangguh.
2: Salam tangguh, salam kemanusiaan.
0: Salam kemanusiaan. Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Bondowoso, Bapak Kristianto Putro Prasojo.
1: Wawancara Pro 3.
3: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Nah, itu ada asap di sana.
1: Nah, Gurtian, Mas. Jangan membakar tumpukan rumput.
2: Wah, ini musim kemarau. Kalau melalar ke lain, berbahaya.
3: Ini ku jaga juga. Tadi melalar, Pak. Ini lahanku juga.
1: Oh, sudah. Yang jaga. Wah, ini musim kemarau. Lawan anginnya dolas.
4: Ini ada apa nih? Kita ramai kok kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah, ini musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
5: Kami dari BPD provinsi ini mengajak kepada pian-pian semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
6: Ingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
7: Indonesia menyapa sore.
8: Kita masih menyoroti ya terkait ancaman kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di kawasan pegunungan. Setelah sebelumnya kita membahas tentang bagaimana upaya penanganan dan juga pencegahan di Taman Wisata Alam Kawah Ijen, kita juga akan menyoroti tentang Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Karena pada kawasan ini di Gunung Rinjani Nusa Tenggara Barat terjadi penutupan sementara ya sistem pemesanan pendakian secara online sebagai upaya untuk mengurangi resiko aktivitas pendakian di tengah kondisi cuaca kering dan juga potensi kebakaran yang meningkat. Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat masih terus menjadi sorotan setelah Balai Taman Nasional Gunung Rinjani BTNGR mengambil langkah pencegahan dengan menutup sementara layanan pemesanan pendakian secara online. Kebijakan ini diambil sebagai respon atas meningkatnya potensi kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional, terutama di musim kemarau yang membuat vegetasi kering dan juga mudah terbakar. Kami akan membahasnya sore ini bersama dengan Kepala Subbagian Tata Usaha Kasubag TU Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Pak Astekita Ardiaristo.
7: Wawancara Pro 3.
8: Selamat sore Pak Astek, salam sehat.
9: Selamat sore, Kira. Salam sehat kembali.
8: Oke, di tengah adanya kejadian kebakaran hutan dan juga lahan termasuk pada kawasan-kawasan pegunungan, bagaimana kemudian kondisi terkini Pak di kawasan Gunung Rinjani dan juga sehingga diambil keputusan untuk menutup sementara kawasan ini?
9: Oke, terima kasih Mbak Fira. Jadi pada hari Minggu kemarin kita dari pimpinan Direktorat Dirjen Kasdae itu melakukan diskusi Zoom bersama dengan Kepala Balai seluruh Taman Nasional yang memiliki wisata pendakian. Jadi melihat kondisi terakhir yang di Bromo dan juga di Gede Pangrango ada kejadian kebakaran di jalur pendakian. Jadi sehingga mengumpulkan seluruh kepala balai berdiskusi dan akhirnya keluar SE mengenai penutupan sementara dan juga pembukaan secara terbatas wisata pendakian gunung di kawasan Swakalan dan Pelestarian Alam dalam rangka pencegahan kebakaran hutan pada tanggal 31 kemarin, yang salah satunya itu untuk terkait dengan pembukaan terbatas pertama di Taman Nasional Gunung Rinjani pada 1 September kemarin, Mbak.
8: Oke, jadi pertimbangannya adalah melihat kondisi terkini di beberapa wilayah dan juga potensi ya yang terjadi di kawasan Gunung Rinjani. Nah, untuk pembatasannya sampai kapan ini, Pak?
9: Pembatasan kita masih belum tahu ya, karena masih akan ada dilakukan evaluasi lagi, dilakukan evaluasi oleh Dirjen KSDAE dan juga berdasarkan dari laporan kita terhadap mitigasi pencegahan kebakaran yang ada di Taman Nasional Gunung Rinjani.
8: Menyesuaikan kondisi terkini juga ya, nantinya akan seperti apa. Nah, dengan adanya penutupan online ini, bagaimana kemudian untuk mereka yang sudah melakukan booking dari jauh-jauh hari di tanggal-tanggal ini, Pak?
9: Kalau terkait yang sudah booking, itu masih bisa melakukan pendakian, karena kita juga melihat bahwa di Rinjani ini merupakan wisata pendakian yang terencana ya, jadi sudah jauh-jauh hari para calon pendaki itu sudah memboking dan juga mempersiapkan diri untuk ke Rinjani. Jadi selama pembukaan terbatas ini bagi yang sudah booking pada tanggal 1 kemarin itu masih diperkenankan untuk melakukan pendakian di Taman Nasional Gendeng Rinjani, Pak. Tapi dengan melihat tetap juga melakukan antisipasi ya. Jadi kita juga melakukan antisipasi untuk lebih memperketat dan juga melakukan himbauan yang lebih masif lagi terhadap para pendaki untuk tidak membuat api ataupun segera melaporkan kalau ada terjadi timbul api ataupun melihat api yang ada di jalur pendakian.
8: Itulah ya. Itu lebih ketat aturannya ya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
9: Betul. Dalam rangka mencegah sebenarnya. Ya.
8: Oke, ada area yang dibatasi juga tidak, Pak Astek?
9: Kalau area yang dibatasi tidak ada, Mbak. Jadi masih berjalan seperti biasa. Selain juga dengan kita ke pendaki, juga kita juga memperkuat kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan juga patroli kita tingkatkan lagi. Patroli tidak hanya di jalur pendakian, tapi juga di sekitar kawasan yang berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Rinjani.
8: Baik.
9: Dan melibatkan Forkominda, BPBD, dan juga SAR gitu.
8: Baik, untuk sehari-hari biasanya ada berapa banyak Pak pendaki yang naik ke Rinjani? Apakah hanya dari dalam negeri saja atau mungkin ada dari mancanegara juga?
9: Kalau dari data, ini pada bulan-bulan ini tuh paling besar malah dari luar negeri. Jadi untuk update terakhir kemarin yang 1 September kemarin, itu untuk yang sudah booking itu WNI itu sekitar 1.260 orang. Sedangkan WNA-nya hampir 3.357 orang, jadi hampir separuhnya lebih dari mancanegara.
8: Luar biasa ya, keindahan Rinjani menarik perhatian dari wisatawan mancanegara.
9: Betul.
8: Ini untuk angka ini untuk dalam satu hari atau periode tertentu, Pak?
9: Periode September, jadi yang September. Sudah booking di bulan September kemarin pada sebelum kita tutup kemarin.
8: Di dalam satu hari biasanya ada pembatasan tidak untuk pendaki yang naik dibatasi sekian orang ataupun ada kuota-kuota tertentunya, Pak?
9: Kalau itu tidak ada.
8: Tidak ada ya?
9: Tidak ada, masih sesuai kuota kita. Jadi untuk di jalur yang utara Sembalun Senaru dan juga Torian itu sekitar 400 orang per harinya. Atau yang jalur selatan 300 orang per harinya.
8: Baik. Nah, di tengah potensi ya terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan di Rinjani, ada tidak peningkatan patroli ataupun pemantauan yang dilakukan oleh pihak terkait untuk memantau ya di jalur-jalur rawan kebakaran ataupun di jalur wisata juga?
9: Iya, kita juga meningkatkan patroli ini. Jadi tiap hari nanti teman-teman dari pegawai juga dari Manggala Agni dan juga dari kita melibatkan juga dari unsur kepolisian dan juga TNI untuk patroli. Jadi setiap hari patroli di sekitar kawasan dan juga kita membentuk posko-posko Dalkarhut di resort, kantor-kantor resort sebagai untuk mempercepat ataupun menerima laporan kalau ada melihat asap ataupun melihat api yang berada di sekitar Taman Nasional Gunung Rinjani. Serta juga dari Balai Dalkarhut, Balai Pengendalian Karhut Mataram, itu juga mereka mengarahkan untuk patroli juga, jadi patroli khusus untuk di Taman Nasional Gunung Rinjani.
8: Iya, karena sayang sekali kalau misalnya area yang terbakar sangat cantik sekali ya Rinjani, sehingga menarik perhatian dari wisatawan mancanegara. Ini melihat dari foto saja luar biasa, apalagi kalau datang langsung ya, Pak Astek ya.
9: Iya. Ditunggu di sini, Pak.
8: Waduh, nanti kawan-kawan kita mampir ya, Pak. Iya, tapi kalau untuk ke Rinjani itu harus via online ya, Pak. Tidak bisa datang langsung untuk masuk ke kawasannya.
9: Iya, iya. Pembookingan kita memakai sejak tahun 2018-an itu sudah dengan booking online ya, Pak. Jadi dengan aplikasi Air Rinjani. Jadi semua terkontrol, jadi kita bisa melihat ataupun misalnya pada bulan ini terjadi peningkatan agak besar, kita akan melakukan penebalan ataupun mitigasi yang harus kita lakukan itu kita sudah siapkan.
8: Oke. Jadi tidak bisa ya untuk tiba-tiba datang kemudian mau masuk ke kawasan Rinjani karena harus dilakukan secara online. Ada pendataan khusus tidak Pak di dalam pendaftaran online itu?
9: Gimana Pak?
8: Ada pendataan khusus mungkin ada apa ya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mendaki?
9: Iya, jadi kalau melihat dari apa SOP kita, jadi untuk mancanegara itu kan harus didampingi oleh guide dan juga porter gitu. Jadi ada apa untuk dua orang itu harus didampingi oleh satu porter dan 4 orang grup itu harus didampingi oleh satu guide. Jadi untuk yang mancanegara ya, untuk yang dalam negeri karena Taman Nasional Gunung Rinjani itu termasuk dalam grade 4 ya, dari 5-1 sampai 5 grade yang sudah ditentukan oleh Dirjen Kasih DAE dengan kualifikasi agak sulit ini. Jadi maksudnya agak sulit dalam pendakiannya, bukan agak sulit dalam melakukan pendakian. Jadi sebaiknya sebelum ke Rinjani itu sudah pernah menaiki gunung ataupun bukit yang di bawahnya.
8: Ya, bukan jadi untuk pemula ya.
9: Jadi pemula kita tidak menyarankan.
8: Oke. Karena medannya cukup sulit. Tapi biasanya berapa lama sih Pak untuk pendaki itu dari awal tiba kemudian dia kembali lagi, biasanya ada waktu maksimal tidak untuk pendakian ini?
9: Oke, kalau maksimal pendakian kita 4 hari, Mbak. Jadi 1 hari mungkin naik ke Pelawangan, kalau ini yang biasanya dilakukan oleh teman-teman pendaki itu lewat Sembalun. Nanti 1 hari mereka ke Pelawangan, nginap di sana, nanti terus pagi-pagi udah summit, tengah malam itu udah summit ke puncak, nanti turun, setelah itu hari kedua turun ke danau, nginap di danau, baru nanti turun ke lewat Torean. Itu jadi benar-benar 4 hari itu sudah istilahnya kita bisa istirahat, tidak terlalu ngoyo, jadi bisa menikmati Rinjani.
8: Itulah ya rutenya. Kalau misalnya dalam 4 hari tidak kembali, ini bagaimana Pak?
9: Itu nanti termasuk dengan overtime ya, jadi ada dendanya untuk overtime-nya, seperti itu.
8: Baik, berarti jadi kan sudah.
9: Terdata juga, jadi kalau pendaki sebelum masuk kan harus check-in dulu di masing-masing pintu pendakian, jadi bisa kelihatan nanti mereka kapan mendaki, terus apakah masih dalam kawasan selama 4 hari mereka melebihi waktu pasti akan kena overtime di check out-nya.
8: Sudah diberitahu pastinya dari awal bagaimana untuk yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan. Bagaimana kemudian pesannya ke masyarakat Pak Aztek ya agar tetap menjaga kelestarian Gunung Rinjani di tengah musim kemarau ini? Tetap menjaga ya pastinya.
9: Betul. Jadi Rinjani itu bukan hanya milik Taman Nasional ya, jadi milik ke seluruh semuanya, jadi milik masyarakat di Pulau Lombok, dan yang sebenarnya kalau multiplier efeknya itu lebih besar di masyarakat di sekitarnya.
8: Betul.
9: Para pelaku usaha yang berada di sekitar Taman Nasional Gunung Rinjani. Jadi kita mengimbau, mari kita jaga bareng-bareng, mari kita jaga bersama kondisi di Taman Nasional Gunung Rinjani, apalagi ini di musim kemarau yang masih akan panjang. Kita juga harus memitigasi dan juga siap sedia apabila terjadi kebakaran, dan kita berharap tidak ada kejadian. Jadi apapun yang berpotensi kita cegah untuk timbulnya api, karena kalau sudah terbakar itu akan sangat susah dalam melakukan pemadaman seperti itu.
8: Jadi sama-sama kita jaga alam kita ya.
9: Betul.
8: Untuk bagaimana karena banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari adanya penutupan ini ya, termasuk usaha masyarakat di sekitar wilayah Rinjani. Terima kasih banyak Pak Aztek atas waktunya sore ini. Sehat selalu Bapak, selamat sore.
9: Selamat sore Mbak Sira.
8: Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Pak Aztek Ardiaristo.
7: Wawancara Pro 3.

0: Gunung Anak Krakatau saat ini masih membentuk kubah lava baru setelah mengalami runtuhan tubuh gunung. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Rita Susilawati mengatakan perkembangan tubuh gunung masih relatif kecil. Menurutnya, kondisi tersebut belum menunjukkan potensi keruntuhan dalam skala besar yang dapat memicu potensi tsunami. PFMBG juga terus memantau perkembangan aktivitas vulkanik dan perubahan morfologi tubuh Gunung Anak Krakatau. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45.
2: Nusantara.
3: Bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
1: Indonesia menyapa sore.
4: Pendengar, RRI menghadiri pameran radio sedunia di Alam Sutra Tangerang. Tujuannya untuk menghadirkan kembali cerita dan nilai historis radio kepada masyarakat serta suatu sejarah Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudara Ain.
5: Baik, terima kasih Safira. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Vintage Vibe Store, kawasan Paper Bliss Alam Sutra Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau berbagai macam jenis radio dari berbagai negara dan yang tertua, radio tertua berusia 96 tahun atau dibuat pada tahun 1930. Seluruhnya dipamerkan dalam kondisi terawat dan mayoritas masih bisa difungsikan. Terlihat juga hadir rombongan dari Radio Republik Indonesia atau RRI yang dipimpin langsung oleh Tinus Ohoira. Acara ini dalam rangka menghadirkan kembali cerita dan nilai historis radio kepada masyarakat melalui pengalaman yang lebih dekat dan efektif dan interaktif. Vintage Speak akan menyelenggarakan Vintage Radio Collection Exhibition 2026 dengan tema Here to Fast, Feel the Present. General Manager Vintage Pipe Store, Chandra Cipto Warjoyo, mengatakan bila hari ini pihaknya memperkenalkan radio kepada semua khalayak supaya radio ini menjadi bagian daripada suatu sejarah Indonesia. Dan harapannya untuk anak-anak yang saat ini bisa mengenal lebih baik tentang radio dan bisa mengenal daripada siaran-siaran yang ada di RRI yang merupakan bagian dari pada radio dan juga informasi yang memperkenalkan Indonesia dalam sejarah merdeka. Berikut adalah kutipannya.
6: Memperkenalkan radio kepada semua saya supaya radio ini menjadi bagian dari banyak suatu sejarah Indonesia. Harapan kita untuk anak-anak yang sekarang ini bisa mengenal lebih baik tentang radio dan bisa mengenal daripada siaran-siaran daripada RRI yang merupakan bagian daripada radio. Kita itu mengharapkan kedepannya radio ini bisa diperkenalkan oleh anak-anak yang sekarang yang mungkin.
5: Diketahui exhibition ini menghadirkan koleksi radio vintage berserta cerita di baliknya melalui display, storytelling, interaktif listening, dan berbagai aktivitas menarik. Pengunjung juga dapat melakukan jual beli radio lama, konsultasi radio secara gratis, serta memperoleh cashback reparasi radio antik hingga Rp400.000. Melalui exhibition ini diharapkan adanya pengalaman dan cerita tentang radio dan dapat kembali dinikmati oleh lintas generasi. Demikian langsung dari Tangerang, satu darah RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang beresiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ada Kusuma melaporkan.
7: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
8: Yang sekarang marak seperti biasa nih batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
9: Termasuk batuk pilek. Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya, Bu?
8: Iya, ISPA itu sudah dulu. Kalau cuacanya seperti ini mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia nggak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian ngoten nggih. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
9: TBC ya.
8: 50-an. Yang varisela nggih. Varisela cacar itu sekarang kasusnya enggak terlalu.
9: Enggak terlalu
8: banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nggih walaupun walaupun ada itu enggak parah.
7: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
10: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Ya karena udah mengganggu banget sih Kak, udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya, jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
7: Saat ini masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dari Kediri, Ano Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat screening untuk mendeteksi percepatan penanganan dan juga pengobatan kasus HIV. Rizky Mutianata melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah Kalimantan Timur memperluas screening HIV melalui Klinik Perawatan Dukungan dan Pengobatan atau PDP. Langkah ini ditempuh untuk mempercepat penemuan kasus dan pengobatan. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jaya Mualimin di Samarinda mengatakan, klinik PDP menjadi pintu awal menemukan kasus HIV sedini mungkin. Layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan atau PDP tidak hanya menyediakan pemeriksaan, tetapi juga terhubung dengan pengobatan, terapi, dan konseling psikososial. Hingga tahun 2026 ini, dari upaya screening telah ditemukan 441 kasus baru HIV dan 117 kasus AIDS di Kalimantan Timur.
12: Sudah membentuk namanya klinik PDP ya. Klinik PDP ini untuk mereka yang bisa dimulai dari mulai screening ya. Kemudian pemberian RT atau ARS ya dan juga konseling. Semua klinik itu sudah kita lakukan kerjasama dan pelatihan bagi mereka yang bisa langsung ke klinik-klinik yang sudah.
11: Sementara itu, praktisi HIV/AIDS Kalimantan Timur, Asmuran Gautama di Samarinda menilai target screening masih dapat ditingkatkan. Menurut Asmuran, screening tidak cukup dilakukan secara pasif melalui klinik PDP dan pemeriksaannya pun perlu diintegrasikan dengan fasilitas kesehatan lain. Asmuran menilai pendekatan proaktif penting untuk memperkuat penemuan kasus atau case finding di masyarakat.
13: screeningnya sebaiknya tidak hanya dilakukan secara pasif, tetapi juga lebih proaktif dengan apa mengintegrasikan dengan fasilitas-fasilitas layanan kesehatan lainnya gitu ya. Jadi memperkuat pendekatan untuk case findingnya dengan mengintegrasikan juga akses untuk komunitas-komunitas yang mereka berisiko tinggi bisa dijangkau secara langsung. Harus juga disertai dengan tindakan yang sampai kepada inisiasi apa ARP, pendampingan, kemudian memastikan pasien juga atau mereka yang tes tetap berada dalam perawatan.
11: Asmuran Gautama menambahkan kelompok beresiko perlu dijangkau secara langsung melalui pendekatan komunitas agar kasus yang belum terdeteksi dapat ditemukan lebih cepat. Asmuran pun menegaskan penemuan kasus harus diikuti pengobatan dan pendampingan berkelanjutan agar pasien tetap berada dalam perawatan. Semakin cepat HIV ditemukan, semakin cepat pula pengobatan diberikan. Upaya ini juga penting untuk mencegah penularan lebih lanjut di masyarakat khususnya di Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino mengusulkan agar rancangan Undang-Undang RUU tentang perampasan aset tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tapi juga perlu diterapkan terhadap seluruh tindak pidana, termasuk kejahatan di sektor perbankan dan perpajakan. Hari menyebut sejumlah tindak pidana juga perlu dijerat dengan mekanisme perampasan aset, di antaranya perdagangan orang, narkotika, senjata, hingga perdagangan organ. Ia menegaskan tidak boleh ada pengecualian dalam penerapan RUU perampasan aset. Pasalnya, kejahatan di sektor perbankan juga memiliki dampak yang serius. Oleh sebab itu, menurutnya pihaknya pun menunggu daftar inventarisasi masalah atau DIM dari pemerintah karena DPR RI telah berkomitmen untuk menyelesaikan RUU tersebut pada 15 Desember mendatang. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Lucia Rizka Andalusia menegaskan pentingnya penguatan ekosistem uji klinis untuk mempercepat akses masyarakat terhadap obat-obatan dan vaksin di Indonesia. Lucia menjelaskan kemampuan dalam melaksanakan uji klinis menjadi salah satu faktor penting agar Indonesia tidak hanya berperan sebagai pasar bagi produk farmasi dan vaksin, tetapi juga mampu menjadi negara yang mengembangkan inovasi di bidang tersebut. Ia mengatakan peningkatan kapasitas uji klinis perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk di rumah sakit dan kalangan peneliti, serta dengan mendorong keterlibatan masyarakat. Beralih ke berita mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghentikan perdagangan dengan negara-negara yang dapat membuat Amerika Serikat mengalami defisit. Kecuali jika Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, menurunkan suku bunga. Trump juga meminta jajaran Dewan The Fed bertindak cerdas dan sesekali bersikap sebagai patriot. Menurutnya, anggapan bahwa pertumbuhan menyebabkan inflasi justru telah menghambat kemajuan perekonomian Amerika Serikat selama 25 tahun. Ia menyebut bahwa setiap kenaikan 1 poin suku bunga bahkan dapat membebani negara sebesar $650 miliar Amerika Serikat per tahun.

Berita olahraga, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat Marsiana Norman mengatakan jumlah pelatih pencaksilat perlu terus diperbanyak untuk mendukung tujuan besar membawa pencaksilat menuju Olimpiade. Marsiano mengaku optimistis Federasi Pencaksilat Internasional Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa atau Persilat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Percaya nggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
2: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya.

0: Enggak, Tin. Tuh lihat tanggalnya. Baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah.
1: Iya, bener. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya, Tin. Setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kementerian Perhubungan memastikan penyesuaian batas maksimal fuel surcharge bukan kenaikan tarif dasar tiket pesawat. Penyesuaian berlaku untuk penerbangan domestik kelas ekonomi selama September 2026 mengikuti perkembangan harga aftur dunia. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan, fuel surcharge merupakan komponen biaya yang terpisah dari tarif dasar. Komponen ini wajib dicantumkan secara terpisah pada tiket untuk memastikan transparansi informatif tarif kepada masyarakat. Informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Sore. Kembali, kami akan hadirkan sejumlah informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Sore.
0: Warta Nusantara.
1: Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Profesor Muhammad Nuh menyebut, penyelenggaraan sekolah rakyat menghadapi kompleksitas siswa dengan latar belakang yang beragam. Kondisi ini membutuhkan penanganan agar setiap anak tetap mendapatkan kesempatan berkembang. Selengkapnya dilaporkan Alfred Suter. Alfred?
2: Pendengar, saat ini saya berada di kawasan Jakarta Selatan dan Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. Muhammad Nuh menyampaikan bahwa keberagaman latar belakang siswa menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. Menurutnya, setiap anak memiliki kondisi berbeda yang perlu dipetakan sejak awal, mulai dari fisik, psikososial, hingga kemampuan akademik. Namun dalam proses pendidikan, persoalan tertentu juga bisa muncul dan membutuhkan penanganan dari pihak sekolah. Penanganannya pun tidak hanya menjadi tanggung jawab wali asuh dan wali asrama. Kepala sekolah dan guru juga memiliki peran dalam memastikan persoalan yang muncul dapat dikelola dengan baik. Berikut keterangan lengkapnya.
3: Filosofinya tidak boleh pakai filosofi itu. Apapun yang masuk harus menjadi emas. Itu makanya kita buat jargon yang making impossible possible. Kita pastikan yang tidak mungkin tadinya bagi sekolah-sekolah biasa jangan tidak mungkin. Kita buat mungkin. Satu. Yang kedua, anak-anak ini bagaimanapun juga ini ciptaan Tuhan. Dan ada ciptaan Tuhan yang percuma. Dan kita dalam mencari talentanya dia, rahasianya dia, punya keunggulan di mana. Sehingga prestasi itu, capaian itu, tidak hanya diukur dengan capaian akademik.
2: Lebih lanjut, pendengar Prof. Nuh menegaskan persoalan yang muncul tidak boleh menjadi alasan mengeluarkan siswa dari sekolah rakyat. Setiap anak menurutnya harus tetap dibina agar mampu menemukan dan mengembangkan potensinya. Demikian dari kawasan Jakarta Selatan, Alfred Suter, Prodigy RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Catatan peristiwa.
4: Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII mengucapkan selamat kepada Soekarno dan Hatta atas terpilihnya mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Warga Indonesia termasuk Yogyakarta sangat antusias setelah proklamasi Indonesia dilakukan. Antusiasme mereka dapat dilihat salah satunya dari banyak bermunculan surat kabar dan majalah Republik di Jakarta, Yogyakarta, dan Surakarta. Melihat antusiasme tersebut membuat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam ke-8 mengeluarkan dekret yang disebut Amanat 5 September 1945. Isi dari Amanat 5 September 1945 adalah pernyataan penggabungan Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman ke dalam NKRI. Saat berintegrasi dengan Indonesia, wilayah Kesultanan Yogyakarta meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Adam Malik Batubara meninggal di Bandung, Jawa Barat 5 September 1984 pada umur 67 tahun. Ia adalah mantan Menteri Indonesia pada beberapa departemen. Antara lain, ia pernah menjabat menjadi Menteri Luar Negeri. Ia juga pernah menjadi Wakil Presiden Indonesia yang ketiga. Adam Malik ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 6 November 1998.
0: Warta Nusantara.
1: Pendengar, babak semifinal Politron Pontianak Indonesia Master Super 100 2026 menghadirkan sejumlah wakil Indonesia yang bersaing memperebutkan tiket ke final. Selengkapnya dilaporkan Gulista Kisra. Gulista.
5: Baik, pendengar, sekarang saya sudah berada di Gor Terpadu Ahmad Yani Kota Pontianak, yaitu tempat berlangsungnya Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Dan memang untuk perwakilan dari Indonesia sendiri, tadi sudah bertanding Mentari dan juga Bagas. Namun memang kurang beruntung melawan Cina, harus pulang dan tidak mendapatkan tiket ke final besok. Dan kemudian tadi juga ada pemain andalan kita dari ganda campuran, yaitu Dejan Ferdinansyah dan juga Apriani Rahayu, yang sayangnya juga harus kembali ke tempat asalnya karena untuk bertanding di Pontianak pada Super 100 hari ini kalah dengan skor yang cukup jauh, yaitu di set terakhir 21-16. Memang sangat disayangkan karena dari Apriani sendiri mengaku bahwa kondisi kedua pasangan ini sedang tidak fit. Terlihat juga tadi di lapangan, beberapa kali pasangan ini terjatuh, kemudian menggunakan obat di kakinya untuk meredamkan rasa sakit, namun itu tidak berhasil karena memang mencuri fokus dari kedua pasangan ini. Dan kemudian saya tadi juga habis wawancara dengan Dejan langsung, berikut pernyataan dari Dejan.
6: Ya, tidak sampai kita ingin apa yang terjadi di sana. Ya, hasilnya tidak sesuai dengan kita harapan kita, tapi kita sudah mencoba berusaha sebisa kita, semaksimal mungkin. Tapi memang sejak belum dan jadi permainan juga secara permainan tidak maksimal, permainan tidak berubah, mungkin kondisinya juga mempengaruhi sebuah rasa tapi kayaknya maksudnya tidak berarti.
5: Dan kemudian pendengar, meskipun begitu, tapi fans bulu tangkis dari Pontianak menyambut baik Apriani dan juga Dejan setelah pertandingan. Mereka menghibur Dejan dan Apriani sehingga mereka tidak terlalu kecewa dengan hasil pertandingan tadi. Kemudian pendengar, bisa saya infokan untuk update dari pertandingan Super 100 untuk hari ini ada di Tunggal Putra. Dan ada dari ganda campuran, yaitu Rambitan dan juga Rindo-Rindo. Untuk para pendengar, mungkin untuk bisa menyaksikan langsung di YouTube Badminton Indonesia untuk mengetahui hasil pertandingan lebih lanjut. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Cuaca panas memicu keluhan batuk dan pilek. Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga untuk waspada. Bergabung bersama kami Atep Burhanuddin. Atep.
7: Ya, baik, seluruh pendengar. Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai gangguan kesehatan yang dampak muncul saat cuaca panas dan kondisi udara cenderung kering. Cuaca yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir dinilai dapat mempengaruhi kondisi tubuh, termasuk meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernapasan. Keluhan seperti batuk dan pilek menjadi salah satu gangguan kesehatan yang perlu mendapat perhatian masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kota Bandung, Dadan Mulyana Kosasi, mengatakan keluhan batuk dan pilek masih menjadi salah satu gangguan kesehatan yang banyak ditemukan di sejumlah puskesmas, terutama ketika kondisi cuaca panas. Menurut Dadan, perubahan kondisi lingkungan, udara yang kering, serta paparan debu dapat membuat saluran pernapasan lebih mudah mengalami iritasi. Kondisi tersebut dapat memicu munculnya keluhan batuk, pilek maupun gangguan pernapasan lainnya. Ia menjelaskan batuk dan pilek pada dasarnya dapat dialami seseorang akibat berbagai faktor dan tidak selalu langsung menunjukkan kondisi yang serius. Namun apabila keluhan tidak kunjung membaik dan disertai kondisi tertentu, masyarakat perlu segera melakukan pemeriksaan. Keluhan yang tidak ditangani dengan baik juga berpotensi berkembang menjadi infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Karena itu masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala yang berlangsung secara berkelanjutan.
3: Ya, kalau dia batuk pilaknya dia dan ternyata dia tidak ada perbaikan, ya sebaiknya sih ketemu dengan tenaga medis ya, baik itu ke puskesmas atau ke dokter praktek, boleh praktek klinik juga bisa, ya. Jadi jangan dibiarkan berlama-lama. Jadi misalnya tuh istirahatkan, misalkan kecapean mungkin ya istirahat, terus jadi seger lagi besoknya itu ada gitu ya. Tapi kalau misalkan dia berkelanjutan sih, misalkan ternyata tidak berkurang, ya itu jangan dibiarkan berlama-lama.
7: Dalam Dadan juga mengimbau warga yang mengalami batuk dan pilek terus-menerus untuk segera memeriksakan kondisi kesehatannya kepada tenaga medis, terutama apabila keluhan tidak membaik meski sudah mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Menurutnya, batuk yang muncul akibat kelelahan atau kondisi tubuh yang menurun biasanya dapat membaik setelah seorang beristirahat. Namun apabila dalam 1 hingga 2 hari tidak menunjukkan perbaikan, masyarakat disarankan untuk tidak menunda pemeriksaan. Selain memperhatikan kondisi kesehatan, masyarakat juga diimbau menjaga daya tahan tubuh selama cuaca panas. Warga perlu memastikan asupan cairan tetap mencukupi dan menjaga pola istirahat agar kondisi tubuh tidak mudah menurun. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Palang Merah Indonesia Waikanan menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Romadona. Romadona?
8: Ya, baik saudara pendengar. Jadi Palang Merah Indonesia menjadi sebuah ajang bagi kita untuk selalu ingat pada slogan setetes darah yang kita donorkan sangat berarti bagi mereka. Adapun tugas dari Palang Merah Indonesia berdasarkan Kepres nomor 25 tahun 1950 dan Kepres Republik Indonesia nomor 246 tahun 1963 adalah untuk memberikan bantuan pertama pada korban bencana alam dan korban perang sesuai dengan isi Konvensi Jenewa 1949. Saat ini bencana masyarakat musim kemarau yang menyebabkan kurangnya sumber daya air bersih merayakan Hari Palang Merah Indonesia di tahun ini. Palang Merah Indonesia Kabupaten Waikanan mewujudkan inovasi melalui penyaluran air bersih bagi warga guna ketersediaan kebutuhan rumah tangga. Kepala Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Waikanan, Yoni Alistiadi, kepada RRI mengatakan, penyaluran bantuan air bersih di beberapa kecamatan di Kabupaten Waikanan sudah direalisasikan mulai dari tanggal 3 sampai dengan 17 September mendatang.
9: Ya. Mengadakan bakti sosial pembagian air bersih ke masyarakat. Dan kita menyalurkan ini sampai tanggal 17 September kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah yang terpencil. Untuk ini kita bisa melakukan bersih sebanyak 1.000 liter.
8: Ya, pendengar, ia juga menambahkan di mana kegiatan pembagian air bersih ini didistribusikan sampai dengan Kampung Gunung Sangkaran, Dusun 5, yang terdapat di Kecamatan Blamatuku, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Terdapat 40 sampai dengan 50 rumah warga yang menerima manfaat air bersih, di mana pihaknya berharap bantuan tersebut akan sedikit membantu masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau sejak awal Agustus yang lalu. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, Pro 3 Jakarta terus mengudara untuk Indonesia.
1: Guru dan tenaga pendidik diharapkan menghindari stereotip gender dalam pembelajaran anak. Kita simak selengkapnya dilaporkan Aura Aulia dari Cirebon. Aura?
10: Ya, pendengar, pemahaman kebutuhan psikologis dan fisik peserta didik menjadi tantangan bagi guru dan tenaga pendidik. Guru dan tenaga pendidik diharapkan perlu meningkatkan kompetensi agar mampu memahami kebutuhan peserta didik tanpa terjebak pada stereotip gender. Pemahaman tersebut dinilai penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan adil, serta mendukung perkembangan setiap anak. Sekretaris Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Evan Pranawa, mengatakan bahwa langkah awal yang perlu dilakukan pendidik adalah memahami peserta didik sebagai individu yang memiliki perkembangan dan kebutuhan yang berbeda. Menurutnya, pemahaman terhadap perkembangan anak perlu menjadi landasan bagi calon guru dan tenaga pendidik dalam menentukan pendekatan pembelajaran. Hal itu termasuk pemahaman perkembangan kognitif, psikososial, minat, dan bakat peserta didik. Berikut adalah keterangan Sekretaris Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Evan Pranawa.
11: Dari guru itu sendiri adalah ketika dirinya itu sudah melabeli seorang anak. Contohnya, laki-laki itu harus kuat gitu ya, tidak boleh menangis gitu ya, tidak boleh dilakukan oleh seorang pendidik gitu ya. Tadi gitu ya, suatu individu yang terus berkembang, baik dari emosionalnya ataupun kognitifnya. Bukan kita lihat dari dia laki-laki harus kuat, dia perempuan harus lemah, tidak seperti itu. Kita harus bisa mengetahui porsi dari masing-masing anak-anaknya gitu. Kapan sih kita harus bisa mengembangkan potensi ininya gitu, minatnya, bahkan gitu ya.
10: Ia mengingatkan bahwa stereotip dapat membatasi perkembangan potensi anak. Menurutnya, kemampuan dalam bidang tertentu tidak semestinya dibedakan terhadap perempuan ataupun laki-laki. Ia menambahkan guru dan tenaga pendidik perlu melihat anak secara utuh dengan memperhatikan minat dan bakat masing-masing. Anak laki-laki maupun perempuan harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya. Ia menilai penghapusan stereotip gender tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, guru dan lingkungan masyarakat juga memiliki peran dalam membangun pola pikir dan tidak diskriminatif terhadap anak. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Cirebon, pendengar. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mendorong percepatan screening TB melalui cek kesehatan gratis CKG. Laporan disampaikan Rena Safira. Rena.
1: Baik pendengar, program cek kesehatan gratis terintegrasi screening tuberkulosis terus diperluas pemerintah kabupaten di desa. Langkah tersebut menyasar masyarakat desa untuk menemukan kasus lebih dini sekaligus mencegah penularan tuberkulosis di lingkungan sekitarnya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Hajah Eni Suhaini mengatakan layanan tersebut dimulai sejak 3 Agustus dan secara bertahap. Pelaksanaan mencakup 466 titik layanan yang tersebar di seluruh desa wilayah Kabupaten Cirebon untuk memperluas jangkauan pemeriksaan.
2: Karena ini adalah program yang bagus sekali, ini kita salah satunya adalah untuk menemukan secara dini, barangkali ibu bapak pernah kontak dengan yang penyakit TB atau mungkin sudah punya gejala 2 minggu terus-terusan batuk, kemudian juga yang rentan nih, kelompok rentan, mohon maaf, ibu-ibu yang lansia gitu kan, yang udah lansia, kemudian juga ada perokok barangkali di rumahnya, suaminya, kemudian juga ada keluarga yang sakit TB, sehingga ibu bapak wajib dilakukan untuk screening TB dan sekaligus cek kesehatan gratis.
1: Eni menambahkan pengulangan layanan dilakukan menyesuaikan jumlah penduduk agar kebutuhan pemeriksaan masyarakat dapat terjangkau secara lebih optimal. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu merasa malu ketika terdiagnosis tuberkulosis karena penyakit tersebut dapat disembuhkan melalui pengobatan teratur. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Woi, maju, maju, serasi, macet.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sore ini kembali kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas terkini bersama NTMC Korlantas Mabes Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi lalu lintas terkini akan disampaikan langsung oleh Brigadir Yasinta. Silakan.

Ya, mohon maaf pendengar, informasi dari Brigadir Yasinta akan kami sampaikan. Beberapa titik diantaranya adalah dari kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi, Jakarta Selatan, Flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat, untuk mengetahui bagaimana titik-titik keramaian di akhir pekan ini seputar informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri.

0: Silakan Brigadir Yasinta informasi selengkapnya.
1: Ya baik Safira, kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV. Dan untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami, situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan saat ini bertepatan dengan libur akhir pekan. Dan saat ini peningkatan volume kendaraan terjadi baik di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Hal yang sama juga terjadi di jalur tol, baik di daerah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya. Namun demikian saat ini kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal, meskipun memang terjadi sedikit ketersendatan bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana saat ini terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju Senayan atau Slipi. Dan saat ini kepadatan arus lalu lintas terjadi di jalur tersebut, di mana kendaraan mengalami stuck dan sesekali hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda yang akan melintas di jalur tersebut agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan, tetap menjaga jarak aman dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan atau menggunakan jalur alternatif lainnya agar Anda dapat terhindar dari kemacetan arus lalu lintas di kawasan ini. Kemudian untuk di jalur tol, baik dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Begitupun di jalur arteri dari arah Senayan yang akan menuju ke arah Cawang juga masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada sore hari ini terjadi peningkatan di jalur tol, baik dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun demikian untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas di jalur tol agar tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dalam keadaan darurat saja. Dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda, serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Situasi lalu lintas di sana pada sore hari ini terpantau kondusif, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol, maupun di tol Jakarta-Tangerang, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, saatnya saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya, bertepatan dengan libur akhir pekan, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, meskipun memang lebih lengang jika dibandingkan dengan hari biasanya. Hal ini terlihat dari pantauan kami sejak sore tadi hingga saat ini. Arus lalu lintas dari Pancoran atau Tebet yang akan menuju Pasar Minggu maupun arah sebaliknya terpantau kondusif lancar. Begitupun arus kendaraan dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini Dan juga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light demi keselamatan bersama. Dan mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini, kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tidak memotong arus, karena selain melanggar peraturan lalu lintas, juga membahayakan keselamatan sesama pengguna jalan. Utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, dalam memberikan respon cepat kepada masyarakat, Polri menyediakan call center 110 yang dapat Anda hubungi selama 24 jam secara gratis. Layanan 110 dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balap liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, permintaan bantuan dan evakuasi. Untuk itu, jangan ragu untuk menghubungi 110 ketika Anda membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Kembali ke studio, silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi dalam Polantas Karib Pro 3 sore ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI. Warta Nusantara.
0: Kami lanjutkan kembali pendengar Warta Nusantara sore. Kelurahan Tangguh Bencana membantu proses pemadaman karhutla yang terus meluas. Laporan Sabella Indasari dari Palangkaraya.
3: Untuk Kelurahan Tangguh Bencana, Kelurahan Temelo Baru sudah aktif sejak tanggal 25 Juli 2026 sampai dengan hari ini.
4: Posko Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kameloh Baru saat ini telah diaktifkan sejak 25 Juli 2026 hingga saat ini. Keberadaan tim ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana di wilayah Kameloh Baru yang saat ini terdampak karhutla. Lurah Kameloh Baru Ruli Santi mengatakan kegiatan yang dilakukan tim tangguh bencana meliputi pemadaman, pengawasan dan kontrol lokasi serta pemantauan kondisi di lapangan. Tim tangguh bencana juga terus berkoordinasi untuk memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi yang dihadapi masyarakat. Selain itu, untuk penanganan di lapangan, tim Kelurahan Tangguh Bencana Kameloh Baru turut melakukan mitigasi bencana terhadap kebutuhan warga terdampak. Langkah ini dilakukan dengan memantau dan menindaklanjuti berbagai keperluan masyarakat sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
3: Jadi kegiatan itu meliputi pemadaman, kemudian kontrol lokasi, kemudian memonitor kegiatan dengan memitigasi apa keperluan yang diminta oleh warga masyarakat yang terdampak di Kelurahan Kameloh Baru.
4: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menyampaikan, karena saat ini arah angin di Kota Palangkaraya dominan bergerak dari tenggara maupun barat menuju timur, maka membawa asap kebakaran ke wilayah Kota Palangkaraya, terutama pada malam hingga pagi hari, di saat angin belum bergerak keluar. Kondisi ini pun diperparah dengan kekeringan yang meluas, ditandai dengan kedalaman sumur bor yang sebelumnya sekitar 12 hingga 15 meter sudah mendapatkan air, kini harus mencapai hampir 20 meter. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah Kota Palangkaraya mencatat terdapat sekitar 1.200 titik api. Masyarakat pun diimbau menjaga kesehatan dan menggunakan masker serta mengurangi aktivitas di luar rumah.
5: Tidak hanya di Kota Palangkaraya, ya ini memang sudah terjadi menyeluruh kekeringan yang luar biasa. Saya bahkan bisa kita ambil contoh sumur bor saja dulu satu 15 meter pun sudah ketemu air 1,5 Ya 15 meter ya, 15 meter. Mohon maaf, tidak nyampe 15 meter. 13, 12, sampai 14 biasanya sudah dapat air. Sekarang sudah hampir di angka 20 meter baru mendapatkan air. Artinya itu juga masih belum maksimal, kekeringannya sudah cukup luar biasa. Nah, ditambah lagi, tadi saya bilang angin, ya Kota Palangkaraya hampir semua pada saat ini kemarin malam total itu ada 1.200 titik api.
4: Sementara itu, hampir 500 personel yang terdiri dari relawan, pemerintah kota, TNI, dan Polri terus dikerahkan untuk menangani kebakaran dengan sistem kerja 2 sip karena kondisi di lapangan cukup melelahkan. Terkait isu anggaran penanganan kebakaran yang mulai menipis, pemerintah Kota Palangkaraya menyatakan hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab bersama antara pemerintah kota dan DPRD kota untuk mencari solusi. Pemerintah Kota Palangkaraya memastikan penanganan karhutla tetap dilakukan secara maksimal, sementara itu untuk kebutuhan anggaran akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah, Sabela Indah Sari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Tenaga Kerja Disnaker Provinsi Lampung mendorong adanya pelatihan vokasi di desa dapat memperkuat pemberdayaan ekonomi desa. Gali Prihantoro dari Bandar Lampung melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Provinsi Lampung menyatakan adanya pelatihan vokasi di 33 desa memperkuat pemberdayaan ekonomi desa dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu mengatakan pelatihan vokasi tersebut dilaksanakan dalam rangka memperkuat pemberdayaan ekonomi desa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa untuk kemajuan desa. Dia menjelaskan sasaran prioritas program tersebut saat ini adalah masyarakat yang berada pada desil 1. Menurutnya dengan adanya program tersebut akan membentuk tenaga kerja yang kompeten dengan adanya peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja di desa.
2: Ya, semua kita ke desa ya dalam rangka untuk menguatkan pemberdayaan ekonomi desa. Dan kami di Snaker pun saat ini juga ada 33 desa atau 33 titik ya. Tapi dengan tailor made training kita harapkan yang bisa memanfaatkan pelatihan-pelatihan ini makin luas lagi. Desa-desanya termasuk kelompok strategis, tidak hanya desa. Program hasil terbaik cepat ya, dengan desaku maju. Nanti mudah-mudahan akan lebih banyak.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan pelatihan vokasi menjadi instrumen penting untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, sekaligus membuka peluang usaha baru di tengah masyarakat. Menurutnya, pelatihan vokasi merupakan salah satu pengurai persoalan ketenaga kerjaan yang terintegrasi dengan program unggulan pemerintah Provinsi Lampung, yakni Desaku Maju.
3: Pelatihan vokasi ini menjadi salah satu pengurai yang penting. Tentu ada banyak instrumen lainnya. Pak Gubernur hari ini menyusun suatu program unggulan yang namanya Desaku Maju. Kita perlu menghadirkan pelatihan-pelatihan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Adanya program vokasi, kita harapkan ke depan teman-teman di desa-desa ini bisa melakukan pemecahan masalah.
1: Sebagai informasi, pada 2025 ada sebanyak 928 peserta pelatihan vokasi yang berasal dari 58 desa di Lampung dengan jenis kejuruan yang dilatih yakni penjelasan dasar peralatan pertanian, instalasi listrik dasar peralatan pertanian, kewirausahaan dasar, strategi pemasaran produk pertanian bagi petani, keamanan dan higienitas pangan untuk UMKM dan perawatan alat serta mesin pertanian. Sedangkan pada 2026 ini ada 33 desa yang ikut pelatihan vokasi dengan 528 peserta dan jenis kejuruan yang dilaksanakan meliputi penjelasan dasar peralatan pertanian serta instalasi listrik dasar peralatan pertanian. Demikian dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: Derma Wanita Persatuan DWP BNPB memperkuat kapasitas perempuan menghadapi berbagai risiko bencana melalui BIMTEK Srikandi Tangguh Bencana. Kegiatan tersebut membekali perempuan dengan kemampuan mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons menghadapi kondisi darurat. Ketua DWP BNPB Uke Suharyanto mengatakan ketangguhan bencana perlu dibangun mulai dari lingkungan keluarga. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Sebanyak 70 peserta mengikuti Bintang Radio 2026 di RRI Padang yang digelar dalam rangkaian RRI Fest. Laporan Febian Syafitra.
6: Melalui Bintang Radio ini, saya bisa mengembangkan bakat yang saya punya.
7: Penanggung jawab Bintang Radio 2026 RRI Padang, Nadia Restu Ovina, kemarin mengatakan seluruh peserta hadir ke RRI Padang untuk merekam penampilan mereka. Setiap peserta membawakan satu lagu pop dan satu lagu daerah dalam proses perekaman tersebut. Nadia menjelaskan proses perekaman penampilan peserta berlangsung selama 2 hari dari tanggal 3 hingga kemarin. Perekaman dilakukan secara terbuka dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan RRI Fest yang berlangsung di RRI Padang.
6: Total ada 70 peserta yang mendaftar di Bintang Radio tahun 2026 ini, khususnya di Satker Padang. Tapi nanti untuk putaran 1 khusus lagu pop kita siarkan di tanggal 5, 6, dan 7 September 2026. Dan juga untuk putaran 2, khusus untuk lagu daerah, kita putarkan di tanggal 14, 15, dan 16.
7: Nadia mengatakan penilaian Dewan Juri dilakukan berdasarkan penampilan peserta yang telah direkam dan ditayangkan melalui Pro 2 RRI Padang. Dengan mekanisme tersebut, penampilan peserta menjadi materi yang dinilai juri dalam menentukan hasil kompetisi. Salah seorang peserta, Syahid Adil Fatrah, mengatakan dirinya mengetahui audisi Bintang Radio melalui media sosial. Informasi tersebut mendorongnya untuk mencoba mengikuti ajang pencarian bakat bernyanyi yang digelar RRI Padang.
8: Karena kemarin itu lewat di Instagram kan, ya. Ada buka audisi RRI, terus ada juga lihat di postingan-postingan orang di TikTok, jadi terpacu untuk juga ikut gitu.
7: Setelah menyelesaikan proses perekaman, Syahid mengaku lega karena telah melewati salah satu tahapan dalam Bintang Radio. Ia kini tinggal menunggu penampilan hasil rekamannya, ditayangkan, dan hasil penilaian kompetisi. Sementara itu, Trisna Melcia Medrova mengatakan, ikut sertaannya dalam Bintang Radio menjadi kesempatan untuk mengembangkan bakat bernyanyi. Menurutnya, persiapan menjadi bagian penting sebelum mengikuti proses penampilan.
9: Saat di panggung pasti deg-degan, nervous juga, tapi puji syukur semua berjalan dengan lancar. Ya, udah lepas dari semua beban.
7: Trisna berharap Bintang Radio RRI terus berkembang dan menjadi ruang bagi penyanyi untuk mengembangkan kemampuan. Ia juga berharap ajang yang dimaksud dapat terus berlangsung dengan sukses pada tahun-tahun mendatang.
10: Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 63 peserta mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia di RRI Lhokseumawe. Adita Diana melaporkan selengkapnya.

0: Sebanyak 63 peserta mengikuti audisi Bintang Radio RRI Loksemawe 2026 berjalan sukses. Ajang pencarian bakat penyanyi ini disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Loksemawe dan RRI Pro 2 95,2 FM. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Loksemawe 2026, Robi Handoko mengatakan, panitia telah menyiapkan 3 dewan juri yakni Rivi, Roland, dan Vivi. Para peserta tampil membawakan lagu pilihan untuk dinilai berdasarkan kemampuan vokal masing-masing. Dari seluruh peserta akan dipilih 5 juara kategori pria dan 5 juara kategori wanita, ujar Robi.
1: Juara 1, 2, 3, harapan 1 dan harapan 2, dan nanti yang juara satunya yang akan mengikuti seleksi selanjutnya untuk Koru Nusantara 17 Aceh. Dan hanya itu, tapi ini juga acara kita akan disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Loksemawe Official, TikTok, dan juga Instagram. Ya, jadi untuk hadirin mungkin keluarga yang dari Loksemawe di luar kota, ini bisa menginformasikan kalau acaranya akan disiarkan secara 3 platform ini dan melalui Pro 2 RRI Loksemawe.
0: Kepala LPP RRI Loksemawe Weni Julianti SHMH mengatakan, Bintang Radio merupakan salah satu bentuk partisipasi publik dalam penyelenggaraan layanan publik RRI. Menurutnya, masyarakat tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga dapat tampil sebagai peserta, talenta, pelaku seni, sekaligus bagian dari ekosistem siaran RRI.
2: Dalam menjalankan pelayanan publik, RRI melibatkan partisipasi publik, termasuk keikutsertaan masyarakat dalam siaran. Ini buktinya hari ini partisipasinya luar biasa, seperti laporan Ketua Panitia 63 calon bintang dari RRI Loksemawe.
0: Ia berharap ajang tersebut menjadi wadah bagi talenta daerah untuk mengembangkan kemampuan, memperoleh pengalaman, serta menunjukkan potensi mereka di tingkat yang lebih luas. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, Sandi Afrija Ramadan akhirnya meraih juara 1 kategori putra, sedangkan Alia Zafira menjadi juara 1 kategori putri. Sandi meraih juara pertama setelah membawakan lagu Firasat dan lagu daerah Cik Cik Periuk. Sementara Alia membawakan lagu Teganya Kau serta lagu daerah Cik Cik Periuk. Untuk kategori putri, juara 2 diraih Julia Syakira, juara 3 Nuri Mahera, harapan 1 Safna Altafunisa, dan harapan 2 Jud Riva Nadia Atta. Sedangkan kategori putra, juara 2 diraih Syabil Fona, juara 3 Alfian Siregar, harapan 1 Syahrul Ramadan, dan harapan 2 Muhammad Fatur Rahim. Dari Loksemawe, Provinsi Aceh, Anita Diana melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kita awali informasi dari dalam negeri. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengoptimalkan analisis data cuaca serta pemantauan dinamika atmosfer secara real-time untuk mengawal efektivitas operasi modifikasi cuaca atau OMC, penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto mengatakan, keakuratan pasokan data cuaca menjadi syarat mutlak keberhasilan penyemaian awan, guna membasahi lahan gambut serta menekan sebaran titik panas. Ia menambahkan penyemaian awan dilakukan di area lahan gambut yang terdeteksi hotspot untuk mengurangi titik panas dan memperbaiki kualitas udara akibat pekatnya kabut asap. Informasi lainnya pendengar, Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri hingga kemarin tercatat telah menetapkan sebanyak 113 orang tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Pipit Subianto menjelaskan, penetapan tersangka itu merupakan hasil penanganan 169 laporan polisi terkait karhutla dengan luas area terbakar mencapai lebih dari 4.700 hektar. Pipit mengatakan para tersangka didominasi oleh perorangan yang diduga melakukan pembakaran di lahan miliknya sendiri dengan motif membuka lahan baru. Beralih ke informasi mancanegara, kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan memperingatkan soal ancaman mematikan dari kontaminasi bahan peledak sisa perang di Suriah. Badan tersebut menyatakan kontaminasi tersebut terus berdampak tidak hanya pada tempat tinggal warga, tetapi juga pada cara mereka bergerak, bekerja, dan menafkahi keluarga mereka. Selama sepekan terakhir, tercatat belasan insiden yang melibatkan bahan peledak di 6 provinsi Suriah yang menewaskan 9 orang, 6 diantaranya anak-anak, serta melukai 13 orang lainnya. Ke informasi olahraga pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menginginkan agar kualitas pencaksilat terus ditingkatkan guna mewujudkan tujuan besar membawa pencaksilat mendunia. Erick mengatakan kualitas pembinaan sangat penting untuk melahirkan putra-putri terbaik bangsa yang akan memperkenalkan maupun membina pencaksilat di seluruh dunia. Ia mengatakan untuk membawa pencaksilat diakui dunia, sosialisasi harus terus dilakukan bahkan dimulai dari sekolah-sekolah di Indonesia. Apabila setiap sekolah memiliki olahraga pencaksilat, maka akan lahir bibit-bibit atlet pencaksilat berprestasi di masa mendatang.

Demikian Warta Berita sore ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, loh, lo ya
1: Yo,
0: apa sih kok
1: ya,
0: tambah
1: betul.
0: kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri nggak sih?
0: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri, ngeri.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Pendengar RRI, ada informasi menarik untuk para lulusan perguruan tinggi. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI mengadakan program pemagangan nasional angkatan 2 batch 2 tahun 2026. Buat kamu yang sudah mendaftar, pastikan memenuhi persyaratan. Peserta yang dinyatakan lulus administrasi adalah lulusan perguruan tinggi dalam rentang 3 September 2025 sampai 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan pada angkatan sebelumnya. Adapun rangkaian seleksi dimulai dari proses pendaftaran peserta pada 3 hingga 8 September 2026, dilanjutkan dengan seleksi administrasi pada 9 hingga 10 September 2026, serta tahap wawancara yang akan berlangsung pada 11 hingga 12 September 2026. Untuk pendaftaran dapat mengakses laman resmi di maganghub.kemnaker.go.id, kemudian klik atau pilih menu lowongan yang tersedia. Pastikan Anda terus mengikuti informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
5: Kata tokoh dunia. Ketika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. John Lennon.

0: Pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan warga yang sebenarnya memenuhi kriteria penerima bansos tidak kehilangan haknya akibat indikasi judi online. Kemensos tengah mendalami kemungkinan penyalahgunaan identitas penerima, termasuk pada warga lansia dan keluarga tidak mampu. Kita simak selengkapnya bersama dengan Alfred Suter. Alfred.
1: Pendengar, saat ini saya berada di kawasan Jakarta Selatan. Dan benar saja pendengar, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah masih melakukan pendalaman terhadap data penerima bansos yang terindikasi judi online. Persoalannya, indikasi tersebut tidak selalu berarti penerima bansos yang bersangkutan bermain judi online. Kemensos menemukan kemungkinan identitas penerima ini digunakan oleh pihak lain atau aktivitas tersebut dilakukan oleh anggota keluarga lain. Karena itu pemerintah tidak ingin langsung menghapus hak warga yang sebenarnya masih memenuhi kriteria menerima bantuan. Kemensos melakukan verifikasi dan pemutahiran data untuk memastikan siapa yang benar-benar melakukan pelanggaran dan siapa yang menjadi korban penyalahgunaan, maksud kami, identitas. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Yang main judol itu bukan orang tuanya, tapi anaknya atau keluarganya. Iya, ini yang sedang kita dalami terus. Jadi kalau ada lansia, ya, kemudian mungkin keluarga yang sangat tidak mampu, tapi tidak menerima bansos karena terindikasi judol, itu mungkin dimanfaatkan oleh keluarganya atau oleh orang lain. Nah, untuk yang seperti ini sedang kita perbaiki, sedang kita dalami, dan tentu jika memenuhi kriteria, bansosnya akan tetap kita salurkan.
1: Kemensos juga membuka ruang koreksi melalui berbagai saluran agar masyarakat dapat memperbaiki data penerima bansos. Pemerintah memastikan proses pemutahiran dilakukan agar bantuan tetap diterima warga yang memang berhak. Demikian dari kawasan Jakarta Selatan, Alfred Suter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
1: Pendengar, hampir seluruh wilayah DKI Jakarta kini memasuki status siaga kekeringan meteorologis pada periode 1 hingga 10 September 2026. Kondisi ini terjadi seiring puncak musim kemarau yang diperparah pengaruh fenomena El Nino yang diprediksi masih berlangsung hingga awal 2027. BMKG mencatat sejumlah wilayah seperti Jakarta Barat, Pusat, Timur, hingga sebagian Jakarta Utara mengalami hari tanpa hujan dalam durasi yang panjang. Sementara Jakarta Selatan menjadi satu-satunya wilayah yang belum sepenuhnya masuk dalam status siaga. Kami akan perbincangkan sore ini bersama dengan Kepala BPBD DKI Jakarta, Bapak Marulitua Sijapat.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Pak Maruli, salam tangguh.
3: Selamat sore Mbak Safira, salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Ya, kita bicara soal kekeringan di DKI Jakarta. Bagaimana BPBD DKI Jakarta memetakan kondisi kekeringan yang saat ini terjadi hampir di seluruh wilayah Jakarta, Pak Maruli?
3: Ya, selamat sore pemirsa Pro 3 RRI. Ya, kami sampaikan di sini memang ini adalah fenomena dari El Nino yang cukup berkepanjangan di periode sekarang ini. Ya, kita mengetahui bersama bahwa peringatan dini dari BMKG bahwa puncak daripada musim kemarau kita berada di bulan Februari, di bulan Agustus dan di bulan September 2026 ini. Artinya sekarang kita berada di masa puncak, gitu ya. Nah, kondisi ini tentunya mempengaruhi situasi cuaca di wilayah DKI Jakarta. Nah, sama-sama kita ketahui, Mbak Safira, bahwa BMKG baru saja merilis peringatan dini terkait dengan wilayah di DKI Jakarta. Terdapat 4 wilayah kota, yaitu Kota Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu itu masuk dalam level siaga.
1: Yeah.
3: Level siaga ini artinya hari tanpa hujan, HTH-nya itu minimal di 31 hari. Nah, sedangkan untuk Jakarta Selatan ini tidak masuk dalam peringatan dini. Ya, berarti masih ada wilayah di DKI Jakarta yang tidak masuk dalam peringatan dini BMKG. Nah, bagaimana terkait dengan hal ini? Kami sudah melakukan pemetaan sejak bulan Februari tahun ini terkait dengan potensi bencana musim kemarau tahun 2026 ini. Dan beberapa wilayah sudah kami pantau berdasarkan data historis kami di tahun 2019 dan tahun 2023 yang memang terjadi fenomena yang sama gitu. Nah, ini berdasarkan data-data historis ini kami melakukan pemantauan kemudian peringatan dini juga kepada masyarakat di lokasi tersebut agar bisa mengantisipasi potensi bencana kekeringan di DKI Jakarta. Demikian.
1: Jadi indikatornya apa Pak untuk menetapkan status siaga kekeringan tadi? Hanya wilayah Jakarta Barat, Timur, Pusat, dan juga Kepulauan Seribu, sementara di Jakarta Selatan tidak ya Pak Maruli?
3: Jakarta Selatan tidak masuk memang di dalam peringatan dini karena Jakarta Selatan kan kemarin ada hari tanpa hujannya itu masih di bawah 21 hari gitu kan. Kalau kita kategorinya kan ada siaga, waspada sampai dengan awas. Nah, di waspada itu kan sampai dengan 21 hari. Nah, di Jakarta Selatan masih ada hujan walaupun intensitasnya sangat kecil sekali.
1: Nah, artinya di wilayah lainnya tidak ada hujan sama sekali ya dalam rentang sekian hari tadi, Pak Maruli?
3: Iya, bukan. Artinya gini, ini kan peringatan dini. Artinya untuk di bulan September ini, ya di bulan September ini hari tanpa hujannya diprediksi itu akan sampai di 31 hari. Nah, namun ini kan prediksi gitu loh. Tentunya kita juga berharap hal-hal seperti ini bisa terjadi perubahan-perubahan ya.
1: Iya.
3: Ada berapa kriteria sih yang menentukan bahwa itu masuk dalam kategori siaga ya? Karena kan Jakarta masuk dalam kategori siaga untuk 4 wilayah kota dan 1 kabupaten Kepulauan Seribu itu ya. Ya, satu-satunya adalah tadi yang hari tanpa hujannya paling singkat 31 hari. Kemudian curah hujannya itu kurang dari 20 mm per dasarian. Serta peluang terjadinya curah hujan yang kecil itu besar ya, di angka 70%. Nah, itulah salah satu indikator-indikator yang digunakan.
1: Berarti ada potensi tidak Pak Maruli, kalau misalnya El Nino-nya masih berlanjut, peningkatan statusnya bisa saja terjadi ya Pak Maruli?
3: Ya, kita tetap mengantisipasi itu dengan berkoordinasi dengan BMKG supaya kita pantau terus nih Mbak Safira. Setiap dasarian itu kita lakukan monitoring. Sebelum masuk dasarian baru, kita rapat koordinasi dengan BMKG, dengan perangkat daerah yang terkait di dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air, kemudian juga dengan Perumda Pamjaya gitu ya, untuk memantau bagaimana ketersediaan air baku kita untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Jakarta gitu.
1: Okay.
3: Itu juga kita pantau gitu loh,
1: okay.
3: Bersama dengan BMKG.
1: Nah, gitu. Terkait dengan kekeringan pasti berdampak juga terhadap air bersih ya, suplai air bersih oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sudah ada tidak wilayah yang meminta bantuan dari BPBD untuk suplai ini Pak, untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kekeringan saat ini?
3: Ya, syukur Alhamdulillah, puji Tuhan, sampai saat ini seluruh wilayah di DKI Jakarta masih dalam kondisi terkendali. Kami juga terus memantau situasi di wilayah ya, untuk bila mana terjadi potensi kekeringan yang makin meningkat, kami bisa melakukan langkah-langkah antisipatif ya, kepada masyarakat gitu. Nah, disinilah peran masyarakat juga, Mbak Safira, bisa menggunakan call center kita 112 gitu loh, untuk melaporkan. Yang melaporkan bila mana terjadi potensi kekurangan air bersih di lingkungan masing-masing, dan kami akan merespon itu.
1: Sudah ada layanan call center untuk mereka yang membutuhkan, silakan ya hubungi di 112. Nah, selain kekeringan nih Pak Maruli, ancaman kebakaran pemukiman juga kan tidak bisa dihindari ya. Seberapa tinggi kemudian tren kasus kebakaran di Jakarta saat ini?
3: Ya, itu salah satu impact daripada musim kemarau ini. Kita sama-sama mengetahui bahwa dampaknya ya salah satunya adalah kebakaran. Dan memang di periode apa namanya Juli Agustus itu angka kejadian kebakaran itu cukup meningkat gitu ya, dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Memang kan kalau di musim kemarau ini kan sangat kering sekali, sehingga perambatan api itu menjadi lebih cepat daripada di musim kemarau. Nah, begitu kami juga menghimbau kepada masyarakat juga untuk tidak melakukan pembakaran sampah, karena ini yang paling banyak sekali terjadi, salah satunya adalah pembakaran sampah. Itu akan memicu sangat cepat sekali terjadinya kebakaran.
1: Berawal dari
3: kemudian
1: situ
3: juga,
1: ya.
3: Ya, salah satunya seperti itu. Kemudian juga penggunaan alat listrik yang sebaiknya sesuai dengan standar nasional Indonesia gitu.
1: Oke. Okay. Ya. Untuk kebakaran tadi berapa persen Pak peningkatannya, atau mungkin Bapak punya data di periode musim kemarau ini?
3: Ya, di periode musim kemarau ini cukup meningkat, tapi tidak terlalu drastis ya untuk angkanya. Itu kemarin di angka sekitar 400-an ya, dalam 2 bulan kemarin.
1: Wow.
3: Jadi dari sampai dengan Juli sampai dengan Agustus ya, Agustus.
1: Oke. Okay. Itu lebih banyak apa, pemukiman warga di tempat-tempat sempit atau seperti apa, Pak?
3: Ya, variatif.
1: Yang padat
3: variatif.
1: Penduduk atau seperti apa?
3: Ada, ya ada juga yang di pemukiman padat penduduk, kemudian juga ada juga di seperti yang di Cilincing itu ada di tempat pembuangan sampah yang terbakar, nah juga seperti itu. Jadi variatif.
1: Itu ya, cukup prihatin juga angkanya. Tinggi 400 kejadian dalam periode kemarau kali ini. Kemudian bagaimana langkah pencegahan yang dilakukan oleh BPBD agar masyarakat lebih teredukasi kalau di saat musim kemarau ini banyak hal yang perlu diwaspadai ya, termasuk tadi tidak membakar sampah, kemudian tidak sembarangan untuk melakukan aktivitas yang memicu kebakaran ya, Pak Mahruli?
3: Iya, betul-betul. Kami juga untuk hal itu, kami tidak tinggal diam. Dari awal tahun 2026 ini kami sudah melakukan koordinasi lintas instansi untuk memetakan wilayah-wilayah mana yang rawan terkait dengan dampak daripada musim kemarau ini ya. Kita sudah petakan dulu daerah-daerah mana saja, baik itu kejadian kebakaran, baik itu kejadian kekeringan, itu sudah kita lakukan pemetaan pertama itu. Terus yang kedua, kami juga melakukan pelatihan sosialisasi kepada masyarakat melalui perangkat kelurahan dan kecamatan untuk disampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga, kami mempublish, memberikan peringatan dini melalui media sosial yang kami miliki ya di BPBD. Nah, lebih seperti itulah.
1: Oke. Tadi Pak Maruli juga sempat menyinggung soal layanan 112 ya. Sejauh ini bagaimana Pak laporan yang disampaikan oleh masyarakat? Ini mayoritas laporannya terkait dengan apa? Sudah cukup efektif belum layanan ini?
3: Layanan ini sangat efektif sekali Mbak Sapira.
1: Yeah.
3: Kenapa sangat efektif? Karena masyarakat bisa menghubungi 112 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu, bebas pulsa tanpa SIM card pun bisa.
1: Okay. Nah,
3: jadi bisa menghubungi apa saja. Ada 18 jenis layanan yang bisa dilaporkan melalui 112. Ya, mulai dari tadi kejadian-kejadian bencana kebakaran, kekeringan, kemudian ada juga pohon tumbang, sampai dengan KDRT atau bunuh diri, dan sebagainya, itu bisa disampaikan melalui 112. Ya, baik melalui telepon 112 ataupun kami mempunyai aplikasi juga Jakarta Siaga 112 juga. Itu bisa digunakan segala macam. Dan kami juga di layanan Jakarta Siaga 112 itu juga itu sudah memberikan potensi, memberikan informasi terkait dengan potensi bencana yang akan terjadi pada periode-periode tertentu gitu loh. Misalnya kita masuk dalam musim kering ini, berarti potensi bencana apa saja, kemudian wilayah mana saja yang harus di waspadai. Demikian pula pada saat terjadinya pasang ya, rob, potensi bencana rob, kita juga menginformasikan daerah-daerah mana nih di pesisir utara yang akan mengalami rob. Di situ juga masyarakat sudah bisa mengantisipasi lebih awal apa langkah yang sebaiknya dilakukan masyarakat.
1: Lengkap sekali ya. Jadi masyarakat jangan malas untuk mencari tahu informasi terkini ya seputar kewaspadaan terhadap bencana di wilayah Jakarta khususnya. Di kekeringan kali ini kan tadi masih akan terus berlanjut ya musim kemaraunya. Ada tidak upaya OMC yang dalam waktu dekat akan dilakukan bekerja sama dengan BMKG? Kalau Pak Pramono kan kemarin juga sudah menyampaikan ya beberapa kali upaya untuk OMC di wilayah Jakarta sempat turun hujan, tapi kemudian masih berlanjut untuk kemaraunya Pak Maruli.
3: Ya, jadi gini Mbak, kalau OMC itu nanti kami selalu berkoordinasi ya dengan BMKG gitu ya. Terkait dengan pelaksanaan OMC, apabila dimungkinkan untuk dilakukan OMC, tentunya kami akan melakukan langkah OMC tersebut gitu loh. Tapi kalau BMKG tidak memberikan peringatan dini terkait dengan hal itu, tentu kami tidak akan melakukannya. Seperti itu Mbak.
1: Ada beberapa hal yang perlu dilakukan juga, tidak semerta-merta dilakukan OMC ya Pak Maruli.
3: Iya, betul, ada kondisi ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi untuk dilakukan OMC.
1: Baik, pesannya untuk masyarakat untuk menghadapi apa ya kemarau yang masih akan berkelanjutan, El Nino yang masih akan terus berlanjut, sehingga lebih bijak lagi mungkin untuk memakai air atau mewaspadai adanya kebakaran. Silakan Pak Maruli.
3: Baik, kepada masyarakat seluruhnya ya, pemirsa RRI Pro 3, saya menghimbau, meskipun pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh perangkat daerah dan juga organisasi-organisasi masyarakat lainnya telah menyiapkan sumber daya baik itu personil maupun peralatan dan sarana-prasarana, namun kami menghimbau peran serta aktif dari masyarakat terutama di musim kemarau ini untuk dapat menggunakan air secara bijak dan jangan terlalu boros. Kemudian, bila mendapatkan kesulitan mendapatkan kebutuhan air bersih, kami berharap masyarakat dapat melaporkan kepada call center kami di 112 ataupun melalui perangkat kelurahan yang terdekat dengan masyarakat. Gitu. Jangan menunggu sampai kondisi menjadi krisis, tapi laporkanlah lebih awal sehingga kami bisa merespon lebih cepat terkait dengan potensi bencana di wilayah masyarakat berada.
1: Baik.
3: Demikian, Pak.
1: Ya, terima kasih Pak Maruli atas waktunya sore ini dari Pro 3. Kita harapkan semoga semuanya selamat, tidak ada kejadian bencana-bencana yang menyusul ya. Semoga Jakarta aman ya, Pak.
3: Aman ya, siap. Terima kasih ya.
1: Terima kasih Pak Maruli, selamat sore, salam tangguh.
3: Salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Salam kemanusiaan. Demikian mendengar update tentang kekeringan meteorologis yang mengintai wilayah Jakarta bersama dengan Kepala BPBD DKI Jakarta, Bapak Maruli Tua Sijabat.
0: Wawancara Pro 3.
2: Wah, itu ada asap di sana. Nagurian, Mas. Jangan membakar tumpukan rumput. Wilayah ini musim kemarau, kalau melalar ke lain berbahaya. Ini ku jaga juga. Tadi melalar, Bang. Ini lahanku juga.
4: Terus yang jaga. Wah, ini musim kemarau. Lawan aksinya deras.
5: Ini ada apa nih? Nah, ramai kok kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah di musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
6: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pihak-pihak semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan hingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
7: Kami ingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Ya, kondisi kekeringan yang melanda hampir seluruh wilayah DKI Jakarta saat ini tidak hanya dipicu oleh puncak musim kemarau, tapi juga dipengaruhi oleh dinamika iklim yang lebih luas, termasuk fenomena El Nino yang berdampak pada berkurangnya pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia bagian barat. Situasi ini membuat periode hari tanpa hujan menjadi lebih panjang dari biasanya, sehingga tekanan terhadap ketersediaan air bersih di kawasan perkotaan seperti Jakarta semakin meningkat. Dan sebelumnya, pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mengatakan bahwa dampak musim kemarau panjang perlu diantisipasi sejak dini. Bukan hanya kekeringan dan juga kekurangan air bersih, pemerintah juga mewaspadai potensi kebakaran serta penurunan kualitas udara. Dan Pramono mengungkapkan sepanjang Juli hingga Agustus 2026 telah terjadi 457 kejadian kebakaran di Jakarta. Bahkan sebanyak 240 kejadian diantaranya tercatat hanya dalam satu bulan, yakni bulan Agustus. Dan seberapa besar kemudian peran El Nino terhadap kondisi wilayah di Indonesia termasuk Jakarta saat ini dan apa yang harus diwaspadai ke depannya? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar klimatologi dan perubahan iklim, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Dr. Erma Yulihastin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Sore, Prof. Erma.
8: Ya, selamat sore.
1: Ya, terima kasih sudah bersama kami di Pro 3 RRI, Prof. Erma.
8: Ya.
1: Oke. Boleh dijelaskan dulu ya secara ilmiah terkait kondisi kekeringan yang saat ini terjadi di Indonesia termasuk di Jakarta, Prof.
8: Ya, saya kira memang kita ini sedang berada dalam fase puncak-puncaknya ya. Mm-hmm. Kemarau di bulan September ini ya. Sebenarnya Agustus dan September itu perlu dicatat bahwa ini adalah fase bukan hanya puncak kemarau, tapi maksimum panas dan kering itu menyatu gitu. Oh, jadi okay. Bukan hanya panas ya, bukan hanya panasnya suhu temperaturnya aja, tapi keringnya. Keringnya ini kan dilihat dari dua unsur. Yang pertama kelembabannya yang sangat rendah gitu ya, di bawah 70% atau di bawah 50%. Kemudian yang kedua, kering ini dilihat dari minimnya curah hujan atau hari tanpa hujan yang lama gitu ya, yang lebih dari Barangkali kalau sudah di total ya, kalau di total mungkin kita sudah lebih dari 3 bulan ya, yeah, tanpa hujan. Mulai dari Juni, Juli, Agustus ya, dan sekarang akan berlanjut ke bulan yang keempat, hari tanpa hujan begitu. Jadi inilah sebenarnya yang membuat bahwa jam 8 pagi ya, gampangnya ya bahasa awamnya, jam 8 pagi kalau kita keluar rumah itu rasanya sudah seperti jam 12 siang.
1: Iya.
8: Gitu.
1: Akan terasa ini, lebih panas ini, ya, Prof.
8: Betul. Betul. Jadi karena saking panasnya, saking keringnya. Nah, ini kan berarti memunculkan titik-titik atau hotspot itu ya, titik-titik api sebenarnya kan ya. Titik-titik api inilah yang kemudian menjadi apa, kondisi yang membahayakan apabila sudah ada kebakaran gitu ya, atau titik api yang sudah terbakar, sesuatu yang sudah terbakar, maka akan cepat ya, cepat menyebarnya begitu, karena kondisi yang sangat panas dan sangat kering ini, dan tidak hanya cepat menyebar tapi juga sulit dipadamkan begitu. Ini dua hal yang saya kira sudah kejadian di beberapa lokasi begitu kan ya, ketika sudah ada yang membakar gitu ya, di mungkin pembakaran di terbuka ya, di area terbuka seperti membakar sampah atau membakar apapun ya, api unggun misalnya ya, yang waktu kejadian di Bromo, kemudian di beberapa gunung sekarang juga sudah terjadi seperti itu. Nah ini menandakan bahwa sesuatu yang sudah terbakar akan sangat cepat menyebar dan akan sulit dipadamkan. Itu karakteristik yang terjadi pada saat ini. Termasuk Jakarta dalam hal ini. Jakarta sudah beberapa kali juga ada kejadian ya, karena memang El Nino ini memodifikasi cuaca gitu. Yang harusnya itu kalau situasi di kemarau itu seharusnya tidak terlalu, ya kalaupun panas ya panas, tapi ada kelembabannya tetap gitu. Jadi harusnya panas dan lembab gitu ya. Tetapi ternyata itu nggak terjadi gitu. Yang sekarang itu panas dan sangat kering, atau bahkan keringnya ekstrim gitu ya. Sudah
1: mempengaruhi suhu udara juga saat ini panas, ya. Lebih panas.
8: Ya, betul, lebih panas dan lebih kering. Jadi memang ini cuaca yang seperti ini juga tidak bisa kita abaikan gitu ya, bahwa ini adalah kondisi lingkungan yang bisa mendukung ketika ada titik api tersebut gitu. Makanya cepat begitu kan situasinya, jadi mudah terbakar gitu di mana-mana begitu. Gitu intinya, Mbak.
1: Oke. Tapi ini juga menjadi pertanyaan dari pendengar ataupun masyarakat secara luas mungkin ya, Prof. Kapan sih ini berakhir untuk periode panas ini, karena semua juga menantikan ya peralihan musim ke hujan.
8: Betul. Jadi begini, kalau melihat dari situasi angin ya, angin yang dari timur atau tenggara saat ini yang menandakan musim kemarau itu masih akan stabil di bulan September ini kan ya. Ini masih akan musim kemaraunya masih akan justru malah memuncak begitu. Secara intensitas hujan juga sangat-sangat minim, hampir tidak ada hujan. Kemudian Oktober, kita berharap Oktober untuk Jawa bagian barat itu sudah mulai ada perubahan di, mungkin anginnya tidak berubah, kalau dari aspek angin tidak berubah, tapi hujan bisa terjadi karena ada transport kelembaban dari Samudra Hindia gitu ya. Samudra Hindia itu masih bisa gitu ya, masih bisa menghantarkan atau mentransfer kelembaban menuju ke wilayah Jabodetabek, Jawa bagian barat. Jadi kita berharap pertengahan Oktober itu sudah mulai ada hujan gitu ya. Meskipun sifatnya sporadis atau episodik gitu ya, tapi kita berharap Oktober tuh sudah terjadi perubahan, khusus untuk Jawa bagian barat tapi ya, sebagian gitu, sebagian, tidak juga tidak merata begitu ya. Karena efek dari tekanan-tekanan rendah yang mungkin bisa terbentuk di Samudra Hindia itu dekat Sumatera dan Banten begitu ya, sehingga itulah yang kemudian memicu hujan. Jadi, namun perlu dipahami bahwa secara angin itu masih angin musim kemarau, bukan angin dari barat yang menuju ke wilayah Jawa Barat ini atau Jawa secara keseluruhan nanti di bulan Oktober. Jadi meskipun hujannya sudah mulai ada, tapi belum intensif, belum persisten, dan belum rata gitu ya. Jadi sifatnya masih tadi yang saya katakan sporadik. Sporadik, hujan-hujan sporadis gitu ya. Dan berbeda dengan Jawa bagian tengah dan timur, itu perlu dipahami. Karakteristiknya sudah berbeda. Itu hanya khusus untuk Jawa bagian barat, itu pun yang dekat-dekat dengan daerah pegunungan seperti di Bogor udah mulai hujan. Selatan itu, wilayah di selatan Jawa ini bagian barat. Nah, hujannya juga bisa sampai ke utara. Kalau Bogor udah hujan mungkin bisa ya, karena transport dari angin kan dari timur. Jadi hujan ini bisa ditranspor menuju ke bagian wilayah ke arah barat laut atau menuju ke intinya ke bagian utaranya gitu ya, utara dari Bogor gitu. Jadi Oktober semoga kita berharaplah gitu.
1: Perlu
8: ya.
1: Perlu bersabar ya Prof
8: untuk
1: ya.
8: Jawa bagian barat betul. Namun saya perlu katakan bahwa ada beberapa wilayah tertentu seperti Jawa Timur ya, di bagian utara itu benar-benar akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang daripada Jawa Barat. Jadi Oktober belum hujan, November belum hujan, Desember pun sudah akhir-akhir itu baru mengawali awal musim hujan. Itu sangat berbeda karakteristiknya dengan bagian barat ini. Karena memang tadi saya katakan bahwa secara angin musim hujan sebenarnya belum bisa dikatakan musim hujan yang rata dari aspek angin monsunnya. Karena El Nino ini bisa memperkuat angin di musim kemarau di satu sisi dan memperlemah angin musim hujan. Jadi ketika bulan Desember anginnya tuh masih musim kemarau gitu. Meskipun sudah mulai hujan, tapi udah hujannya udah merata gitu ya. Jadi gak sinkron antara angin dan hujannya ya, karena El Nino tadi, El Nino kan justru puncak-puncaknya di Desember tuh puncak dia. Sampai di atas 3 gitu ya intensitasnya. Sehingga enggak sinkron gitu ya, enggak sinkron antara angin dan hujan. Mestinya tuh secara normal, secara klimatologi sinkron. Kalau musim hujan tiba, maka anginnya harusnya berubah bertiupnya gitu ya. Jadi angin baratan. Nah, untuk tahun ini kemungkinan enggak seperti itu. Jadi meskipun Oktober hujan, hujannya juga ya bisa kita katakan sebenarnya itu musim hujan yang palsu gitu ya. Musim hujan yang palsu artinya belum benar-benar hujan secara angin gitu.
1: Agak
8: ya.
1: Membingungkan. Hanya tapi ya hujan, Prof ya kondisi ini sebenarnya.
8: Ya, pseudo rainfall disebutnya. Pseudo rainfall ini sudah mulai hujan sih, tapi hujannya sporadis, hujannya dari Samudra India gitu ya. Sehingga tidak merata di Jawa aja tuh. Nanti atau karakteristik hujannya tuh tidak merata di bulan Oktober. November sudah mulai agak lebih intens gitu ya. Tapi tetap saja saya katakan bahwa angin di atas Pulau Jawa yang bertiup di atas Pulau Jawa itu masih angin musim kemarau gitu.
1: Masih dalam kemarau ya.
8: Masih dalam kemarau. Itulah yang menjelaskan mengapa daerah di Jawa Timur dan juga di bagian timurnya ya Bali, Lombok, NTB itu seakan-akan mereka masih kemarau karena November belum hujan gitu. Meskipun barat udah hujan gitu. Jadi kalau tadi bicaranya Jakarta bagaimana, ya termasuk bagian dari Jawa bagian barat ini yang akan sudah mulai hujan di ketika kita akan masuk Oktober tadi ya. Oktober,
1: perlu bersabar November. Sampai dengan Oktober untuk menantikan hujan ya, Prof. Erma.
8: Betul.
1: Bicara soal wilayah Kalimantan, ini bagaimana Prof untuk hujan di sana?
8: Ya, kalau Kalimantan ini beda lagi ya karakteristiknya. Jadi sebenarnya kalau normalnya Juni-Juli itu Kalimantan sudah mulai hujan. Karena dia mengalami dua kali musim hujan di Kalimantan itu. Yaitu di bulan April, lalu di bulan September-Oktober itu mulai hujan. Atau Agustus gitu ya. Nah, untuk kondisi sekarang tidak gitu. Jadi musim hujan yang harusnya terjadi di bulan Agustus atau bahkan mungkin Kalbar itu sudah mulai Juli itu sudah mulai hujan gitu ya. Itu shift kan, artinya bergeser kan, tidak ada hujan tuh Juli Agustus kemarin ya, kemudian September sekarang juga sama gitu. Nah Oktober yang baru hujan sama gitu ya, tidak seragam, dimulai dari Kalbar dulu. Kalbar itu mirip seperti Jawa bagian barat, Oktober pertengahan sudah mulai hujan gitu ya. Tapi nggak seluruh Kalimantan nih, hanya barat aja yang mengalami itu. Karena dekat dengan Laut Cina Selatan. Jadi hujannya, kelembabannya, awannya berasal dari Laut Cina Selatan yang langsung menurunkan hujan di bagian barat. Nah, sayangnya hujan di bagian barat ini enggak lanjut ke timurnya. Jadi bagian Kalimantan Tengah tuh masih delay hujannya. Termasuk juga apalagi Kalimantan bagian timur itu lebih panjang kemarau-nya lagi gitu ya. Sehingga kemarau di Kalimantan itu untuk tengah dan timur itu baru akan meratanya ya, meratanya awal musim hujannya itu sekitar pertengahan November. Kalau tadi kan Jawa pertengahan Oktober kita berharap sudah mulai merata ya. Meskipun ya, meskipun meratanya di Jawa bagian barat sebenarnya kalau konteksnya Jawa tengah itu masih sebagian nggak belum merata gitu ya, apalagi timur, Jawa timur tuh juga akan delay musim hujannya begitu. Gambarnya seperti itu, jadi artinya memang masih ada waktu yang perlu kita persiapkan untuk konteks karhutla Kalimantan itu Oktober ini, ya kan? September kan belum ya, baru awal. September dan Oktober ini gitu ya. Kalaupun sekarang sudah mulai ada hujan di Kalimantan, itu efek dari badai tropis yang ada di utara yang mau bergabung. Jadi hanya sesuatu yang sifatnya episodik aja. Sesaat beberapa hari ini karena ada proses penggabungan badai gitu. Namun itu tidak menunjukkan awal musim hujan di Kalimantan, belum gitu ya. Tadi saya katakan sekitar pertengahan November.
1: Jadi tidak menyala artikan ya, kalau masyarakat di sana sudah turun hujan bukan berarti sudah musim hujan ya, belum berakhir kemarau.
8: Belum berakhir. Makanya kan pantauannya juga belum rata ya, laporan dari penduduk juga, oh sekarang di wilayahnya belum hujan sama sekali di bagian tengah, tapi Kalbar udah hujan. Nah itu karena tadi sifatnya memang masih episodik tadi hujannya gitu ya. Nah oleh karena itu memang jangan sampai masyarakat juga kau aman nih gitu ya, aman udah mulai musim hujan udah kita bakar lagi gitu loh. Maksud saya gitu jangan sampai itu gitu, karena sebenarnya belum gitu ya. Meratanya itu baru nanti pertengahan November kalau konteksnya Kalimantan, jadi itu juga harus dipahami supaya masyarakat tuh jangan dalam tanda kutip tertipu oleh hujan yang memang menipu gitu ya. Karena kan hujannya ini pseudo rainfall disebutnya gitu ya. Jadi di tengah-tengah masih kemarau ada hujan-hujan yang bisa terjadi karena gangguan cuaca di lokasi yang di bagian utara sekali begitu. Itu kira-kira penjelasannya kalau untuk Kalimantan.
1: Apakah artinya nanti ke depannya akan terjadi lagi seperti ini, Prof? Untuk perubahan iklim yang tidak menentu, kemudian ketidakpahaman ya antara dua tadi ya, El Nino dan juga kemarau yang berbarengan juga nih, Prof Erma. Dan panjang waktunya, lebih dari 4 bulan.
8: Iya, betul. Intinya kalau El Nino itu terjadi pada saat musim kemarau ya, dan kemudian nanti pun Desember itu bahkan akan mencapai puncaknya, tentu dia pasti akan mengganggu cuaca gitu. Gak mungkin enggak, pasti mengganggu gitu. Makanya tadi ada delay musim hujan ya kan, itu efek dari El Nino-nya tadi gitu sebenarnya. Nah masalahnya di tahun depan bagaimana kan ya, karena kita berpikirnya kan harus sudah mikir 6 bulan ke depan.
1: Belajar dari tahun ini ya Prof.
8: Betul, ya betul. Nah El Nino tahun ini itu kan masih akan berlanjut nih, 2027 tuh masih El Nino, Februari masih berlanjut El Nino gitu ya, Maret gitu ya, tapi diprediksi April tuh langsung kondisinya dia ngedrop, netral maksudnya ya, langsung turun suhunya dan memasuki musim kemarau tahun depan, itu kemungkinan kita berada pada dua kemungkinan, yaitu kondisinya adalah musim kemarau yang normal ya. Musim kemarau yang normal yang pertama, atau yang kedua adalah intinya karena El Nino-nya tadi masuk ke fase yang normal, bisa juga dia langsung ngedrop berbalik arah menjadi fase yang La Nina. Kalau La Nina kan menimbulkan kemarau yang sedikit lebih basah kan. Tapi mengingat kita baru El Nino yang sangat kuat ya, sangat kuat, bisa jadi La Nina di tahun depan di saat musim kemarau itu tidak terlalu berdampak, karena kan suhu permukaan laut itu masih pelan-pelan berubahnya gitu, nggak langsung gitu ya, nggak langsung, sehingga tidak menimbulkan efek atmosfer yang langsung berubah gitu ya. Hanya saja yang perlu dipahami di bulan Desember ya, Desember akhir menuju ke Januari ya, itu kemungkinan akan ada gangguan cuaca yang berbeda, yaitu yang terjadi dinamika yang terjadi di Samudra Hindia. Jadi ada kemungkinan pembentukan vortex gitu ya, vortex yang dekat dengan Banten dan Sumatera bagian selatan itu gitu ya. Dan efek dari vortex itu karena dia besar ya, besar, maka akan menimbulkan langsung hujan. Hujannya itu bisa intensitas tinggi. Itu bisa terjadi pada saat Desember dan Januari. Seperti saya katakan tadi hujan ini khususnya untuk Jawa bagian barat tuh akan ditransfer atau disuplainya dari Samudra Hindia kan. Nah, dari kondisi yang kemarau panjang gitu ya, lalu tiba-tiba hujan yang intensitasnya bisa sangat tinggi, itu kan juga harus kita persiapkan kan dari sekarang. Karena ada potensi bahwa Desember dan Januari itu intensitas akan ekstrim gitu, intensitasnya hujan di bulan-bulan tersebut gitu. Baik. Jadi kebayang bagaimana efeknya pada longsor, karena kan
1: itulah
8: permukaan tanah, permukaan tanah kan kaget gitu ya, dari yang tadinya nggak hujan, lalu nanti hujannya intensitasnya sangat tinggi begitu ya, atau bahkan ekstrim, nah itu memicu longsor.
1: Membingungkan gitu juga situasi ini. Kemudian terjadi beberapa bencana yang sebenarnya kita tidak harapkan ya, Prof. Jadi apa yang perlu disiapkan ataupun dilakukan supaya kita ini lebih siap menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, terutama di masa depan juga nih, Prof?
8: Ya, saya kira memang harus kita pahami bahwa bumi sekarang sudah mulai berubah ya. Jadi cara-cara kita merespon bencana gitu ya, itu juga harus menggunakan perspektif yang lebih maju gitu ya. Dan panduan-panduannya itu sudah disampaikan sebenarnya oleh PBB. Mereka punya unit Disaster Risk Reduction ya, UNDRR itu. Artinya itu harus menjadi protokol tiap negara. Jadi dimulai dari misalnya membuat multi hazard, mapping resiko multi hazard. Jadi semua jenis bencana yang kaitannya sama bumi ya, vulkanologinya, seismologinya, meteorologinya, hidrologinya, semua itu di dalam satu map ya. Dan mapnya itu resiko yang berubah secara dinamis. Itu harus punya dulu, harus punya dulu tuh sebagai basis ya, basis policy. Jadi kita mengambil kebijakan-kebijakan tuh dari data multi hazard map tadi. Itu sudah ada kok sebenarnya panduan-panduannya. Tinggal bagaimana implementasinya.
1: Nah,
8: karena itu
1: yang
8: kita nggak bisa lagi artinya jangan berpikir statis lagi gitu loh, bikin map itu. Oh sudah kok mapnya, tapi nggak pernah diganti. Udah setahun, dua tahun.
1: Perlu itu ada perbaruan juga mengikuti perkembangan ya, Prof.
8: Pemutakhiran setiap 6 bulan sekali. Baik. Harus itu. Itu pun sudah ada, protokolnya sudah ada, bahwa seasonal prediction itu harus dilakukan. Jadi prediksi skala musiman atau 6 bulanan.
1: Baik.
8: Jadi dimutakhirkan lagi begitu. Baik. Dan dihitung resiko ya, sudah resiko. Resikonya udah kemana-mana, bahkan ke kesehatan, ke ekonomi gitu loh. Jadi bukan resiko yang resiko bencananya tinggi, bukan cuma itu, tapi sudah kajian yang macam-macam tentang resiko, sehingga policy itu menjadi lebih akurat persiapan-persiapannya begitu.
1: Baik. Terima kasih banyak Prof. Erma atas waktunya sore ini di RRI Pro 3.
8: Ya, sama-sama.
1: Sehat selalu Prof. Selamat sore.
8: Iya, selamat sore. Terima kasih.
1: Baru saja kami berbincang dengan pakar klimatologi dan perubahan iklim dari BRIN, Prof. Erma Yulhastin.
9: Wawancara Pro 3. Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Sore. Saya Safira Amalia pamit, kita akan jelang Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar. Meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
5: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
6: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada

0: RI Palangkaraya melaporkan.
1: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
2: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
1: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
2: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
3: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
2: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
4: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia, setelah itu nanti ke EU.
5: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
6: Kehadiran Casfever merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
5: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
1: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
2: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya, ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo itu digelontor 1.500 smartboard.
1: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
3: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
1: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
4: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
5: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu kan zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sesungguhnya kita adalah perusahaan alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
4: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
6: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah baru pilah sampah. Lalu sampah bahasa ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
4: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana. Sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Derek Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilo Lipo di KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Teuku Markam, dan simbol kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
0: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam dari kami. Bersuara.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Indonesia Menyapa Malam.
0: Kami terus menghadirkan informasi berupa laporan juga dari sejumlah reporter kami di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan tentunya Anda juga bisa menyimak informasi aktual juga di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Dengar kekeringan melanda 25 desa di Pati, ribuan warga terdampak krisis air bersih, di mana BPBD menetapkan status siaga bencana hingga akhir Oktober. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Agus Pambudi dari RRI Semarang.
1: Kekeringan ekstrim melanda 25 desa di 9 kecamatan Kabupaten Pati sepanjang musim kemarau tahun ini. Sebanyak 2.831 kepala keluarga atau 9.323 jiwa tercatat terdampak krisis air bersih. Kalakar BPBD Kabupaten Pati Martinus Budi Prasetyo mengatakan, Kecamatan Jakenan menjadi wilayah paling parah dengan 7 desa mengalami kekeringan secara bersamaan. Kecamatan lain yang turut terdampak meliputi Gabu, Sukolilo, Kayenta, Baromo, Winong, Pucawangi, Jakendan, Kecamatan Pati.
2: Sampai hari tanggal 2 September kemarin kami dari BPBD sudah mengirimkan sebanyak 44 tangki kapasitas 5.000 liter maupun 4.000 liter dari tangki yang kita pinjam pakai dari Balai Pengembangan Wilayah Jawa Tengah. Jadi mulai seminggu ini kita sudah mengoperasionalkan 4 tangki untuk dukung kegiatan bantuan air bersih ini.
1: Martinus Budi Prasetyo mengimbau masyarakat lebih bijak menggunakan persediaan air bersih yang terbatas. Dia juga mendorong petani beralih menanam palawija yang lebih tahan kekeringan dibandingkan tanaman padi. Sukito, warga Kecamatan Jakenan, mengatakan kekeringan membuat kebutuhan air petani di sepanjang sungai sulit terpenuhi. Bendung karet Sungai Juana turut mengering akibat dampak kemarau panjang yang melanda kawasan tersebut.
3: Untuk kehidupan sehari-hari, MCK kan pakai air embung. Air embung ambilnya dari air sungai. Sedangkan nanti kalau air sungai ini habis, otomatis warga juga kekeringan, nggak bisa ini nunggu air suplai dari atas. Harapannya bisa warga bisa tanamannya jadi, karena terlalu banyak modal yang sudah dikeluarkan, Pak. Kasihan.
4: Panen ya, terancam gagal ya, Pak?
3: Terancam gagal, Pak, kalau nggak ada air.
1: Pemerintah Kabupaten Pati menetapkan status siaga bencana kekeringan dan kebakaran hutan lahan sejak 1 Agustus 2026. Status siaga tersebut berlaku hingga 30 Oktober 2026 seiring puncak kemarau diperkirakan terjadi. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Sekretaris Jenderal atau Sekjen PBB Antonio Guterres pada Kamis 3 September kemarin menyerukan kepada negara-negara anggota untuk memperdalam reformasi di bawah inisiatif UNECTI dalam sidang Majelis Umum yang akan datang. Disampaikan Guterres menjelang sidang ke-81, dirinya mendesak negara-negara anggota untuk tidak hanya mempertahankan momentum UNECTI tetapi juga memperdalamnya. Sebuah taklimat kepada Majelis Umum mengenai UNECTI, sebuah upaya reformasi di seluruh sistem yang diluncurkan pada Maret 2025, bertepatan dengan peringatan 80 tahun berdirinya badan tersebut.

0: Pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong keterbukaan dalam pembahasan penentuan desil data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, di mana Kemensos bersama Badan Pusat Statistik membuka ruang bagi pakar dan akademisi untuk memahami sekaligus memberi masukan terhadap metode penentuan desil. Laporannya disampaikan rekan kami, Alfred Tutar. Alfred.
1: Dengar, saat ini saya berada di kawasan Jakarta Selatan dan Menteri Sosial memang benar Saifullah Yusuf ini menyampaikan pemerintah membuka ruang diskusi terkait penentuan desil dalam data sosial ekonomi nasional. Gusipul mengatakan pembahasan bersama pakar dan akademisi diperlukan agar dasar penentuan desil dapat dipahami secara terbuka, dan langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperbaiki data yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial. Menurutnya data saat ini juga masih dalam proses konsolidasi, termasuk setelah adanya tambahan data dari BKKBN yang membutuhkan sinkronisasi, validasi, dan juga verifikasi oleh BPS. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Yang juga kami ingin sampaikan bahwa pemerintah juga khususnya BPS dan Kementerian Sosial membuka diri untuk berdiskusi dengan para pakar, berdialog dengan para pakar secara terbuka, ya, sehingga semua pihak semakin paham apa yang menjadi dasar dari BPS untuk menentukan desil tersebut, ya. Dan tentu ada pemutakhiran yang sifatnya bulanan dan sifatnya 3 bulanan.
1: Mensos juga mengatakan pemerintah juga terus membuka ruang koreksi dari masyarakat terhadap data yang dinilai tidak sesuai. Menurutnya pemutakhiran diperlukan agar data semakin menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebenarnya. Dari Jakarta Selatan, Alfred Tutar, Pro 3 RRI, terus udara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.

0: Pendengar, Malaysia menetapkan keadaan darurat di Distrik Serian Negara bagian Sarawak pada Jumat 4 September 2026. Keputusan tersebut diambil setelah kabut asap tebal menyebabkan kualitas udara mencapai tingkat berbahaya. Kabut asap tersebut berasal dari kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Indonesia yang berdekatan dengan Sarawak. Kondisi ini membuat Sarawak menjadi salah satu wilayah Malaysia yang paling terdampak kabut asap. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau aku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin ia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat. Karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengannya.

0: Aku duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Bukannya senja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

Lelah seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merebahkan badanku. Sebelum aku pejamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini, kan fotoku dengan senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada senja, dan rasa risau hatiku pada senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya aku coba kembali menghubungi senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
0: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus. Yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
2: Kekhawatiranmu itu ada benarnya, sayang. Tadi, Ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
3: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
3: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu, tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
3: Tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S Ayah inisialnya.
3: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
1: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia senja?
3: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
2: Entahlah ya. Mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
3: Iya betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum Maya.
4: Waalaikumsalam. Iya, ada apa Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
4: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya Maya, kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
4: Iya, aku mendengar kabar itu dari Ibu Rita. Katanya ada teman kampus kita yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu.
0: Siapa dia Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
4: Ya, Dina.
0: Siapa orangnya, Maya?
4: Ya, Dina.
0: Astaga!
5: Dina! Dina!
1: Aku hanya bisa tertegun dengan air mata yang meleleh.
0: Ya Allah.
1: Senja, engkau telah mengajariku yang indah tidak selamanya bersama.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas memastikan kebutuhan BBM bersubsidi masyarakat Muna Barat Sulawesi Tenggara menjadi prioritas melalui penguatan distribusi energi untuk mendukung aktivitas warga dan ekonomi daerah. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan Muna Barat merupakan daerah yang membutuhkan dukungan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar masyarakat melalui sinergi bersama Ditjen Migas dan Pertamina. Menurutnya dinamika geopolitik global serta disparitas harga energi membuat keberadaan BBM subsidi yang dikompensasi negara semakin penting untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat termasuk di Muna Barat. Wahyudi menegaskan BPH Migas bersama Pertamina Patraniaga berkomitmen mengawal operasional distribusi hingga evaluasi administrasi agar penyaluran BBM bersubsidi berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan. Kita beralih ke informasi lainnya, PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menyatakan program bantuan konversi BBG kendaraan tahun 2026 memberikan manfaat bagi pengemudi taksi online atau taksol berupa penurunan biaya operasional hingga 55%. Corporate Secretary PGN Fajriah Usman menyatakan melalui program tersebut, perusahaan memberikan kesempatan bagi pengemudi taksol untuk mengonversi kendaraan dari bahan bakar konvensional menjadi bahan bakar gas atau BBG melalui pemasangan kit BBG secara gratis. Fajriah mengatakan inisiatif ini diharapkan menjadi alternatif energi yang lebih efisien, sekaligus membantu pengemudi menekan biaya operasional kendaraan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Mahkamah Agung Rusia menyatakan keyakinannya bahwa sistem peradilan negara-negara BRICS menjadi salah satu penjamin terpenting bagi stabilitas dan keadilan dalam konteks terbentuknya dunia multipolar. Ketua Mahkamah Agung Rusia Igor Krasnov mengatakan di dunia modern, sejumlah negara BRICS dituntut untuk memberikan respon bersama terhadap berbagai tantangan dan ancaman paling kompleks, sekaligus memastikan supremasi hukum di tengah era transformasi global yang berlangsung cepat. Ia mengatakan pada saat yang sama, sistem peradilan negara-negara BRICS menjadi salah satu penjamin terpenting bagi stabilitas dan keadilan dalam konteks terbentuknya dunia multipolar. Kita beralih ke informasi olahraga. Kesebelasan Bayangkara Presisi Lampung FC ditahan imbang 1-1 oleh tamunya Persebaya Surabaya di kandang sendiri pada pertandingan pertama Super League 2026-2027. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda Korwei Halim Bandar Lampung sore tadi, tim tamu Persebaya sempat mengejutkan tuan rumah pada menit 13 melalui gol Ian Mabela. Namun Bayangkara berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-59 melalui Alano yang berhasil menanduk bola setelah memanfaatkan umpan silang dari CDB. Hasil imbang ini menempatkan kedua tim pada posisi ke-6 klasemen sementara Super League 2026-2027.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid sudah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
1: Indisip Partai itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno. Karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.

0: bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa.
2: Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII mengucapkan selamat kepada Soekarno dan Hatta atas terpilihnya mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Warga Indonesia termasuk Yogyakarta sangat antusias setelah proklamasi Indonesia dilakukan. Antusiasme mereka dapat dilihat salah satunya dari banyak bermunculan surat kabar dan majalah Republik di Jakarta, Yogyakarta, dan Surakarta. Melihat antusiasme tersebut membuat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam ke-8 mengeluarkan dekret yang disebut Amanat 5 September 1945. Isi dari Amanat 5 September 1945 adalah pernyataan penggabungan Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman ke dalam NKRI. Saat berintegrasi dengan Indonesia, wilayah Kesultanan Yogyakarta meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Adam Malik Batubara meninggal di Bandung, Jawa Barat 5 September 1984 pada umur 67 tahun. Ia adalah mantan Menteri Indonesia pada beberapa departemen. Antara lain, ia pernah menjabat menjadi Menteri Luar Negeri. Ia juga pernah menjadi Wakil Presiden Indonesia yang ketiga. Adam Malik ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 6 November 1998.
1: Indonesia menyapa malam.
3: Pendengar RRI, ada informasi menarik buat para lulusan perguruan tinggi. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI mengadakan program pemagangan nasional Angkatan 2 atau Batch 2 tahun 2026. Nah, buat kamu yang sudah mendaftar, pastikan memenuhi persyaratan dan peserta yang dinyatakan lulus administrasi adalah lulusan perguruan tinggi dalam rentang 3 September 2025 sampai 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan pada angkatan sebelumnya. Proses pendaftaran peserta 3 hingga 8 September 2026 ini, seleksi administrasi 9 hingga 10 September, dan wawancara 11 hingga 12 September 2026. Untuk link pendaftaran bisa di http atau www.magang-hub.kemnaker.go.id, klik lowongan. Tetap ikuti informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

To the point. Pendengar, Kementerian Kesehatan mencatat proporsi siswa yang melakukan percobaan mengakhiri hidup atau bunuh diri melonjak signifikan dari 3,9% pada 2015 menjadi 10,7% pada 2023. Merujuk data Global Best Student Health Survey menunjukkan sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang jiwa anak. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono memandang angka itu menunjukkan pentingnya penanganan persoalan kesehatan mental sejak dini. Tudupin kita pada malam hari ini, kasus bunuh diri pada anak melonjak dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Ya, sebelumnya Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan bahwa ada kenaikan hingga 2,7 kali lipat pada percobaan bunuh diri pada siswa yang menunjukkan pentingnya penanganan persoalan kesehatan mental sejak dini. Dante menjelaskan bahwa data Global School-Based Student Health Survey menunjukkan pada 2015 sebanyak 3,9% siswa mencoba mengakhiri hidupnya, sementara pada 2023 angka itu naik jadi 10,7%.

0: Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Ibu Titi Eko Rahayu.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Titi, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Kabar sehat
2: Mas
0: ya?
2: Ya?
0: Dengan Lukman.
2: Oh iya, Mas Lukman. Selamat malam, Mas Lukman.
0: Iya, kabar sehat ya, Bu Titi ya?
2: Sehat.
0: Bu Titi, ini angka percobaan mengakhiri hidup atau bunuh diri pada siswa ini meningkat tajam. Apa evaluasi Kementerian PPPA, Bu, terhadap efektivitas kebijakan perlindungan anak selama ini?
2: Iya, memang angkanya meningkat ya, Mas Lukman ya. Mm-mm. Terakhir kita prihatin dengan kasus yang terjadi di Ngada, ya kan? Mm-mm. Kita tahu ada anak usia 10 tahun yang kemudian bahkan bukan mencoba tapi sudah melakukan bunuh diri ya, gitu ya. Ya tentu kita mendorong bahwa ini daerah-daerah itu harus memperkuat sistem perlindungan anaknya melalui implementasi kabupaten kota layak anak itu yang kami terus dorong juga gitu ya. Termasuk ya menciptakan sekolah-sekolah yang aman dan nyaman untuk anak gitu.
0: Nah, kalau kita lihat ini kan juga banyak yang mengalami tekanan psikologis berat gitu ya, Bu Titi. Nah, ini siapa Bu sebenarnya yang bertanggung jawab melakukan intervensi pertama? Sekolah, orang tua, dinas sosial atau dinas kesehatan? Atau bahkan Kemen PPA atau siapa?
2: Oke, ya kita tahu bahwa pengalaman traumatis seperti kekerasan, perundungan, pengabaian, termasuk tekanan ekonomi keluarga yang dapat memicu istilah psikologi itu rasa sakit emosional ya yang tak tertahankan sehingga kemudian karena mereka tidak tahu, anak-anak ini tidak tahu bagaimana menghilangkan perasaan yang tidak aman itu, perasaan yang tidak nyaman atau rasa sakit emosional itu, kemudian mereka berpikir untuk berhenti hidup, artinya sama aja menghentikan rasa sakit. Nah ini dan biasanya Mas Lukman, sebenarnya mereka anak-anak yang berpikir untuk mengakhiri hidup itu seringkali sebenarnya menunjukkan tanda peringatan ya. Mereka bisa misalnya dengan berbicara tentang kematian, menarik diri dari lingkungan. Kemudian juga ada mungkin ditandai dengan perubahan drastis dalam perilaku. Nah ini harus dibutuhkan sensitivitas kepedulian dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Orang tua dan lingkungan untuk memahami perubahan ini sehingga tidak terlambat untuk merespon gitu. Ketika terlambat ya akhirnya fatal seperti yang terjadi di Ngada gitu kan. Jadi kepekaan orang dewasa tidak hanya keluarga tapi lingkungan termasuk orang dewasa yang ada di sekitar sekolah itu yang harus memiliki kepekaan gitu.
0: Iya, ini artinya yang mendukung seseorang melakukan tindakan mengakhiri hidupnya itu ya, Bu Titi ya.
2: Ya tidak hanya yang mendukung tapi juga tidak hanya keluarga, masyarakat ya termasuk pemerintah tadi yang saya sampaikan pertama untuk memperkuat sistem perlindungan anaknya dengan mengimplementasikan kebijakan kabupaten kota layak anak gitu.
0: Iya. Kita undang pendengar boleh Bu Titi? Untuk
2: boleh,
0: bisa silakan bergabung bersama kita. Pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kalau kita ketahui juga kan sebenarnya sosialisasi dan kampanye terkait dengan program atau pencegahan mengakhiri hidup ini tidak sudah banyak dilakukan ya Bu Titi ya.
2: Iya.
0: Nah bagaimana memastikan jika program pencegahan itu tidak hanya berupa sosialis saja tapi benar-benar menghasilkan perubahan terukur pada angka percobaan ini di kalangan anak ini?
2: Iya, selain kita harus memang memperbanyak informasi-informasi yang sifatnya edukatif, jangan lupa juga kita harus bicara juga dengan kelompok anak, mendengarkan, belajar untuk mendengarkan suara mereka, gitu kan?
0: Yeah.
2: Bahkan ketika suara itu hanya berupa isyarat kecil, misalnya dengan diam, gitu. Hari ini saya kebetulan barusan tadi baru melakukan konsultasi publik dengan anak. Kalau biasanya kan membaca konsultasi publik itu dengan masyarakat, dengan orang dewasa ya. Tapi hari ini kami melakukan konsultasi publik dengan kelompok anak untuk mereka memberikan pandangannya, harapannya, bagaimana menciptakan Indonesia ini menjadi Indonesia yang aman, nyaman untuk mereka, dan memberikan masukan atau ide-ide untuk, kami kan sedang menyusun rancangan peraturan presiden strategi nasional pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak memang. Nah ini hari ini kami melakukan konsultasi, diskusi dengan anak-anak dengan cara yang tentu menarik dengan mereka. Dan bersyukur mereka luar biasa memberikan ide, pandangan, harapan bagaimana menciptakan Indonesia ini menjadi Indonesia yang aman dan bebas dari kekerasan. Gitu Mas Lukman.
0: Iya. Bu, pemerintah memiliki mekanisme deteksi yang aktif di sekolah untuk bisa menemukan anak yang mengalami ide mengakhiri hidup tidak, Bu?
2: Iya. Kan Kementerian Dikdasmen juga sudah banyak ya kebijakan dan program termasuk menciptakan budaya sekolah yang aman gitu kan, rukun sama teman. Mereka juga Permen Dikdasmen nomor 6 itu banyak kebijakan dan program yang sudah diinisiasi juga oleh Kemendikdasmen untuk mewujudkan sekolah menjadi sekolah yang aman, sekolah yang menyenangkan gitu.
0: Yeah.
2: Itu juga gitu Mas.
0: Yeah. Kita sapa pendengar terlebih dahulu ya Bu Titi ya. Ada Ibu Haryanti di Toli-Toli. Malam Bu Haryanti.
3: Ya, halo, selamat malam Mas Lukman.
0: Ya, malam, silakan.
3: Ya, Ibu Titi, selamat malam, salam sehat, salam tangguh. Semoga kita tetap tangguh ya, tetap sehat mendengarkan meningkatnya, mengakhiri hidup pada anak itu ya. Kalau menurut kami Ibu Titi dari melihat fenomena yang terjadi di masyarakat kalangan ekonomi ke bawah ini banyak emang ya faktor ekonomi itu dan yang paling penting itu mungkin paling utama faktor keluarga Ibu Titi ya pentingnya keluarga itu mengenali gejala-gejala mungkin kalau anaknya udah berubah ya mungkin seperti itu. Kalau udah berubah jadi pendiam, biasanya nggak pendiam, ya mungkin seperti itu. Kedua juga itu lingkungan, baik lingkungan sekolah sama lingkungan media sosial. Nah sekarang itu kan yang itu masuk juga Ibu Titi ya, lingkungan media sosialnya itu seperti apa. Ya mungkin seperti itu, jadi perlu ada edukasi, bimbingan juga khususnya kepada orang tua ya. Seperti apa perlindungan yang diberikan kepada anak agar untuk mencegah meminimalisir angka yang seperti yang tadi itu. Wah, mirip banget itu. Ya itu aja Ibu Titi, terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Ya, ya Bu Titi ya. Ya, mungkin bisa ditanggapi.
2: Ibu Haryanti sudah terputus ya. Tapi itu ininya
0: mendeteksi dini,
2: Iya, memperkuat keluarga untuk bisa mampu melakukan deteksi dini. Ya, selain keluarga seperti tadi saya sampaikan, masyarakat atau orang-orang dewasa lainnya di sekitar anak juga harus memiliki kepekaan dan deteksi dini gitu kan. Karena ruang-ruang yang harus diciptakan untuk anak itu kan ada ruang keluarga, ruang publik, ruang satuan pendidikan, bahkan termasuk tadi yang terakhir disebut Bu Haryanti, ruang digital ya kan. Yang resikonya sekarang jauh lebih besar ya, potensi resikonya anak itu mengalami berbagai hal yang kemudian ya tadi bisa memicu tekanan atau rasa sakit emosional yang tak tertahankan gitu loh, karena perundungan di ranah daring gitu kan, bahkan kekerasan seksual non kontak dan sebagainya Mas. Ini memang harus diciptakan ruang di semua ruang ruang yang aman untuk anak gitu.
0: Baik, kita sapa pendengar lagi ya Bu Titi. Okay. Ada Pak Udin di Boyolali. Malam Pak Udin.
4: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya. Silakan.
4: Pendidikan agama itu diperlukan ngaji gitu ya. Dan ntar dijelasin sama Pak Kiai, Pak Ustadznya. Kalau bunuh diri adalah sesuatu yang tidak baik, jadi amalannya tidak terima dan sebagainya gitu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Ditahan dulu Bu Titi dari Boyolali. Ya. Kita ke Jogja. Ada Pak Sarjio. Malam Pak Sarjio.
5: Malam, assalamualaikum Mas Sukman.
0: Waalaikumsalam.
5: Selamat malam Bu Titi.
2: Selamat malam Pak Sarjio.
5: Maaf ini saya ini ikut nimbrung ini ya. Jadi mohon maaf. Jadi ini termasuk fenomena yang baru ya menurut saya. Kalau generasi zaman dulu kelihatannya kok belum nampak atau tidak ada pemberitaan kurang revision gitu ya. Kalau sekarang makin banyak fasilitas, tapi ternyata masalah hal-hal yang dikhawatirkan makin banyak sekali. Salah satunya masalah kekerasan dan termasuk rencana bunuh diri terhadap anak tadi ya. Nah, jadi memang ini melalui Kementerian Agama atau melalui apa MUI dan sebagainya itu buat semacam surat edaran gitu ya kepada masjid-masjid, kepada apa gereja-gereja dan sebagainya itu untuk juga memberikan siaran lah terhadap hal-hal yang akan muncul di kemudian hari seperti ini itu sehingga orang tuanya bisa lebih seperti sampaikan Budi tadi bisa lebih empati, orang-orang dewasa harus lebih empati terhadap anak dan sebagainya itu bisa disuarakan melalui corong-corong masjid, corong-corong gereja dan sebagainya itu nanti akan artinya partisipasi banyak masyarakat itu tentunya akan lebih baik daripada kalau hanya orang berpikir satu orang berpikir misalnya itu kan tidak akan lebih apa tidak mungkin akan menjadi komprehensif dalam mengatasi masalah tersebut. Saya kira itu Mas Lukman. Saya mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan ini makin lama makin lambat makin tidak ada itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Sarja di Jogja, Pak Udin di Boyolali, silakan.
2: Bu Titi. Pak Udin juga sama ya, tadi menyampaikan apa namanya saran ya terkait dengan pendidikan agama. Saya kira ini juga setuju ya, membangun kembali karakter anak untuk lebih apa ya memiliki ketahanan ya, karakter yang ya tidak mudah untuk apa melakukan hal-hal yang negatif itu. Dan sama dengan Pak Sarjo juga melibatkan banyak pihak ya termasuk MUI gitu. Memang itu semua elemen masyarakat harus bergerak karena masyarakat ini kan yang paling dekat sebenarnya dengan anak ya. Selain keluarga kan lingkungan masyarakat yang terdekat dengan ini dan ke apa namanya peran tokoh agama, tokoh masyarakat ini luar biasa karena akan lebih didengar oleh ya tidak hanya keluarga termasuk anak pun juga masih memberikan penghormatan sebenarnya kepada tokoh-tokoh agama gitu kan. Ya sekali lagi memang resiko ranah daring ini luar biasa Mas. Tapi kita tetap harus memberikan keseimbangan ya antara tetap hak anak untuk mendapatkan informasi, untuk tetap melakukan mendapatkan pendidikan, berinovasi tapi tetap harus ada perlindungan di sisi lain ya karena memang sekali lagi potensinya luar biasa untuk ruang digital ini.
0: Bu Titi, kalau dari Kemen PPA sendiri melihat kondisi ataupun sekolah ini bagaimana Bu? Guru, tenaga pendamping dan pekerja sosial ini apakah benar-benar memiliki kemampuan untuk bisa mengenali tanda-tanda siswa yang ingin melakukan percobaan mengakhiri hidup ini? Atau seperti apa?
2: Iya. Sekali lagi ini juga menjadi komitmen dari Kemendikbudsman ya bahwa saat ini mendampingi anak itu tidak hanya dibebankan kepada guru BK, tapi semua guru harus menjadi wali buat anak-anak. Jadi satu guru harus menjadi pendamping sekian anak itu kebijakan yang sudah diinisiasi oleh Kemendikbudsman sehingga mereka bisa mengawasi mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada anak yang menjadi tanggung jawab dia gitu loh. Jadi guru harus menjadi wali, tidak hanya BK, tidak hanya ketika ada persoalan ini diserahkan ke BK, tapi semuanya harus memahami perkembangan emosi anak didiknya. Itu juga sudah Mas sudah diperkuat ya untuk di Kemendikbudsman gitu. Ya kami juga dari Kemen PPPA bersama dengan Kemendikbudsman, Kementerian Agama terus mendorong terwujudnya sekolah ramah anak, pesantren ramah anak gitu ya. Itu termasuk menimbulkan kepedulian, kewaspadaan dari orang dewasa yang ada di sekeliling anak gitu. Baik. Termasuk sampai pekerja tukang sapunya, satpamnya itu juga harus diberikan pemahaman bagaimana mereka harus mampu melakukan deteksi dini ketika ada terjadi perubahan dari seorang anak gitu.
0: Iya, baik. Kita sapa Pak Roni di Jakarta. Pak Roni malam.
6: Selamat malam Pak Lukmantara, Bu Titi, Eko Rahayu.
2: Iya, Mas.
0: Malam, Pak. Silakan.
6: Yang mengalami seperti itu sebenarnya enggak, bukan cuma Indonesia aja, Pak Lukman. Negara lain seperti Jepang aja tingkat mungkin frustasi kali ya.
0: Iya.
6: Enggak cuma di SMA aja, di kalangan SMP SD pun di Jepang pun juga sama, dan cenderung semakin ke sini itu semakin meningkat gitu loh, Pak Bakuman. Mungkin kalau sekarang ini mungkin lebih banyak didominasi oleh bully, Pak Lukman. Dan mungkin untuk seterusnya itu mungkin seperti mereka itu tidak berprestasi dan lain sebagainya. Mungkin dari segi ekonomi pun itu bisa menunjang anak-anak itu cenderung seperti frustasi gitu loh, Pak Lukman. Soal misalnya di seperti bully tadi dan seterusnya, maka mungkin psikologis anak-anak itu mungkin bisa dimasukkan ke kurikulum kali ya, Pak Lukman. Yeah. Selain mitigasi bencana, nah, itu harusnya dimasukkan juga ke kurikulum. Misalkan mitigasi dari bencana itu sebulan sekali dipelajari. Nah, untuk psikologis ini juga gitu, sebulan juga sekali gitu. Tapi dalam rentan waktu seminggu itu mungkin jadwal untuk satu hari misalkan pelajarannya ada yang per bulan sekali seperti itu. Sehingga semua anak-anak bisa memahami ketika mereka itu curhatnya kemana seperti itu. Apa mungkin dari call center-nya dari 129 itu disebutkan misalkan di sekolah, ketika anak-anak itu misalkan perempuan misalkan privatnya itu lebih cenderung diam kan gitu, Pak Lukman.
0: Iya, baik. Iya.
6: Gitu aja sih, terima kasih.
0: Ditahan dulu ya Bu Titi ya, dari Jakarta kita ke Gorontalo. Ada Pak Sudirman. Malam Pak Sudirman.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
7: Jadi begini, yang kalau saya secara pribadi ya, bahwa kita ini di Indonesia ini tidak ada orang yang tidak beragama ya. Sebab itu semua agama harus berperan dalam hal ini. Bukan hanya artinya bukan dalam kalau artinya ada dalam hal ini ada hanya nyalamui berarti. Hanya dominan dikit di Muslim. Bagaimana dengan yang lainnya?
0: Yeah.
7: Oleh sebab itu, kalau bisa, ya semua kita berperan dari agama manapun itu kita harus berperan, dan dia akan harusnya kita kembalikan kepada adat maupun budaya masing-masing yang ada di agama itu.
0: Yeah.
7: Sehingga ini bisa mudah-mudahan dengan cara itu mudah-mudahan bisa terminimalisir apa yang kita khawatirkan sekarang ini.
0: Ya. Itu saja, baik. Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam, Pak Dirman, Gorontalo. Silakan, Bu Titi.
2: Iya, saya kira sama ya. Tadi dari Pak Sarjio seperti itu juga, kemudian dari Pak Udin ya, Pak Roni, dan terakhir dari Pak
0: Sudirman.
2: Pak Sudirman ya. Ya artinya kita semua memang harus menggerakkan seluruh elemen masyarakat ya kan, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini harus menjadi gerakan bersama, gerakan masyarakat, gerakan bersama untuk ya memang kami pendekatannya ke keluarga karena sebagai lingkungan yang pertama dari anak adalah keluarga. Ini yang harus kita kuatkan keluarganya melalui tokoh agama, tokoh masyarakat gitu ya. Untuk sekali lagi biar memilih keluarga ini menjadi keluarga yang tangguh, yang mampu mendeteksi, mampu mencegah anak untuk tidak melakukan upaya bunuh diri. Saya kira itu Mas Lukman ya.
0: Ini ada WhatsApp dari Bu Anita di Jakarta Selatan ini. Menarik ya Bu Titi. Okay. Bagaimana koordinasi Kemen PPA dengan Kemendikbudristek terkait kurikulum sekolah yang menurut Bu Anita ini perlu dievaluasi? Pelajaran anak SD saat ini sungguh berat. Ditambah pelajaran agama ataupun rohani ini menurut Bu Anita masih kurang, dan juga pembinaan karakternya juga masih lemah. Bagaimana? Silakan Bu Titi.
2: Iya, sekali lagi saya kira Pak Menteri saat ini juga sudah mulai sudah memiliki komitmen ya untuk menciptakan itu tadi budaya sekolah yang nyaman untuk anak-anak gitu. Beliau kan juga memiliki sudah memiliki apa namanya harapan ya atau sekali lagi komitmen untuk merubah kurikulum itu tidak membebani murid. Dari mulai beliau merubah nomenklatur jabatan eselon 1 di lingkungan Dikdasmen itu pun juga kan itu salah satu upaya untuk mengembalikan sekolah ini menjadi sekolah yang nyaman untuk anak-anak atau untuk anak didik, tidak menjadi sekolah yang membebani anak yang kemudian terjadi seperti itu yang kita dulu terjadi di Lebak Bulus itu kan juga salah satu faktor penyebabnya adalah tekanan dari di sekolah ya. Saya kira sudah cukup ini Mas Lukman dari peraturan menteri yang dikeluarkan kemudian program-program yang diinisiasi ya mengarah ke situ. Tentu kami terus akan mendorong Kemendikbud untuk mewujudkan sekolah yang ramah anak.
0: Iya, Bu Titi kan kalau kita lihat kan memang mandat perlindungan anak ada di Kemen PPA gitu, tapi layanan kesehatan mental berada kuat di sektor kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Ini bagaimana Bu? Bentuk koordinasi konkret antara Kemen PPA dan Kementerian Kesehatan, Bu?
2: Iya. Perlindungan anak artinya ini kan ada sisi pemenuhan, ada perlindungan khususnya. Perlindungan khusus artinya diberikan kepada anak-anak yang dalam kelompok rentan yang memiliki resiko untuk menjadi korban pelanggaran hak gitu ya. Pemenuhan hak itu dilakukan oleh banyak sektor. Seperti tadi Mas Lukman bilang, untuk pendidikan ada Kementerian Pendidikan. Kesehatan ada Kementerian Kesehatan. Karena memang ini menjadi tanggung jawab atau sifatnya lintas sektor.
0: Betul.
2: Nah kami Kementerian PPPA ini kan punya tugas untuk memainstreamingkan, mengintegrasikan perspektif hak anak itu ke dalam semua kebijakan dan program kementerian, lembaga, dan juga Pemda. Di antaranya melalui kebijakan program kabupaten kota layak anak, sekolah ramah anak, pesantren ramah anak, itu karena kami ingin memastikan bahwa kebijakan dan program yang dimiliki oleh Kementerian Lembaga dan Pemda itu sudah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Gitu.
0: Okay. Baik. Bu Titi Eko Rahayu, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Mudah-mudahan upaya dari Kemen PPA dan juga lintas sektor ini juga bisa berhasil ya untuk menekan angka siswa yang ingin ataupun sudah melakukan percobaan mengakhiri hidup ini, Bu Titi ya. Ada yang ingin disampaikan Bu untuk masyarakat atau pendengar di seluruh Indonesia ini terkait dengan kasus mengakhiri hidup pada anak yang melonjak ini, mungkin imbauan dari Kemen PA, PPPA, silakan Bu Titi.
2: Ya, saya seperti sempat saya singgung tadi Mas, mari belajar mendengarkan suara mereka, termasuk anak laki-laki yang sering sekali luput dari kita ya, karena ada konstruksi sosial yang kemudian membatasi ruang aman untuk anak laki-laki itu untuk mengekspresikan emosinya, mencari pertolongan karena dianggap kamu anak laki-laki, nggak boleh cengeng dan sebagainya ya. Jadi sekali lagi melindungi anak, memenuhi hak anak itu dengan belajar mendengarkan suara mereka. Bahkan ketika suara itu hanya berupa isyarat kecil dalam bentuk diam, itu harus kita dengarkan, kita belajar diskusi dengan mereka, karena yakinlah anak-anak itu tahu persoalan yang mereka hadapi dan mereka juga memahami solusi seperti apa untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Baik. Yakinlah anak itu bisa menjadi narasumber yang luar biasa untuk persoalan yang mereka hadapi. Itu maksudkan.
0: Baik, Bu Titi Eko Rahayu, terima kasih, sehat dan sukses selalu, selamat malam.
2: Selamat malam, terima kasih.
0: Pendengar Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Titi Eko Rahayu, kami berbincang bagaimana kasus mengakhiri hidup pada anak ini melonjak ya. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
8: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq mendorong penguatan pendidikan anak usia dini berbasis lingkungan. Fajar menilai pendidikan sejak usia dini merupakan investasi penting dalam membangun sumber daya manusia secara berkelanjutan. Menurut Fajar, pembelajaran berbasis alam semakin relevan di tengah kehidupan anak yang semakin lekat dengan gawai dan media sosial. Informasi selengkapnya mengenai berita ini pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
5: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
6: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Agam pastikan percepatan pengerjaan proyek perbaikan jalan dan jembatan senilai belasan miliar rupiah pada berbagai titik berjalan lancar. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Irsyad dari RRI Bukit Tinggi.
2: Pemerintah Kabupaten Agam bergerak memacu penanganan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan rusak di sejumlah wilayah titik strategis. Pengerjaan pelebaran fisik jalan di ruas pantas sepanjang 1,7 km disokong alokasi anggaran mencapai 10,8 miliar rupiah lebih. Proyek infrastruktur di kawasan pantai itu berjalan lancar dengan kesadaran warga yang secara sukarela mengikhlaskan pemotongan lahan serta tebing di sekitar kediaman mereka. Bupati Agam Beni Warlis menyampaikan bahwa penanganan fisik jaringan jalan di wilayahnya secara umum berlangsung kondusif tanpa kendala di lapangan. Pemerintah daerah turut mengalokasikan anggaran 2,4 miliar rupiah lebih untuk pengerjaan paket 3 ruas jalan sepanjang 1,3 km di Negari Kamang Mudia, Lasi, dan Balegura. Beni Warlis menjelaskan bahwa pengerjaan pengaspalan jalan di Negari Lasi dan Balegura telah rampung 100%, sementara rute lainnya masih terus dikerjakan. Penanganan sektor infrastruktur itu juga mencakup rekonstruksi jembatan Tigo Kampuang senilai 599 juta rupiah lebih, serta jembatan Kasiak Bukit Batabua senilai 3,5 miliar rupiah lebih.
3: Jadi semua jalan-jalan yang telah kita rencanakan ini bisa dikerjakan dengan baik, Pak Kadis ya. Tidak ada kendala di lapangan, tidak ada. Masyarakat juga mendukung, termasuk di pantai itu didukung oleh masyarakat. Tebing-tebing yang harus kita potong ya, itu masyarakat mengikhlaskan. Itu yang kita lihat tadi di pantai, termasuk yang sate itu ya. Sate itu. Nah, sate itu mereka merelakan ditembus jalannya di samping rumah mereka. Dan itu kita baguskan, kita perbaiki batas dengan rumah.
2: Pemerintah Kabupaten Agam optimis rampungnya seluruh proyek jalan dan jembatan ini dapat memulihkan konektivitas antar wilayah serta menggerakkan perekonomian warga. Irsyad dari RRI Bukit Tinggi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balai Besar Taman Nasional Kerinci, Seblat, saat ini resmi menutup sementara jalur pendakian Gunung Kerinci untuk mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Asep Sanjaya.
4: Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat resmi menutup seluruh jalur pendakian Gunung Api Kerinci terhitung dari tanggal 1 September tahun 2026. Kebijakan ini mengikuti arahan dari pemerintah pusat guna mencegah kebakaran hutan di kawasan konservasi selama musim kemarau. Penilaian teknis kebijakan bidang pemanfaatan jasa lingkungan BBTNKS Mary Deswita mengatakan penutupan mencangkup seluruh akses pendakian Gunung Api Kerinci, baik dari jalur pendakian Solok Selatan maupun dari Kayuwaro, Kabupaten Kerinci. Sementara itu, pemerintah juga menutup beberapa jalur pendakian di kawasan Taman Nasional.
5: Wisata di jalur pendakian, khususnya Gunung Kerinci, itu kami tutup ya, sehubungan dengan adanya surat edaran dari Medbid ya, tentang penutupan pendakian wisata. Jadi bukan hanya berlaku untuk di wilayah Kerinci Seblat saja, ini berlaku untuk seluruhan secara nasional. Adapun untuk penutupannya itu terhitung dari tanggal 1 September, mulai dari pengumuman ini diterbitkan sampai pada waktu yang tidak ditentukan. Kita melihat perkembangan dari cuaca.
4: Di samping itu, Mary mengajak kepada masyarakat yang berada berdekatan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat untuk ikut menjaga lingkungan serta tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
7: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
6: Ini sedotan bambu?
7: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
6: Ngurusin ginian ribet gak sih?
7: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
6: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
7: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pro3, jaringan berita nasional.

Warta berita malam hari ini kita awali dari PT ASDP Indonesia Ferry mengoptimalkan 23 kapal di lintasan Ketapang Gilimanuk yang menghubungkan Jawa dan Bali guna mengurai kepadatan kendaraan sekaligus mempercepat pelayanan penyeberangan yang meningkat. Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan berbagai langkah dilakukan secara bertahap dengan mengoptimalkan kapasitas layanan yang tersedia serta memperkuat koordinasi di lapangan. Heru mengatakan manajemen memahami kondisi yang dihadapi pengguna jasa akibat kepadatan kendaraan di kawasan pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Atas situasi tersebut, perusahaan menyampaikan permohonan maaf dan memastikan seluruh jajaran terus bergerak mengambil langkah percepatan untuk mengurai antrian. Kita beralih ke informasi lainnya. Pelayaran Nasional atau PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI menyerahkan 29 ton bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa Nusa Tenggara Timur yang diangkut menggunakan KM Tidar dari Jakarta dan tiba di Pelabuhan Lorensai, Maumere. Direktur Utama PELNI Budi Setiawan Wijaya mengatakan, bantuan kemanusiaan tersebut merupakan bagian dari pengangkutan yang difasilitasi PELNI dengan dukungan Kementerian Perhubungan dan Pelindo. Budi mengatakan PELNI berkomitmen untuk terus mengambil bagian dalam membantu masyarakat terdampak bencana melalui konektivitas transportasi laut yang dimiliki perusahaan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Moskow menyelenggarakan atraksi budaya bertajuk Wonderful Indonesia, Unity in Diversity, untuk mempromosikan kekayaan tradisi Nusantara, sekaligus menarik lebih banyak turis asal Rusia untuk berkunjung ke Indonesia. Melalui pertunjukan seni dan promosi pariwisata yang diselenggarakan pada 29 Agustus tersebut, masyarakat Rusia dapat berinteraksi dan mengenal kekayaan budaya Indonesia secara lebih dekat. Wakil Duta Besar RI untuk Rusia, Hartio Harkomoyo, berharap program budaya itu dapat memperkuat hubungan antara masyarakat kedua negara melalui pemahaman budaya yang lebih mendalam. Kita beralih ke informasi olahraga, skuad PSIM Yogyakarta berhasil menahan imbang Persita Tangerang dengan skor 1 sama dalam laga perdana di Super League 2026-2027 yang digelar di kandang Laskar Mataram, Stadion Sultan Agung Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gol Persita Tangerang dicetak oleh winger asal Brazil, Luquin Has, pada menit ke-50. Sedangkan gol balasan PSIM Yogyakarta dicetak oleh Adrian Purziki pada menit ke-84 setelah memanfaatkan bola rebound.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD, yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru.

0: Sulistyo Djanbi, putra Ijon Djanbi.
1: Pak Ijon Djanbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokos Bernandus Fischer. Orang tuanya juga bernama Fischer. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Pendengar, Indonesia baru saja menandatangani nota kesepahaman dengan Malaysia untuk mengekspor 1.000 ton beras premium sekaligus membuka potensi ekspor hingga 200.000 ton beras ke negeri jiran itu dengan nilai mencapai 3,4 triliun rupiah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari mengatakan ekspor perdana ke Malaysia ini merupakan perkembangan positif bagi sektor pangan nasional di tengah upaya menjaga ketersediaan beras untuk kebutuhan masyarakat. Capaian ini menunjukkan bahwa ketika produksi domestik semakin kuat.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Benarkah Indonesia semakin berdaulat dalam pangan? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar pertanian IPB dan penasehat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andriono Kilat Adi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Andriono, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Ruman.
0: Kabar sehat ya, Pak Andriono ya?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat Mas.
0: Ini menarik ya, dan jadi kabar baik ya kalau Indonesia ini berhasil mengekspor beras ke Malaysia. Bagaimana Pak Andriono melihat ini capaian swasembada beras kita di tanah air?
2: Ya, terima kasih Mas Lukman. Jadi kalau kita melihat tanda tangan MOU ya, antara Indonesia dengan Malaysia, di mana kita akan mengekspor 1.000 ton beras untuk di mana nanti bisa menjadi 200.000 ton ya. Itu awal, langkah awal yang strategis menurut saya. Tapi jangan lupa, ini belum otomatis menjadi momentum permanen untuk menjadikan beras sebagai komoditas ekspor utama Indonesia seperti halnya sawit.
0: Kenapa, Pak?
2: Tentu saja, karena apa? Karena kebijakan ekspor ini karena adanya klaim surplus produksi nasional beberapa tahun terakhir ini, terutama tahun ini, sehingga cadangan beras di Perumbulok itu bisa mencapai sekitar 4,9 sampai 5 juta ton. Dan tentu saja kapasitas gudang bulog kita itu pasti terbatas, sehingga dengan diplomasi membuka pasar ekspor ini adalah cara yang menurut saya dapat menyerap kelebihan stok yang ada di Indonesia. Karena bagaimanapun juga kita boleh dikatakan tadi sudah disampaikan tadi surplus. Nah, oleh karena itu ekspor yang kedua ini Mas, ekspor kita ke Malaysia dalam hal ini mungkin Sarawak ya kalau nggak salah, itu menunjukkan bahwa mutu beras kita itu bisa bersaing dengan tentu saja menghasilkan devisa. Dan ini tentu saja kalau kita sampai 200.000 ton itu kita bisa mencapai sekitar devisa 3,4 triliun. Ini kan luar biasa. Biasanya kita impor, ini ekspor. Nah, tentu saja ini hanya karena itu tadi Mas, karena adanya surplus dari produk beras kita yang saat ini kebetulan karena upaya pemerintah dalam hal ini mengenjot swasembada beras, sehingga ternyata itu bisa mencapai, dan tentu saja ini menjadi suatu yang bisa dibanggakan. Tapi harus kita pikirkan, karena beras ini bukan sebagai komoditas ekspor utama kita. Kenapa? Karena bagaimanapun juga beras itu beda dengan kelapa sawit maupun batu bara tentu saja ya. Karena ini adalah bahan makan pokok yang tentu saja kalau kita lihat ini menentukan stabilitas politik dan sosial di Indonesia. Karena tentu saja dalam hal ini saya percaya bahwa pemerintah akan memprioritaskan keamanan dan stabilitas harga domestik yang tentu saja di atas segala-galanya. Nah, demikian juga kalau sampai terjadi ya kita sekarang boleh surplus, tapi kan namanya juga dalam produksi beras, dalam hal ini produksi padi, kita tentu saja ada beberapa hambatan-hambatan, karena bagaimanapun juga ini adalah tanaman yang tergantung pada alam, dalam hal ini seperti yang sekarang kita mengalami yang namanya El Nino misalnya, atau nanti pada waktu musim basah atau musim apa namanya itu kita mengalami La Nina.
0: Yeah.
2: Dan ini akan faktor iklim ini dan juga akan mengakibatkan produksi beras kita itu mengalami ketidakpastian.
0: Yeah.
2: Nah, ini yang tentu saja kalau sebagai Menteri Pertanian saya percaya Pak Amran Sulaiman itu akan mengatakan kita akan menggenjot, kita akan, itu menurut saya wajar dan ya betul ya harus begitu dilakukan oleh Menteri. Tapi kembali lagi, kalau sampai yang namanya puso misalnya karena adanya El Nino yang sekarang kita sedang mengalami juga tidak hanya sekedar kebakaran lahan hutan karhutla ya, tapi juga produksi beras kita itu akan mengalami hambatan juga, pasti itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita hanya mengandalkan beras sebagai komoditas ekspor, kayaknya kurang bijak gitu kira-kira.
0: Ya, baik.
2: Dan tentu saja ini yang menurut saya perlu diperhatikan. Boleh karena kita produksi beras kita itu meningkat dan boleh dikatakan surplus, bahkan surplusnya itu luar biasa besar. Biasanya kita hanya perlu mungkin Bulog hanya 1,5 juta aja sudah mengatakan kita sudah bahagia lah kita lagi. Yeah. Sekarang kita mencapai 4,9 luar biasa ini.
0: Iya.
2: Yeah. Jadi gitu Mas
0: Andri. Yeah. Kita undang mendengar boleh ya Pak Andriana ya?
2: Boleh.
0: Mau yeah. silakan. Terdengar untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712. Atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Pak Matauli di Sibolga, selamat malam Pak Matauli.
3: Ya, Assalamualaikum, Pak Tiga.
0: Waalaikumsalam.
3: Sehat, Anggung, Pak Andriono dan Pak Lukman.
2: Terima kasih, Pak.
0: Silakan.
3: Andriono, ya tentu ini kabar baik ya. Kalau memang ini serius, berkelanjutan dan tidak berhenti di sini kan begitu. Kita tahu juga, Malaysia juga ya fokus juga ke pertanian mereka begitu kan, dan biasanya banyak petani-petani atau pengapa pekebun sawit kita di sana. Cuma kalau memang ini serius pasti cadangan devisa negara nambah iya, tapi yang kita khawatirkan begini Pak Andrea, kan sekarang kan sudah ada beras fortifikasi ya yang menjadi polemik dalam negeri, vitamin beras yang memang ambang batas harganya, harga eceran tertingginya sudah meresahkan masyarakat, jadi beras SCH subsidi itu udah hilang di pasaran, digantikan dengan itu. Kalau dikonversi dengan dolar Amerika dengan ringgit Malaysia, itu gimana hitung-hitungannya ya gitu. Kita mengekspor itu pakai bilateral dua mata uang atau ke kurs dolar Amerika. Ini tolong dibocorkan dulu datanya. Terus mengenai praktek-praktek ya fluktuasi harga dari harga gabah di tingkat petani, saya nggak tahu apakah petani kita masuk kategori petani petani Garuda Nasional ke atau petani UKM ke, kita nggak tahu. Tapi permasalahan izin dan sebagainya itu kan PR-PR yang belum belum diselesaikan ya di masyarakat begitu, yang memang kita punya Bulog nih di masing-masing provinsi kabupaten. Tapi terkadang kabar gembiranya ini apakah seindah yang kita dengarkan dengan Malaysia ini? Karena di tengah ini nggak mungkin Malaysia, saya nggak tahu ya Malaysia itu milih yang bermutu atau memang kayak kita gitu kan, ngimpor atau lebih milih Thailand misalnya lebih murah dari kurs mata uang ringgitnya gitu. Terus bagaimana juga dengan Badan Pangan Nasional kita? Kita kan MBG nih.
0: Yeah.
3: Apakah MBG itu udah aman? Nggak, besok nggak kedengaran lagi nih masalah-masalah berat di daerah-daerah yang memang per MBG-nya sudah menyerap dari petani kita. Ini gimana?
0: Baik.
3: Karena kita dengar juga cadang beras kemarin itu banyak yang udah rusak, yang rusak nggak disalurkan tapi terus ditimbun tapi nggak diinikan, didistribusikan ke provinsi kabupaten kota Bulognya, itu kan masalah juga. Sementara kita bilang sekarang Pancaroba itu, tolong dibocorkan juga itu daerah sentra mana itu, di Pulau Jawa atau daerah persawahan yang lain yang memang gagal panen, itu gimana kabarnya?
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Silakan Pak Andriano.
2: Oke, terima kasih dengan Pak tadi, mohon maaf.
0: Pak Matauli.
2: Pak Matauli ya, Pak Matauli, terima kasih. Jadi terkait dengan ekspor kita itu memang kalau untuk jadi untuk kita itu kebutuhan kita selama ini adalah kita memerlukan beras medium. Sedangkan yang kita ekspor itu adalah beras premium ke atas. Jadi ada juga beras fortifikasi, ada beras apa namanya, beras hitam, beras merah, kemudian ada beras apa namanya yang organik ya. Jadi beras yang apa namanya yang bukan menjadi kebutuhan utama dari masyarakat Indonesia. Karena bagaimanapun juga, saya percaya Kementerian Pertanian juga akan melihat kalau mau ekspor, kebutuhan dalam negeri sudah cukup dulu. Yeah. Ini yang menurut saya pasti akan dipikirkan itu oleh pemerintah kita. Jadi percayalah bahwa yang diekspor itu adalah beras yang istilahnya itu yang mempunyai apa namanya nilai tambah yang tinggi. Jadi seperti premium, kemudian ya mungkin beras khusus lah kalau di anu kita itu. Nah, walaupun sekarang pemerintah nggak tahu apakah masih menggunakan apa namanya term seperti itu ya. Terus kemudian terkait dengan harganya itu kalau kita mau melihat bahwa selama ini pemerintah itu membuat harga harga dasar. Kalau mau kalau panen itu harganya 6.500 sehingga itu sudah membahagiakan petani kita. Bahkan kalau pada saat mereka bisa menjual lebih tinggi itu disilakan. Misalnya ada orang misalnya penggilingan beras membeli gabah dengan harga 7.000 yang kita tahu beberapa lokasi sudah harganya seperti itu, mereka petani senang dan penggilingan padi juga merasa harga yang cocok lah. Sehingga dalam hal ini dengan adanya kebijakan satu harga atau harga dasar itu 6.500 itu sudah merupakan hal yang bagus. Tapi kembali lagi, yang akan kita jual itu adalah beras, bukan untuk kebutuhan. Nah, ini harganya tentu saja kalau tadi ke Malaysia, karena kita hanya kalau nggak salah hanya Malaysia saja, itu kita memang belum mengekspor ke negara-negara lain, sehingga dengan Malaysia ini tentu saja kalau dilihat dari dari jumlahnya itu kalau 200 ribu ton itu hanya sekitar 4% dari sekarang ini. Sehingga itu sebenarnya nggak masalah. Karena apa? Karena dengan 200 ribu ton, dengan devisa masuk, itu Kementerian Pertanian akan merasa bahwa dia akan bangga dengan swasembada mereka. Nah, ini yang menurut saya, kalau ekspornya pasti dengan harga dengan ringgit yang tentu saja sudah ada harganya lah, kira-kira gitu. Ya. Karena ada MOU kan, betul. Terus kemudian terkait dengan tadi, tentu saja kita harus memikirkan ini bukan merupakan satu-satunya kita harus mengekspor untuk komoditas beras atau beras. Karena apa? Karena yaitu tadi, karena kita terkait dengan dengan produktivitas kita. Jadi kalau kita dibandingkan dengan negara seperti Thailand, Vietnam ataupun bahkan Kamboja, kita mungkin rantai pasoknya kita tuh mungkin belum seefisien mereka. Tapi dengan upaya pemerintah sekarang, menurut saya ini bagus sekali, awal yang bagus menunjukkan bahwa ekspor kita itu sudah berani mengekspor, itu suatu hal yang bagus menurut saya.
0: Nah, itu apa itu, Pak? Keunggulan Indonesia yang realistis untuk memenangkan pasar Malaysia dalam jangka panjang dibandingkan tadi ya yang harus bersaing ini dengan Vietnam, Thailand, Myanmar dan Kamboja ini.
2: Ya. Itu adalah di rantai pasok, Mas. Di produktivitas. Kita tahu bahwa kebutuhan Thailand kemudian terutama Vietnam ya, itu kebutuhan mereka terhadap beras tidak sebesar kita. Kita tahu penduduk kita besar, dan kita sekarang berupaya untuk, Kementerian Pertanian berusaha untuk melakukan optimalisasi dengan membuka lahan ya, dengan mencetak sawah ya, program pencetakan sawah yang dilakukan pemerintah ini luar biasa besar. Tapi kembali lagi, pada saat dilakukan, ini pada saat kita sedang mengalami El Nino yang sangat ekstrim. Akibatnya, saya percaya kemungkinan harapan produksi yang seperti yang sekarang ini sampai 5 juta ton, ke depan ini mungkin berkurang. Karena apa? Karena tidak, saya percaya pasti tidak sebesar sekarang. Karena apa? Karena dengan adanya El Nino, itu pasti banyak sekali permasalahan yang ada, kecuali yaitu tadi bahwa program pemerintah dengan melakukan membuat sumur dalam untuk memberi apa sistem pengairan kita diperbaiki, itu suatu hal yang sangat sangat-sangat luar biasa. Tapi kembali lagi Mas, itu belum tentu menjadi produksi kita tuh lebih efisien daripada yang di Vietnam, walaupun di sana juga mengalami El Nino juga kan.
0: Iya.
2: Nah, kembali tadi bahwa kita dengan upaya selanjutnya itu ya harus kita pelajari lagi. Kita bisa mengekspor 200 ribu ton ke Malaysia. Nah, ke depan dengan produksi yang juga melimpah tahun depan misalnya, kita bisa sampaikan, kita bisa juga mengekspor ke negara lain. Tapi kembali lagi, kita harus bisa mempelajari efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dari beras kita itu paling tidak menyamailah mereka. Karena bagaimanapun juga, kebutuhan dalam negeri mereka dibandingkan dengan kebutuhan dalam negeri kita itu beda. Karena kita masyarakat konsumen beras yang paling besar, Mas.
0: Yeah.
2: Kita penduduknya boleh dikatakan, katakanlah 250 juta. Walaupun kalau di 200, katakanlah 280 juta. Tapi kan kembali lagi, mereka di Vietnam berapa? Yeah. Di Thailand berapa? Sehingga produk dengan teknologi, kita juga nggak kalah teknologinya dengan mereka. Tapi kembali lagi, kita yang menjadi permasalahan adalah semakin kita mau produksi yang besar, maka kita akan membuat atau mencetak lahan sawah yang besar. Nah, ini yang sekarang dilakukan oleh pemerintah dengan program pencetakan sawah atau membuka lahan di beberapa lokasi yang menjadi yang menjadi prioritas pemerintah.
0: Yeah.
2: Jadi seperti di sekarang di daerah Merauke misalnya, kemudian di Sulawesi Selatan, kemudian di daerah Sumatera Selatan, itu merupakan suatu hal yang bagus, dan saya percaya kalau ini dilakukan dengan baik dan benar, saya percaya kita swasembada beras tetap ada, dan bahkan kita mungkin tahun depan bisa mengekspor lagi, Mas.
0: Iya. Pak Andreina, bagaimana pemerintah ini juga menentukan batas antara menjaga ketahanan pangan domestik dan memanfaatkan peluang ekspor? Nah, siapa yang harus menjadi prioritas ketika harga internasional lebih tinggi daripada harga yang dianggap ideal untuk konsumen domestik ini?
2: Iya. Oleh karena itu, kalau saya melihat bahwa yang namanya pemerintah, saya percaya dimanapun juga pasti akan mementingkan kebutuhan masyarakat atau rakyatnya. Karena bagaimanapun juga perut rakyat setelah cukup baru kelebihannya itu bisa kita jual. Itu saya percaya itu. Karena bagaimanapun juga kalau walaupun naik, tapi kalau kita produksinya juga mencukupi, kita tidak perlu impor, itu kan kita juga akhirnya menghemat devisa kita, Mas. Nah, oleh karena itulah jadi dengan semakin besar produksi beras kita, katakanlah bisa mencapai 5 juta ton lagi seperti sekarang ini untuk tahun depan, saya percaya pemerintah pasti akan melakukan ekspansi. Tapi sekali lagi, yang namanya masalah ekspor, itu ini juga kita harus melakukannya secara hybrid, Mas.
0: Yeah.
2: Jadi hybrid itu gimana? Jadi istilahnya itu bahwa kita boleh melakukan ekspor kalau kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.
0: Ya, ini kan yang dikhawatirkan bagaimana yang pernah terjadi pada minyak goreng, ya, Pak Andriono, ya, kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu ini kan karena dipicu oleh tingginya volume ekspor CPO dan produk turunannya ke luar negeri karena harga internasional jauh lebih menguntungkan bagi produsen ini, Pak Andriono.
2: Ya, nah ini untuk yang kaitannya dengan minyak goreng, Mas. Saya melihat yang namanya produsen minyak goreng atau katakanlah produsen CPO itu kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan besar. Jadi wajar kalau mereka akan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Karena apa? Karena kalau dia membuat minyak goreng di sini akan mengurangi CPO yang bisa dijual dengan harga yang mahal.
0: Yeah.
2: Itu pun kita baru pada waktu tahun kira-kira 3 tahun lalu, ya, kalau nggak salah.
0: Yeah.
2: Itu pada waktu minyak goreng harganya turun, itu ternyata mereka lebih banyak menjual perusahaan-perusahaan besar itu lebih banyak mengekspor. Dan iya. Lucunya ekspor segitu banyak, kenapa tidak bisa masuk di dalam negeri? Dan ternyata itulah yang adanya, yang akhirnya Presiden Prabowo mengatakan bahwa terjadilah yang namanya mereka mengekspor dengan jumlah sama ke perusahaan dengan harga yang rendah, setelah dijual ke nanti dengan harga yang tinggi, karena dia punya perusahaan yang lain di atau perusahaan mit perusahaannya dia sendiri di luar negeri, sehingga apa sehingga ternyata terjadilah yang namanya over apa namanya kalau nggak salah over pricing dan apa namanya, sehingga akibatnya harga yang di kita cuman mendapatkan pajak yang rendah akibatnya, dan uang yang diperoleh itu bisa disimpan di negara lain. Ini yang sekarang sedang dilakukan pemerintah. Nah oleh karena itu beda mas, karena apa? Karena sawit dikelola oleh perusahaan besar, sedangkan apa namanya padi itu kebanyakan adalah petani-petani kecil. Memang sudah ada yang besar seperti kita tahu, Wilmar sendiri sudah mulai melakukan bisnis di Ngawi misalnya, dan itu juga membuat suatu semacam food estate versi perusahaan. Sehingga mereka pasti kalau sudah ada perusahaan besar seperti Wilmar memproduksi padi, yang namanya bisnis pangan itu tidak pernah rugi mas, pasti untung.
0: Iya betul. Baik, kita sapa pendengar lagi boleh ya, Pak Andriono ya.
2: Boleh, silakan.
0: Ada Pak Roni di Jakarta. Malam Pak Roni.
4: Selamat malam Pak Lukmantara, Pak Andriono.
2: Iya.
0: Silakan.
4: Betul Pak. Saya cuma komentar aja Pak Lukman. Mungkin kalau kita sawah di Pulau Jawa mungkin hampir nggak mungkin kali ya Pak Lukman ya. Kalau di luar Pulau Jawa mungkin seperti di Sulawesi, Kalimantan, di Papua mungkin masih, karena mungkin lahan yang kosong mungkin masih banyak dan bisa diolah, apalagi pemerintah sudah membuat Bakomsus, Badan Komando Khusus Ketahanan Pangan. Mereka bisa mencetak sawah, dan nggak cuma sawah aja Pak Lukman, termasuk garam, tebu itu juga harus digenjot juga, karena masyarakat kita juga memerlukan gula yang banyak gitu. Tapi yang jadi prioritas mungkin soal pembibitan kali Pak Lukman, itu, dan yang kedua soal itu tadi apa regenerasi soal pertanian itu loh Pak Lukman.
0: Baik.
4: Yang membidangi pertanian itu untuk umur 40 ke bawah itu mungkin hampir jarang gitu loh Pak. Umurnya mereka itu udah tua gitu.
0: Baik. Nah, ya. Kami tangkap poinnya ya Pak Roni ya. Terima kasih. Silakan Pak Andriono.
2: Terima kasih Pak Roni. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang kalau kita lihat bahwa untuk produksi beras dalam bentuk food estate yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian itu di beberapa lokasi itu memang kalau di Jawa jelas lahannya sudah apa namanya sudah itu saja istilahnya. Nah, sedangkan kalau di Merauke, kemudian Kalimantan di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Tengah kalau nggak salah, terus kemudian di Kalimantan Selatan dan juga di Sumatera Selatan dan Sumatera Utara itu masih cukup, dan ini menurut saya istilahnya tuh sedang dilakukan oleh pemerintah melakukan optimalisasi lahan. Sehingga apa? Sehingga produk dengan banyak semakin besar lahan, maka produksinya tentu saja walaupun dengan 5 ton apa namanya gabah itu masih oke lah untuk produksi beras kita. Nah, tapi kembali lagi bahwa ini program yang namanya food estate terutama di daerah yang betul-betul sangat memerlukan dan ini perlu infrastruktur yang bagus itu adalah di Merauke. Seperti kita ketahui bahwa Belanda dulu atau Hindia Belanda, ada pemerintah Hindia Belanda itu sudah melakukan, saya percaya mereka sudah melakukan kajian yang demikian rupa sehingga untuk produksi beras itu di daerah sana. Ini menurut saya benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Roni tadi. Terus kembali lagi terkait dengan banyaknya petani muda yang di atas 40 yang berkurang, itu juga merupakan satu yang perlu dipikirkan. Tapi kembali lagi Pak, bahwa pemerintah juga sekarang sedang, terutama Kementerian Pertanian, sedang melakukan dengan bantuan dari, kalau nggak salah dari Bank Dunia ya, itu sedang membina petani muda Pak, untuk meningkatkan jumlah petani muda, agar apa? Agar mereka kembali lagi ke sawah untuk melakukan bisnis ini. Dan ini tentu saja program yang menurut saya bagus, karena bagaimanapun juga walaupun di di daerah food estate itu bisa menggunakan mekanisasi, tapi bagaimanapun juga yang namanya pelaku itu harus orang-orang muda, karena orang tua jelas sekarang sudah mulai berkurang ya. Tapi kembali lagi, yang menurut saya yang perlu dipikirkan lagi terkait dengan topik kita tadi adalah bagaimana ekspor ini ke depannya. Menurut saya ini hal yang bagus, tapi tentu saja dengan syarat fokus yang utama adalah segmen istilahnya itu apa, produk yang nilai tambah atau segmen niche, Pak. Nah ini yang perlu kita kalau ingin mengekspor, sasarannya tentu saja beras-beras yang bernilai tinggi, premium. Seperti beras organik, beras merah, yang tadi dikatakan.
0: Jadi tidak mengganggu pasokan dalam negeri ya?
2: Betul, tidak mengganggu kebutuhan dalam negeri. Karena kita tahu kebutuhan dalam negeri biasanya adalah medium, Mas.
0: Jadi
2: itu anunya.
0: Tapi Pak Andriano, kan kalau tadi kita bincang masalah mengenai petani, ini kan petani-petani kecil ya. Artinya tadi ya, bukan perusahaan besar. Nah, menjadi pertanyaan kan bagaimana ekspor beras ini dapat benar-benar menaikkan harga gabah di tingkat petani tanpa membebani konsumen. Dan kalaupun memang tadi bicara masalah ekspor, mekanisme kebijakan seperti apa Pak yang diperlukan? Agar margin tambahan ini dari ekspor tidak justru lebih banyak dinikmati pedagang atau eksportir dibandingkan ke petani.
2: Nah, kembali lagi, bahwa terkait dengan ekspor memang tidak langsung ke petani Mas. Tapi petani tentu saja dia akan memproduksi dan dia menjual kepada kecuali kalau ada suatu korporasi yang besar dan petani itu bergabung di dalam koperasi tersebut, kemudian produksinya itu betul-betul dengan sistem koperasi ya Mas ya, itu menurut saya akan dinikmati oleh petani-petani tersebut. Tapi kembali lagi, kalau kita lihat di di negara kita, bahwa petani itu memproduksi biasanya setelah mungkin untuk kebutuhan mereka cukup, lalu kelebihannya dijual kepada penggilingan padi misalnya. Nah, penggilingan padi ini pasti akan sudah dipatok oleh pemerintah tidak boleh di bawah 6.500. Karena dengan 6.500 itu petani sudah istilahnya happy Mas. Sudah bahagia.
0: HPP
2: nah,
0: itu ya.
2: Dengan dengan harga
0: pembelian pemerintah.
2: Pemerintah itu tadi. Nah, dengan harga HPP yang 6.500 itu sekarang banyak penggilingan padi yang akhirnya terpaksa harus membeli 7.000. Karena apa? Karena petani saya proses sendiri, tapi begitu dengan harga 7.000 ya udahlah dilepas. Tapi kembali lagi, nah disinilah kenapa selalu menjadi pertanyaan, kenapa kita produksinya besar atau produksinya itu melimpah di Bulog itu semua itu ada, tapi harga beras untuk rakyat itu malah naik gitu loh. Yaitu tadi karena pembelian kepada dari petani tadi tidak 6.500 mungkin naik, sehingga disinilah namanya penggilingan padi itu tentu saja tidak mau rugi kan. Nah oleh karena itulah menurut saya yang namanya petani itu perlu bergabung di dalam koperasi Mas. Nah ini yang kenapa mungkin sekarang kalau kita bicara koperasi desa merah putih, itu tentu saja itu untuk untuk bagaimana petani itu mendapatkan pupuk dan sebagainya dengan harga yang murah misalnya. Tapi menurut saya kalau mereka bisa bergabung di dalam koperasi, walaupun dalam koperasi itu kalau mereka ini kan suatu entitas ekonomi yang bagus itu Mas. Nah, inilah yang yang menurut saya Kementerian Koperasi harus membina gabotan-gabotan itu betul-betul di dalam satu koperasi sehingga mereka betul-betul bisa mempunyai bargaining position yang tinggi juga, tidak hanya sekedar dia dipaksa untuk menjual 6.500 terus kemudian nanti dia membeli berasnya dengan harga yang tinggi, itu kan sangat menyedihkan sebenarnya.
0: Iya, tapi kalau tadi ya sebenarnya juga tadi ya kalau di tingkat konsumen dalam negeri untuk konsumen beras premium ini hanya 38% dari total penduduk kita. Sementara memang yang ini di medium dan untuk yang di bawah juga ya, Pak Andriono. Iya, ya. Artinya tidak terlalu.
2: Untuk yang beras bantuan beras itu ya.
0: Iya, artinya juga tidak terlalu mengganggu ya untuk ekspor ini ya.
2: Iya.
0: Pasukan ke dalam negeri.
2: Kalau ekspor ini Mas, kalau kita sementara ini kan 200 ribu ton kan, MOU antara Indonesia dengan Malaysia. 200 ribu ton itu kalau dari 5 juta atau 4,9 juta itu sekitar 4% dari stok yang ada di Bulog. Sekarang nggak ada masalah Mas. Tetapi itu tadi, kalau kita hanya mengandalkan untuk mendapatkan devisa lalu kita membuat ekspor, tapi pada saat suatu saat kita akan produksi kita menurun, ini yang perlu dipikirkan. Sehingga kalau betul jadi intinya itu seperti kalau kita memang mau mengekspor, kebutuhan dalam negeri dulu diberesin lah gitu.
0: Ya.
2: Baru selebihnya boleh diekspor. Kira-kira seperti itu anunya. Karena bagaimanapun juga yang namanya produksi pangan dalam hal ini pertanian seperti hanya sawit Mas, itu kan semakin diproduksi itu kan untuk kebutuhan kita juga kan, tapi selebihnya kan bisa untuk dijual. Nah ini sebenarnya penjualan ini adalah manifestasi daripada pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Pertanian di dalam upaya mengejawantahkan bahwa kita sudah swasembada beras loh kira-kira gitu, dan kita bisa melakukan ekspor produksi kita walaupun tidak seefisien di negara yang pengekspor beras seperti tadi yang saya katakan tiga negara tadi Mas, mungkin tambah dengan India, itu kita paling tidak sudah mampu loh, walaupun hanya 200 ribu ton dibandingkan dengan mereka kalau mengekspor ke kita, kalau kita dulu-dulu ya Mas ya, kita ekspor impor itu kan berapa juta ton kan.
0: Nah, negara ini kan memang kalau bicara standar keamanan ini kan tidak terlalu sulit ya, begitu ya, Pak Andriono. Iya. Nah, bagaimana Pak, diplomasi agribisnis ini bisa digunakan untuk membuka pasar yang lebih sulit seperti Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, dan Timur Tengah ini kan cukup ketat ya dalam standar keamanan pangan.
2: Ya, betul Mas. Jadi kalau kita lihat, mereka tentu saja menuntut standar beras yang betul-betul pertama derajat sosohnya, spesifik derajat sosohnya itu harus sesuai dengan kebutuhan pasar kita. Kemudian tingkat brokennya Mas atau butir yang patah itu, kan ada beberapa benih padi yang kalau diproses itu patahnya besar itu misalnya. Nah mereka inginnya itu adalah seperti Malaysia, saya percaya mereka ingin itu membeli beras yang brokennya itu atau patahnya, ketika kepatahannya itu sekitar kurang dari 5% lah, atau paling tidak mereka senangnya itu yang betul-betul long green misalnya, jadi tidak patah. Nah tentu saja ini yang menjadi tantangan kita. Sedangkan kalau kalau terkait dengan food safety, saya pikir itu nggak jadi masalah karena bagaimanapun juga untuk produksi beras itu kalau kita lihat gabah itu dikumpulkan terus kemudian dibawa ke penggilingan padi. Nah kalau kita lihat penggilingan padi yang ada di di Vietnam misalnya, itu mereka sudah betul-betul ini cerita aja Mas. Jadi sawah mereka itu adalah di pinggiran Sungai Mekong Mas. Sehingga dan nama yang pemerintah Vietnam itu meletakkan penggilingan padinya yang besar-besar itu ya, seperti Go Van Go ya, itu juga diletakkan di pinggir Sungai Mekong, sehingga begitu panen gabahnya itu dibawa ke apa dengan menggunakan kapal melalui, jadi tidak lagi menggunakan apa istilahnya, tidak menggunakan truk atau apa, tapi menggunakan kapal, Mas. Lalu dimasukkan ke apa, dikirim ke apa, karung-karungnya tadi dikirim ke apa namanya, ke penggilingan padi, diproseslah di situ sehingga bisa menghasilkan. Dan saya yang saya tahu di situ ada juga apa namanya, karung-karung untuk waktu itu Bulog misalnya ngimpor, kan kita dulu masih impor, Mas. Jadi Bulog itu sudah menyediakan ininya dengan tingkat brokennya itu sekian persen. Kemudian Malaysia, kemudian negara Bangladesh itu juga impor, itu ada anunya di sana. Jadi itulah yang disebut dengan efisiensi, atau istilahnya dari hulu sampai hilirnya itu betul-betul sangat efisien. Nah, kita tahu kan, kita ini kan kalau kita lihat di Pulau Jawa ini, Mas. Mulai dari, katakanlah mulai dari Solo sampai di Kertosono kalau nggak salah, itu semua sawah juga, Mas. Nah, di sana juga perlu ada yang namanya penggilingan-penggilingan padi yang modern. Jadi tidak lagi yang tingkat kecil tapi harus besar, dan inilah kalau kita memang mau, mereka harus menjadi satu korporasi yang satu gitu loh, Mas. Nah, ini yang kita kadang-kadang kita kalah dengan misalnya Wilmar sudah membuat di Ngawi, itu besar, Mas. Nah, coba bayangin seperti itu. Nah, ini dan kalau sudah Wilmar masuk, saya percaya pasti dia untung. Kalau nggak untung, nggak akan masuk.
0: Hitung-hitungan pengusaha udah pasti ini ya.
2: Iya, betul.
0: Terakhir mungkin Pak Andriano, ini juga tadi kan kalau kita bicara untuk keberlanjutan atau kedepannya, kita juga masih tergantung pada cuaca dan lain-lain. Ini bagaimana Pak Andriano untuk bisa meminimalisir agar kita juga bisa stabil ke ekspor ini?
2: Ya, terkait dengan apa namanya, produksi padi kita, itu memang tergantung pada cuaca, Mas. Jadi boleh dikatakan dalam hal apa namanya, memproduksi itu syarat apa istilah itu ya, bahwa kita terlalu apa, selalu apa namanya, terkait dengan produksi beras kita, itu yang namanya cuaca itu sangat menentukan. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Coba bayangkan, Mas, kalau sekarang ini dalam musim panas seperti ini, kalau pemerintah tidak membagi pompanisasi, program pompanisasi Kementerian Pertanian kemarin kan habis-habisan kan, Mas. Dan itu dikatakan apa, tidak efisien. Tapi dengan keperluan sekarang, saya percaya di beberapa lokasi apa namanya, sawah atau apa, lokasi produksi padi itu pasti memerlukan yang namanya air. Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa yang namanya padi atau beras itu adalah produk yang sangat haus akan air, Mas. Jadi kalau bayangkan, Mas, 1 kg beras yang dihasilkan itu berapa liter padi air yang diperlukan. Nah, inilah yang kita kadang-kadang suka tidak menghitung. Ini bisa mahasiswa-mahasiswa pertanian kita mungkin juga nggak tahu. Tapi kembali lagi bahwa produksi beras kita itu tergantung pada iklim, dan tentu saja ini yang harus diperhatikan. Yang kedua juga tidak hanya itu saja, juga kemungkinan puso. Nah, tapi ini semua sudah diatasi, saya percaya. Teman-teman dari proteksi tanaman itu sudah memberikan bahwa terkait dengan hama warang dan sebagainya, itu juga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam hal ini, Mas.
0: Baik.
2: Nah, yang terakhir adalah terkait dengan iklim tadi, itu yang menurut saya sekarang kita mungkin mengalami kering ya, dan ini menurut saya kalau tidak diatasi dengan baik, bahaya. Tapi ke depan, Mas, pada saat La Nina, itu juga terjadi, misalnya terjadi hujan dan kemudian banjir, juga akan puso juga.
0: Iya.
2: Ini yang menurut saya perlu diperhatikan.
0: Baik.
2: Itu aja, Mas.
0: Iya. Baik, Pak Andriano, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari
2: terima
0: ini.
2: Terima kasih.
0: Sehat dan sukses selalu ya, Pak.
2: Sukses selalu, Mas. Terima kasih, Mas Lukman. Ya. Selamat malam.
0: Selamat malam. Pendengar, pakar pertanian IPB yang juga penasehat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andriano Kilat Adi, kami berbincang bagaimana Indonesia mengekspor beras ke Malaysia, Indonesia berdaulat pangan.

Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana hujan abu vulkanik dengan intensitas tipis imbas erupsi Gunung Anak Krakatau mulai melanda daratan pesisir Banten, khususnya di sekitar pos pemantau gunung api atau PGA Pasauran Anyer Kabupaten Serang. Kepala pos PGA Anak Krakatau, Denny Mardiono, mengatakan sebaran material vulkanik tersebut terbawa oleh embusan angin yang bergerak mengarah ke wilayah timur atau pesisir Banten. Ia menjelaskan bahwa potensi sebaran abu vulkanik ini sepenuhnya bergantung pada pergerakan arah angin, dan hingga saat ini intensitas abu yang turun di sekitar area pos pemantau masih dikategorikan sangat tipis. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan militer Amerika Serikat mungkin akan segera menyerang Gunung Pikace di Iran, sebuah lokasi berbenteng di dekat fasilitas pengayaan Natanz. Trump juga mencoba meremehkan konflik Amerika Serikat-Iran dengan menyebutnya perkara kecil. Selain itu, Trump mencoba meremehkan konflik dengan Iran berpendapat bahwa konflik tersebut bukanlah sebuah perang. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC, Oscar Bruzon, menyebutkan hasil pertandingan kontra Persebaya menjadi bekal penting bagi tim untuk melakukan pembenahan pada pertandingan berikutnya. Pertandingan Bayangkara Presisi Lampung FC melawan Persebaya Surabaya berakhir imbang 1-1, di mana tim tamu berhasil mencetak gol terlebih dahulu melalui kaki Ian Mabela. Kemudian tuan rumah Bayangkara mampu membalas kedudukan 1-1 melalui tandukan Alano pada menit ke-59. Hasil imbang ini menempatkan kedua tim pada posisi ke-6 klasemen sementara Super League 2026-2027.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Pendengar RRI, ada informasi menarik buat para lulusan perguruan tinggi. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI mengadakan program pemagangan nasional Angkatan 2 Batch 2.

0: Link pendaftaran bisa Anda klik ya di maganghub.kemnaker.go.id. Magang Hub ya, magang Hub HUB titik Kemnaker titik GO titik ID, itu klik lowongan dan tetap ikuti informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
1: Menyapa malam.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperluas program Berani Cerdas dengan menanggung penuh biaya uang kuliah tunggal atau UKT, mahasiswa, hingga jenjang doktoral atau S3. Program yang mulai berjalan sejak April 2025 itu mencakup jenjang diploma, sarjana S1, magister atau S2, doktoral atau S3, hingga pendidikan profesi dokter spesialis, di mana bantuan juga tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru, tetapi mahasiswa aktif yang sedang menempuh pendidikan. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan melalui program ini, Pemprov Sulawesi Tengah menanggung biaya pendidikan penerima beasiswa dengan ketentuan mereka wajib kembali dan mengabdi di daerah setelah menyelesaikan studi sesuai bidang keahliannya. Menurut Anwar, Berani Cerdas bukan sekadar janji kampanye, tetapi kebijakan strategis untuk memperluas pemerataan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM Sulawesi Tengah.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Terobosan Gubernur Sulawesi Tengah gratiskan UKT mahasiswa hingga S3. Kami sudah tersambung bersama dengan Gubernur Sulawesi Tengah, Pak Anwar Hafid.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Anwar, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bapak?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Gub sehat ya, Pak Gub?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Ini luar biasa ya, karena ini mendapat sorotan dan sebelumnya komika Ari Keriting juga sudah memberikan utas nih di tweet ya, bagaimana program Berani dari Gubernur Sulawesi Tengah Pak Anwar Hafid. Salah satunya dari 9 program, salah satunya itu Berani Cerdas. Nah, ini bagaimana Pak Gub? Sebelumnya alokasi anggaran dari sebelum Pak Gub menjabat ini berapa persen Pak sih dari APBD, Pak?
2: Iya, jadi gini, ini sebetulnya program ini adalah cita-cita ya, cita-cita saya bersama Wakil Gubernur pada saat kita mau kampanye itu. Dan ini juga bermula dari pengalaman saya dulu waktu saya bupati.
0: Oke, Morowali ya.
2: Ini dulu. Ya, Morowali saya sudah jalankan sejak saya bupati dulu, membiayai dulu belum ada gratis sampai SMA. Waktu itu saya sudah gratiskan pendidikan di Morowali sampai SMA, bahkan yang kuliah juga kita berikan UKT-nya. Nah, waktu kemarin Pilgub di Sulteng, misi inilah yang kami tawarkan kepada masyarakat, sehingga pada saat itu masyarakat mungkin percaya, sehingga mereka memilih kami. Nah, begitu kita dilantik, kita kan tahu bahwa pada saat Bupati Kepala Daerah periode Februari 2025 kemarin kan begitu setelah dilantik masuk dihadapkan pada kebijakan efisiensi Bapak Presiden.
0: Oh iya, iya.
2: Ya, Sulteng itu hampir 850 miliar dari 5,3 triliun. Triliun itu jadi kita tinggal 4,3 lah ya, waktu terakhir. Nah, masih ada 5 lebih lah. Nah, kemudian kita sebagaimana arahan Bapak Presiden, kita mencoba untuk melakukan efisiensi di segala hal. Akhirnya waktu itu dari perjalanan dinas, kemudian dari uang makan minum, macam-macam kita irit semuanya. Sehingga kita dapat saving waktu itu hampir sekitar 300 miliar. Nah, kita hitung-hitung, kalau kita memberikan UKT dengan dua jalur, jalur afirmasi dan jalur prestasi. Jadi bukan cuma orang tidak mampu. Yang orang mampu pun kalau dia punya prestasi, kita kasih IPK-nya itu 3,0 ke atas. Nah, mau dia anaknya siapapun.

0: kalau 3,0 ke atas itu bisa mendapatkan melalui program Berani
1: Cerdas.
0: Berani Cerdas. Nah, kira-kira begitu.
1: Hmm.
0: Nah, waktu itu kita di awalnya kan belum terlalu, kita buka pendaftaran kurang lebih hampir sekitar 50 ribu orang yang daftar.
1: Wow.
0: Nah, tapi kemudian setelah kita seleksi-seleksi berdasarkan KTP, kemudian afirmasi dan prestasi itu, hanya yang final itu di 2025 23 ribu orang.
1: Hmm.
0: Untuk khusus S1, dan itu mereka sudah berjalan. Kemudian tahun 2026 ini mendaftar kemarin kurang lebih 30 ribu orang.
1: Hmm.
0: Ini sementara kita verifikasi, terverifikasi kurang lebih sekitar 29 ribu orang.
1: Hmm.
0: Jadi tahun ini 23 ribu tambah 29 ribu. Nah, sampai 2026. Bagaimana anggarannya ya? Yeah. Anggaran kurang lebih sekitar hampir 265 miliar, Mas.
1: Oh, okay.
0: Nah, sebetulnya memang kita dalam kondisi efisiensi ini kan kita dihadapkan oleh pilihan.
1: Yeah.
0: Tidak mungkin semua program janji kampanye itu akan kita laksanakan di tengah kondisi seperti itu.
1: Yeah.
0: Mm. Maka kita, ini strategi penganggaran sih sebenarnya, dan keberpihakan sebetulnya kalau saya lebih di situ.
1: Iya.
0: Karena saya dengan Ibu Wakil sudah sepakat bahwa pendidikan nomor satu. Jadi ada dua, Mas, sebenarnya, pendidikan sama kesehatan itu yang menjadi prioritas kami.
1: Iya.
0: Kita coba anggarkan semua dulu. Jadi kita menganggarkan itu tidak berdasarkan bagi-bagi gitu kan. Jadi kita hitung dulu biaya pendidikan berapa sampai semua mahasiswa itu bisa dapat anggarannya. Kemudian SMA, SMK, SLB itu semua tuntas pendidikannya tanpa ada bayaran satu sen pun lagi. Nah, akhirnya kita berdasarkan itu baru kita prioritas kedua kesehatan.
1: Okay.
0: Jadi kesehatan sama aja di Sulteng juga dengan hanya KTP, masyarakat yang tidak punya BPJS atau menunggak BPJS-nya, atau mungkin ada penyakit yang di luar tidak di cover oleh BPJS, maka Berani Sehat itu tampil untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
1: Oke. Okay. Nah, ini menarik ya.
0: Sistem prioritas sebetulnya, Mas. Kenapa?
1: Okay.
0: Karena bagi kami dengan Ibu Reni itu bahwa memang pendidikan ini ada dua. Ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Jangka pendeknya adalah dengan adanya program ini, banyak masyarakat kita yang dikurangi beban hidupnya, kira-kira begitu.
1: Iya.
0: Orang-orang tua yang tadinya harus pusing memikirkan UKT anaknya, maka mereka tidak perlu lagi pikir, itu kira-kira begitu. Nah, jangka panjangnya saya bercita-cita bahwa saya yakin betul bahwa kalau mau maju dan sebagai cita-cita bangsa ini 2045, maka harusnya kita semua sepakat, mulai dari pusat sampai ke daerah, sepakat pendidikan nomor satu. Tidak boleh diganggu itu anggarannya.
1: Pak Gop, ini untuk kuota per tahunnya berapa, Pak, yang bisa dibantu dalam
0: kita
1: program?
0: Kita tidak pakai kuota, Mas.
1: Oh, tidak pakai?
0: Tidak ada kuotanya.
1: Oke.
0: Okay. Tergantung berapa banyak pendaftar masyarakat Sulteng yang mau kuliah. Karena kan tahap pertama ini ada yang ongoing, yang sudah kuliah, ada yang baru masuk.
1: Oke.
0: Okay. Nah, tapi kemarin di 2006 saya perhatikan masih ada juga yang sementara sudah kuliah di semester 4 baru bisa masuk.
1: Oh.
0: Nah, kemudian yang baru masuk. Jadi kalau saya lihat setiap tahun terus bertambah, Mas.
1: Iya. Ada syarat-syarat atau ketentuan tertentu tidak, Pak, untuk bisa mendapatkan selain tadi ya, berdasarkan IPK itu?
0: Satu, afirmasi.
1: Iya.
0: Jalur afirmasi ini bagi masyarakat kita yang tidak mampu, kita ambil dari desil 1 sampai desil 5.
1: Oh, 1 sampai 5.
0: Jadi kalau mereka masuk di kategori desil 1 sampai desil 5, maka kita kategorikan mereka orang tidak mampu. Sehingga mereka juga mendapatkan tanpa memperhitungkan IPK-nya dan sebagainya. Nah, yang kedua, jalur prestasi. Nah, ini misalnya dia lolos tes masuk perguruan tinggi. Mungkin ada prestasinya selama di SMA. Atau mungkin kalau dia yang sudah kuliah IPK-nya di atas 3,0.
1: Oke. Ya, Pak Gup, tadi kan sebelumnya sudah diterapkan ketika Pak Gup ini sudah memimpin Morowali gitu ya. Dampaknya seperti apa di Morowali ketika Pak Gup sudah melakukan pionir kuliah gratis kalau tidak salah ya untuk programnya?
0: Yang paling kelihatan itu satu, animo masyarakat untuk menguliahkan anaknya itu menjadi besar ya. Yang kedua, kalau kita melihat ukuran indeks pembangunan manusia, dulu Morowali itu urutan ke-9 IPM-nya. Tapi 2 tahun berjalan program ini, itu langsung naik nomor 2 se-Sulawesi Tengah. Jadi, nah saya melihat ini ada tren seperti itu. IPM ini dari tahun ke tahun terus naik nih. Walaupun naiknya belum terlalu signifikan, tapi naik. 2025 naik, 2026 ini saya lihat trennya naik. Nah demikian juga angka kemiskinan ini turun, berangsur turun ya, sejak sampai dengan tahun kedua ini.
1: Kalau untuk secara ekonomi bagaimana Pak? Ada dampaknya tidak ini?
0: Dampaknya sangat besar Mas, artinya pengeluaran orang tua kan terbatas, sudah berkurang kan. Harusnya menyiapkan anaknya, ini besar juga kalau 7 juta, 6 juta setiap semester itu kan. Bagi orang-orang yang tidak mampu kan itu sangat berat Mas. Nah dengan adanya UKT ini alhamdulillah, kalau cuma untuk makan anaknya mereka bisalah itu. Tapi kalau satu kaligus 6 juta, 5 juta, 2 juta, 3 juta itu kan berat setiap semester.
1: Baik. Ya. Pak Gubernur, kita sapa pendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita?
0: Boleh.
1: Ya, ada Pak Roni di Jakarta. Selamat malam Pak Roni.
2: Selamat malam Pak Lukman, Pak Kup, Anwar, selamat malam.
0: Iya, malam Bapak.
2: Komentar saya dua saja, Pak Lukman. Yang pertama, tadi kan Bapak, Pak Kup bilang kalau ketika mereka sudah lulus, mereka harus kembali ke kampungnya dan membangun kampungnya sesuai bidangnya masing-masing. Nah, ketika endingnya mereka itu sudah lulus, apakah ketika sudah di apa namanya sudah terdaftar dan sudah mendapatkan beasiswa, apakah di depan itu juga ada misalkan seperti kontrak perjanjian gitu?
1: Ada sanksi atau tidak kalau tidak mengabdikan lulus, gitu ya?
2: Mereka kembali ke daerahnya untuk membangun daerahnya sesuai bidangnya masing-masing.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu untuk komentar saya yang pertama. Yeah. Untuk komentar saya yang kedua begini Pak Gub. Ketika mahasiswa tersebut melakukan demonstrasi dan seterusnya yang melawan kebijakan dari pemerintah, harusnya beasiswa mereka hasilnya dicabut Pak.
1: Yeah.
2: Gub. Mudah-mudahan kebijaksanaan dari Pak Gub bisa dirasakan sama semua mahasiswa-mahasiswi di daerah.
1: Baik. Terima kasih. Ya, silakan.
0: Terima kasih Bapak.
1: Ya. Ini ada ketentuannya, ada perjanjiannya tidak Pak? Kalau untuk bisa mendapatkan itu kan harus mengabdikan ya ke daerahnya.
0: Kita sih sebetulnya sampai hari ini belum ada perjanjian langsung bahwa kalau mereka selesai wajib mengabdi. Belum kita mengarah ke sana karena pikiran kita bagaimana masyarakat Sulteng itu bisa kuliah gitu aja. Nah, urusan nanti dia punya kewajiban moral untuk mengabdi di daerahnya itu urusan kedua ya. Yang kedua, kami tidak juga pernah mensyaratkan bahwa nanti kalau dia demo nanti kita hentikan, enggak ada hubungannya loh. Selama ini juga sering-sering mahasiswa demo sama saya di Palu, tapi kan tidak ada hubungannya karena ini benar-benar tujuan kita adalah bagaimana meringankan beban masyarakat dan mendorong masyarakat untuk terus berprestasi.
1: Pak, ini kan luar biasa ya mendapatkan apresiasi dari banyak kalangan gitu, bukan hanya di Sulawesi Tengah tapi di daerah-daerah lain yang dapat menjadi sorotan juga karena tadi ya jadi diunggah oleh komika ini, jadi akhirnya ramai program Pak Gubernur ini. Ada 9 tadi ini, Pak. Bagaimana dinamika untuk meloloskan di tingkat DPRD-nya, Pak?
0: Alhamdulillah sejak tahun 2025 ketika saya menyampaikan program ini ke DPR, sampai hari ini tidak ada dinamika yang berarti ya. Pada dasarnya semua DPRD setuju. Setuju sekali dengan program ini dan mereka memberikan dukungan dalam hal budgeting tentunya ya. Jadi sampai hari ini memang ada sih riak-riak juga 1-2 orang. Ini Pak Gubernur ini kalau semua orang dikasih kuliah gimana nanti APBD kita habis di situ. Nah, ada juga yang bertanya begitu. Saya bilang memang membangun ini kan memang kita harus punya pilihan. Ya pilihan tergantung pemimpin. Pemimpin itu memilih jalur apa, jalurnya di darat, jalurnya di laut atau jalur udara, kan harus begitu. Di tengah keterbatasan harus ada pilihan, Mas. Nah, saya bilang sama teman-teman, saya jadi gubernur ini karena dipilih oleh rakyat karena janji ini. Jadi sebagai seorang pemimpin saya harus menepati janji saya dan saya yang diberi amanah ini. Nah, jadi alhamdulillah teman-teman dewan juga sangat maklum, mereka paham bahwa memang ini juga kebutuhan masyarakat. Banyak sekali. Contoh Mas, saya punya data. Dari kurang lebih sekitar hampir 27 ribu anak SMA kelas 3 tahun 2025, itu 50% itu tidak melanjutkan kuliah. Karena kita kan berikan kuesioner dulu di tahun 2025. Mereka belum tahu ini ada programnya. Kita kasih kuesioner mereka, mereka bilang kebanyakan 50% tidak mau lagi kuliah. Alasannya karena orang tuanya tidak mampu, macam-macam. Nah, begitu kita luncurkan ini, langsung berubah. Yang tadinya 20-an ribu itu tidak mau, sekarang tiba-tiba begitu kita umumkan program ini bulan April 2025, itu langsung membludak pendaftar sampai 50 ribu orang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang masyarakat membutuhkan program ini. Nah, cuma kan itu Mas, kalau kita melihat ya, investasi pindah pendidikan ini kan investasi jangka panjang ya. Tidak bisa kita lihat kalau bangun jembatan kelihatan. Nah, ini kita bangun ini untung 20 tahun yang ke depan baru mungkin ada kan kelihatan itu. Tapi saya sering bilang sama teman-teman dewan, sama siapapun, wartawan, LSM. Ya, saya ini pilihan saya. Udahlah, biar saya tidak populer karena punya legacy yang monumental, tapi saya berharap monumentalnya di 20 tahun yang akan datang.
1: Ini sekarang udah populer, Pak. Udah viral soalnya ini, keberanian Pak Gub dan Ibu Reni ya, karena ini alokasi anggaran pendidikan ini naik signifikan gitu ya. Dari kalau tidak salah 84,93 miliar sampai ini sekarang 351 miliar gitu ya.
0: Kalau sekarang itu Mas, itu khusus beasiswa ya. Kita belum bicara soal SMA, SMK dan SLB. Karena ini kan juga persoalannya di situ banyak sekali bantuan yang harus kita berikan sehingga tidak boleh lagi ada pungutan satu sen pun di tempat di sekolah-sekolah kita. Karena itu juga menghambat. Nah, contoh misalnya saya kasih contoh. Kan masih banyak juga anak-anak kita yang tidak bisa menjangkau sekolah negeri. Yang ada di situ adalah sekolah swasta. Jadi bagi anak yang tidak mampu desil 1 sampai desil 5, itu kita berikan beasiswa lagi kepada mereka yang sekolah di swasta. Nah, terus biasanya SMK. SMK kan keluhan orang tua biasa bayar biaya praktek kerja industri. Itu kan mahal juga, itu bisa sampai 7 juta, 6 juta satu di kelas-kelas 11 itu. Nah, ini sekarang di Sulteng kita juga alokasikan anggaran itu sehingga tidak ada lagi orang tua tidak perlu membayar itu lagi. Nah, jadi anggaran kurang lebih pendidikan itu di Sulteng mungkin sekitar sudah menghampiri hampir 500 miliar. Dari total APBD 4,7.
1: Ada anggaran yang digeser tidak Pak untuk menambahkan anggaran pendidikan ini?
0: Banyak sekali Mas yang kita harus geser misalnya. Tapi tapi di 9 berani itu tetap jalan loh Mas.
1: Oh, 9-9 nya jalan.
0: Anggaran misalnya anggaran untuk yang kebanyakan itu kan biaya perjalanan dinas. Ya, prasnya itu. Tapi gaji pegawai itu TPP dan sebagainya itu tetap kita alokasikan.
1: Tidak
0: itu
1: terganggu ya.
0: Terganggu.
1: Okay. Dan
0: akan terganggu sampai 12 bulan
1: kira-kira gitu. Luar biasa nih, harus diikuti kepala daerah lain yang mengencangkan ikat pinggang gitu ya, Pak Gup ya.
0: Iya, memang harus resikonya ada di situ, Mas.
1: Pak Gup, ini banyak juga yang bertanya. Ini setelah mahasiswa menyelesaikan pendidikan melalui Berani Cerdas, nah, apakah ada program lanjutan, Pak, untuk memastikan mereka ini dapat bekerja atau berkontribusi kembali ke, bagi pembangunan Sulawesi Tengah?
0: Iya, jadi kan ada beberapa, misalnya jurusan di, karena di Sulteng itu kan daerah industri.
1: Iya.
0: Nah, kita ada beberapa kerjasama dengan BLK sekarang untuk bagi anak-anak kita yang selesai, yang mau kerja di industri, kita kasih BLK masuk di pelatihan dulu.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan ada, kita sediakan lembaga untuk bahasa misalnya. Mm. Karena kan kayak di Morowali itu kan sekarang translator untuk bahasa Tiongkok itu kan sangat dibutuhkan.
1: Yeah.
0: Dan itu sangat besar gajinya. Hmm. Kita udah buka juga kursus itu bagi mereka yang mau.
1: Hmm. Pak Gup, ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat di Indonesia, karena ini sudah jadi viral, sudah jadi sorotan khalayak ini ya, untuk program 9 Berani ini, khususnya yang jadi sorotan kali ini memang Berani Cerdas ini, Pak Gup, silakan.
0: Siap. Kalau saya sih secara moral saja menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau Indonesia ini kita mau maju ke depan, maka semua orang harus berpikir pendidikan adalah nomor satu.
1: Okay.
0: Baik itu di kehidupan keluarga, kondisi apapun keluarga kita, kalau kita memikirkan masa depan anak-anak kita, maka pendidikan adalah nomor satu. Nah, ini bisa ditafsirkan oleh siapapun. Baik oleh masyarakat kita, kemudian juga pemerintah juga ini bisa menjadikan nomor satu dalam seluruh aspek perencanaan pembangunan.
1: Ya. Baik, Pak Gup, terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan apa yang jadi kebijakan yang luar biasa mulia ini bisa diikuti kepala daerah lainnya, Pak Gup ya. Ini Berani Cerdas ini luar biasa kalau saya baca juga ini ya. Selain juga itu ada Berani Sehat, Berani Menyala, Berani Lancar, ya. Berani Berkah, Berani Makmur, Berani Harmoni, Berani Tanggap, dan juga Berani Sejahtera. Terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Gubernur. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Sehat dan sukses selalu ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid ya, yang dimana melakukan terobosan gratiskan UKT mahasiswa hingga S3. Dan ini memang sempat viral ya untuk program ini, karena sebelumnya komika Ari Kriting ya melakukan atau memposting di media sosial Threads ya, yang ini menjadi viral, di mana dalam unggahannya Rick Ritting meminta warganet untuk menyebutkan sosok pemimpin daerah yang benar-benar bekerja nyata untuk rakyat.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, erupsi terus menerus ya Gunung Api Anak Krakatau, di mana menjadi perbincangan juga di media sosial ya. Dan kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana ya, Badan Geologi, terkait dengan Gunung Api Anak Krakatau.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan media yang kami hormati. Pertama tentunya terima kasih atas kehadiran rekan-rekan pada kesempatan pagi hari ini ya. Kami dari Badan Geologi Kementerian SDM, ini tadi sudah disampaikan oleh Gina, akan menyampaikan sedikit perkembangan terkini dari aktivitas Gunung Anak Krakatau yang memang dari sejak semalam terjadi erupsi dan menyebabkan ini agak sedikit kita jadi banyak informasi demikian. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi perlu disampaikan bahwa Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi itu melakukan pemantauan terhadap gunung-gunung api aktif yang ada di Indonesia, termasuk Gunung Api Anak Krakatau. Nah, khusus untuk Anak Krakatau ini kami memiliki dua stasiun pengamatan yang ada di Pasauran dan juga yang ada di Kalianda. Ada dua seperti itu. Nah, teman-teman, Anak Krakatau ini kan merupakan gunung api tipe A ya. Dia ada di Selat Sunda. Secara administratif memang masuk pada dua wilayah Jawa Barat dan juga Kabupaten Lampung. Oleh karena itu posnya ada dua tadi, satu di Lampung dan juga ada di Jawa Barat. Catatan sejarah tahun 1883, kita tahu bahwa Krakatau ini mengalami erupsi yang sangat besar, juga menghasilkan tsunami. Selain itu, goncangan gempa bumi memicu erupsi Anak Krakatau dan longsoran sebagian tubuh Anak Krakatau itu di 22 Desember 2018. Ada juga ya yang menyebabkan tsunami. Nah, setelah 22 Desember 2018, seri erupsi berskala rendah ini terus berlangsung sebagai fase konstruksi pertumbuhan kembali Gunung Api Anak Krakatau hingga 16 Desember 2023. Jeda erupsinya, Bapak Ibu, teman-teman, ini cukup lama berlangsung hingga kembali Gunung Anak Krakatau ini erupsi di tanggal 2 Juli 2026, sehingga levelnya juga kita naikkan dari waspada menjadi level 3 siaga sejak 2 Juli 2026. Nah, 31 Agustus juga ada letusan dan tadi malam juga ada letusan. Krakatau ini menghasilkan erupsi, lontaran batu pijar dan abu vulkanik. Tadi malam, tanggal 5 September 2026, berlangsung dari 23.07 waktu Indonesia Barat hingga 6 September pukul 4.40. Yang kami sudah sampaikan laporannya, tapi sampai saat ini pun kita masih memantau, masih terjadi erupsi di Gunung Api Anak Krakatau ini, masih ada erupsi begitu ya. Nah, di pagi hari memang di pos pengamatan kami mengamati juga terdengar suara gemuruh gitu ya dari pos PGA Krakatau Pasauran. Nah, tinggi kolom erupsi ini tidak bisa kami amati, tetapi di Gunung Anak Krakatau ini, Bapak Ibu, untuk PGA Krakatau Pasaruan malam tadi memang mencatat adanya terdengar suara gemuruh seperti itu ya, dari erupsi menerus Gunung Anak Krakatau. Nah, tadi disampaikan bahwa tinggi kolom erupsi ini tidak bisa kami amati, tetapi kami juga melihat secara visual ada warna merah menyala. Ini ya, semburan erupsinya jelas terlihat secara terus menerus. Kami juga ada videonya. Kemudian erupsi menerus ini terjadinya tuh beberapa jam, dalam durasi beberapa jam. Dan untuk di Anak Krakatau ini memang erupsi menerus dengan semburan lava ini fenomena umum yang juga terjadi di Gunung Api Anak Krakatau. Nah, dan Bapak Ibu, teman-teman, tentu juga sudah mendapatkan banyak berita ya bahwa suara dentuman dan getaran juga dilaporkan oleh masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Barat, Banten, dan Lampung. Nah, kami memang di dalam hal ini terkait dentuman ini, kami menduga itu memang ada kaitannya dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang berlangsung pada waktu bersamaan. Nah, ini perlu sedikit mungkin ada penjelasan buat teman-teman semuanya. Ada juga dari sejarah erupsi gunung-gunung api yang ada di Indonesia, termasuk Gunung Api Anak Krakatau, gitu ya. Pada 11 April 2020 untuk Gunung Anak Krakatau ini juga terdengar suara dentuman di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, kami mencoba untuk melakukan pencocokan waktu di tahun 2020 tersebut. Itu memang berkesesuaian dengan erupsi Gunung Anak Krakatau pada 10 April 2020 jam 21.58 dan 22.35. Nah, hasil pemantauan BMKG saat itu memang tidak ada gempa tektonik signifikan di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten yang dapat menjelaskan suara tersebut. Nah, meskipun kami memang menduga itu berhubungan dengan Anak Krakatau, kesamaan waktu ini memang merupakan indikasi korelasi yang belum dengan sendirinya membuktikan sumber dentuman secara pasti. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan media, perambatan mungkin ini sedikit juga kami jelaskan bahwa perambatan suara erupsi hingga jarak jauh ini bukan fenomena yang tidak mungkin terjadi. Ini kami contohkan dengan erupsi eksplosif Gunung Kelud di tanggal 13 Februari 2014. Ini suara dentumannya bisa terdengar di sejumlah wilayah Jawa Tengah yang jauh dari sumber erupsi. Nah, erupsi di Gunung Kelud saat itu kolomnya 17 km sehingga melepaskan energi akustik yang sangat besar. Jadi memang berdasarkan data-data yang kami miliki, termasuk juga data-data yang kami peroleh dari literatur, memang ada kemungkinan juga erupsi itu bisa terdengar pada jarak yang cukup jauh. Demikian. Dengan mempertimbangkan kejadian Anak Krakatau tahun 2020 dan erupsi Kelud 2014, jadi kami sekali lagi ini menduga memang kemungkinan erupsi Gunung Anak Krakatau ini sebagai salah satu kemungkinan sumber suara dentuman di beberapa wilayah di Jawa Barat pada 4-5 September 2026. Nah, ini kalau kalau di literatur disebutkan bahwa perbedaan temperatur setara dan kecepatan angin memang bisa menyebabkan itu ya, tapi ini mungkin ranahnya yang untuk cuaca ini bisa dijelaskan atau bisa dibaca lebih lanjut dari institusi terkait ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kepastian sumbernya ini tetap memerlukan pencocokan waktu erupsi dan waktu pelaporan masyarakat ya. Yang ini sekali lagi memerlukan untuk memastikan seperti itu. Berdasarkan hasil evaluasi hingga saat ini, pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali pasca erupsi 22 Desember 2018 ini masih relatif kecil dan tidak berpotensi mengalami keruntuhan dalam skala yang dapat memicu tsunami. Meskipun demikian, ini kami pastikan bahwa perkembangan aktivitas dan perubahan morfologi dari Gunung Anak Krakatau ini tetap dipantau secara intensif. Hingga saat ini, status aktivitas Gunung Api Anak Krakatau masih dalam level 3 siaga. Potensi ancaman bahaya erupsi saat ini berasal dari aliran lava yang dapat disertai dengan lontaran batu pijar. Nah, rekomendasi kami, Bapak Ibu, yang pertama, untuk masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau ini perlu tetap mewaspadai ya wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau ini agar tetap dipatuhi. Juga meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bahaya awan panas, lava, dan lontaran batu pijar serta hujan abu lebat. Untuk masyarakat di wilayah Provinsi Banten dan Lampung, tetap tenang dan dapat melakukan kegiatan seperti biasa dengan senantiasa mengikuti arahan dari BPBD setempat. Dan Bapak Ibu rekan-rekan, untuk mengetahui informasi, Bapak Ibu semua dapat menghubungi kami, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, atau juga dapat memperoleh informasi dari Magma, seperti itu ya, atau media sosial Badan Geologi, serta website Badan Geologi. Demikian yang bisa kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Seperti yang tadi disampaikan, ini pertanyaannya memang seputar itu ya, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Jadi kalau dari pengamatan yang kami lakukan, tidak hanya untuk Anak Krakatau, tetapi juga beberapa gunung api lainnya di Indonesia, ketika erupsi besar terjadi gitu ya, atau tidak hanya erupsi besar, erupsi dengan tipe tertentu, karena kalau tipe fontain ini memang biasanya disertai dentuman yang nyaring begitu ya. Nah, ketika ini terjadi, pelepasan energi akustiknya itu bisa sangat besar. Dan energi akustik inilah yang bisa merambat hingga ratusan kilometer. Itu sudah ada penyelidikan yang menyelidiki hal tersebut, begitu ya. Dan ini akan bisa terdengar di beberapa wilayah lain yang jauh. Termasuk misalnya kalau berdasarkan laporan, ini ada yang mendengarnya hingga di pantai utara Jawa, begitu bisa terdengar menurut laporan yang kami terima, begitu ya, dan di Bandung. Nah, untuk penyebabnya tadi seperti kami sampaikan, kami memang menduga nih suara yang tadi karena berhubungan dengan erupsi Anak Krakatau yang terjadi tadi malam, dugaan kuatnya memang itu berhubungan dengan Gunung Api Anak Krakatau. Walaupun kita perlu mencocokkan data terlebih dahulu nanti memastikan tadi yang apa pada saat kita merasakan getaran di beberapa wilayah tadi dengan waktu kejadian erupsi seperti itu. Jadi memang memungkinkan masih hingga ratusan kilometer berdasarkan informasi dan literatur yang kami miliki itu memungkinkan dan berdasarkan secara erupsi beberapa gunung api yang ada di Indonesia, termasuk Gunung Kelud tadi. Gunung Kelud itu di merambat suaranya bisa terdengar sampai di Jogja, sampai di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Pertama, kami akan menjawab sesuai dengan data yang kami miliki dan itu sih ya, kami berbicaranya tentang fenomena yang ada di Gunung Api seperti itu. Jadi Bapak Ibu perlu ditegaskan kembali, kami sampaikan ulang bahwa perambatan suara erupsi hingga jarak jauh itu bukan fenomena yang tidak mungkin terjadi gitu ya. Tadi contohnya di Gunung Kelud, bahkan di Lowi Tobi laki-laki itu juga suara erupsinya itu bisa terdengar pada jarak yang cukup jauh hingga ratusan kilometer dan itu di beberapa gunung api di luar negeri juga dilaporkan demikian. Nah, untuk Gunung Anak Krakatau sendiri memang tadi malam itu ada letusan dan kemudian setelah itu letusannya itu kan terus-menerus ya berupa seperti fontain begitu erupsi yang terus-menerus seperti fontain berlangsung beberapa jam hingga pagi. Nah, kebetulan juga di situ kita merasakan adanya dilaporkan ada getaran-getaran di berbagai wilayah di Jawa Barat. Sehingga berdasarkan hasil pengamatan kami sebelumnya di gunung-gunung api, kami menduga ini memang kemungkinan bisa dari Anak Krakatau, dari rambatan gelombang yang terjadi seperti itu. Mungkin bisa di ini ya, bisa dipahami seperti itu ya. Jadi memang tidak, kalau tadi untuk gempa tektonik, kita belum mendapatkan laporan bahwa di Jawa Barat itu tercatat gempa tektonik, sehingga getaran tersebut memang kemungkinan bukan berasal dari gempa tektonik karena tidak dilaporkan. Saat ini tidak terlaporkan terjadi gempa tektonik di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Seperti itu.
3: Terima kasih, Bu.
2: Iya. Jadi mungkin mungkin ini ya ada penjelasan sedikit juga bahwa perbedaan temperatur, arah dan kecepatan angin tadi gitu ya. Kalau yang ini yang teramati itu memang bisa juga tadi mempengaruhi perambatan dari dentuman ataupun dari suara erupsi seperti itu ya, sehingga sekali lagi bisa terdengar dari jarak yang jauh. Kami tadi contohkannya di Gunung Kelud itu gitu ya bisa terdengar hingga di Jawa Tengah Gunung Kelud ini dan di Krakatau ini pada 2020 juga kan terjadi erupsi dan ini diduga juga menyebab terdengar tadi seperti yang kami sampaikan ya. Di ini berkaitan juga, ini mungkin saya ulang sedikit ya teman-teman, punten apa namanya di Gunung Anak Krakatau ini sebentar suara pada bulan April 21, 22, 23, 5 dilakukan pencocokan waktu. Ini sesuai begitu ketika terjadi goncangan, kami mencoba melakukan data mencocokkan kesesuaian waktu itu. Ini bersama gitu dengan kejadian letusan Anak Krakatau pada 10 April 2020 di jam yang sama. Jadi sekali lagi, tapi yang harus menjadi catatan di sini kesamaan waktu memang bisa merupakan indikasi korelasi, tetapi memang ini juga belum sendirinya membuktikan sumber dentuman. Kami juga menduga kuat ini ada hubungannya di tadi malam itu ada hubungannya dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau seperti itu. Terima kasih ya untuk hal ini. Mungkin ini jawabannya harus dari maksudnya kita harus memastikan hal tersebut. Tadi kami sampaikan dari literatur begitu ya. Ada kemungkinan yang sudah terjadi memang itu bang suara itu menyebabkan sebetulnya kami juga udah ada ya kalau tidak salah di upload di ininya Badan Geologi di medsosnya Badan Geologi. Sebentar ya. Walaupun ini secara umum kalau terjadi perambatan gelombang mungkin itu di luar ada yang institusi ataupun juga pakar ahlinya ya yang bisa menjelaskan hanya dari literatur itu memang suara akustik dari suatu yang besar itu bisa merambat sampai jauh. Itu yang kami pegang termasuk juga literatur yang menunjukkan aktivitas beberapa gunung api erupsi bukan hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri yang suara erupsinya itu yang di dekat tidak terdengar, tetapi di jauh itu bisa terdengar. Dan itu ada di paper, di beberapa laporan yang dilaporkan, yang disampaikan. Jadi ada data bukti ilmiahnya seperti itu, Mas. Ketika ada erupsi gunung api, suaranya itu bisa merambat jauh sampai ke wilayah-wilayah yang memang jauh dari sumber gunung apinya tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas. Jadi memang sampai pagi ini kami, stasiun pengamatan kami itu masih mencatat tadi ya bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau ini masih terlihat semburan erupsi gitu ya. Masih terus-menerus, masih terdata di data stasiun pemantauan yang kami miliki. Hanya perlu kami tegaskan bahwa erupsi yang terjadi ini bukan erupsi yang menimbulkan bahaya sehingga kita perlu merubah status rekomendasi maupun jarak rekomendasi. Jadi, aktivitas Gunung Api ke Anak Krakatau ini masih terpantau seperti memang Gunung Anak Krakatau beraktivitas, gitu ya. Dan ini jarak rekomendasinya masih tetap 3 km. Jadi, harap memperhatikan radius 3 km tersebut yang memang berbahaya bisa diakibatkan oleh lontaran lava pijarnya, gitu ya. Radiusnya masih tetap di 3 km. Jadi walaupun terdengar jauh tadi ya, ataupun terdengar suara getaran, ini rekomendasi dari Badan Geologi tidak berubah, tetap di status level 3 siaga, dan jarak rekomendasinya tetap 3 km. Masyarakat tidak perlu khawatir, kami terus memantau. Dalam hal ini apabila terjadi hal-hal, misalnya perubahan dari status jarak rekomendasi, akan segera kami sampaikan kepada masyarakat seperti itu. Jadi tetap tenang dan tetap mengikuti informasi yang diberikan baik itu oleh Badan Geologi maupun BPBD setempat ataupun institusi lain terkait seperti itu. Erupsi Anak Krakatau insya Allah tadi ya, tidak perlu dikhawatirkan karena terpantau masih di 3 km jarak rekomendasinya. Baik, terima kasih. Untuk tsunami, tadi sudah kami sampaikan bahwa memang setelah terjadinya runtuhan tubuh Anak Krakatau sebelumnya ya di tahun berapa 2020, 2020 ya. Nah, kemudian apa namanya? Saat ini memang Gunung Anak Krakatau itu masih membentuk kubah lava yang baru, tapi hasil pemantauan kami menunjukkan bahwa ini tidak berpotensi tsunami karena masih ini ya, mungkin bisa saya bacakan ulang lagi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, supaya nanti bisa menjadi perhatian sebentar. Supaya, nah ini, hasil evaluasi kami, pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali pasca erupsi, maaf, 22 Desember 2018 ini masih relatif kecil dan tidak berpotensi mengalami keruntuhan dalam skala yang dapat memicu tsunami. Oleh karena itu, masyarakat tidak usah khawatir, insya Allah perkembangan ini tidak memicu sekali lagi terjadinya tsunami, dan kami terus-menerus melakukan pemantauan perkembangan aktivitas dan juga perubahan morfologi dari tubuh Anak Krakatau ini. Ya, jadi kalau sampai saat ini, pertumbuhannya dalam skala yang tidak dapat memicu tsunami. Belum memicu tsunami, seperti itu. Oh ya, untuk tadi, apa namanya tuh, apakah mengganggu di Peri? Kami belum mendapatkan laporan juga ya dari karena kami kan selama ini terus juga ada forum komunikasi dengan pemerintah daerah setempat termasuk dengan BPBD. Kami belum mendapatkan laporan mengenai terhentinya aktivitas Peri di Selat Sunda gitu ya. Barangkali rekan-rekan media bisa mengkonfirmasi langsung ke institusi terkait. Sekali lagi Bapak Ibu teman-teman tetap tenang mengikuti informasi yang diberikan oleh pemerintah, insya Allah update selalu akan kami berikan. Dan Gunung Anak Krakatau ini tetap pada level 3 siaga dengan radius rekomendasi 3 km. Seperti itu. Terima kasih, Punten tadi agak menghilang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan media yang kami hormati. Pertama tentunya terima kasih atas kehadiran rekan-rekan pada kesempatan pagi hari ini ya. Kami dari Badan Geologi Kementerian SDM, ini tadi sudah disampaikan oleh Gina akan menyampaikan sedikit perkembangan terkini dari aktivitas Gunung Anak Krakatau yang memang dari sejak semalam terjadi erupsi dan apa namanya menyebabkan ini agak ini ya, agak sedikit kita jadi banyak informasi demikian. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi perlu disampaikan bahwa Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi itu melakukan pemantauan terhadap gunung-gunung api aktif yang ada di Indonesia, termasuk Gunung Api Anak Krakatau. Nah, khusus untuk Anak Krakatau ini, kami memiliki dua stasiun pengamatan yang ada di Pasauran dan juga yang ada di Kalianda. Ada dua seperti itu. Nah, teman-teman, Anak Krakatau ini kan merupakan gunung api tipe A ya. Dia ada di Selat Sunda. Secara administratif memang masuk pada wilayah dua wilayah Jawa Barat dan juga Kabupaten Lampung. Oleh karena itu posnya ada dua tadi, satu di Lampung dan juga ada di Jawa Barat. Catatan sejarah tahun 1883 kita tahu bahwa Krakatau ini mengalami erupsi yang sangat besar, juga menghasilkan tsunami. Selain itu, goncangan gempa bumi memicu erupsi Anak Krakatau dan longsoran sebagian tubuh Anak Krakatau itu di 22 Desember 2018. Ada juga ya yang menyebabkan tsunami. Nah, setelah 22 Desember 2018, seri erupsi berskala rendah ini terus berlangsung sebagai fase konstruksi pertumbuhan kembali Gunung Api Anak Krakatau hingga 16 Desember 2023. Jadi erupsinya, Bapak Ibu, teman-teman, ini cukup lama berlangsung hingga kembali Gunung Anak Krakatau ini erupsi di tanggal 2 Juli 2026, sehingga levelnya juga kita naikkan dari waspada menjadi level 3 siaga sejak 2 Juli 2026. Nah, 31 Agustus juga ada letusan dan tadi malam juga ada letusan. Krakatau ini menghasilkan erupsi, lontaran batu pijar dan abu vulkanik. Tadi malam, tanggal 5 September 2026, berlangsung dari 23 lebih 7 waktu Indonesia Barat hingga 6 September.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, yang mengimbau masyarakat tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan menyusul meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang kini berstatus level 3 atau siaga. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lampung Selatan, Maturidi, mengatakan hingga saat ini peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau belum berdampak terhadap aktivitas masyarakat setempat. Pihaknya terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan aktivitas gunung api di kawasan Selat Sunda tersebut, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap masyarakat pesisir. Kita beralih ke informasi lainnya. Personil gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, TNI, Polri, Perum Perhutani, dan masyarakat berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung, Toto Nur Satianto, mengatakan kebakaran terjadi di kawasan hutan Perum Perhutani, RPH Kuadungan, BKPH Temanggung, wilayah administratif Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo. Toto mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama pada musim kemarau. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Nepal, Shishir Kanal, mengatakan data satelit dan pemantauan lainnya yang dibagikan China setelah bencana tanah longsor dahsyat mendukung respon bencana yang sedang dilaksanakan di Nepal dan membantu pihak berwenang memantau risiko lebih lanjut yang dapat menyebabkan kerusakan tambahan. Menurut Kanal, China menyatakan dukungan untuk Nepal di berbagai tingkatan segera setelah bencana itu. Ia mengatakan ketika kebutuhan muncul, Nepal meminta pasukan bantuan kemanusiaan dan bantuan teknis dari China, dan pihak China merespon secara positif. Kita beralih ke informasi olahraga. Kepolisian Resor Kota Besar Bandung menerjunkan sebanyak 2.505 personil untuk mengamankan pertandingan pada pertandingan perdana BRI Super League 2026-2027 melawan PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api esok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ia menyebut personil mulai diturunkan sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk melakukan screening awal di titik-titik tersebut sebelum supporter diarahkan ke pintu masuk stadion. Selain pengamanan di sekitar stadion, Polrestabes Bandung juga menyiapkan personil di area pertukaran penukaran tiket seperti di Kircon, tepatnya di area milik TNI yang sebelumnya menimbulkan kepadatan.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_programa3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan, tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.

0: jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Indonesia menyapa malam.

Pendengar, sebelumnya dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah Bandung Raya pada Jumat 4 September kemarin hingga Sabtu 5 September ini, dini hari tadi ya, dipastikan tidak berkaitan dengan erupsi Gunung Krakatau, di mana sebelumnya juga ini disampaikan atau viral di media sosial, mana banyak masyarakat mendengar suara dentuman yang muncul ya, dan beberapa penyebabnya masih belum diketahui. Namun Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung Soedi Ahadi mengatakan di mana aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berlangsung pada waktu bersamaan dengan munculnya suara dentuman ini tidak menunjukkan hubungan dengan fenomena di Bandung Raya. Nanti kami akan hadirkan bagaimana pernyataan Kepala Stasiun Geofisika Bandung BMKG Soedi Ahadi terkait dengan laporan suara dentuman di wilayah Bandung dan sekitarnya. Namun kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam akhir pekan Anda. Ada sisa rasa dari Mahalini.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan media yang saya hormati. Kita akan membahas fenomena kejadian alam yang cukup menghebohkan kota Bandung dan sekitarnya atau wilayah Bandung Raya terkait dengan dentuman ya. Jadi fenomena ini juga pernah terjadi di wilayah Bogor ya. Itu bulan April 2020 yang kita kenal dengan fenomena skyquake. Nah, berikut ini adalah hasil dari pantauan kami terkait dengan alat-alat yang kami punya. Jadi hasil dari pengamatan kami tentunya BMKG memiliki peralatan-peralatan monitoring geofisika dan meteorologi ya, terkait dengan informasi kejadian fenomena alam ini. Nah, jadi kita lihat dari citra satelit yang kita dapat dari Himawari ya, bahwa kejadian tersebut, fenomena dentuman tersebut pada jam yang kita curigai, ternyata di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya itu tidak ada aktivitas pengumpulan awan. Justru pada jam yang sama itu terekam adanya aktivitas vulkanik, ya. Vulkanik, mungkin dibantu Pak Firga, aktivitas vulkanik di Krakatau. Jadi letusan, dan letusan gunung api. Nah, dari data ini akan, maka terlihat, ya, adanya aktivitas vulkanik di sekitar Krakatau. Nah, untuk itu menjadi suatu pertanyaan adalah, kenapa yang hanya mendengar di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya, tapi di Jakarta, di Banten, tidak ada laporan itu. Nah, hasil data dari seismik, ya, data hasil dari seismik kita bahwa aktivitas seismik di Sesar Lembang tidak signifikan. Artinya, tidak ada aktivitas seismik yang berkembang pada saat jam yang kita curigai. Menariknya, dari data stasiun magnet bumi yang ada di Serang dan di Sukabumi, kita mencatat aktivitas yang bersamaan, memiliki korelasi yang bersamaan dengan letusan gunung api. Ya, ini aktivitas magnetit yang terekam di Sukabumi dan di Serang, di stasiun magnet bumi kita. Jadi, aktivitas sky earthquake ini, skyquake ya, maksudnya dentuman langit, kita curigai adanya fenomena yang tidak lazim ya, artinya rekaman darat itu kita curigai sebagai aktivitas Krakatau, ya, baik dari data informasi satelit, citrawan dan aktivitas magnetik, juga dari data petir, ya. Nah, ini ternyata pas kejadian aktivitas tersebut itu memiliki aktivitas konsentrasi thunderstorm atau petir yang sangat dominan di wilayah Krakatau. Menariknya adalah di kota Bandung, Bandung sekitarnya itu sedikit sekali petir. Nah, artinya ini masih menjadi kecurigaan kami. Nah, istilah dalam akademis bahwa aktivitas tersebut ya di Bandung Raya dan sekitarnya kita definisikan sebagai skyquake atau dentuman langit ya, atau disebut juga dengan gempa langit. Nah, skyquake ini itu fenomenanya masih belum bisa dijelaskan oleh secara akademis ya terkait dengan dentuman ini, karena pertama dari segi kegempaan itu tidak ada, dari segi aktivitas petir juga tidak ada, dari aktivitas vulkanik tentunya jauh dari dari kota Bandung dan sekitarnya, tapi aktivitas vulkanik malah muncul di Krakatau yang tidak diributkan atau tidak dilaporkan oleh warga kita yang ada di saudara-saudara kita yang ada di Banten dan di Jakarta serta di daerah Bogor ya yang terdekat. Justru fenomena dentuman ini hanya terjadi di wilayah Bandung dan sekitarnya. Jadi fenomena ini memang terus kita kaji. Jadi ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa ya adanya aktivitas gas metana di Danau Purba, tapi itu masih menjadi kecurigaan kita ya. Tentunya nanti bisa dijawab oleh teman-teman dari Badan Geologi. Nah, untuk itu kami simpulkan bahwa pertama, menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai suara dentuman yang terdengar di wilayah Kota Bandung Raya dan sekitarnya pada Jumat Sabtu tanggal 4-5 September sekitar jam 23 sampai jam 05 WIB, BMKG Stasiun Bandung telah melakukan pengecekan terhadap data monitoring kegempaan, aktivitas petir, kondisi cuaca, dan magnet bumi. Kondisi cuaca di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya termasuk Bandung Raya, pada periode tersebut secara umum terpantau cerah. Berdasarkan hasil pemantauan dari data gempa kegempaan BMKG, tidak terdeteksi adanya aktivitas kegempaan. Berdasarkan pemantauan data magnet bumi, tanggal 4 September, jam pukul 23 sampai 05, ya, sampai, mohon maaf, tanggal jam sampai jam 2, teramati adanya gangguan anomali magnetik yang terekam. Dan itu kita curigai aktivitas dari Gunung Api Krakatau. Sementara itu, berdasarkan pemantauan aktivitas petir, itu berkumpul di Gunung Krakatau, ya. Sedangkan di Bandung Raya dan sekitarnya tidak memiliki aktivitas petir yang sangat signifikan. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Woi, maju, maju, seraksi, macet.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Catatan Peristiwa.
1: Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII mengucapkan selamat kepada Soekarno dan Hatta atas terpilihnya mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Warga Indonesia termasuk Yogyakarta sangat antusias setelah proklamasi Indonesia dilakukan. Antusiasme mereka dapat dilihat salah satunya dari banyak bermunculan surat kabar dan majalah Republik di Jakarta, Yogyakarta, dan Surakarta. Melihat antusiasme tersebut membuat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam ke-8 mengeluarkan dekret yang disebut Amanat 5 September 1945. Isi dari Amanat 5 September 1945 adalah pernyataan penggabungan Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman ke dalam NKRI. Saat berintegrasi dengan Indonesia, wilayah Kesultanan Yogyakarta meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Adam Malik Batubara meninggal di Bandung, Jawa Barat 5 September 1984 pada umur 67 tahun. Ia adalah mantan Menteri Indonesia pada beberapa departemen. Antara lain, ia pernah menjabat menjadi Menteri Luar Negeri. Ia juga pernah menjadi Wakil Presiden Indonesia yang ketiga. Adam Malik ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 6 November 1998.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menekankan pentingnya etika dalam pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Ia menegaskan transformasi digital dan penguasaan AI harus berlandaskan karakter, kebijaksanaan, dan hati nurani. Luhut menyampaikan pesan tersebut saat menghadiri reuni Akbar Institut Teknologi Dell atau IT Dell bertajuk IA Dell Connect 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Kartini, Jakarta pada Sabtu 5 September 2026 ini. Badan Pangan Nasional atau Bappanas memastikan bantuan pangan beras menyasar penerima yang tepat. Kepala Bappanas Andi Amran Sulaiman mengatakan data penerima terus dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial. Amran menjelaskan penerima bantuan pangan beras menggunakan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN, di mana data tersebut merupakan pembaruan Badan Pusat Statistik per 10 Juli 2026 yang telah difilter Kementerian Sosial. Kementerian PU memperkuat program padat karya tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R untuk mengatasi tingginya volume sampah perkotaan. Pada 2027, alokasi anggaran TPS 3R meningkat menjadi 95,11 miliar untuk 136 lokasi dari sebelumnya 39,91 miliar pada 2026. Anggaran tersebut meningkat 138,6% dan diarahkan memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat di berbagai daerah. Penguatan tersebut juga sejalan dengan visi PU608 yang menempatkan infrastruktur sebagai instrumen peningkatan produktivitas dan daya saing nasional. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: 105,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Dalam upaya mendukung asa cita Presiden Prabowo Subianto, Radio Republik Indonesia menghadirkan kegiatan RRI Fest yang berdampak kepada publik maupun pelaku UMKM.
1: RRI Fest adalah festival nasional yang diselenggarakan secara serentak oleh LPP RRI mulai awal September 2026. RRI Gunung Sitoli menggelar acara tersebut bertempat di halaman kantor RRI Gunung Sitoli. Dalam laporan Ketua Panitia Asriani Zaluhu, kegiatan ini menjadi sebuah acara yang diselenggarakan untuk masyarakat sebagai kontribusi RRI dalam memperkuat peran media publik. Adapun maksud dari pelaksanaan kegiatan ini yakni meningkatkan peran media publik, memberdayakan pelaku UMKM, meningkatkan rasa peduli sosial baik terhadap sesama maupun terhadap lingkungan, serta melestarikan seni dan budaya Indonesia, mendorong hidup sehat dan peduli kemanusiaan, serta meningkatkan wawasan masyarakat.
2: Tahun 2026 ini, RRI Fest mengangkat tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Merujuk dari tema tersebut, panitia penyelenggara berbagi kegiatan, diantaranya senam sehat yang barusan kita laksanakan tadinya, cek kesehatan gratis yang masih berlangsung saat ini, donor darah, pagelaran budaya, bazar UMKM, gerakan pangan murah, layanan mobil keliling, dan BPJS Kesehatan, serta pemberian santunan kepada warga yang kurang mampu.
1: Kehadiran bazar kuliner juga membantu meningkatkan omset penjualan mereka. Salah seorang pelaku UMKM sangat bersyukur karena dagangan mereka laris manis dan panen rezeki dalam ajang RRI Fest 2026 yang diadakan untuk memeriahkan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia di RRI Gunung Sitoli.
3: Kami dari Buana PDNA Kota Gunung Sitoli mengucapkan terima kasih kepada RRI Gunung Sitoli. Di acara RRI Fest ini kami dilibatkan dan kami sangat bahagia sekali mengucapkan syukur karena untuk di stand Buana hari ini cukup banyak lakunya, laris, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada RRI telah mengikutkan kami dalam bazar di acara RRI Fest ini. Semoga acara seperti ini bisa terus terlaksana setiap tahunnya dan ini menjadi event tahunan, dan kami dari PDNA Kota Gunung Sitoli juga mengharapkan selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ini dan kami akan terus mendukung acara dan kegiatan di RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.
1: Sementara itu, dalam arahan dan bimbingan Kepala RRI Gunung Sitoli, Junilman Esos menyampaikan, melalui berbagai kegiatan yang inspiratif, bermanfaat, dan berdampak pada publik, acara ini bertujuan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan asta cita Indonesia.
4: Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, serta semakin memperkuat kehadiran RRI sebagai media publik yang dekat dan berdampak bagi masyarakat. Mari kita jadikan RRI Fest 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama berbagi, berkolaborasi, dan bergerak memberikan kontribusi terbaik bagi negeri.
1: Program RRI Fest adalah implementasi nilai-nilai asta cita Indonesia. Panitia juga mengapresiasi kolaborasi antara RRI dengan para mitra yang mendukung kegiatan ini sehingga terselenggara dengan sukses dan lancar. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, RRI ND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur.
1: RRI ND menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa. Bantuan tiba di Desa Mukusaki sekitar pukul 13 WITA setelah tim RRI ND menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari kota ND. Kedatangan bantuan disambut antusias oleh ratusan warga di halaman SMPK Swasta Sinar Pelita Mukusaki. Kepala Desa Mukusaki, Fabianus Santisiga, menyampaikan terima kasih atas kepedulian RRI ND bersama para mitra kepada masyarakat terdampak gempa.
2: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengunjungi warga yang ada di Desa Mukusaki. Harapan kami seluruh masyarakat dan seluruh pemerintahan Desa Mukusaki, mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini dapat mengurangi rasa beban yang kami alami selama ini.
1: Salah seorang warga penerima bantuan, Margareta Mati, mengaku bersyukur atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Mukusaki. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pasca gempa.
3: Memberi kesan atau semangat baru bagi masyarakat kami dengan cara kami menerima donasi atau bantuan-bantuan terutama dari pihak RRI ND. Terkesan bahwa di sini kepedulian terhadap manusia itu sangat tinggi dari pihak RRI.
1: Bantuan tersebut rencananya akan dibagikan secara merata kepada setiap rumah warga yang dijadwalkan mulai Jumat 4 September 2026 setelah seluruh logistik dikelompokkan dan dipisahkan oleh Satgas Penanganan Bencana Desa. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, telur, air minum, minyak goreng, roti, serta sejumlah kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran bantuan juga dirangkaikan dengan kegiatan trauma healing dan edukasi mitigasi bencana. RRI Fest yang sebelumnya direncanakan sebagai rangkaian kegiatan hiburan dan kebersamaan, kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan. Hal ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Dukungan bantuan berasal dari PT Sukuria Geothermal Indonesia atau PT SGI, BRI Cabang ND, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, Paguyuban Pelaut NTT Floba Morata, CV Kelimutu Flores Pangan atau Roti Beta, serta komunitas Bergiat untuk Nusa atau Berguna. Desa Mukusaki sendiri memiliki sekitar 1.545 jiwa yang tersebar dalam 445 kepala keluarga. Melalui RRI Fest Peduli Gempa Flores, RRI ND bersama para mitra berharap bantuan dapat meringankan beban warga selama masa pemulihan pasca gempa. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda. Di kesempatan hari ini, hari Minggu, tanggal 6 September 2026 di akhir pekan Anda. Bersama saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengacara ada Bung Sambil dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan tentu saja kami hadirkan juga dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami hadirkan secara live sebelumnya, sejak pagi, siang, sore hingga malam tadi, ada yang terlewatkan oleh Anda. Kembali kami pilihkan, kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, pembahasan soal beda data kemiskinan BPS dengan Bank Dunia yang dibahas pada malam kemarin ya, bersama presenter Bung Lukumantara dengan dua narasumber. Jadi tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2026 ya diungkapkan Bank Dunia atau World Bank berbeda dengan BPS, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Melalui unggahan akun Instagram resmi BPS menjelaskan mengenai perbedaan tingkat atau angka kemiskinan di Indonesia tersebut. Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook pada April 2026 menyebut diperkirakan lebih dari 64% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan di tahun 2026 ini. Angka ini didapatkan merujuk garis kemiskinan upper middle income countries sebesar 8,30 dolar Amerika Serikat berdasarkan paritas daya beli tahun 2021. Nilai tukar mata uang yang digunakan bukan kurs saat ini, melainkan paritas daya beli tahun 2021 dengan 1 dolar setara dengan 5.353 per kapita per hari. Sementara data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2026 sebesar 8,07% atau sekitar 22,93 juta jiwa dengan garis kemiskinan nasional. Jadi garis kemiskinan yang diterapkan BPS menurut data ini sebesar 3.091.866 rupiah per rumah tangga per bulan. Itu garis kemiskinan. Jadi batasnya itu bagi masyarakat rumah tangga yang berpenghasilan 3 juta atau mengkonsumsi per bulannya itu 3.091.866 per rumah tangga per bulan itu batasnya. Di bawah itu misalkan 3.090.000, bukan 91.000, 90.000 itu kategori miskin. Di atasnya misalkan 3.092.000, nah itu termasuk middle income.

Perbedaannya signifikan, namun dipahami bahwa kebijakan ini dikarenakan beda soal basis data. Kalau datanya Bank Dunia itu 8,30 dolar Amerika Serikat per bulan. Tapi kalau dikurskan itu jauh di dengan kursnya itu tahun 2021 sebesar 5.353 rupiah per kapita per hari. Per hari itu per hari ya, 8 dolaran itu per hari. Ya dikalikan 30 aja. Jadi angkanya tinggi. Bahkan kalau BPS itu hampir lebih dari setengahnya ya, 64% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan di tahun 2006 berdasarkan Macro Poverty Outlook di April 2020 kemarin. Nah, tanggapan Anda gimana? Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI nanti kami buka untuk Anda di sesi yang pertama ini.

0: Percaya nggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Catatan peristiwa.
4: Abdul Haris Nasution wafat pada 6 September 2000 di Jakarta setelah menderita penyakit stroke dan koma. Jasadnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Untuk mengenang jasanya, AH Nasution diberi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Pada 1950, ia juga dipercaya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan langsung melakukan reorganisasi dalam struktur internal Angkatan Darat. Abdul Haris Nasution juga merupakan salah satu tentara Angkatan Darat yang berhasil lolos dari upaya penculikan gerakan 30 September 1965. Gerakan Non-Blok atau GNB terbentuk melalui konferensi tingkat tinggi pertama di Beograd, Yugoslavia, pada 1 hingga 6 September 1961. KTT tersebut dihadiri oleh 25 negara, di antaranya India, Indonesia, Irak, Lebanon, Maroko, Nepal, dan Arab Saudi. Negara-negara pendiri gerakan non-blok ini sepakat untuk mendirikan suatu gerakan, bukan suatu organisasi, untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratis dalam membangun kerjasama.
5: Antisipasi cuaca dingin yang mengintai kesehatan Anda. Pertama, menggunakan pakaian penghangat badan atau menggunakan pakaian berlapis seperti tutup kepala tambahan, kaos kaki tebal, dan sarung tangan selama berada di luar, dan juga memakai jaket. Kedua, gunakan pakaian kering dan bersih. Ketiga, oleskan lotion tubuh pada kulit tangan dan telapak kaki. Empat, untuk menjaga kekeringan pada bibir dan lubang hidung, oleskan krim pelembab bibir dan hidung. Lima, cukup porsi minum agar terhindar dari dehidrasi. 6. Hindari minuman kafein berlebihan seperti kopi atau minuman bersoda. 7. Tetap mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup. Dan 8. Mengkonsumsi makanan dengan sumber karbohidrat dan lemak yang tinggi penting untuk menghangatkan tubuh Anda.
6: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini, to the point kita mengangkat tema di balik beda data BPS dan Bank Dunia terkait dengan kemiskinan Indonesia. Ya, 64% rakyat Indonesia miskin versi World Bank atau Bank Dunia, sementara BPS cuma 8%. Dan ini tadi dikatakan memang ada perbedaan metodologi untuk mengukur ya. Kategori miskin versi Bank Dunia adalah warga dengan pengeluaran 8,3 US dollar per hari, sementara BPS 669.235 rupiah per kapita per bulan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar kebijakan publik UGM, Pak Agustinus Subarsono.
7: Wawancara Pro 3.
8: Pak Agustinus, selamat malam.
9: Selamat malam, Mas Lukman.
8: Ya. Pak, ini menarik ya, ada beda data, beda tolok ukur mungkin ya, atau bagaimana data BPS dan Bank Dunia ini terkait dengan kemiskinan Indonesia. Nah, kalau ketika pemerintah ini menyatakan kemiskinan menurun berdasarkan data BPS, ini bagaimana Pak Agus? Publik dapat memastikan bahwa penurunan tersebut merupakan hasil nyata dari kebijakan pemerintah, bukan semata-mata akibat perubahan pendapatan, harga, atau metodologi pengukuran?
9: Saya pikir masyarakat bisa melakukan evaluasi terhadap apa statement yang dilakukan pemerintah tentang angka kemiskinan. Kalau pemerintah mengatakan angkanya turun, tetapi fakta di lapangan kan kehidupan masyarakat itu semakin sulit. Sehingga pemerintah, masyarakat atau publik bertanya-tanya, jangan-jangan metodologi yang dipakai pemerintah itu kurang tepat atau perlu diupdate.
8: Pak, seberapa besar risiko policy mistargeting apabila pemerintah hanya menggunakan garis kemiskinan nasional dalam menentukan penerima bansos? Yang kita ketahui, bansos ini kan memang sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan.
9: Nah, tentu saja pemerintah harus siap menghadapi political distrust dari masyarakat bahwa lambat laun kepercayaan publik terhadap pemerintah akan berkurang dan bahkan legitimasi pemerintah akan semakin tergerus. Dan itu tidak akan menguntungkan bagi rejim yang berkuasa. Dan saya pikir pemerintah harus fair saja kalau membuka data supaya apa yang dirasakan masyarakat itu tidak jauh berbeda dari data formal yang dirilis oleh pemerintah.
8: Ya, kita ketahui kalau bicara bansos ini kan tadi ya, berdasarkan atau menggunakan garis kemiskinan nasional. Sementara ada kelompok rentan yang secara statistik tidak miskin, tetapi secara ekonomi sebenarnya membutuhkan intervensi ini, Pak Agus.
9: Ya, kalau kita runut sekarang kan pemerintah di dalam memberikan bantuan melalui desil yang ada 1 sampai 10 itu toh, masing-masing 10-10. Itu kan problematik. karena ukuran yang dipakai adalah apa yang dimiliki oleh masyarakat.
8: Aset ya.
9: Aset. Sementara kalau kita menghitung kekayaan itu kan aset dikurangi hutang. Mix-nya di situ. Itu. Sehingga secara metodologi kalau ditanya punya motor, punya sepeda, punya tanah, ya tetapi kan bisa juga orang punya utang. Itu adalah kekayaan real itu setelah dikurangi utang.
8: Atau tidak ada penghasilan begitu ya Pak Agustinus ya?
9: Iya. Sehingga banyak orang berubah yang dulu dapat PKH sekarang tiba-tiba masuk desil 8 atau 9 bahkan ada yang 10.
8: Iya. Nah ini bagaimana Pak Agus kalau bicara kebijakan publik ini seharusnya dirancang berdasarkan siapa yang saat ini miskin atau berdasarkan siapa yang paling beresiko menjadi miskin?
9: Ya, saya pikir kebijakan publik harus mampu memerangi kemiskinan dan orang-orang yang punya kerentanan terhadap kehidupan ini. Karena kita kan harus tunduk pada kesepakatan SDGs di mana Indonesia ikut tanda tangan SDGs. Dan nomor satu kan kita sepakat akan zero poverty dan zero hunger. Sehingga kita tahun 2030 harus tidak ada kemiskinan dan tidak ada kelaparan. Sehingga pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kelaparan tadi.
8: Dan ini bagaimana Pak, menurut Pak Agustinus kalau bicara kebijakan bantuan sosial di mana pada titik tertentu juga banyak yang berpendapat bansos ini seharusnya dikurangi ataupun dialihkan dengan kebijakan penciptaan pekerjaan, peningkatan upah, pendidikan, dan akses terhadap aset produktif. Ini bagaimana Pak Agus?
9: Tentu saja kalau kita bicara kebijakan kan tidak bisa per segmen, tetapi kebijakan itu harus dilakukan secara simultan ya. Kalau kita misalnya membuat kebijakan untuk mengatasi kemiskinan, misalnya ada masalah pendapatan rendah, maka kebijakannya adalah bantuan sosial. Tujuannya adalah melindungi konsumsi. Kemudian ada masalah pendidikan rendah, maka kebijakannya adalah beasiswa pendidikan. Ada masalah pengangguran, maka kebijakannya adalah penciptaan lapangan kerja. Kalau ada masalah usaha kecil lemah, maka kebijakannya adalah pembiayaan atau bantuan. Kalau ada masalah daerah terisolasi, maka membangun infrastruktur. Dan kalau ada kelompok rentan, maka kebijakan adalah kebijakan afirmatif. Jadi itu bisa dilakukan secara simultan, jangan satu persatu.
8: Kita undang pendengar boleh ya, Pak Agustinus?
9: Boleh, ya, silakan.
8: Pendengar untuk ini Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, Pak Agustinus tadi mengatakan atau menyikapi bagaimana situasi ketika indikator kemiskinan membaik, tetapi pada kenyataannya atau masyarakat tetap merasa biaya hidup semakin berat. Ini bagaimana seharusnya pemerintah menyikapinya? Apakah ini juga menunjukkan kelemahan indikator kemiskinan, masalah komunikasi kebijakan, atau memang terdapat kesenjangan, Pak, antara indikator makro dan pengalaman ekonomi rumah tangga?
9: Saya pikir BPS harus terbuka untuk melakukan update terhadap ukuran yang digunakan tentang kemiskinan, karena kalau ukurannya itu validitasnya tinggi, tidak akan jauh berbeda dari kenyataan sosial yang ada. Kalau dia tidak mau mengupdate metodologinya, ukurannya ya, maka akan mendapat kritik dan apa yang dikatakan angka-angka itu tidak merefleksikan kenyataannya. Dan itu berbahaya bagi pemegang penguasa karena dia mendapat informasi yang keliru.
8: Tapi kalau bicara evaluasi kebijakan kemiskinan ini ya, Pak Agustinus, mana Pak yang lebih penting? Jumlah orang yang berhasil keluar dari kemiskinan atau seberapa jauh mereka keluar dari garis kemiskinan atau seberapa kecil kemungkinan mereka kembali kepada kemiskinan itu sendiri?
9: dalam situasi ekonomi saat ini yang kurang baik, maka probabilitas untuk kembali ke miskin itu sangat besar. Karena kalau bantuan PKH itu tidak dinaikkan juga kena inflasi, dan bantuan kalau tetap sama maka daya beli mereka menjadi rendah. Karena barang-barang sudah meningkat.
8: Pak, apa yang seharusnya upaya yang dilakukan ataupun kebijakannya seperti apa ketika bansos atau bantuan sosial ini kan sudah dilakukan bertahun-tahun, sudah menelan anggaran yang tidak sedikit, namun pada kenyataannya banyak beranggapan hanya tidak terlalu efektif mengentaskan kemiskinan.
9: Barangkali besarnya bantuan itu tidak mampu menjawab basic need masyarakat, sehingga dia masih bisa makan, tetapi ya makannya di bawah standar, sehingga bantuan itu tidak merubah posisi dari miskin, hanya untuk kebutuhan basic need-nya aja sudah pas-pasan. Kalau kita mau menghapus kemiskinan ya bukan hanya memberikan bantuan uang, tetapi yang lebih penting adalah memberikan pelatihan kerja, penciptaan lapangan pekerjaan. Itu jauh lebih penting daripada memberikan uang dalam rangka membantu untuk makan.
8: Artinya bantuan yang ada saat ini hanya bersifat untuk bertahan hidup ya Pak, bukan keluar dari...
9: Untuk bertahan hidup, betul ya.
8: Oke. Kita sapa pendengar, Pak Agus, ada Pak Gede di Singaraja. Malam, Pak Gede.
10: Malam, RRI Pro 3.
8: Ya, silakan Pak Gede.
10: Baik, selamat malam untuk Bapak Narasumber, Pak Agus ya. Salam kenal.
9: Selamat malam, Pak Gede.
10: Harapan sehat selalu ya. Yeah. Jadi yang perlu saya tanyakan kepada Bapak Narasumber ini terkait mengenai yang namanya bantuan ya. Tapi yang saya lihat ini yang mendapatkan bantuan itu orang-orang normal dan bahkan orang mampu pun mungkin ya. Tapi seperti saya seorang tunanetra. Semasih hidup orang tua saya, dari ibu, ya dibilang. Dari itu bantuan pertama kali, itu bantuan apa kompor gas ya dari Bapak Presiden itu ya. Saya tidak pernah mendapatkan. Hingga bantuan PKH pun sampai saat ini belum dapat gitu. Tapi ini sayangnya saya baru di... apa namanya rekam wajah ya kalau nggak salah. Sekarang ada program terbaru ya. Katanya itu saya layak dapat. Yang perlu saya tanyakan, sehabis rekam wajah itu apakah saya ini betul mendapatkan atau bagaimana?
8: Okay.
10: Terima kasih untuk Bapak Narasumber, Pak Agus.
8: Baik.
10: Dan RRI Pro 3 Jakarta Pusat. Selamat malam.
8: Selamat malam. Terima kasih Pak Gede di Singaraja. Silakan Pak Agus.
9: Secara teknis rekam wajah itu kan untuk melengkapi data ya.
8: Iya.
9: Saya tidak tahu pasti apakah Bapak nanti akan mendapat bantuan. Karena saat ini kan pemerintah menggunakan desil itu di dalam memberikan bantuan. Nah, kalau Bapak Gede tadi mengatakan selama ini tidak mendapatkan bantuan, nah barangkali kesalahannya pada data kolektor. Pengumpul data, ya, ada orang yang sebetulnya harus mendapat tapi tidak mendapat.
11: Ya, di balik beda data BPS dan Bank Dunia terkait angka kemiskinan Indonesia, ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat ini hari Pak.
12: Selamat pagi, Bung Pajar Ganteng Nugroho.
11: Iya.
12: Salam sehat.
11: Salam sehat, silakan Pak. Ya, silakan Pak.
12: Lagi-lagi data ya. Saya sebagai masyarakat awam dari kemarin menjelaskan. Memang yang benar itu menurut saya itu yang dibicarakan bank, tapi yang tidak benar itu yang mendata. Jadi seperti itu, Bu. Karena angka pemiskinan memang masih banyak, tergantung kita yang mendatanya. Saya kan berbicara kemarin, data tersebut kalau misalkan dimasukin ke rumah, dipoto orangnya, dipoto rumahnya, pemerintah tersebut siap menerima foto tersebut, itu akan ketahuan semuanya. Jadi sekarang lagi-lagi data, karena apa yang namanya membagikan bansos pun kemarin saya berbicara di Bung itu ya, di Bung Lukman. Seharusnya orang-orang miskin dan tunanetra itu kayak dulu Bung Fajar di kantor kelurahan. Karena apa? Di situ kan ada polisi, ada penegak hukum yang mengawasi. Jadi ketahuan semua loh. Yang cacat ketahuan, yang ini ketahuan. Itu setiap mendata harus ada fotonya biar jelas. Menurut saya itu yang tadi dibicarakan dengan pemerintah itu angka kemiskinan sedikit itu salah. Tapi menurut saya itu mengikutinya bank memang masih banyak. Karena banyak yang tidak berhak jadi berhak, masih banyak yang berhak pun tidak dapat. Macam kayak bansos kan saya dari dulu cuma satu kali lagi namanya Pak Jokowi. Jadi kan seperti itu. Terima kasih Bu.
11: Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ya di 021-384-4545, 386-6712, 386-2375 atau di 386-6712 dan juga WhatsApp kami di 081-399-399-888. Datanya berbeda, kenapa? Karena basis angka yang digunakan berbeda. Kalau Bank Dunia itu basisnya itu kelompok negara. Kelompok negara apa? Kelompok negara berpendapatan menengah ke atas. Negara-negara berpendapatan menengah ke atas itu ternyata Indonesia masuk di dalamnya. Per tahun 2025. Nah, data kelompok negara itu kalau dari Bank Dunia itu 8,3 dolar Amerika Serikat per hari kebutuhannya. Kalau per bulan berarti 240-an. Kalau kursnya itu Indonesia itu 17.600 sekarang ini, maka didapati 4,3 jutaan lah per bulan. Sementara data BPS itu kalau menurut BPS 3.091.866 per bulan. BPS dapat, kalau BPS hitungnya gimana? Ada variabel untuk menghitungnya. Pertama dari berdasarkan standar konsumsi minimum kilokalori per orang per hari. Ketika dalam survei untuk mengumpulkan DTSN itu 2100 kilokalori per orang per hari. Dari komoditas seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, sayur minimum. Artinya membelanjakan atau mengkonsumsi yang paling minimum ya, beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, sayur, itu dihitung ya pola Indonesia. Sementara untuk non konsumsinya itu kebutuhan-kebutuhan yang paling basic, yang paling dasar yang dihitung oleh BPS untuk biaya transportasi, tempat tinggal, misalkan punya cicilan rumah, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan lain sebagainya. Jadi setelah dihitung, di rata-rata untuk kebutuhan Indonesia itu didapati minimum per bulan itu secara rata-rata nasional garis kemiskinan rumah tangga adalah Rp3.091.866 rupiah per bulan. Kalau BPS, kalau hitungannya sehari 8,3-an, artinya sebulan 240 dolaran, kalau dikurskan di ke rupiah itu kurang lebih 4.300.000-an. Sehingga persentase kemiskinannya berbeda. Sementara Bank Dunia juga sudah mengatakan, kalau untuk keakurasian tentu saja setiap negara mempunyai otoritas tersendiri untuk menghitungnya secara real. Kan kalau Bank Dunia itu secara umum saja, karena menghitung berdasarkan kelompok negara. Jadi ada beberapa negara dikelompokkan, negara dengan kategori miskin ekstrim, miskin menengah, menengah, menengah atas dan lain sebagainya. Indonesia masuk yang menengah. Tapi BPS juga mengingatkan bahwa kategori Indonesia masuk kategori negara menengah itu dari pendapatan negara itu di tahun 2025, ternyata secara realita ada gini rasio, gap yang cukup besar. Jadi yang bertambah kaya itu sedikit, sementara yang lainnya itu naik kelasnya itu sedikit juga. Jadi yang naik, pertumbuhan ekonominya itu ditopang oleh segelintir orang saja nih, sehingga terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia naik atau pendapatannya itu naik, sehingga masuk ke dalam kategori negara yang menengah. Itu diingatkan juga oleh BPS. Jadi tanggapannya gimana nih, Bu Eri atau Mbak Eri di Malang? Mbak Eri, selamat malam.
13: Di Jimbaran, Mas. Udah balik lagi ke Bali.
11: Oh, udah balik lagi. Oke, silakan.
13: Halo, apa kabar?
11: Baik, apa baik. Silakan.
13: Aman ya, sana ya.
11: Aman.
13: Hati-hati. Kita lagi tebel, si Krakato lagi batuk. Iya.
11: Iya.
13: Kembali kalau tadi sempat disinggung kebutuhan, memang pastinya depend ya masing-masing orang. Memang kalau dibuat istilahnya, formulanya atau standarnya ya oke lah.
11: Iya.
13: Kembali lagi, kenapa kok bisa disebutkan segitu? Padahal pada kenyataannya mungkin ada beberapa pendengar yang juga seperti Pak Gede tadi kalau saya dengarkan ya. Jadi kalau di istilahnya kita tidak menyalahkan bagian bagian survei lah, bagian sensus lah, atau bagian yang menentukan bahwa Indonesia sekian nih yang dapat desil 9 ini gitu. Mereka pasti punya formulanya masing-masing gitu. Yang pastinya itu sudah paten lah ya, kita bisa mendebat gitu. Tapi pastinya juga keakurasian data lapangan apakah bisa itu di-compare gitu, Pak. Karena pada kenyataannya kita tidak mencari salah-salahannya ya, Mas Wajar. Kenyataan di lapangan kadang kan, ya kalau kenal, gue kenal nih sama Mas Wajar, masukin dong data gue gitu.
11: Oh iya, bisa gitu ya.
13: Udah lari, kata, sini deh coba KTP-nya kasih gue gitu kan.
11: Emang bisa jadi, gitu, Mbak Ri?
13: Bukan suuzon ya, bukan suuzon ya. Tapi kenyataan di lapangan, nah, orang ambil sembako, orang ambil
11: data, gitu.
13: Dan bantuan itu pakai motor. Motornya bukan motor yang ini, pakai handmade gitu.
11: Iya, yeah, iya.
13: Jadi hal-hal semacam ini yang istilahnya ya memang sih kalau orang Jawa bilang nggak mungkin dipetani satu-satu.
11: Yeah.
13: Nah, dari mana kita bisa memetani itu satu-satu? Ya dari amanah yang di lapangan gitu, dalam artian bagaimana si RT-nya, bagaimana ke lingkungannya, ketua lingkungannya ini mengemban amanah itu. Tapi kayaknya agak sulit gitu loh. Makanya kita ya agak gimana ya, agak nyentil mungkin kalau si Putin agak mesem gitu.
11: Putin agak mesem, kenapa itu emangnya?
13: Putin ya udahlah, nggak usah dibahas.
11: Oke baik kan, baik
13: jadi kalau balik lagi ke data ini ya hampir sama seperti kenapa Putin jadi mesem gitu loh. Kalau kembali lagi ke bagian penentu data ini dan yang menentukan datanya sekian, ini dari mana akurasinya? Terus kemudian kalau ada hal yang tidak tepat di lapangan, kemana kita bisa mendapatkan? Apakah masih ada cover untuk itu? Sedangkan yang berjalan ya sudahlah, cincai lah gitu loh. Akhirnya berjalan terus berlanjut.
11: Oke. Baik. Makasih Mbak Ri.
13: Yo. Terima kasih. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Jadi BPS juga mengatakan nih, penghitungan serta rilis angka kemiskinan BPS dilakukan secara terperinci berdasarkan wilayah di Indonesia. Karena setiap tingkat wilayah, provinsi, kabupaten, kota itu berbeda. Satu provinsi dengan provinsi lain juga berbeda. Untuk angka 3 jutaan di Jakarta dengan 3 jutaan di mana misalkan di Jogja mungkin berbeda. Apalagi di Papua misalkan juga berbeda. Sehingga ini hitungannya adalah rata-rata. BPS mengatakan garis kemiskinan adalah angka rata-rata yang tidak memperhitungkan individu seperti usia, jenis kelamin, atau jenis pekerjaan. Rata-rata. Kalau di total seluruh Indonesia gitu ya. Jadi perlu digarisbawahi juga, ternyata BPS juga menekankan bahwa setiap daerah itu memiliki tingkat daya beli dan juga harga barang yang berbeda-beda gitu. Dari Pak Ojak di Gunung Sitoli. Pak Ojak, selamat malam, Pak Ojak.
14: Ya, selamat pagi.
11: Oh ya, selamat pagi. Silakan Pak Ojak.
14: Ya, terima kasih ya kesempatannya. Ya, kok bisa beda ya? Padahal PBB udah internasional itu kan?
11: Iya. Ya,
14: disuapin dengan internasional lah ya kan? Supaya masuk internasional. Jangan lagi BPS sendiri apanya, pedomannya. Seperti apalah miskin di menurut BPS supaya miskin itu $1 itu gaji satu hari miskin. Jangan pula menurut
11: BPS lagi kan. Baik. Baik Pak Ojak, makasih. Ya. Tadi saya jelaskan kenapa beda. Ya. Jadi dasar angkanya tuh beda. Pak Matoli di Sibolga, malam. Selamat ini hari Pak Matoli, silakan Pak.
15: Selamat ini hari Bung Fajar, salam sehat selalu.
11: Salam sehat, silakan.
15: Kira-kira Bung Fajar, di balik beda data BPS ini ada nggak kaitannya dengan kurs mata uang rupiah kita ke mata uang dolar Amerika? Makanya ada pembedanya. Kira-kira yang valid secara internasional siapa? BPS itu kan milik pemerintah, plat merah. Kalau pemerintah bilang ini lakukan A, dia akan bikin A. Karena BPS itu kan banyak yang tidak mempercayai mereka itu independen.
11: Okay.
15: Tapi pada prakteknya tidak independen. Yang independen siapa? Internasional, karena tidak ada intervensi. Pertumbuhan ekonomi katanya naik 5,6%, bahkan 6%. Tapi di sisi lain, pengangguran, ya kan, PHK atau ketersediaan lapangan kerja dengan yang apanya itu tidak sejalan. Kan internasional nggak bisa nipu-nipu dia, karena datanya valid, namanya internasional kok setiap angka
11: datang dan
15: komatasi. Jadi saya pikir benar yang menjadi pelaku utama BPS kita itu bisa di rekayasa ya
11: Bapak. Baik, iya, makasih Pak Matoli. Iya, banyak juga mungkin tanggapan dari seperti Pak Matoli, Pak Caswa, Mbak Eri, Pak Ojak di sesi pertama ini dirasakan juga oleh netizen, karena saya membaca komentar-komentar di media sosial juga hampir senada. Kalau yang kategori miskin di Indonesia itu jauh dari data BPS, bukan 22 sekian persen. Jadi kalau dirujuk mana nih yang lebih benar, condongnya ke Bank Dunia, setengahnya lebih, 64% kategori miskin di Indonesia. Tapi lagi-lagi, kenapa beda? Tadi saya sebutkan ya perbedaan dasar penghitungannya. Jadi secara real time, Bank Dunia juga mengakui bahwa setiap negara memang mempunyai otoritas tersendiri untuk menghitung secara real. Karena Bank Dunia rata-rata per kelompok, bukan per kelompok kabupaten, tapi per kelompok negara. Cakupannya lebih luas lagi. Jadi setiap negara aja untuk harga beras atau minyak goreng atau apa kebutuhan dasar seperti telur, mungkin setiap negara berbeda-beda. Tapi ini adalah hitungan rata-rata. Bank Dunia juga demikian, rata-rata. Indonesia juga demikian, rata-rata. Tapi lebih spesifik adalah BPS, karena hitungannya secara real seperti beras, minyak goreng, tahu, tempe gitu. Bank Dunia nggak kesitu ngitungnya. Hitungan konsumsi per kilo aja, per kilo kalori aja. Entah yang dikonsumsi itu apa. Karena setiap negara pasti makanan pokoknya berbeda-beda. Untuk kategori upper middle income poverty line, yang Indonesia masuk ke situ. Upper middle ya, menengah atas, kemiskinan menengah atas ya, garis kemiskinan menengah atas. Jadi sudah kalau selangkah lagi masuknya ke middle income. Jadi masih dalam kategori miskin tapi yang middle nih. Gitu. Yang sudah upper kita. Yang di bawahnya lagi lower middle income. Garis kemiskinan menengah bawah sama yang miskin ekstrim. Miskin dan miskin ekstrim. Kita di antara mau naik ke tingkat middle. Tapi lagi-lagi BPS juga mengatakan disparitas atau apa namanya, bukan disparitas. Ada gap ya. Ada gini, rasio itu adalah gap, ada kesenjangan lah bahasanya itu, kesenjangan. Jadi top di untuk yang ekstra kaya, semakin kaya, itu menopang juga pertumbuhan pendapatan dan konsumsi Indonesia, sementara tidak dinikmati oleh banyak orang. Jadi ada rasa yang kita sudah masuk upper middle income tapi kok saya nggak merasa begitu ya gitu. Karena mungkin ya itu tadi, karena ada hanya beberapa gelintir orang aja gitu. Nah, sementara untuk upper middle income poverty, garis bawahnya itu per tahun 4.500 sekian dolar. Kalau rupiah kursnya 17.600 sekarang ini, saya kalikan itu 81 jutaan per tahun ya, per tahun. Dibagi 12 per bulan itu 6 jutaan, 6 juta sekian lah per bulan. Itu upper middle income poverty. Apakah kita semua merasakan angkanya segitu per bulan? Tentu tidak. Tentu tidak. Jadi itu ya, kondisinya mungkin ya banyak yang akhirnya merasa datanya ini sepertinya tidak pas nih gitu. Ya mungkin seperti itu. Tapi ada tanggapan lain dari Anda, silahkan di line telepon maupun line telepon seperti kali di sesi yang kedua.
16: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung sekitar 15 hari di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Diketahui, kondisi lahan gambut yang terbakar menjadi kendala karena api kerap muncul kembali meski sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, mengatakan ketebalan gambut di sejumlah lokasi mencapai 7 hingga 8 meter. Kondisi tersebut menyebabkan api dapat terus menyala di bawah permukaan tanah dan kembali muncul beberapa kali dalam sehari. Untuk itu, pemadaman dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur dan masyarakat api.
2: Jadi memang karena kondisi gambut ini bisa sampai 7-8 meter, jadi untuk pemadaman dengan kondisi air yang memang saat ini agak susah ya, kekeringan, kita pun melakukan pengambilan air melalui mobil. Sampai saat ini kita masih tahap pemadaman.
1: Selain memadamkan api, strategi utama saat ini adalah melakukan blokade agar kebakaran tidak menyebar ke wilayah lain. Kapolres Singkawang AKBP Dodi Yudianto Arwan menyebut bara api dapat berpindah dan memicu titik kebakaran baru. Selain melakukan pemadaman, petugas juga menjalankan upaya kemanusiaan untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
3: Selain upaya-upaya pemadaman itu sendiri, kami juga melakukan upaya-upaya kemanusiaan. Selain pemeriksaan kesehatan, ini karena melihat dampak-dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar, seperti pembagian masker dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Di samping itu pula, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil, kendala-kendala yang dihadapi khususnya personil yang turun di lapangan, cuaca yang tidak ada hujan.
1: Diketahui pemadaman karhutla di Kota Singkawang dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur masyarakat peduli api. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pemadaman dan upaya pembatasan agar api tidak meluas. Dari Kalimantan Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait melakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi dampak karhutlah.
1: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
2: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
1: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10:00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
2: Sementara itu, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
3: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
2: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Catatan peristiwa.
2: Abdul Haris Nasution wafat pada 6 September 2000 di Jakarta setelah menderita penyakit stroke dan koma. Jasadnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Untuk mengenang jasanya, AH Nasution diberi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Pada 1950, ia juga dipercaya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan langsung melakukan reorganisasi dalam struktur internal Angkatan Darat. Abdul Haris Nasution juga merupakan salah satu tentara Angkatan Darat yang berhasil lolos dari upaya penculikan gerakan 30 September 1965. Gerakan Non-Blok atau GNB terbentuk melalui konferensi tingkat tinggi pertama di Beograd, Yugoslavia pada 1 hingga 6 September 1961. KTT tersebut dihadiri oleh 25 negara, di antaranya India, Indonesia, Irak, Lebanon, Maroko, Nepal, dan Arab Saudi. Negara-negara pendiri gerakan non-blok ini sepakat untuk mendirikan suatu gerakan, bukan suatu organisasi, untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratis dalam membangun kerjasama.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tudupain kita pada malam hari ini di balik beda data BPS dan Bank Dunia terkait dengan kemiskinan Indonesia. Nanti kami akan membahasnya bersama dengan beberapa narasumber dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Bu Esther Sri Astuti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Esther, selamat malam.
2: Malam, Mas.
1: Kabar sehat ya, Bu Esther?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Bu Esther, ini kan beda data, BPS dan Bank Dunia. Ini terkait dengan kemiskinan Indonesia. Nah, apakah garis kemiskinan BPS saat ini masih cukup relevan untuk menggambarkan biaya hidup masyarakat Indonesia, khususnya kelas bawah di perkotaan, Bu Esther?
2: Iya, kalau menurut saya ya masih BPS dan World Bank itu memang ada perbedaan measurement ya, pengukuran untuk garis kemiskinan gitu. Kalau World Bank memang garis kemiskinannya lebih tinggi ya daripada BPS gitu. Nah, apakah ini masih relevan apa enggak? Saya rasa kalau pendapatannya itu di bawah garis kemiskinan BPS itu saya rasa harus ini ya garis kemiskinan BPS itu harus diperbaiki gitu ya, Mas.
1: Nah, kalau melihat fenomena seperti ini, Bu Esther ya, bagaimana Indef melihat masyarakat yang secara statistik ini sudah keluar dari kemiskinan tetapi masih hidup di posisi ataupun sangat rentan terhadap PHK, kenaikan harga pangan, biaya kesehatan, dan lain-lain?
2: Iya, jadi gini, kalau kita melihat kemiskinan itu kan sebenarnya ada dua metode ya. Yang pertama dilihat dari monetary approach, artinya garis kemiskinan, orang miskin itu dikatakan miskin kalau dia di hidupnya atau pendapatannya itu di bawah garis kemiskinan. Nah, maka sekarang dia bisa dikatakan miskin ya. Nah, kalau dilihat dari non-monetary approach, orang dikatakan miskin itu kalau dia standar hidupnya itu di bawah garis kemiskinan. Standarnya apa? Ya, standar rumahnya, ya living standard ya. Rumahnya misalnya dia tidak keramik ya, masih lantainya masih tanah. Terus dari sisi sanitasinya dia tidak punya misalnya. Dari sisi pendidikannya dia masih ada orang-orang yang drop out misalnya, tidak sekolah misalnya. Nah, terus dari sisi kesehatan masih ada anak-anak yang stunting. Jadi kalau dilihat dari garis kemiskinan BPS ya, per Maret 2026 itu yang sekitar 669.000 ya, 235 rupiah per tahun, ini saya rasa relatif sangat rendah ya gitu. Jadi orang pendapatannya 2 juta per bulan saja itu menurut saya mereka juga masih kekurangan ya. Apalagi kalau kita lihat data lebih dari 50% pendapatan orang Indonesia itu digunakan untuk pengeluaran konsumsi makanan gitu dan minuman gitu. Nah, ini tentu saja menjadi PR kita gitu, Mas.
1: Jadi kalau kita bicara garis kemiskinan nasional ini, sifatnya masih relatif terhadap standar hidup masyarakat, bukan hanya berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan minimum ya, Bu Esther?
2: Iya, saya rasa ini masih garis kemiskinan Indonesia yang diset oleh BPS ini masih relatif sangat rendah gitu ya. Harusnya mungkin kalau bisa di sesuaikan itu ya dilihat dari rata-rata pendapatan per kapita ya untuk yang seluruh masyarakat yang ada di Indonesia gitu. Nah, karena kalau orang garis kemiskinannya itu di atas 600 orang hidup di atas garis kemiskinan katakanlah 1 juta gitu ya. Karena garis kemiskinan kita itu 669.000. Jadi itu saya rasa masih miskin gitu Mas. Itu sih.
1: Jadi angkanya sebenarnya sudah tidak relevan ya yang dirilis oleh BPS ya, Bu Esther ya, 669.000 itu ya per bulan.
2: Harus disesuaikan Mas.
1: Baik. Nah, Bu Esther, kalau kita bicara pemerintah kan ini ada upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Ini salah satunya kebijakan bansos yang saat ini dia anggap lebih efektif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Nah, bagaimana menurut Indef ini? Ini efektif atau justru berisiko menciptakan ketergantungan, Bu, jika tidak dibarengi dengan penciptaan pekerjaan yang produktif?
2: Ya, kita bicara data saja. Selama 10 tahun terakhir gitu, bansos yang digelontorkan itu berapa? Dan tingkat kemiskinan yang apa yang ada sekarang apakah berkurang? Kalau saya lihat bansos yang dikelontorkan angkanya sangat besar ya. Tetapi kemiskinan hanya berkurang sekitar 2%. Nah, berarti ini kan tidak cukup efektif gitu. Nah, kalau kita bandingkan ya, apa kita balikkan ke teori ekonomi ya. Orang miskin itu kenapa? Karena ada lingkar garis kemiskinan itu ya. Lingkaran setan, maksudnya physical circle gitu ya. Artinya orang miskin itu biasanya mereka pendidikannya rendah gitu. Nah, kenapa mereka pendidikannya rendah? Karena tidak punya akses yang cukup untuk ke pendidikan. Nah, sehingga ini membuat dia punya peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ini tidak ada gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya dia pendapatannya rendah gitu. Makanya kalau dilihat data biasanya keluarga miskin itu akan menghasilkan juga keluarga yang miskin lagi gitu. Nah, kecuali dia ada breakthrough ya. Artinya dari keluarga miskin itu ada anaknya yang punya pendidikan tinggi sehingga dia juga punya potensi untuk atau peluang ya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan pendapatan tentunya yang lebih tinggi gitu. Jadi dia tidak akan miskin lagi gitu Mas.
1: Baik. Kita sapa pendengar ya, Bu Esther ya. Ada Pak Roni di Jakarta. Malam Pak Roni.
3: Selamat malam Pak Lukmantara, Bu Esther.
1: Malam Pak, silakan.
3: Ini Pak Lukman. Apa namanya? Ketika data dari Bank Dunia sama BPS itu marginnya jauh nggak? Ada nggak 20% kan kira-kira begitu ya? Mungkin ini aja apa nama pendataan aja? Apa mungkin? Mungkin berapa persekian gitu. Kalau soal dapil 1-3 Pak Lukman, ketika kemiskinan di perkotaan itu kan paling banyak itu mereka itu orang-orang urban paling Pak Lukman. Nggak cuma di Indonesia saja, di India, di Tiongkok mungkin hampir sama. Di kota-kota misalnya di Beijing, di New Delhi itu mungkin sama kayak kita. Mereka itu orang-orang urban, apalagi di Tokyo juga sama. Ketika lebaran di negara mereka, ya mereka pulang kampung. Nah, ketika di kampung itu anak muda itu sukanya itu malah urban, ya buruh bangunan, ojol, dan lain sebagainya itu, pertanian itu seperti ditinggalkan dan kebanyakan yang mengurus itu orang-orang yang umurnya 50 tahun ke atas gitu Pak Lukman.
1: Ya, baik.
3: Itu aja cuma nggak cuma di padi, di tebu dan sebagainya itu. Maka pemerintah membuat itu Bakomsus, Badan Komando Khusus apa namanya ketahanan pangan. Nah, di situ TNI dan Polri ada yang nanam jagung, kedelai dan sebagainya itu. Maka untuk menanggulangi miskin ekstrim dapil 1, 2, 3 itu, ya mungkin Kementerian Sosial mudah-mudahan datanya nanti lebih valid lagi supaya tidak salah sasaran. Terima kasih, Wester, Pak.
1: Ya, Lepas, terima Pak. Kasih.
2: Ini.
1: Silakan ditanggapi, Bu Esther.
2: Iya, jadi saya sepakat ya dengan Pak Roni bahwa integrasi data ya dari Kementerian, BPS, dan lembaga pemerintah yang lainnya tuh memang harus dilakukan gitu. Kenapa? Ya biar satu pintu, dan itu pun setelah integrasi ya memang harus di evaluasi ya secara reguler gitu, karena pasti ada perubahan data sehingga tidak akan ada lagi yang subsidi yang tidak tepat sasaran itu yang pertama. Nah terus terkait dengan berapa besar sih perbedaan antara
1: BPS dan
2: ya ukuran garis kemiskinan World Bank dengan ukuran garis kemiskinan BPS jauh sekali gitu. Kalau ukuran World Bank itu kan sekitar 8,3 US dollar per hari ya. Kita berarti kan kalau kita kurskan kan 8,3 kali kursnya sekarang misalnya 17.500 itu 145.250 rupiah per hari.
1: Per hari.
2: Nah, ya per hari. Kalau kita bekerja 20 hari kerja ya dalam sebulan gitu, maka di sini kan berarti 145.000 ya, 250 kali 20 gitu ya. Kurang lebih ya 2,9 juta.
1: Iya.
2: Nah, itu garis kemiskinan dari World Bank. Nah, sementara garis kemiskinan dari BPS itu kan 669.000 gitu.
1: Per bulan.
2: Ah, per bulan. Nah, berarti ada gap ya sekitar 2,3 juta. Nah, saya tidak saya juga tidak sepakat dengan misalnya kita menerapkan ukuran World Bank itu di Indonesia ya, karena itu memang terlalu tinggi. Namun alangkah baiknya jika garis kemiskinan yang ada sekarang itu disesuaikan. Nah, caranya bagaimana? Ya kita lihat aja dari rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Indonesia berapa gitu. Kalau rata-ratanya itu misalnya 1,5 ya juta. Nah, itu yang kita pakai gitu. Jadi menurut saya itu terlalu rendah memang garis kemiskinan yang ada sekarang gitu, baik. Mas.
1: Iya. Kita ke Jogja, ada Pak Sarjio. Selamat malam, Pak Sarjio.
4: Malam, Mas Lukman.
1: Silakan, Pak.
4: Ya. Terima kasih waktunya. Jadi menurut pendapat kami, kenapa antara Bank Dunia dan BPS itu berbeda? Ya, kalau Bank Dunia mungkin dia memang ada kaitannya dengan penilaian secara global ya. Di situ Bapak, sehingga penilaian beliau mungkin relatif mungkin malah benar menurut saya. Tapi kalau yang BPS itu meskipun dia di hadapan kita sendiri, tapi mungkin malah kurang cermat. Kurang cermat artinya justru seakan-akan kita kok terhadap Bank Dunia seperti termiskin gitu ya. Atau terhadap BPS mungkin tidak seperti itu. Nah, ini sebenarnya untuk evaluasi kita. BPS itu harus sebagai evaluasi kita untuk bagaimana menyusun tentang kemiskinan itu BPS seperti apa. Karena menyangkut masalah yang buat saya remeh ya, masalah desil aja nyatanya kedodoran gitu. Jadi menurut saya ya memang kita harus banyak belajar bagaimana sebenarnya menyusun statistik yang benar itu seperti apa. Jangan sampai pengertiannya asal Bapak senang. Itu membuat jadi tidak baik. Itu Pak, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Sarjo di Jogja. Silakan, Bu Esther.
2: Iya. Jadi memang ini ya, apa Untuk pendekatan pengukuran kemiskinan, garis kemiskinan World Bank itu memang kan dia tentu saja mengukur pendapatan per kapita, ya rata-rata pendapatan per kapita dari seluruh masyarakat yang ada di dunia gitu. Tentu berbeda dah antara Indonesia dengan Singapura misalnya, Indonesia dengan yang lainnya gitu. Nah, kalau di Indonesia ya harus disesuaikan ya, tidak langsung kita adopt dari World Bank, itu juga nggak pas juga gitu. Karena tingkat pendapatan per kapita kita itu berbeda dengan mereka gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan metode pengukuran garis kemiskinan yang kenapa dari BPS itu hanya 669.000 itu dikatakan dari cost of basic needs gitu. Nah, tapi kalau cost of basic needs itu juga saya rasa dengan harga apa dengan 669.000 itu hari gini tuh dapat apa
1: tetap,
2: ya
1: tetap
2: gitu kan,
1: tetap harus disesuaikan lah ya.
2: Tetap terlalu rendah ya menurut saya gitu.
1: Iya. Soalnya per bulan kalau per hari wah, luar biasa ini ya. Bu.
2: Iya, orang punya pendapatan 2 juta aja saya rasa masih sangat kurang loh Mas gitu. Kita tahu bahwa harga kebutuhan pokok juga masih relatif apa? Tinggi ya, dan harga juga ya kita tahu naik terus gitu ya, itu sih Mas.
1: Ya baik, satu penelpon lagi boleh ya Bu Esther?
2: Boleh
1: kita
2: Mas.
1: Ke Purwokerto ada Pak Dasrun, malam Pak Dasrun.
5: Selamat malam ya. Mas Lukman yang ganteng, yang cukup tampan sekali.
1: Baik, silakan.
5: Salam kenal Ibu Narasumber.
1: Ya, Bu Esther.
2: Ya.
5: Iya, begini Mas Lukman.
1: Ya, silakan.
5: Kemarin kan ada pembagian beras serentak di Indonesia katanya. Ya. Tapi, ya, itu.
6: Di Line Telepon Overline Narasumber Pro3 RRI dalam topik kita Kopi Pro 3 di balik beda data BPS dan Bank Dunia terkait angka kemiskinan di Indonesia. Jadi melalui akun Instagram resmi BPS sudah menyampaikan perihal alasan mengapa ada perbedaan itu ya. Jadi kalau di Bank Dunia itu ada 3 tingkatan kemiskinan. Miskin ekstrim, lower middle kemiskinan menengah bawah ya, kemiskinan menengah bawah, kemiskinan menengah atas. Indonesia masuk kemiskinan menengah atas. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau kemiskinan ekstrim itu angkanya beda. Kalau Bank Dunia merilis 3 dolar per hari kemiskinan ekstrim. 3 dolar per hari itu berapa Mas Fajar? Kalau di rata-rata itu per bulan itu mengkonsumsi 1,5 jutaan. Lower, garis menengah bawah kemiskinan itu 2,2 juta per bulan. Sementara upper yang Indonesia itu 4,6 jutaan per bulan. Sehingga kalau 4,6 ditaruh di Indonesia maka persentasenya gede, 64,2%. Sementara BPS untuk per bulannya itu 3.091.000-an per bulan rata-rata, dirata-ratakan seluruh Indonesia. Karena tentu saja BPS juga mengklarifikasi bahwa setiap provinsi, setiap kabupaten kota itu harganya saja berbeda-beda sehingga power purchase atau kemampuan daya beli itu beda-beda juga. Tapi rata-rata di Indonesia itu 3.091.000. Baik, di ada Buria di Tebet. Buria, silakan
7: ya,
6: Buria.
7: Selamat dini hari juga Bung Fajar Nugroho.
6: Iya.
7: Juga suaranya Bung Fajar Nugroho.
6: Iya, silakan Buria.
7: Kah?
6: Ya, silakan. Saya
7: dengar lah, hari Senin siang sore belum mencakup dini hari, sekarang sudah mencakup. Semuanya semangat sampai bangun udah jam 1 baru berubah sudah semangat. Aduh, semangat Bang Fajar. Ini data apa nih temanya ini?
6: BPS dan Bank Dunia kemiskinan.
7: Ah iya ya, dibalik data BPS ya dan Bank Dunia terkait angka kemiskinan di Indonesia ya. Memang Bang Fajar, apa namanya kalau perbedaan ya besar antara data kemiskinan ini ya Badan Pusat Statistik ya atau BPS ini apa namanya dan proyeksinya Bank Dunia ini terjadilah karena keduanya ini menggunakan standar garis kemiskinan dan
6: yang berbeda,
7: ukuran yang sama sekali berbeda ya versi gitu Bang Fajar ya, versinya itu BPS itu data nasionalnya angkanya sebesar berapa ya kira-kira itu kayaknya tadi aku lihat tuh 8 berapa lah gitu di persen atau sekitar 22,9 juta jiwa
6: ya.
7: Itu pasti di bulan Maret ya, kalau itu nggak tahu dan bulan itunya. Terus ada metodenya bagaimana ya, pendekatan kebutuhan dasar ya kan.
6: Yeah.
7: Apa menghitunglah pengeluaran meminum apa minimumnya untuk makanan sekitar berapa ya minimum kalorinya itulah pokoknya, mau makanan seperti pakaian, pendidikan, tempat tinggal itu udah pasti. Jadi kesimpulan saya Bang Fajar ya, namanya apa namanya angka dari 64,2%nya dari Bank Dunia bukan berarti 64,2% warga Indonesia kelaparan atau hidupnya di bawah garis
6: kemiskinan
7: ekstrim. Angka tersebutlah menunjukkan jumlah penduduk yang pengeluarannya belum mencapai standar rata-rata kelas menengah atas atau sosio global. Begitu Bang Fajar.
6: Oke. Baik.
7: Thank you banget.
6: Oke. Okay.
7: Sekali udara tetap di udara.
6: Oke. Okay. Terima kasih Muria.

0: Oke, dari Tebet saya ke Sidoarjo ada Pak Awe. Pak Awe, selamat dini hari. Ya. Pak Awe, selamat dini hari, Pak. Ya.
1: Oh ya.
0: Eh, ini agak feedback nih ya. Suara saya double di udara nih.
1: Yang bisa feedback ini, iya, saya suka bingung kalau bukan radio ini pakai HP streaming ya.
0: Oh iya, radionya nggak bisa, masih belum bisa didengar.
1: Masih belum bisa, Bung Pacar.
0: Oh iya, kemarin tuh sempat ada maintenance dari kelistrikan dan juga peralatan sebenarnya, tapi mudah-mudahan sih secepatnya bisa pulih semuanya ya, yang belum bisa
1: Iya.
0: mendengarkan.
1: Betul, betul, betul.
0: Silakan, Pak Awe.
1: Nah, ini topiknya kan persoalan perbedaan persepsi soal kemiskinan ya, Bung ya.
0: Iya.
1: Ya, saya kan sejak ada statement dulu apa itu dari BPS atau mana itu yang orang kalau sehari sudah mengeluarkan uang 20.000 sudah dianggap kecukupan kalau saya nggak salah. Kalau nggak salah ya dulu sempat rame, sempat libur dan sebagainya. Nah, sekarang kan ada perbedaan angka ini malah semakin tajam lagi perbedaannya. Nah, terus kita ini miskinnya di mana? Kita ini kekurangannya di mana? Gitu. Yang lebih ironi kan sebenarnya di Jawa Barat itu jumlah orang miskin, mudah-mudahan datanya yang saya baca tidak salah ya, jumlah orang miskin yang sebenarnya harus dibantu oleh MBG itu jumlah orang miskinnya kalah banyak dengan dapur SPPG-nya itu.
0: Oke.
1: Nah, itu satu hal yang membuat angka-angka statistik kita ini kok saling tidak bersesuaian.
0: Oke.
1: Kemarin saja jangankan kok berbicara soal data BPS dengan Bank Dunia ya. Kita bicara dengan sensus yang terakhir aja.
0: Desil.
1: Itu kan, wah gimana ini kok jadi malah gak keruan ini rasanya data-data di kita ini.
0: Oke.
1: Jadi harapan kita ini pemerintah itu jangan seperti itu gitu. Kalau merancang sebuah kegiatan atau apa itu dipikirkan betul-betul. Jangan sampai membuat kita ini tambah susah lagi ini.
0: Oke. Okay.
1: Rakyat di bawah-bawah ini. Kurang lebih begitu aja lah.
0: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih.
1: Selamat dini hari. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Pak Pandu di Riau. Halo.
2: Iya.
0: Iya.
2: Mas. Selamat pagi, Mas.
0: Pagi. Pak, untuk Riau gimana Pak kondisi kabut asap, Pak? Ada, masih ada nggak?
2: Apanya?
0: Kabut asap.
2: Oh, udah berkurang.
0: Oh, udah, alhamdulillah.
2: Okay. Anak-anak udah sekolah lagi.
0: Oh iya, oke. Okay. Terima kasih informasinya. Silakan, Pak.
2: Iya, iya. Oh. Ini ada nggak data apa info tentang perbedaannya berapa apa gitu BPS apa dengan statistik luar negeri ini ada nggak?
0: Apanya ada, nih?
2: Belum perbedaan selisih angka apanya jumlah orang miskin ini kan beda kan?
0: Iya betul. Kalau ya, di orang miskin itu angkanya nggak ada tapi prosentasenya Pak. Prosentasenya yang
2: iya.
0: ada. Prosentasenya itu 64,2% masuk dalam kategori miskin untuk Bank Dunia, versi Bank Dunia. Kalau di Indonesia berdasarkan data BPS itu 22 sekian persen.
2: Ya, itu kan ya jauh bedanya itu, guys.
0: Sekitar yeah.
2: 20 ya, 20% itu.
0: Ya. Yeah.
2: Nah, kalau
0: sorry.
2: Lebih, ya.
0: Lebih 22 juta orang Indonesia iya. masuk kategori miskin, tapi yang drastisnya itu kalau di BPS itu persentasenya itu 8,07% saja Pak Pandu.
2: Iya iya iya. Ada nggak jenis kemiskinan itu apakah kemiskin struktural atau gimana gitu? Nggak ada ya?
0: Nggak ada.
2: Nggak disebutkan ya. Tapi ini meleset apa ini ramalan apa prediksi Bung Hatta kan? Kata Bung Hatta waktu sebelum kita merdeka kan beliau mengatakan melihat sumber daya alam kita itu jika kita merdeka katanya seluruh penduduk Indonesia akan hidup sejahtera katanya gitu.
0: Gimana gimana Pak? Gimana Pak kalau kalau
2: kata Bung Hatta dalam apabila kita merdeka itu seluruh rakyat Indonesia akan hidup sejahtera.
0: Amin. Ya.
2: Yeah. Tapi syaratnya sumber daya alam dikelola tidak dikelola oleh sekelompok orang. Gitu katanya, itu katanya ada di bukunya itu. Nah, terus menurut saya, tapi rasanya memang ada masuk di HP saya itu survei dari BPS waktu itu. Udah lama juga sih. Dia survei gitu. Tapi saya nggak bisa membuat apanya, mau mengisinya karena sebab harus download apa gitu ya, repot panjang apa yang
0: masalahnya. Apa itu di datanya itu di share itu dari rumah ke rumah atau gimana?
2: Di yang ke rumahnya ada baru-baru ini, baru 2 bulan yang lalu.
0: Iya, apa isinya tuh apa? Isinya apa, Pak?
2: Dia menyita sedikit waktu Anda untuk
0: memberikan. Oh, datang ya berarti ya, Pak Pandu ya?
2: Enggak, yang datang tuh kemarin tuh belum 2 bulan yang lalu ada itu.
0: Oke, yang sekarang yang kita omongin itu yang enggak datang.
2: Saya pernah masuk itu.
0: HP. Oh, HP. Ya,
2: HP ya.
0: Jadi SMS atau WhatsApp, Pak?
2: SMS.
0: Iya, oke. Okay. Apa isinya?
2: Tapi saya nggak bisa downloadnya, aplikasinya itu apa? Dia harus download ini. Jadi repot jadinya, nggak menyah masuk dia. Membutuhkan, meminta bantuan Anda untuk mengisi survei BPS ini katanya. Tapi downloadnya
0: oh nggak bisa, jadi nggak tahu isi jadi nggak tahu nih Pak Pandu.
2: Iya.
0: Isinya nggak tahu apa gitu.
2: Nggak tahu apa, tapi intinya itu dia memberitahu akan survei BPS gitu, Badan Pusat Statistik kan.
0: Ada
2: memang ada itu. Tapi kalau pernah Mas memberikan, ada pernah saya katakan tuh sebuah mobil Honda Mobilio gitu ya, putih warnanya. Tapi di belakang itu ada baca sebuah yayasan. Dia membawa makanan, beras, minyak gula keliling perumahan-perumahan. Nah, dia tanya, dia lihat kalau ada parkir mobil di rumah itu dia nggak kasih gitu.
0: Lalu?
2: Itu dia lihat mobil rumah saya, betul mobil sudah nggak dibawa gitu. Dapat saya itu. Tapi apakah benar supaya seperti itu, nantinya orang miskin kan gitu. Karena ada juga orang yang bawa mobil pulang ke rumah, mobil kantor kan.
0: Oke, baik. Makasih Pak Pandu. Sebenarnya saya ingin tahu nih, karena jujur kalau untuk saya pribadi itu belum dapat WhatsApp atau SMS atau kalau datang udah. Tapi kalau isi dari kuesioner misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin ada yang sudah pernah. Jadi saya ingin tahu juga karena datanya itu kalau untuk mengukur kemiskinan ada beberapa variabel ya, seperti konsumsi kilo kalori per hari itu beras, telur, tahu, tempe, ayam, sayur, dan juga untuk pengeluaran untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, transportasi, dan beberapa komponen lainnya. Ada Bu Marta di Klaten. Bu Marta, halo Bu Marta.
3: Selamat malam, Bu Fajar.
0: Malam, silahkan Bu Marta.
3: Baik, untuk kemiskinan, sebaiknya memang pemerintah ini mengakui bahwa kemiskinan ini merupakan bencana nasional juga ini, Bu. Sehingga bencana itu tidak selalu dalam arti bencana yang sifatnya fisik ya, tapi ini juga bencana nasional dalam arti yang sifatnya dalam berat. Ekonomi dan struktural. Dan soal bansos itu, ya itu juga bisa termasuk solusi. Tetapi untuk jarak yang permanen, ini juga tentunya menciptakan pekerjaan yang sifatnya formal, bukan yang informal. Karena ketika hanya kita diminta untuk membuka lapangan pekerjaan, nah ini modalnya dari mana? Kalau kita hanya suruh diminta menciptakan UMKM, ya pertanyaannya siapa yang beli, terus mau nah, tentunya kan juga semudah itu. Sekarang untuk pekerjaan itu juga tidak semuanya itu tidak ada jaminan ya, karena tidak semuanya itu ikatan dinas. Contohnya sekarang orang lulusan dari kedokteran itu pun juga tidak menjamin langsung apa iya ketika sudah disumpah dokter orang langsung bisa
0: praktek.
3: Masuk ke rumah sakit, nyuntik orang, dan sebagainya. Itu kan tentunya juga ada proses seleksi. Misalnya satu rumah sakit membutuhkan 2 dokter umum, yang mendaftar ada 10 nih. Otomatis yang 8 ini kan harus dibuang, harus
0: diminati.
3: Kalau misalkan harus buka praktek sendiri di rumah, ya itu kan juga modalnya nggak cukup hanya belasan juta.
0: Benar.
3: Semua itu kan juga kita harus tetap kembali lagi ke rakyat juga harus tetap ada beban sendiri. Siapa yang menanggung? Karena memang antara jumlah penduduk dengan jumlah sektor pekerjaan formal di negeri ini memang belum seimbang.
0: Belum seimbang. Lebih banyak ditopang informal, pekerjaan informal, betul.
3: Iya, jadi memang harus pekerjaan yang formal ini memang harus perlu diadakan kembali.
0: Oke, baik kalau gitu.
3: Apalagi kemarin ini bencana PHK massal ini sangat besar sekali, Bung Fajar. Ya, apalagi yang sudah punya keluarga, yang sudah, yang awalnya itu punya pekerjaan yang permanen, yang formal,
0: karena
3: dari PHK,
0: akhirnya
3: kehilangan pekerjaan. Dan mereka harus mencari pekerjaan lain yang sifatnya informal, yang tidak ada kepastiannya. Ya, walaupun bisa untuk menyambung hidup ya, Bung, ya, tetapi kan tentunya kepastiannya juga berbeda. Apalagi belum ada persoalan asuransi, persoalan kesehatan, seperti itu, Bung Fajar. Dan itu tidak hanya ratusan, itu sebetulnya ada banyak sekali, Bung Fajar.
0: Baik. Iya, baik. Baik, Bu Marta, terima kasih. Ya.
3: Terima kasih.
0: Iya. Jadi kalau Bu Marta menyimpulkan, mempunyai pendapat bahwa ini bisa jadi bencana nasional ketika kemiskinan ini jumlahnya banyak atau meningkat drastis. Tapi kalau dari data PPS ini justru hanya 8,07% atau setara dengan 22,93 juta jiwa yang berkategori penduduk miskin. Ini termasuk, artinya batasnya itu miskin, berarti yang termasuk miskin ekstrim 22, sekian juta. Sementara Bank Dunia memproyeksikan 64,2% penduduk Indonesia di bawah garis kemiskinan. Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, sayangku yang tampan, yang aduh kayak suaranya.
0: Ya, makasih Pak Dasrun. Silakan Pak Dasrun.
4: Iya. Komentar saya begini, ini termasuk di wilayah saya juga banyak yang miskin, Mas Fajar.
0: Iya.
4: Apa memang tergolong ya apa ya, Jawa Tengah itu luas sih memang sih ya.
0: Iya.
4: Tadi Bu Marta kan itu Jawa Tengah bagian timur, kalau saya bagian barat. Ya. Kalau mikir yang semacam itu kira-kira sampai kemana atau kapan tuntasnya ini, Bung Wajar? Soal nambah yang termasuk yang menerima bantuan saja, tapi ternyata yang tidak punya seharusnya menerima, tapi ternyata banyak juga yang tidak menerima.
0: Bansos ya, bansos ya.
4: Ya iya, termasuk ya kemarin itu kan ada katanya pembagian beras serentak, tapi orang yang nenek-nenek juga tidak mendapatkan itu. Salah siapa kalau punya pikiran seperti itu? Apa salah orang atasan, apa salah orang bawahan?
0: Iya, iya, iya, oke.
4: Sampai menangis-nangis itu.
0: Oh.
4: Nerima pun dan nerima.
0: Biasanya nerima, ya. Biasanya nerima, Pak Dasrun. Itu yang tetangga Pak Dasrun.
4: Ya, yang terima ada, itu yang tidak terima itu wilayah RT 2, namanya Ibu Sotiwan sama Bu Ramwan.
0: Nah, dua ibu saya, Pak Dasrun, dua ibu itu sebelumnya dapat bansos, sekarang jadi enggak dapat, atau dari dulu emang enggak dapat, Pak Dasrun?
4: Ya. Kalau yang rumah sebelahnya pernah dapat.
0: Terus?
4: Tapi yang sebelahnya itu sama sekali belum.
0: Belum. Oke. Oke, oke. Baik, baik.
4: Kali ada RT, ada ya lengkap, tapi ternyata katanya diusurkan, tapi ternyata ya waktunya mendapatkan ya tetap tidak mendapatkan.
0: Okay.
4: Cuman menurut saya seperti itu.
0: Oke. Okay. Baik.
4: Ada kesalahan bagi para pendengar yang lainnya, saya mohon maaf.
0: Oke, baik, sama-sama.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Serun dan terima kasih seluruh pendengar Pro 3 yang sudah berinteraksi bersama Pro 3 RRI. Jadi data ini penting karena akan digunakan untuk menentukan kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah. Data ini bukan buat masyarakat sebenarnya, ini buat pemerintah. Dihitung oleh BPS, angka kemiskinan sekian. jumlah penduduknya sekian, lalu diserahkanlah ke pemerintah. Nanti pemerintah akan mengeluarkan kebijakan bagi masyarakatnya. Nah, permasalahannya data ini memang bukan untuk masyarakat, tapi secara tidak langsung akan berimbas kepada masyarakat. Imbasnya apa, Mas Fajar? Ya, program-program pemerintah soal bantuan tadi yang sempat dikeluhkan oleh pendengar-pendengar kita. Seperti tadi Pak Dasrun, ada yang, kok saya nggak terdata? Nah, karena data patokan untuk hitung-hitungan yang kita bahas sekarang ini terkait angka kemiskinan di Indonesia akan menentukan besaran subsidi BBM, misalkan subsidi pupuk atau subsidi LPG 3 kg, subsidi apapun itulah bentuk subsidi, berapa yang harus dikeluarkan, targetnya berapa jiwa. Nah, data-data inilah yang akan diolah. Lalu penentuan siapa yang berhak mendapatkan bantuan tunai, bantuan non-tunai, data inilah yang akan diambil. Oleh karena itu secara tidak langsung akan berimbas juga kepada masyarakat. Makanya menjadi riuh juga di sosial media kalau misalkan angka kemiskinannya prosentasenya berkurang, hanya tinggal 8,07%, otomatis 8,07% itulah yang akan digunakan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan untuk membantu mereka. Sementara yang di luar 8,07%-nya ya tentu saja enggak termasuk data itu dan tidak dapat programnya. Khawatirnya seperti itu. Sementara data-data yang ada saat ini, kalau dari kesaksian pendengar kita juga, ada yang sempat dapat tapi kemudian terhenti, tidak dapat lagi. Ada yang belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali meskipun misalkan difabel, misalkan kategori miskin, misalkan sebatang kara, lansia, tidak pernah dapat. Nah, tentu saja harus ada perbaikan data. Betul, data yang digunakan DTSN itu akan terus diperbaharui karena tingkat kemiskinan kesejahteraan masyarakat itu dinamis. Kadang naik, kadang turun. Kadang yang kelas menengah bisa turun kelas menjadi miskin, atau sebaliknya, orang yang miskin akhirnya berdaya, mempunyai kesempatan usaha, mendapatkan peningkatan kualitas hidup sehingga tidak lagi tergolong miskin lagi. Jadi perlu terus diupdate. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca untuk mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara.
1: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
2: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
2: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
4: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi.
2: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
5: Partisipasinya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

0: Ibu Mona Pramundari, pemilik warung Gopyos yang berada di Desa Bantul, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: Laporan khusus.
4: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri

0: hubungan Rusia dan Indonesia.
1: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
2: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
1: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
0: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
3: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
4: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
3: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
0: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
5: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
0: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia sekaligus membuka peluang

0: peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun, yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau IEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
3: Восточные регионы России привлечено около 25 triliunov rublei.
4: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
3: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
2: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
5: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
6: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia.
7: Baik, kita bahas lebih jauh ya mengenai kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto ke Rusia. Nah, ini maknanya apa secara ekonomi dan juga geopolitik? Kami sudah bersama dengan praktisi dan pengajar hubungan internasional sekaligus pendiri think tank independen Sinergi Polisi, Dina Prapto Raharja, PhD. Selamat pagi, Bu Dina.
8: Selamat pagi.
7: Pagi, Bu Dina. Bu Dina, kalau melihat filosofi dari kunjungan Pak Presiden ya, karena ini kan Pak Presiden dianggap sebagai tamu kehormatan utama di Eastern Economic Forum. Maknanya apa sebenarnya ini?
8: Kalau saya melihat itu narasi dari pihak Indonesia ya.
7: Oh begitu?
8: Iya. Dan dari pihak, karena begini, ada satu tradisi bahwa acara tersebut memang diadakan rutin setiap tahun oleh Rusia, dan secara bergilir pemimpin negara dunia itu pasti ada yang diundang di situ untuk bicara.
7: Yeah.
8: Dan forum ini pentingnya apa? Karena forum ini tuh adalah bridging antara bagian Eropa, Eurasia dengan Asia Pasifik. Jadi Rusia itu kalau dilihat dalam strategi politik luar negerinya sejak terutama dia makin diisolasi di Eropa.
7: Yeah.
8: Itu adalah mereka sebagai negara yang besar ya, mereka tuh sampai 11 time zone loh, zona waktunya. Dan luas wilayahnya itu boleh dikatakan terbesar di dunia. Dan wilayah yang paling jauh itu kan posisinya yang paling timur, itu kan sudah dekat sekali dengan Korea dan juga dengan China. Jadi bisa dibayangkan bridging dia, kalau dia bilang dia juga bagian dari Asia, ya ini buktinya dia bikin acara Vladivostok itu. Karena memang ini salah satu kota yang paling timur dan besar juga, walaupun kalau dihitungan kita sebenarnya mungkin medium ya. Tapi yeah, untuk ukuran orang Rusia nih kota besar. Karena tujuan acara ini adalah bridging dari Rusia yang selama ini lebih secara tradisional dikenal sebagai kekuatan Eropa untuk masuk ke wilayah yang lebih besar di Asia Pasifik untuk menghindari isolasi global dari Barat.
7: Ya, tapi sejauh mana kemudian Rusia juga melihat ya bahwa Indonesia bisa menjadi bridging itu, Bu Dina?
8: Indonesia kan seperti dalam speech-nya, dalam pidatonya Putin, ini jawabannya Putin ketika Pak Prabowo bilang kan bahwa ya Indonesia bebas aktif dan seterusnya ya.
7: Yeah.
8: Saya secara garis besar kita udah sering dengar. Si Presiden Putin kan langsung menjawab, kamu itu negara besar, Indonesia itu boleh dikatakan negara terbesar di dunia juga. Makanya your foreign policy Indonesia, kebijakan luar negeri Indonesia itu pasti akan berpengaruh pada dunia. Itu yang dia mau cari tahu, makanya didudukkanlah di tempat itu. Saya melihatnya dilihat dari cecar pertanyaan dari moderatornya itu.
7: Yeah.
8: Mereka pengen tahu Indonesia itu arahnya kemana, bukan sekedar berbaik-baik kemudian, oh Indonesia itu pasti penting buat Rusia. Tapi mereka tuh ingin tahu Indonesia sebenarnya mau kemana.
7: Ya, tetapi dari perkembangan hubungan Indonesia dengan Rusia ini kan bisa dikatakan makin mesra lah sekarang begitu ya. Nah, ini apakah bisa diartikan bahwa Rusia memang sudah benar-benar melihat Indonesia posisinya penting untuk menjadi jembatan itu antara Eropa, utama Eropa timurnya Rusia ini ya, dengan Asia Pasifik, Bu Dina?
8: Dari pihak Rusianya ya.
7: Iya.
8: Rusia itu pengennya banyak. Tapi Indonesia sejauh ini sebenarnya yang saya lihat responnya tipis-tipis aja.
7: Kenapa jadi, tipis-tipis aja, Bu Dina?
8: Fokusnya Indonesia itu cuma di urusan ekonomi, dan saya lihat yang diutamakan itu adalah harga minyak dan gas bumi yang lebih murah, diskon, dan untuk stabilitas harga di dalam negeri. Bonusnya adalah mudah-mudahan dapat investasi dari Rusia, dan produk perdagangan kita bisa masuk di wilayah Eurasia. Itu aja. Sementara kalau Rusia itu maunya banyak, termasuk tempo hari kan kita juga dengar ada orang-orang Indonesia yang akhirnya bisa bekerja menjadi tentara sewaan kan di sana. Mereka itu berhadapan dengan berbagai macam isu. Nomor satu itu adalah isolasi, memutus isolasi dari Barat. Mereka itu punya uang, punya resources, tapi nggak bisa jadi kekayaan buat negaranya karena berbagai macam sanksi. Dia punya teknologi seperti teknologi persenjataan, tapi negara lain kalau beli dari Rusia kan masih takut ada sanksi dari Barat kan. Dan kalau kita lihat lagi dari sisi kerjasama yang lain lah, misalnya ekonomi atau kultural. Pertanyaannya, ini jembatannya itu kan biasanya moneter ya. Mau pakai mekanisme apa? Karena Indonesia juga masih nggak mau tuh Bank Indonesianya buka jalan untuk rubel. Karena nanti ada risiko secara moneter kita juga kena sanksi dari pihak Amerika. Jadi sebenarnya Rusia itu maunya banyak ya. Kalau memang you serius sama Rusia, pasti namanya keakraban, kedekatan itu lebih dari sekedar bagian depan. Cuman menurut saya sih ya, hari-hari ini si Putin sih sebenarnya yang penting dia bisa show off ke dunia bahwa negara terbesar di dunia, salah satunya Indonesia, di Ukraina dan Rusia belum selesai. Itu aja udah poin buat dia secara politik.
7: Ya, jadi ketika Putin menyebut Indonesia adalah mitra paling kunci atau Moski partner bagi Rusia di Asia Pasifik, ini belum diterjemahkan oleh Indonesia secara lebih konkret begitu, hanya melihatnya dari sisi ekonomi saja begitu, Bu Dina.
8: Betul, betul sekali, betul sekali.
7: Sementara Putin maunya lebih dari itu begitu ya?
8: Putin maunya lebih dari itu.
7: Tapi melihat Indonesia yang sekarang ini posisinya kan boleh dikatakan cukup penting lah di kawasan ASEAN paling tidak begitu. Sementara ada Amerika juga di situ. Sementara Rusia juga ada di pihak yang lainnya. Dengan makin mesranya Indonesia dengan Rusia belakangan ini, itu dampaknya bagaimana sih dengan hubungan Indonesia dengan negara Barat atau dengan Amerika Serikat, Bu Dina?
8: Gini, kalau kita bilang Indonesia juga penting di ASEAN, tapi sejak era Jokowi sebenarnya, kita itu relatif prosedural aja sama ASEAN. Ada meeting-meeting, ada pertemuan, tapi secara substantif kita tidak punya inovasi apapun ya di saat-saat yang sulit seperti tarik-menarik antara Cina dengan Amerika misalnya. Ya, itu nggak ada satu hal substantif yang muncul di ASEAN. Pada dasarnya pendekatan negara ASEAN sendiri-sendiri, bilateral, dan berhasil dipecah-pecah oleh Amerika maupun oleh China.
7: Belum menjadi suatu kekuatan regional lah begitu ya, Bu Dina ya?
8: Iya, nggak jadi kekuatan regional. Ya, lihat aja soal impor minyak dan gas. Negara-negara di ASEAN ini jalan sendiri-sendiri.
7: Ya, punya kepentingan masing-masing. Singapura, ya, kepentingannya sendiri begitu.
8: Vietnam, kemudian Malaysia.
7: Ya.
8: Jadi kalau bicara soal Barat, ini sebenarnya yang dilakukan Indonesia sama aja dengan yang dilakukan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Mereka itu memberi image, memberi kesan bahwa secara hubungan bilateral baik-baik saja dengan Barat, masih belanja dari Barat, bahkan diberi tekanan oleh Barat, seperti Malaysia itu juga sama, seperti kita ya. Ditekan untuk beli barang dari Amerika seperti produk pertanian, ya udah dibeli aja gitu. Padahal tetap aja mereka membuka diri untuk investasi dari China, bahkan lirik-lirik juga sama Rusia. Jadi satu kuncinya sebenarnya ya, yang saya pikir kita harus lebih cermat ya, itu soal keuangan memang. Karena bagaimanapun juga satu kunci di tingkat global yang belum kelar tapi juga menjadi penanda ini multipolar atau tidak, itu adalah pertukaran uang, karena itulah transaksi dasarnya. Terus yang kedua, pergerakan orang, mobilitas orang. Jadi di tengah ekonomi yang semakin banyak sanksi ini, sebenarnya yang terjadi bukannya semakin tertib, tapi semakin banyak ekonomi gelap, ekonomi abu-abu yang kita lihat wujudnya itu bukan semata-mata cuman barang-barang ilegal, tapi orang yang diperdagangkan secara ilegal. Itu kawasan kita, transaksi lewat hub-hub dari pelabuhan bandara dan pelabuhan yang biasanya buat transit sampai ke ke Eropa, sampai ke Asia Tengah, itu sekarang PBB nih ya udah mencatat kan, yeah, UNODC, bahwa kawasan kita ini menjadi tempat loncatan yang luar biasa untuk perdagangan orang. Jadi kita itu harus lebih holistik lah intinya. Saya melihat pergerakan orang yang masuk ke jaringan ekonomi gelap ini,
7: yeah,
8: sebenarnya tidak murni urusan B2B atau urusan bisnis lah, swasta. Rusia itu sudah masuk ke jaringan state sponsored, jadi sudah disponsori juga oleh negara. Negara tahu, Rusia itu tahu, Ukraina tahu, dan sebenarnya pola seperti ini terjadi juga di Amerika.
7: Yeah.
8: Waktu Amerika di Afghanistan itu, mereka kan untuk turun di sana nggak kemudian orang Amerika semua, mereka hire orang-orang dari Asia Selatan, Asia Tenggara yang butuh makan, gitu. Jadi inilah wujud dari ekonomi masa kini ya, yang
7: yeah,
8: semakin tertekan dan yang menanggung akibatnya salah satunya juga kelompok-kelompok kelas menengah ke bawah yang akhirnya terjerat ya dalam kejahatan internasional.
7: Ya, Bu Dina, kita kembali ke kunjungan Pak Presiden ya. Kalau yang saya baca ini kan salah satu targetnya adalah mempercepat ratifikasi perjanjian perdagangan bebas free trade agreement dengan Russian Economic Union begitu ya. Nah, ini kalau dari yang tadi dipaparkan oleh Bu Dina begitu ya, kalau Rusia kan menghadapi juga sanksi dari Amerika Serikat dan kawan-kawan begitu. Nah, ini tidak diratifikasi juga sampai sekarang ini, sebenarnya problemnya di Indonesia atau di Rusia begitu?
8: Di Indonesia juga nggak diratifikasi kan? Kan
7: yeah,
8: harus dua belah pihak.
7: Iya.
8: Yeah. Gitu. Tadi, ya gimana mau bikin perdagangan bebas, uang transaksinya nggak jelas pakai mata uang apa?
7: Iya.
8: Yeah. Kan saya tanya kan ke pemerintah lewat Bakom, sebenarnya kita mau dorong sana itu, uangnya pakai uang apa? Nggak bisa dijawab. Jadi pertanyaan, itu pertanyaan fundamental lah. Nggak mungkin kita mau berdagang, apalagi yang disebut-sebut itu, ini kita membuka jalur dagang, nanti produk pertanian kita, perikanan yeah, kita masuk ke Eropa. Saya pikir ini kelas apa ya, UMKM gitu loh. Kalau mau berangkat ke sana itu nomor satu dibayar atau enggak.
7: Yeah.
8: Terus nomor dua, di mana-mana kalau ada free trade, itu satu hal yang sangat substantif harus ada itu perjanjian custom, bea cukai ya.
7: Yeah.
8: Itu bukan cuma soal omong di atas kertas gitu, tapi harus di tataran kode, kemudian kode barang ya, kemudian nanti di pelabuhan diperlakukannya dengan seperti apa, ikut aturan, udah banyak formulirnya lah gitu yang harus dicocokkan gitu. Indonesia ini baru, dan Indonesia itu bukan bagian dari Eurasia sebenarnya,
7: yeah,
8: walaupun sekarang si Rusia bilang Asia yang paling jauh, Indonesia masuk Eurasia. Itu pertanyaan filosofi ya menurut yeah, saya ya. Apa benar? Ini kan cuma satu cara dia untuk bilang, come and join us lah gitu dalam network ini. Karena Cina pun kalau terhadap Rusia, itu lewat skema Eurasianya itu masih pikir-pikir. Makanya dia bikin bridgingnya di Shanghai Cooperation Organization, namanya SCO. Dan di situ China berusaha untuk lebih di atasnya Rusia, ngasih investasi lebih gede dan lain-lain supaya dia bisa minta lebih juga dari Rusia. Jadi ini tarik menarik itu bukan semata-mata soal ratifikasi barang gitu aja yeah, ya, tapi ini ada tarik menarik power ya yang lagi bermain kencang di sini.
7: Iya. Yeah. Salah satunya pertanyaan fundamentalnya adalah kalau memang ini terjadi free trade agreement menggunakan mata uang apa? Karena Rusia tidak mungkin menggunakan dolar begitu ya, Bu Dina ya?
8: Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan orang Indonesia kan dibayarnya ngertinya pakai apa?
7: Iya.
8: Yeah. Iya kan? Dan itu udah pasti harus misalnya lewat mekanisme BI. Kalau dibayarnya pakai Swift Code, kita berharapnya masuk ke rekening kita, rekening di Indonesia lah, Mandiri, BRI gitu kan. Kan terimanya tetap lewat mekanisme Swift Code yang American dominated.
7: Iya. Itu jadi masalah buat Rusia begitu ya, Purina?
8: Iya, Rusia nggak bisa masuk.
7: Iya.
8: Jadi pertanyaannya mau bayar pakai apa kan?
7: Oke. Nah, kalau begitu tindak lanjut dari kunjungan Pak Presiden ke Vladivostok ini apa menurut Bu Dina?
8: Satu, kalau memang Indonesia mau mendapatkan manfaat dari minimal perdagangan ya, kita benar-benar realisasi atau seperti targetnya Putin itu 2 kali lipat volume perdagangan Indonesia-Rusia meningkat gitu.
7: Ya.
8: Itu maka satu, BI sama Bank Sentral di Rusia harus serius ngomongin gimana nih sistem pembayarannya. Orang Indonesia yang ekspor ke sana harus bayar seperti apa, dibayarnya akan seperti apa. Kemudian mekanisme untuk pencatatan ya, barang-barang yang masuk, kemudahan pada saat di pelabuhan, itu hal yang harus disamakan supaya jangan sampai gampang di dia masuk ke Indonesia, kita membuka diri banyak, tapi masuk ke Rusianya ternyata ada hambatan seperti karantina atau masa tunggu yang terlalu lama di bandara dan seterusnya. Kemudian kalau bicara juga soal di dalam negeri kita, orang Indonesia itu harus dibiasakan juga. Market di sana itu nyarinya barang yang kayak apa.
7: Yeah.
8: Kan nggak sama loh, hanya karena sama-sama produk pertanian, di sana juga produksi utamanya pertanian. Artinya ini nggak complementary gitu, nggak saling melengkapi kan. Jadi harus dipastikan memang jenis yang dicari, nilai tambahnya itu jelas, packagingnya bagus dan seterusnya. Berarti harus ada pembinaan terhadap kelompok di Indonesia. Saya nggak tahu apakah di Hadin saat ini udah ada yang nangani ke arah sana, setahu ya. Saya belum sih.
7: Baik, kalau begitu Bu Dina, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini, Bu.
8: Terima kasih.
7: Ya, selamat pagi Bu Dina. Praktisi dan pengajar hubungan internasional sekaligus pendiri think tank independen Sinergi Policy, Dina Praptoraharja, PhD.
9: Wawancara Pro 3.
10: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Nah, baik, kita masih bahas ya soal kehadiran Presiden Prabowo Subianto sebagai tamu kehormatan utama di Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok. Disebut membawa sejumlah benefit konkret dan strategis bagi perekonomian serta ketahanan nasional Indonesia. Secara keseluruhan, forum ini memberikan keuntungan ganda, selain menempatkan Indonesia sebagai pemain geopolitik yang dihormati karena mampu menjembatani kerjasama ekonomi global di tengah fragmentasi politik dunia, juga memperkuat fondasi program domestik seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan juga energi. Nah, sejauh mana sebenarnya hasil dari kunjungan Pak Presiden tersebut, lalu tindak lanjutnya seperti apa? Kami sudah bersama dengan Wakil Duta Besar Republik Indonesia di Moskow, Rusia, Hartio Harkomoyo. Pak Hartio, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Zaini, apa pagi. Kabar?
0: Baik, Pak Hartio. Bagaimana kabar di sana, Pak?
1: Baik, di sini masih pagi sekali,
0: begitu,
1: masih
0: ya? Gelap. Baik, kalau begitu, bagaimana sebenarnya Pak Yoyo hasil dari kunjungan Pak Presiden ini?
1: Ya, Mas Zaini, kalau boleh saya recap bahwa pertemuan ke-11 Eastern Economic Forum ini dilaksanakan di Vladivostok, adalah kota yang terletak di ujung timur Rusia.
0: Ya.
1: Dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 4 September dengan mengambil tema The Far East Development for Benefits of People. Jadi ini benar-benar satu forum yang bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat yang ada di Timur Jauh dan juga di Asia Pasifik. Yang dibahas adalah tema-tema ekonomi, kemudian investasi, bagaimana kita dapat mengembangkan SDM, dan juga pertukaran budaya. Satu hal, Mas Zaini, adalah bahwa Presiden Prabowo ini merupakan tamu kehormatan utama di EFF atas undangan Presiden Putin. Selain beliau, juga hadir pula Perdana Menteri Mongolia, kemudian ada Wapres Myanmar, ada Vice Premier of State Council RRT. Nah, yang perlu digarisbawahi dari kehadiran Prabowo bahwa kehadiran ini merefleksikan satu hubungan erat antara Indonesia dengan Rusia yang tentunya ini merupakan buah dari dialog langsung hubungan baik antara kedua pimpinan negara, yaitu antara Presiden Prabowo dan Presiden Putin. Kemudian yang kedua, ini merupakan keberlanjutan, Pak Zaini, keberlanjutan diplomasi RI dan Rusia yang terakhir kedua pimpinan itu bertemu di Moskow pada bulan April yang lalu.
0: Ya, nah Pak Yoyo, sebelum kita ke hasil dari pertemuan itu ya, nah ini kan Pak Presiden diundang sebagai tamu kehormatan utama di pertemuan kali ini begitu ya. Sebenarnya maknanya apa? Sejauh mana kemudian Rusia juga sudah melihat Indonesia bisa menyembatani lah antara kepentingan Eropa, terutama Rusia bagian timur begitu ya, timur jauh dengan Asia Pasifik, Pak Yoyo?
1: Dengan undangan sebagai tamu kehormatan utama, itu Rusia menyadari bahwa Indonesia memainkan peran yang penting untuk turut membangun kawasan Timur Jauh dan Asia Pasifik guna kemakmuran bersama. Jadi Indonesia itu dipandang memiliki peran untuk menjadi jembatan bagi Rusia di kawasan Asia. Sedangkan Indonesia juga bisa memanfaatkan Rusia sebagai jembatan untuk memasuki pintu Eropa.
0: Ya.
1: Demikian Mas Zaini.
0: Nah, sebagai jembatan antara Timur Jauh dengan Asia Pasifik, apa sebenarnya yang diharapkan oleh Rusia yang bisa dilakukan Indonesia, Pak Yoyo?
1: Tentunya dalam situasi dewasa ini, satu adalah bagaimana Indonesia dan Rusia itu bisa sama-sama membangun kawasan baik di Asia Timur, di Timur Jauh maupun Asia Pasifik yang kondusif.
0: Yeah.
1: Kondusif bagi apa? kondusif bagi hubungan kerjasama di berbagai sektor, yang tentunya ini harus diawali dengan dialog yang baik antar pemerintah, kemudian menjembatani berbagai macam aktivitas antara kalangan pebisnis, dan juga dapat mewujudkan saling pemahaman antara masyarakat, people to people contact, karena people to people contact ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap saling percaya, kemudian dialog yang lebih besar dan kerjasama di berbagai macam sektor.
0: Ya, tapi sejauh mana juga kemudian ini juga menjadi pintu pembuka bagi Indonesia yang lebih luas ke Eropa, Pak Yoyo?
1: Ya, kita melihat, Mas Zaini, bahwa dalam beberapa tahun belakang, hubungan RI dan Rusia itu terus meningkat, baik di berbagai sektor, baik di perdagangan, investasi, maupun pariwisata. Dan Rusia ini kan negara sekitarnya, juga negara-negara Eurasia itu negara-negara yang baik itu terletak di Asia maupun di Eropa. Kita memiliki satu kerangka kerja sama IAFA. Nah, kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara Eurasia yang akan dilaksanakan 2027. Tentu ini akan membawa spillover, tidak hanya di negara kawasan, tapi juga jauh di Eropa, Mas Zaini.
0: Ya, nah ini kan salah satu target dari Indonesia ke sana adalah mempercepat implementasi perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement dengan Eurasian Economic Union. Nah, itu perkembangannya bagaimana sebenarnya, Pak Yoyo?
1: Indonesia telah menyelesaikan tugasnya melakukan ratifikasi pada bulan ini, dan kita menunggu beberapa negara di kawasan Eurasia untuk juga melakukan ratifikasi. Targetnya adalah bahwa awal tahun 2027 perjanjian ini benar-benar dapat dilaksanakan secara penuh, sehingga dapat mengurangi secara signifikan berbagai macam kerjasama ekonomi, trade barriers, sehingga potensi dari ekonomi kedua kawasan ini benar-benar dapat dilaksanakan.
0: Artinya kalau ratifikasi ini berjalan, bisa menghapus biaya masuk banyak produk Indonesia lah ke sana begitu ya, Pak Yoyo ya?
1: Betul, jadi perjanjian ini akan memangkas tarif atas lebih 90% barang.
0: Ya, nah kalau dilihat dari potensinya kan, Eurasian Economic Union ini ada Rusia, Kazakhstan, Belarus, Armenia, dan Kyrgyzstan. Populasinya kan itu banyak, Pak Yoyo, 183 juta jiwa ya. Berarti pasarnya cukup besar kalau begitu ya, Pak, bagi Indonesia?
1: Betul, pasarnya sangat besar, dan ini merupakan negara-negara tersebut selain Rusia itu kan pasar, boleh dibilang pasar baru. Ya. Jadi dengan perjanjian ini, kita akan membuka satu peluang pasar baru.
0: Ya. Selama ini kalau dengan Rusia sendiri, produk kita yang memang favorit masuk ke sana apa saja, Pak Yoyo?
1: Ada produk-produk pertanian, kemudian juga ada tekstil gitu ya. Dan yang penting juga adalah bahwa selain perdagangan, selain investasi, yang juga kita kembangkan adalah pariwisata. Nah, pariwisata Rusia itu sangat perspektif. Salah satu yang juga perlu digarisbawahi dari hubungan bilateral kedua negara.
0: Ya, nah kalau dari pernyataan Pak Presiden kan menegaskan juga soal transfer teknologi dari Rusia dan juga untuk hilirisasi dan keamanan pangan serta energi kita. Dari pertemuan itu sebenarnya tiga poin ini arahnya kemana ini, Pak Yoyo, kalau dari yang Pak Yoyo ketahui, Pak?
1: Tentunya Indonesia sekarang program-program pemerintah ingin melakukan banyak hal ya, tentunya ketahanan pangan, kemudian ketahanan energi, dan Rusia ini merupakan salah satu mitra yang dapat diandalkan. Kalau kita melihat Rusia ini salah satu penghasil besar dari gandum, kemudian mereka juga memproduksi diperlukan oleh Indonesia dalam kaitan dengan energi. Rusia juga sebagai salah satu negara yang mampu menghasilkan energi di bersumber dari seperti tenaga surya, kemudian ada tenaga nuklir, yang ini juga bisa mendiversifikasi kebutuhan energi di Indonesia.
0: Ya, nah Pak Putin kan sempat mengatakan bahwa Indonesia adalah mitra paling kunci, most key partner bagi Rusia. Maknanya apa ini sebenarnya, Pak Yoyo?
1: Jadi kalau kita melihat menjelang IFF, baik pesan-pesan yang disampaikan oleh Presiden Putin, kemudian berbagai pejabat di Rusia, nuansa yang ada di publik dan di media itu memang diakui Indonesia itu merupakan salah satu mitra utama Rusia yang telah teruji oleh waktu. Tetap mitra di kawasan Asia Pasifik itu, dan Indonesia juga diakui sebagai anggota ASEAN yang memiliki wibawa sebagai leader serta peran utama Indonesia di Global South dan dunia Muslim, tentunya dengan posisi Indonesia yang sangat strategis ini memang benar-benar menjadi tumpuan bagi Rusia untuk terus meningkatkan kerjasama di berbagai forum, terutama forum-forum multilateral, di PBB, di BRICS, di G20, karena kedua negara memiliki aspirasi yang sama, yaitu mendorong tatanan dunia yang damai, yang aman, yang sejahtera, sehingga itu semua dapat dirasakan manfaatnya tidak hanya bagi masyarakat di kedua negara, tapi juga masyarakat internasional.
0: Baik, kalau begitu Pak Yoyo, kami nantikan perkembangan dari Rusia. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak.
1: Terima kasih.
0: Ya, selamat pagi, Pak Yoyo. Demikian tadi pendengar ya, Wakil Duta Besar Republik Indonesia di Moskow, Rusia, Hartio Harkomoyo.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
3: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
4: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
3: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
2: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
5: The Pacific Ocean touches the shores of Russia. Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
6: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
7: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan, dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi, sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentum yang sangat pas, sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
2: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pro 3. Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
9: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
10: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
8: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Wai Kambas.
1: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
2: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Wai Kambas.
1: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
2: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Wai Kambas bukan sekadar bencana alam. Namun menurutnya, peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Wai Kambas.
3: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
2: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Wai Kambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Wai Kambas, MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

Ibu Suyanti, salah satu pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan media yang kami hormati. Pertama tentunya terima kasih atas kehadiran rekan-rekan pada kesempatan pagi hari ini ya. Kami dari Badan Geologi Kementerian SDM, ini tadi sudah disampaikan oleh Gina, akan menyampaikan sedikit perkembangan terkini dari aktivitas Gunung Anak Krakatau yang memang dari sejak semalam terjadi erupsi dan apa namanya menyebabkan ini agak ini ya, agak sedikit kita jadi banyak informasi demikian. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi perlu disampaikan bahwa Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi itu melakukan pemantauan terhadap gunung-gunung api aktif yang ada di Indonesia, termasuk Gunung Api Anak Krakatau. Nah, khusus untuk Anak Krakatau ini kami memiliki dua stasiun pengamatan yang ada di Pasauran dan juga yang ada di Kalianda. Ada dua seperti itu. Nah, teman-teman, Anak Krakatau ini kan merupakan gunung api tipe A ya. Dia ada di Selat Sunda. Secara administratif memang masuk pada dua wilayah Jawa Barat dan juga Kabupaten Lampung. Oleh karena itu, posnya ada dua tadi, satu di Lampung dan juga ada di Jawa Barat. Catatan sejarah, tahun 1883 kita tahu bahwa Krakatau ini mengalami erupsi yang sangat besar, juga menghasilkan tsunami. Selain itu, goncangan gempa bumi memicu erupsi Anak Krakatau dan longsoran sebagian tubuh Anak Krakatau itu di 22 Desember 2018. Ada juga

ada letusan dan tadi malam juga ada letusan. Krakatau ini menghasilkan erupsi, lontaran batu pijar dan abu vulkanik. Tadi malam, tanggal 5 September 2026, berlangsung dari 23 lebih 7 waktu Indonesia Barat hingga 6 September pukul 4.40 yang kami sudah sampaikan laporannya. Tapi sampai saat ini pun kita masih memantau, masih terjadi erupsi di Gunung Api Anak Krakatau ini. Masih terdengar, masih ada erupsi begitu ya. Nah, di pagi hari memang di pos pengamatan kami mengamati juga terdengar suara gemuruh gitu ya dari pos PGA Krakatau Pasauran. Nah, tinggi kolom erupsi ini tidak bisa kami amati, tetapi di Gunung Anak Krakatau ini, Bapak Ibu, untuk PGA Krakatau Pasaruan malam tadi memang mencatat adanya suara terdengar suara gemuruh seperti itu ya dari erupsi menerus Gunung Anak Krakatau. Nah, tadi disampaikan bahwa tinggi kolom erupsi ini tidak bisa kami amati, tetapi kami juga melihat secara visual ada warna merah menyala. Ini ya, semburan erupsinya jelas terlihat secara terus-menerus. Kami juga ada videonya. Kemudian erupsi menerus ini terjadinya tuh beberapa jam, dalam durasi beberapa jam. Dan untuk di Anak Krakatau ini memang erupsi menerus dengan semburan lava ini fenomena umum yang juga terjadi di Gunung Api Anak Krakatau. Nah, dan Bapak Ibu teman-teman tentu juga sudah mendapatkan banyak berita ya bahwa suara dentuman dan getaran juga dilaporkan oleh masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Barat, Banten, dan Lampung. Nah, kami memang di dalam hal ini terkait dentuman ini, kami menduga itu memang ada kaitannya dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang berlangsung pada waktu bersamaan. Nah, ini perlu sedikit mungkin ada penjelasan buat teman-teman semuanya. Ada juga dari sejarah erupsi gunung-gunung api yang ada di Indonesia, termasuk Gunung Api Anak Krakatau, gitu ya. Pada 11 April 2020 untuk Gunung Anak Krakatau ini juga terdengar suara dentuman di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, kami mencoba untuk melakukan pencocokan waktu di tahun 2020 tersebut. Itu memang berkesesuaian dengan erupsi Gunung Anak Krakatau pada 10 April 2020 jam 21.58 dan 22.35. Nah, hasil pemantauan BMKG saat itu memang tidak ada gempa tektonik signifikan di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten yang dapat menjelaskan suara tersebut. Nah, meskipun kami memang menduga itu berhubungan dengan Anak Krakatau, kesamaan waktu ini memang merupakan indikasi korelasi yang belum dengan sendirinya membuktikan sumber dentuman secara pasti. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan media, perambatan mungkin ini sedikit juga kami jelaskan bahwa perambatan suara erupsi hingga jarak jauh ini bukan fenomena yang tidak mungkin terjadi. Ini kami contohkan dengan erupsi eksplosif Gunung Kelud di tanggal 13 Februari 2014. Ini suara dentumannya bisa terdengar di sejumlah wilayah Jawa Tengah yang jauh dari sumber erupsi. Nah, erupsi di Gunung Kelud saat itu kolomnya 17 km sehingga melepaskan energi akustik yang sangat besar. Jadi memang berdasarkan data-data yang kami miliki termasuk juga data-data yang kami peroleh dari literatur, memang ada kemungkinan juga erupsi itu bisa terdengar pada jarak yang cukup jauh demikian. Dengan mempertimbangkan kejadian Anak Krakatau tahun 2020 dan erupsi Kelud 2014, jadi kami sekali lagi ini menduga memang kemungkinan erupsi Gunung Anak Krakatau ini sebagai salah satu kemungkinan sumber suara dentuman di beberapa wilayah di Jawa Barat pada 4-5 September 2026. Nah, ini kalau kalau di literatur disebutkan bahwa perbedaan temperatur setara dan kecepatan angin memang bisa menyebabkan itu ya, tapi ini mungkin ranahnya yang untuk cuaca ini bisa dijelaskan atau bisa dibaca lebih lanjut dari institusi terkait ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kepastian sumbernya ini tetap memerlukan pencocokan waktu erupsi dan waktu pelaporan masyarakat ya. Yang ini sekali lagi memerlukan memastikan seperti itu.
Berdasarkan hasil evaluasi, hingga saat ini pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali pasca erupsi 22 Desember 2018 ini masih relatif kecil dan tidak berpotensi mengalami keruntuhan dalam skala yang dapat memicu

0: tsunami. Meskipun demikian, ini kami pastikan bahwa perkembangan aktivitas dan perubahan morfologi dari Gunung Anak Krakatau ini tetap dipantau secara intensif. Hingga saat ini, status aktivitas Gunung Api Anak Krakatau masih dalam level 3 siaga. Potensi ancaman bahaya erupsi saat ini berasal dari aliran lava yang dapat disertai dengan lontaran batu pijar. Nah, rekomendasi kami, Bapak Ibu, yang pertama, untuk masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau ini perlu tetap mewaspadai ya wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau ini agar tetap dipatuhi. Juga meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bahaya awan panas, lava, dan lontaran batu pijar serta hujan abu lebat. Untuk masyarakat di wilayah Provinsi Banten dan Lampung, tetap tenang dan dapat melakukan kegiatan seperti biasa dengan senantiasa mengikuti arahan dari BPBD setempat. Dan Bapak Ibu rekan-rekan untuk mengetahui informasi, Bapak Ibu semua dapat menghubungi kami, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, atau juga dapat memperoleh informasi dari Magma seperti itu ya, atau media sosial Badan Geologi serta website Badan Geologi. Demikian yang bisa kami sampaikan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Seperti yang tadi disampaikan, ini pertanyaannya memang berputar seputar itu ya, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Jadi kalau dari pengamatan yang kami lakukan, tidak hanya untuk Anak Krakatau, tetapi juga beberapa gunung api lainnya di Indonesia, ketika erupsi besar terjadi gitu ya, atau tidak hanya erupsi besar, erupsi dengan tipe tertentu, karena kalau tipe apa namanya tuh fonten ini memang biasanya disertai dentuman yang nyaring begitu ya. Nah, ketika ini terjadi, pelepasan energi akustiknya itu bisa sangat besar. Dan energi akustik inilah yang bisa merambat hingga ratusan kilometer. Itu sudah ada penyelidikan yang menyelidiki hal tersebut, begitu ya. Dan ini akan bisa terdengar di beberapa wilayah lain yang jauh. Termasuk misalnya kalau berdasarkan laporan, ini ada yang mendengarnya hingga di Pantai Utara Jawa, begitu bisa terdengar menurut laporan yang kami terima, begitu ya, dan di Bandung. Nah, untuk penyebabnya tadi seperti kami sampaikan, kami memang menduga nih suara yang tadi karena berhubungan dengan erupsi Anak Krakatau yang terjadi tadi malam, dugaan kuatnya memang itu berhubungan dengan Gunung Api Anak Krakatau. Walaupun kita perlu mencocokkan data terlebih dahulu nanti memastikan tadi yang apa pada saat kita merasakan getaran di beberapa wilayah tadi dengan waktu kejadian erupsi seperti itu. Jadi memang memungkinkan masih hingga ratusan kilometer berdasarkan informasi dan literatur yang kami miliki itu memungkinkan dan berdasarkan secara erupsi beberapa gunung api yang ada di Indonesia termasuk Gunung Kelud tadi. Gunung Kelud itu di merambat suaranya bisa terdengar sampai di Jogja, sampai di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Pertama, kami akan menjawab sesuai dengan data yang kami miliki dan itu sih ya, kami berbicaranya tentang fenomena yang ada di Gunung Api seperti itu. Jadi Bapak Ibu perlu ditegaskan kembali, kami sampaikan ulang bahwa perambatan suara erupsi hingga jarak jauh itu bukan fenomena yang tidak mungkin terjadi gitu ya. Tadi contohnya di Gunung Kelud, bahkan di Lowi Tobi laki-laki itu juga suara erupsinya itu bisa terdengar pada jarak yang cukup jauh hingga ratusan kilometer dan itu di beberapa gunung api di luar negeri juga dilaporkan demikian. Nah, untuk Gunung Anak Krakatau sendiri memang tadi malam itu ada letusan dan kemudian setelah itu letusannya itu kan terus-menerus ya berupa seperti fontain begitu erupsi yang terus-menerus seperti fontain berlangsung beberapa jam hingga pagi. Nah, kebetulan juga di situ kita merasakan adanya dilaporkan ada getaran-getaran di berbagai wilayah di Jawa Barat. Sehingga berdasarkan hasil pengamatan kami sebelumnya di gunung-gunung api, kami menduga ini memang kemungkinan bisa dari Anak Krakatau, dari rambatan gelombang yang terjadi seperti itu. Mungkin bisa di ini ya, bisa dipahami seperti itu ya. Jadi memang tidak, kalau tadi untuk gempa tektonik, kita belum mendapatkan laporan bahwa di Jawa Barat itu tercatat gempa tektonik, sehingga getaran tersebut memang kemungkinan bukan berasal dari gempa tektonik karena tidak dilaporkan. Saat ini tidak terlaporkan terjadi gempa tektonik di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Seperti itu.
1: Terima kasih, Bu.
0: Iya. Jadi mungkin mungkin ini ya ada penjelasan sedikit juga bahwa perbedaan temperatur, arah dan kecepatan angin tadi gitu ya. Kalau yang ini yang teramati itu Itu memang bisa juga tadi mempengaruhi perambatan dari dentuman ataupun dari suara erupsi seperti itu ya, sehingga sekali lagi bisa terdengar dari jarak yang jauh. Kami tadi contohkannya di Gunung Kelud itu gitu ya, bisa terdengar hingga di Jawa Tengah Gunung Kelud ini, dan di Krakatau ini pada 2020 juga kan terjadi erupsi, dan ini diduga juga menyebab terdengar tadi seperti yang kami sampaikan ya. Di ini berkaitan juga, ini mungkin saya ulang sedikit ya teman-teman, punten apa namanya, di Gunung Anak Krakatau ini sebentar, suara pada bulan April 21, 22, 23, 25 dilakukan pencocokan waktu. Ini sesuai begitu ketika terjadi goncangan, kami mencoba melakukan data mencocokkan kesesuaian waktu itu. Ini bersama gitu dengan kejadian letusan Anak Krakatau pada 10 April 2020 di jam yang sama. Jadi sekali lagi, tapi yang harus menjadi catatan di sini, kesamaan waktu memang bisa merupakan indikasi korelasi, tetapi memang ini juga belum sendirinya membuktikan sumber dentuman. Kami juga menduga kuat ini ada hubungannya di tadi malam itu ada hubungannya dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau seperti itu. Terima kasih ya untuk hal ini. Mungkin ini jawabannya harus dari, maksudnya kita harus memastikan hal tersebut. Tadi kami sampaikan dari literatur begitu ya, ada kemungkinan yang sudah terjadi memang itu bang suara itu menyebabkan. Sebetulnya kami juga udah ada ya, kalau tidak salah di upload di ininya Badan Geologi, di medsosnya Badan Geologi. Sebentar ya. Walaupun ini secara umum kalau terjadi perambatan gelombang mungkin itu di luar ada yang institusi ataupun juga pakar ahlinya ya yang bisa menjelaskan, hanya dari literatur itu memang suara akustik dari suatu yang besar itu bisa merambat sampai jauh. Itu yang kami pegang, termasuk juga literatur yang menunjukkan aktivitas beberapa gunung api erupsi bukan hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri, yang suara erupsinya itu yang di dekat tidak terdengar, tetapi di jauh itu bisa terdengar. Dan itu ada di paper, di beberapa laporan yang dilaporkan, yang disampaikan. Jadi ada data bukti ilmiahnya seperti itu, Mas. Ketika ada erupsi gunung api, suaranya itu bisa merambat jauh sampai ke wilayah-wilayah yang memang jauh dari sumber gunung apinya tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas. Jadi memang sampai pagi ini kami, stasiun pengamatan kami itu masih mencatat tadi ya, bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau ini masih terlihat semburan erupsi gitu ya. Masih terus-menerus, masih terdata di data stasiun pemantauan yang kami miliki. Hanya perlu kami tegaskan bahwa erupsi yang terjadi ini bukan erupsi yang menimbulkan bahaya, sehingga kita perlu merubah status rekomendasi maupun jarak rekomendasi. Jadi, aktivitas Gunung Api ke Anak Krakatau ini masih terpantau seperti memang Gunung Anak Krakatau beraktivitas gitu ya. Dan ini jarak rekomendasinya masih tetap 3 km. Jadi, harap memperhatikan radius 3 km tersebut yang memang berbahaya, bisa diakibatkan oleh lontaran lava pijarnya gitu ya. Radiusnya masih tetap di 3 km. Jadi walaupun terdengar jauh tadi ya, ataupun terdengar suara getaran, ini rekomendasi dari Badan Geologi tidak berubah, tetap di status level 3 siaga, dan jarak rekomendasinya tetap 3 km. Masyarakat tidak perlu khawatir, kami terus memantau. Dalam hal ini apabila terjadi hal-hal, misalnya perubahan dari status jarak rekomendasi, akan segera kami sampaikan kepada masyarakat seperti itu. Jadi tetap tenang dan tetap mengikuti informasi yang diberikan, baik itu oleh Badan Geologi maupun BPBD setempat ataupun institusi lain terkait seperti itu. Erupsi Anak Krakatau insya Allah tadi ya, tidak perlu dikhawatirkan karena terpantau masih di 3 km jarak rekomendasinya. Baik, terima kasih. Untuk tsunami, tadi sudah kami sampaikan bahwa memang setelah terjadinya runtuhan tubuh Anak Krakatau sebelumnya ya, di tahun berapa, 2020, 2020 ya. Nah, kemudian, apa namanya, saat ini memang Gunung Anak Krakatau itu masih membentuk kubah lava yang baru. Tapi hasil pemantauan kami menunjukkan bahwa ini tidak berpotensi tsunami karena masih... Ini ya, mungkin bisa saya bacakan ulang lagi. Bapak Ibu teman-teman semuanya supaya nanti bisa menjadi perhatian sebentar supaya nah ini hasil evaluasi kami pertumbuhan tubuh Gunung Anak Rakatau yang terbentuk kembali pasca erupsi maaf 22 Desember 2018 ini masih relatif kecil dan tidak berpotensi mengalami keruntuhan dalam skala yang dapat memicu tsunami. Oleh karena itu, masyarakat tidak usah khawatir, insya Allah perkembangan ini tidak memicu sekali lagi terjadinya tsunami, dan kami terus-menerus melakukan pemantauan perkembangan aktivitas dan juga perubahan morfologi dari tubuh anak Krakatau ini. Ya, jadi kalau sampai saat ini pertumbuhannya dalam skala yang tidak dapat memicu tsunami, belum memicu tsunami seperti itu. Oh ya, untuk tadi apa namanya tuh? Apakah mengganggu di Peri? Kami belum mendapatkan laporan juga ya dari karena kami kan selama ini terus juga ada forum komunikasi dengan pemerintah daerah setempat termasuk dengan BPBD. Kami belum mendapatkan laporan mengenai terhentinya aktivitas Peri di Selat Sunda gitu ya. Barangkali rekan-rekan media bisa mengkonfirmasi langsung ke institusi terkait. Sekali lagi Bapak Ibu teman-teman tetap tenang mengikuti informasi yang diberikan oleh pemerintah, insya Allah update selalu akan kami berikan. Dan Gunung Anak Rakatau ini tetap pada level 3 siaga dengan radius rekomendasi 3 km. Seperti itu. Terima kasih, Punten tadi agak menghilang, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan media yang kami hormati. Pertama tentunya terima kasih atas kehadiran rekan-rekan pada kesempatan pagi hari ini ya. Kami dari Badan Geologi Kementerian SDM, ini tadi sudah disampaikan oleh Gina, akan menyampaikan sedikit perkembangan terkini dari aktivitas Gunung Anak Krakatau yang memang dari sejak semalam terjadi erupsi dan apa namanya menyebabkan ini agak ini ya, agak sedikit kita jadi banyak informasi demikian. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi perlu disampaikan bahwa Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi itu melakukan pemantauan terhadap gunung-gunung api aktif yang ada di Indonesia, termasuk Gunung Api Anak Krakatau. Nah, khusus untuk Anak Krakatau ini kami memiliki 2 stasiun pengamatan yang ada di Pasauran dan juga yang ada di Kalianda. Ada 2 seperti itu. Nah, teman-teman, Anak Krakatau ini kan merupakan gunung api tipe A ya. Dia ada di Selat Sunda. Secara administratif memang masuk pada wilayah 2 wilayah Jawa Barat dan juga Kabupaten Lampung. Oleh karena itu posnya ada 2 tadi, satu di Lampung dan juga ada di Jawa Barat. Catatan sejarah tahun 1883 kita tahu bahwa Krakatau ini mengalami erupsi yang sangat besar, juga menghasilkan tsunami. Selain itu, goncangan gempa bumi memicu erupsi Anak Krakatau dan longsoran sebagian tubuh Anak Krakatau itu di 22 Desember 2018. Ada juga ya yang menyebabkan tsunami. Nah, setelah 22 Desember 2018, seri erupsi berskala rendah ini terus berlangsung sebagai fase konstruksi pertumbuhan kembali Gunung Api Anak Krakatau hingga 16 Desember 2023. Jadi erupsinya, Bapak Ibu, teman-teman, ini cukup lama berlangsung hingga kembali Gunung Anak Krakatau ini erupsi di tanggal 2 Juli 2026, sehingga levelnya juga kita naikkan dari waspada menjadi level 3 siaga sejak 2 Juli 2026. Nah, 31 Agustus juga ada letusan dan tadi malam juga ada letusan. Krakatau ini menghasilkan erupsi, lontaran batu pijar dan abu vulkanik. Tadi malam, tanggal 5 September 2026, berlangsung dari 23 lebih 7 waktu Indonesia Barat hingga 6 September.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Rekan-rekan media yang hadir, dalam penanganan perjudian online, penyidik sering menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Perkembangan infrastruktur digital dan modus operandi para pelaku berjalan sangat cepat. Ketika satu domain diputus aksesnya, para pelaku dapat dengan cepat berpindah ke domain lain dan membuat mirror site atau mengubah pola promosi melalui berbagai platform media sosial. Dalam menyamarkan aliran dana pun, para pelaku juga memanfaatkan berbagai cara, mulai dari pola layering, rekening nomine, e-wallet, hingga transaksi melalui aset kripto. Maraknya praktek perjudian online di masyarakat juga membuat para pelaku terus mengembangkan cara baru yang juga menjangkau calon pemain baru. Namun, Siber Baris Krim Polri terus melakukan upaya pemblokiran, penelusuran aset, dan penyitaan seluruh tindakan yang tentunya mengarah kepada antisipasi agar kegiatan ini tidak terus berkembang. Dan tentunya kita juga tidak sendirian dalam pelaksanaan tugas ini, didukung oleh banyak pihak. Perjudian online juga bersifat borderless atau tidak mengenal batas negara. Server bisa berada dalam suatu negara lain, operator bisa berada di negara yang berbeda, tim marketing pun bisa dalam negara yang berbeda juga. Infrastrukturnya juga tentunya berada di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda juga. Kadang suatu negara menganggap bahwa perjudian online merupakan ilegal, tetapi ada negara yang menganggap bahwa judi online itu adalah hal yang legal. Tantangan ini tentunya bukan merupakan hal yang menjadi kendala, tetapi kami berupaya untuk mengantisipasi tantangan ini agar bisa kita lakukan upaya pengungkapan terhadap kegiatan judi online tersebut. Karena itu, pemberantasan perjudian online tidak dapat dilakukan oleh Polri sendiri. Kami terus bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam memutus akses situs dan konten perjudian online, dengan PPATK dalam analisis dan penelusuran aliran dana, serta dengan OJK, Bank Indonesia, untuk tentunya memastikan bahwa industri perbankan yang terkait dan instansi yang terkait lainnya dapat memutus sarana pembayaran dan jaringan operasional perjudian online. Di samping penegakan hukum, upaya preventif juga terus kami lakukan melalui literasi dan edukasi serta peningkatan upaya-upaya untuk agar masyarakat paham bahwa sebenarnya judi online yang ada di internet itu sebenarnya bukan permainan, tetapi merupakan penipuan. Tentunya ini membutuhkan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat terkait dengan bahayanya judi online. Dalam skala nasional, Polri terus melakukan penegakan hukum terhadap judi online. Pada tahun 2024 tercatat 1.626 kasus dengan 1.999 tersangka. Pada tahun 2025 tercatat 665 kasus dengan 744 tersangka. Sementara pada tahun 2026 hingga bulan September ini, berdasarkan data yang ada, telah tercatat 55 kasus dengan 123 tersangka. Penurunannya juga terlihat dari perputaran dana judi online di masyarakat. Berdasarkan data PPATK, pada tahun 2024 perputaran dana judi online mencapai sekitar 359,8 triliun. Pada tahun 2025 angka tersebut turun menjadi 286,8 triliun. Kemudian semester 1 tahun 2026, perputaran dana judi online tercatat sekitar 86,8 triliun. Selain dari itu, dalam penelusuran aliran dana dan perputaran dana, berdasarkan pemutakhiran data per 2 September 2026, kami Direktorat Tindak Pidana Siber telah berhasil melaksanakan penyitaan mencapai 131,1 miliar dari 353 rekening serta 4.738 US dollar dari satu rekening. Upaya ini terus kami lakukan tidak hanya melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga melalui akses situs penelusuran dan pemutusan RNNA serta sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memutus rantai rantai penyebaran tersebut. Pada hari ini, Kamis tanggal 3 bulan September 2026, kami dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan menyampaikan pengungkapan 3 kasus tindak pidana perjudian online. Antara lain, 1. Pengungkapan kasus tindak pidana perjudian daring melalui website judi online 1xbet, AJ8keren, dan Empire88. Spam komentar pada platform Instagram yang memiliki engagement tinggi tahun 2026 dan di media sosial lainnya. Dengan website Paris52, Hantam01, dan Manis36, dan Jari Bos. Kemudian yang ketiga, pengungkapan kasus spam komentar pada media sosial dengan target follower tinggi terkait dengan tindak pidana perjudian online, website judi online Garam26, SOR54, Rawit14, Redirect Pusat JP68, dan Yunata168. Pengungkapan kasus judi online ini berdasarkan 3 laporan polisi. Yang pertama, laporan polisi nomor LPA53/2026 SPKT di Ciber. Kemudian laporan polisi nomor LPA257/2026 di Ciber. Laporan polisi nomor LPA197/2026 SPKT di Ciber Bareskrim pada tanggal 2 Juli 2026. Untuk laporan polisi LPA53/2026 SPKT di Siber Bareskrim Polri tanggal 2 Maret 2026, kami jelaskan gambaran umum. Pada hari ini, kasus ini pertama kali akan dirilis berdasarkan pada laporan polisi, seperti kami sebutkan tadi, disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas di Siber Bareskrim Polri berhasil melakukan penanganan terhadap praktek judi online, pengungkapan website XBet tadi yang dijelaskan, dan ditemukan juga bahwa website perjudian online ini beroperasi secara nasional maupun internasional. Berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik, ditemukan fakta bahwa pusat kendali operasional seluruh website tersebut berada di luar negeri. Setelah didalami oleh penyidik, estimasi perolehan keuntungan berdasarkan fakta transaksi sistem pembayaran perjudian daring PT UPT periode Januari sampai dengan 2026 tercatat transaksi sebesar 1.037.797.052.498 rupiah atau setara 260 miliar per bulan atau setara 8.600.000 per hari. Langkah preventif yang telah dilakukan penyidik sebagai langkah responsif untuk melindungi masyarakat, kami di Bit Cyber Bareskrim Polri telah secara resmi mengajukan permohonan pemutusan akses atau takedown kepada Komdigi terhadap seluruh situs tersebut agar tidak lagi dapat diakses oleh publik. Langkah penegakan hukum telah dilakukan penyidik seperti penetapan tersangka, peran tersangka dan penyitaan barang bukti. Divisi Siber Bareskrim telah menetapkan 5 orang tersangka dengan peran masing-masing sebagai berikut. 1. Tersangka dengan inisial APU telah diamankan oleh penyidik tanggal 14 Juli 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Adapun peran tersangka APU sebagai orang yang mendapatkan perintah dari tersangka R yang juga sebagai penghubung untuk tersangka MAY sebagai direktur PT Ultra Payment Terpercaya. Tersangka dengan inisial MAY telah diamankan oleh penyidik pada tanggal 14 Juli 2026 di Semarang. Adapun peran tersangka MAY sebagai direktur PT UP Terpercaya yang mana perusahaan tersebut menampung uang hasil dari transaksi deposit. Adapun barang yang diamankan dari tersangka APU dan MAY adalah handphone, satu kwitansi atas pembayaran dan atas pendirian OT. Tersangka dengan inisial R telah diamankan oleh penyidik pada tanggal 13 Juli 2026 di Tangerang Selatan. Adapun peran tersangka R sebagai pihak yang memerintahkan tersangka APU untuk mencarikan seorang direktur fiktif untuk PT Ultra Payment Terpercaya dan membuka rekening bank PT yang digunakan untuk website judi 1xbet, AJ8keren, dan Empire88. Adapun barang bukti yang telah diamankan dari tersangka R adalah satu buah handphone. Tersangka dengan inisial GG telah diamankan oleh penyidik pada tanggal 13 Juli 2026 di Jakarta Timur. Adapun peran tersangka GG sebagai pihak yang membuat segala bentuk legalitas perusahaan PT Ultra Payment Terpercaya dan juga yang telah memerintahkan tersangka R untuk mencarikan direktur PT. Adapun barang bukti adalah 2 handphone. Tersangka dengan inisial TS, Teddy Suganda, telah diamankan oleh penyidik pada tanggal 20 Juli 2006 di Tangerang Selatan. Adapun peran tersangka TS mengatur transaksi keuangan dari perusahaan fiktif yang digunakan untuk website judi 1xbet, AJ8 Keren, dan Empire 88. Adapun barang buktinya yang diamankan dari tersangka TS adalah 3 handphone, 17 token BCA, 3 buah bundel cek bank BCA, 1 buah-buah tabungan berikut dengan kartu ATM. Untuk DPO, selain 5 tersangka tersebut, penyidik telah menetapkan 1 orang DPO berinisial EP yang saat ini telah diterbitkan sebagai DPO dan pencekalan. Adapun peran DPO EP sebagai orang yang memerintahkan tersangka R, GG, dan TS dengan tugas masing-masing sebagaimana dijelaskan di atas dan memudahkan jalan operasional transaksi perjudian daring website tersebut. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa dalam kasus ini di Pit Cyber Bareskrim Polri berhasil melakukan pembukuan dana yang ada pada 5 penyedia jasa pembayaran diantaranya adalah PT KPG, PT HST, PT UPT, dan PT PPR serta PTK dengan total nilai sejumlah 51.991.693.314 rupiah. Kemudian secara keseluruhan terdapat 8 unit handphone, 17 token BCA, 1 lembar cek bank BCA, 3 bundel cek bank BCA, 1 lembar kwitansi, 1 buah buku tabungan dengan kartu ATM. Pasal yang dipersangkakan pasal 426 ayat 1 dan atau pasal 82 dan atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang tindak pidana transfer dana dan atau pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan atau penyertaan pasal 20 huruf C dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling maksimal selama 15 tahun penjara. Untuk laporan polisi nomor LPA25/7/2026, laporan polisi nomor LPA/19/7/2026 SPKT di Siber Bareskrim Polri tanggal 2 Juli dan tanggal 19 Juli kami jelaskan sebagai berikut. Laporan polisi untuk LPA/19/7/2026 SPKT di Siber tanggal 2 Juli 2026 dengan website garam26, SOR54, Rawin14, dan pusat JP68. Dari laporan tersebut, pada bulan Juni 2026, kami di Tipit Siber Bareskrim Polri menerima laporan informasi dari Komdigi terkait maraknya spam komentar pada akun media sosial, kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan patroli siber, kemudian menemukan spam komentar bermuatan perjudian online dengan website garam26, SOR54, Rawin14 yang direct pada website pusat JP68. Dan dilanjut pada bulan Juli tahun 2026, di patroli siber menemukan aktivitas spam komentar pada platform media sosial yang dilakukan oleh website perjudian online Paris 52, Hantam 01, Manis 36 yang di direct pada website Jari Bos. Ditemukan bahwa kedua website tersebut menawarkan jenis permainan yang beragam, meliputi slot, kasino, judi bola, dan lain-lain. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa website perjudian online ini beroperasi secara nasional maupun internasional. Berdasarkan hasil pendalaman dilakukan oleh penyidik dan ditemukan fakta bahwa pusat kendali dan operasional seluruh website tersebut berada di luar negeri. Sebagai langkah responsif untuk melindungi masyarakat, kami telah secara resmi mengajukan permohonan untuk dilakukan pemutusan akses atau takedown kepada Kemenko Komdigi RI terhadap seluruh situs tersebut agar tidak lagi dapat diakses oleh publik. Dan kemudian berdasarkan laporan polisi nomor LPA/19/7/2026 tanggal 2 Juli 2026, di Tipit Siber Bareskrim telah berhasil menahan 3 orang tersangka sebagai berikut. 1 tersangka dengan inisial TRN diamankan pada 7 Juli 2026 di Depok, Jawa Barat dengan peran sebagai pemilik rekening penampung perjudian online. Adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka TRN adalah 2 unit handphone, 1 buah KTP, 1 buah akun mBanking, dan 1 akun Dana. Tersangka dengan inisial TP diamankan pada tanggal 7 Juli 2026 di Jakarta dengan peran sebagai kapten pengumpul rekening mengumpulkan rekening. Adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka TP yaitu 1 buah KTP, 9 buah buku ATM dan 24 kartu ATM. Tersangka dengan inisial CR diamankan pada tanggal 12 Juli 2026 di Cianjur, Jawa Barat dengan peran sebagai penghubung antara kapten rekening dan leader. Adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka CR adalah 1 buah KTP, 9 buah buku ATM dan 24 kartu ATM dan uang sebesar 30 juta. Dan dari 3 tersangka tersebut, penyidik melakukan langkah cepat untuk membongkar anatomi jaringan penjudi online sehingga menetapkan 2 orang DPO berinisial DS yang berperan sebagai kapten rekening dan memerintahkan TRN untuk membuat rekening sebagai rekening penampung penjudi online. HS yang berperan sebagai leader dari website judi online pusat JP68 dan memberikan perintah kepada tersangka CA dan DS untuk mengumpulkan rekening. Selanjutnya, berdasarkan LPA 257/2026 di Bitcyber SPKT di Bitcyber Baraiskrim Polri tanggal 19 Juli 2026 telah berhasil menahan 3 orang tersangka sebagai berikut. Tersangka dengan inisial AR diamankan pada tanggal 25 Juli 2026 di Jakarta Pusat, DKI Jakarta dengan peran sebagai kapten rekening atau pengumpul rekening. Adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka AR adalah 1 unit handphone, 1 buah KTP, 280 buah kartu ATM, dan 6 buah kartu SIM. Tersangka dengan inisial MJC diamankan pada tanggal 25 Juli 2026 di Depok, Jawa Barat dengan peran sebagai leader operasional perjudian online yang berada di Indonesia. FJC juga berperan untuk mengkoordinir pengumpulan rekening dan mengirimkan ke luar negeri untuk dioperasionalkan serta merekrut pekerja yang ingin bekerja di luar negeri sebagai Search Engine Optimization atau SEO, Customer Service, Telemarketing Perjudian Online. Adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka adalah 1 handphone, 1 buah KTP dan uang sebesar 53 juta. Tersangka dengan inisial IR diamankan pada tanggal 13 Agustus 2026 di Pekanbaru dengan peran sebagai customer service yang bertugas memproses rekening deposit, withdrawal, dan live chat. Adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka IR adalah 1 buah KTP, 2 buah handphone, 1 buah paspor, 1 buah foreign employment card Kamboja, dan 1 buah ATM. Hasil pendalaman anatomi jaringan penjudian online selain 3 tersangka tersebut, penyidik juga telah menetapkan 5 orang DPO sebagai berikut. Inisial AS, inisial A, inisial RGP, inisial AH, inisial DBB. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu 6 KTP, 9 unit handphone, 12 buku rekening, 350 kartu ATM, 6 kartu SIM card, 1 akun dana, 1 paspor, 1 foreign employment card Kamboja. Adapun jumlah rekening yang telah dilakukan penyitaan dan pemblokiran sebanyak 42 rekening dengan total 83.100.000 yang berkaitan dengan tindak pidana penjualan modal tersebut. Dari hasil penelusuran aliran dana didapat omset dari 2 perkara yang melibatkan 8 website judi online tersebut mencapai 7,5 miliar per bulan atau 90 miliar per tahun. Terhadap para 6 tersangka itu dijerat dengan pasal 426 ayat 1 huruf B dan C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP perjudian online dan atau pasal 82 dan atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang tindak pidana transfer dana dan atau pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP atau penyertaan pasal 20 huruf C dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP atau TBPU dengan ancaman hukuman pidana penjara paling maksimal selama 15 tahun penjara dan denda 2 miliar. Keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama dan sinergitas antar kementerian dan lembaga. Semoga kolaborasi ini yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan untuk mendukung upaya bersama dalam upaya pemberantasan perjudian online. Polri berkomitmen untuk terus menindak tegas praktik perjudian online melalui pendekatan preventif dan penegakan hukum. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur Tindak Pidana Siber, Brigjen Pol Adek Sudiswan. Rekan-rekan, tentunya dalam pengungkapan ini tidak serta-merta kami bekerja sendiri. Tentunya ada kolaborasi, koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. Untuk itu mungkin dari Komdigi ada yang perlu disampaikan. Kami persilakan.
5: Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Direktur Dipit Siber Bareskrim Polri, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Adek Sudiswan, SH, SIK, MSI, Bapak Wadir Tipit Siber, Bareskrim, Polisi, Brigjen Polisi Andri Sudarmadi, SIKMH, Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri, Bapak Kombes Pol Yuliani, SHMM, Kasubdit 1 di Tipit Siber, Bareskrim Polri, beserta penyidik, Kasubdit 2 di Tipit Siber, Bareskrim Polri, beserta penyidik, serta Ibu dari PPATK, serta seluruh hadirin dan rekan-rekan media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mewakili Kementerian Komunikasi dan Digital, kami pertama menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Polri, khususnya Bareskrim Polri atas kerja keras, konsistensi dan tindakan tegas dalam membongkar serta menindak jaringan perjudian online di tanah air. Langkah penegakan hukum ini sangat krusial dalam melindungi masyarakat kita dari dampak buruk kejahatan digital, terutama judi online. Sejauh ini, sinergi dan kolaborasi antara Komdigi, Polri, PPATK, dan juga lembaga-lembaga lainnya telah berjalan sangat baik dan sangat sulit. Dari sisi hulu dan pengawasan ruang digital, Komdigi terus bergerak tanpa henti. Hingga saat ini kami telah melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap lebih dari 8,8 juta situs. Ini terhitung mulai dari periode tahun 2017 sampai 2 September 2026. Sedangkan kalau kita hitung dari 20 Oktober 2024, mencapai 3.981.834, terdiri dari situs atau IP dan IP serta konten-konten yang ada di medsos. Kendati demikian, kami menyadari tadi yang disampaikan juga oleh Bapak Direktur bahwa judi online ini bergerak sangat dinamis. Praktik perjudian online ini juga merupakan kejahatan lintas sektor yang tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja. Penanganan persoalan ini hanya bisa efektif jika kolaborasi antar lembaga atau kementerian terus diperkuat sesuai dengan mandat dan kewenangan masing-masing, mulai dari proses pencegahan, pemblokiran ruang siber, pelacakan aliran dana, hingga penegakan hukum pidana yang tegas. Kami berharap kerjasama yang terjalin erat ini terus dipertahankan dan ditingkatkan demi mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, aman, dan berdaya guna bagi masyarakat. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas kerja seluruh tim semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zafriansa yang mewakili dari Komdigi. Selanjutnya mungkin dari PPATK, Ibu Yuliani, apa ada yang mau disampaikan Pak? Ibu, silakan Bu.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati Pak Dir, Pak Wadir, Bapak-Bapak penyidik, dan rekan-rekan semua media. Sederhana kami menyampaikan, kami dari PPATK selama ini sudah banyak sekali berkolaborasi dengan teman-teman penyidik dan sudah memberikan banyak hasil analisis dan support terkait dengan penanganan. Dan ke depan kami berkomitmen sebagai leading sektor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang akan selalu berperan aktif. Bagaimana bisa mendampingi dan bersama-sama penyidik sehingga setiap penanganan perkara yang bisa kami berperan di situ bisa kami tampil secara maksimal. Sekira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
8: Berikut tugas Anda.
7: Buat lebih ringkas lah.
8: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
7: Oh, singkat, padat, pulang.
9: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
7: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
9: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
7: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang, Jenius enggak tuh?
9: Jenius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
7: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
9: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
7: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
9: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Bogor memperpanjang status darurat kekeringan hingga akhir Oktober seiring tingginya permintaan air bersih oleh warga. Laporannya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Kekeringan di Kabupaten Bogor semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat permintaan bantuan air bersih berdatangan hingga 32 wilayah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan permintaan bantuan air bersih sebenarnya sudah muncul sejak awal Juni 2026. Namun intensitas permintaan terus meningkat seiring kondisi kemarau yang semakin panjang. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan kondisi kekeringan sebagai tanggap darurat dan diperpanjang hingga akhir bulan Oktober mendatang.
2: Saya nggak bilang ramah ini ya, tapi memang seperti ada siklus per 3 tahunan. Yang dulu terberat itu tahun 2023, hampir sama seperti ini. Kita bahkan sampai mengeluarkan itu 8 juta liter tahun 2022, hampir seperti ini juga. Kejadiannya hampir ini, jadi ada siklus sepertinya per 3 tahun sekarang gitu. Sejauh ini kami sudah selalu melakukan himbauan khususnya untuk para destana ya, desa tangguh bencana dengan kencana, kecamatan tangguh bencana untuk persiapan mengantisipasi. Sebenarnya kita juga ini jadi agak apa ya, tadi di awal kan diperkirakan puncaknya di September, maka menurunnya akan di Oktober.
1: Pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga, BTT, untuk mendukung penanganan bencana, termasuk operasional pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak. Menurut Ade, dana BTT dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan di lapangan, salah satunya pembelian bahan bakar minyak untuk mendukung armada pengangkut air. Seperti dikatakan Bupati Bogor Rudi Susmanto, pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan toren penampung air untuk diisi oleh tim Satgas Penanggulangan Kekeringan di Kabupaten Bogor.
3: Sudah ada toren-toren yang dibangun di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga tim yang dipersiapkan, BBD, Damkar, beserta OPD lainnya yang dari distribusi air ke toren-toren yang sudah kita persiapkan. Kita pun mempersiapkan beberapa potensi-potensi yang masih bisa. BNPB kita melihat dari kemarin sudah melakukan beberapa modifikasi-modifikasi cuaca di wilayah udara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tetapi tidak banyak potensi-potensi awan yang bisa dijadikan hujan.
1: Kolaborasi antar instansi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satunya adalah pasokan air gratis dari PDAM Tirta Kahuripan yang menjadi salah satu sumber bantuan terbesar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di saat kekeringan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kelurahan Tangguh Bencana turut membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas di Palangkaraya. Laporan selengkapnya sampaikan Sabella Indah Sari.
1: Untuk Kelurahan Tangguh Bencana, Kelurahan Temelo Baru sudah aktif sejak tanggal 25 Juli 2026 sampai dengan hari ini.
2: Posko Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kameloh Baru saat ini telah diaktifkan sejak 25 Juli 2026 hingga saat ini. Keberadaan tim ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana di wilayah Kameloh Baru yang saat ini terdampak karhutla. Lurah Kameloh Baru Ruli Santi mengatakan kegiatan yang dilakukan tim tangguh bencana meliputi pemadaman, pengawasan dan kontrol lokasi serta pemantauan kondisi di lapangan. Tim tangguh bencana juga terus berkoordinasi untuk memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi yang dihadapi masyarakat. Selain itu, untuk penanganan di lapangan, tim Kelurahan Tangguh Bencana Kameloh Baru turut melakukan mitigasi bencana terhadap kebutuhan warga terdampak. Langkah ini dilakukan dengan memantau dan menindaklanjuti berbagai keperluan masyarakat sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
1: Jadi kegiatan itu meliputi pemadaman, kemudian kontrol lokasi, kemudian memonitor kegiatan dengan memitigasi apa keperluan yang diminta oleh warga masyarakat yang terdampak di Kelurahan Kameloh Baru.
2: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menyampaikan, karena saat ini arah angin di Kota Palangkaraya dominan bergerak dari tenggara maupun barat menuju timur, maka membawa asap kebakaran ke wilayah Kota Palangkaraya, terutama pada malam hingga pagi hari, di saat angin belum bergerak keluar. Kondisi ini pun diperparah dengan kekeringan yang meluas, ditandai dengan kedalaman sumur bor yang sebelumnya sekitar 12 hingga 15 meter sudah mendapatkan air, kini harus mencapai hampir 20 meter. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah Kota Palangkaraya mencatat terdapat sekitar 1.200 titik api. Masyarakat pun diimbau menjaga kesehatan dan menggunakan masker serta mengurangi aktivitas di luar rumah.
3: Tidak hanya di Kota Palangkaraya, ya ini memang sudah terjadi menyeluruh kekeringan yang luar biasa. Saya bahkan bisa kita ambil contoh sumur bor saja dulu lima belas meter pun sudah ketemu air 1,5 ya 15 meter. Tidak nyampe 15 meter, 13, 12 sampai 14 biasanya sudah dapat air. Sekarang sudah hampir di angka 20 meter baru mendapatkan air. Artinya itu juga masih belum maksimal, kekeringannya sudah cukup luar biasa. Nah, ditambah lagi, tadi saya bilang angin, ya Kota Palangkaraya hampir semua pada saat ini kemarin malam total itu ada 1.200 titik. Api.
2: Sementara itu, hampir 500 personel yang terdiri dari relawan, pemerintah kota, TNI, dan Polri terus dikerahkan untuk menangani kebakaran dengan sistem kerja 2 sip karena kondisi di lapangan cukup melelahkan. Terkait isu anggaran penanganan kebakaran yang mulai menipis, pemerintah Kota Palangkaraya menyatakan hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab bersama antara pemerintah kota dan DPRD kota untuk mencari solusi. Pemerintah Kota Palangkaraya memastikan penanganan karhutla tetap dilakukan secara maksimal, sementara itu untuk kebutuhan anggaran akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah, Sabella Indah Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indie Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Tetap Pak, secara normatif bahwa penanaman sawit di kawasan itu tidak diizinkan. Jadi saya tidak tahu persis video yang saya juga lihat, mungkin Pak Sony juga lihat, mungkin kita mempunyai referensi video yang sama, tetapi kita tidak tahu persis apakah lahan yang ditanam itu adalah sawit yang ditanam di saat asap masih mengebul itu apakah di APL atau non kawasan atau di kawasan. Tetapi secara yuridis, secara normatif bahwa penanaman sawit di kawasan itu memang tidak dibolehkan, Pak. Jadi sekaligus itu bagian dari kontrol kita ya, kalau misalkan memang ada cara-cara lama melakukan perambahan hutan dengan menanam, terutama dengan ada Satgas PKH ini, saya kira kita bisa akan dengan lebih cepat lagi mengidentifikasi apakah memang perambahan pembakaran hutan itu ditujukan untuk melakukan penanaman pada kawasan hutan.
4: Tadi pernyataan dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menyatakan bahwa pemerintah melarang keras penanaman kelapa sawit di lahan bekas kebakaran hutan dan atau karhutla. Kebijakan ini diambil untuk memutus rantai praktek pembakaran lahan secara sengaja demi pembukaan perkebunan sawit baru atau land clearing dengan modus pembukaan lahan yang lebih murah. Nah, bagaimana tanggapan dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO? Kami sudah bersama dengan Kepala Bidang Penelitian dan Keberlanjutan Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKASINDO, Riyadi Mustafa.
2: Wawancara Pro 3.
4: Pak Riyadi, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Pagi, Pak Riyadi. Jadi kalau tanggapan Pak Riyadi bagaimana dengan pernyataan dari Pak Menhut?
5: Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, para pendengar RRI yang ada di tanah air. Yang pertama pernyataan

0: pernyataan Pak Menko terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Khususnya bagi yang diperuntukkan bagi perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, saya sampaikan sebelum saya tanggapi pernyataan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Jika kita membaca data dari kebakaran hutan dan lahan, sebenarnya puncaknya itu ada di tahun 2015 dan 2019 dan terus menurun. Akan tetapi ini adalah menjadi suatu kebakaran hutan dan lahan ini adalah termasuk dalam kategori bencana nasional. Nah, yang kedua, di pernyataan Pak Menhub ini kan yang disampaikan adalah lahan yang dibakar. Kalau kita bicara yang dibakar, artinya di sini ada unsur kesengajaan, gitu ya, unsur kesengajaan. Nah, di dalam prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan itu, merujuk kepada Perpres 44 tahun 2020 yang telah diubah menjadi Perpres nomor 16 tahun 2025, di mana di prinsip yang kedua, yaitu praktek pembangunan perkebunan yang baik, artinya memenuhi good agricultural practice, di sini adalah yang diarahkan dalam pembangunan perkebunan itu adalah merujuk kepada zero burning, artinya dilarang, ya, dilarang melakukan pembakaran. Dengan demikian, saya sepakat bahwa bagi khususnya petani kelapa sawit, baik itu korporasi maupun dari kami dari asosiasi petani, petani swadaya atau petani mandiri, ini sepakat sekali karena petani saat ini sudah masuk generasi kedua dan ketiga dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, pemahaman yang lebih baik, sudah menuju ISPO dan RSPO. Oleh sebab itu, kami juga tidak sepakat dengan praktik pembakaran hutan dan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Mungkin itu pengantar diskusi dahulu, Pak.
1: Nah, sebenarnya kalau dari petani rakyat atau petani yang di asosiasi Bapak begitu ya, itu cara membuka lahannya sebelum ditanami sawit bagaimana itu, Pak? Biasanya, Pak?
0: Baik. Kalau di dalam yang petani yang swadaya yang tergabung di dalam asosiasi petani kelapa sawit, ada dua tipologi pembukaan lahan. Yang pertama adalah pada umumnya kita adalah konversi, Pak. Konversi tanaman lain selain sawit menjadi tanaman kelapa sawit. Dan petani-petani kami, kami selalu mengikuti sosialisasi maupun arahan-arahan konsultasi dengan pihak-pihak terkait untuk tidak melakukan pembakaran. Dan alhamdulillah, petani-petani kami saat ini petani swadaya pada umumnya sudah mentaati peraturan, yaitu dengan cara zero burning. Dan biasanya kami melakukan dibantu beberapa, ada yang secara swadaya mandiri manual, artinya tidak dengan alat berat, dan sebagian juga menggunakan alat berat. Artinya kita tetap mengutamakan prinsip tidak membakar atau zero burning sesuai dengan prinsip kedua, seperti itu,
1: Pak. Dan itu sudah dipatuhi oleh anggota asosiasi begitu ya, Pak, para petani swadaya begitu ya, mekanisme seperti itu.
0: Yang kami jalani sudah, Pak, karena beberapa petani kita juga, terutama yang dapat dana bantuan replanting, Pak, ya, karena ada beberapa yang dapat dana bantuan replanting itu kan harus patuh, Pak, harus memenuhi prinsip ISPO RSPO, karena nanti muaranya adalah menjadi petani yang bermitra, bermitra swadaya, dan untuk mencapai bermitra swadaya kita harus memenuhi persyaratan lingkungan, dan kita juga harus memiliki perlink persetujuan lingkungan, yaitu berupa SPPN. Nah, di situ diwajibkan kita adalah patuh, termasuk di dalamnya zero burning itu, Pak.
1: Nah, ini kan katanya kalau membuka lahan dengan membakar biayanya lebih murah. Sebenarnya perbandingannya ya, Pak, mungkin Pak Riyadi bisa cerita sedikit ini. Perbandingan antara membuka lahan dengan cara membakar dengan cara yang memang dilakukan oleh para petani swadaya secara tradisional begitu ya. Itu bagaimana sih, Pak, perbandingan biayanya sebenarnya, Pak Riyadi?
0: Ya, baik. Kalau untuk yang menganut prinsip zero burning, pada umumnya kalau kita secara manual itu kan berkisar antara 6 sampai 8 juta lah yang saya alami, Pak, ya.
1: Per apa itu, Pak? Per hektar atau per apa?
0: Per hektar.
1: Oh, per hektar ya. Iya. 6 sampai dengan 8 juta biayanya kalau dengan cara yang benar begitu ya.
0: Secara manual, tapi kalau menggunakan alat berat Artinya kalau menggunakan alat berat kan kita menggunakan teknologi. Kalau teknologi itu 6-8. Menggunakan teknologi itu biasanya lebih mahal. Tergantung daerahnya masing-masing, bisa disesuaikan dengan masing-masing. Ya berkitar antara 8-12 juta.
1: Karena ada biaya alat beratnya itu begitu ya Pak Riyadi?
0: Ya,
1: ya oke.
0: Biasanya seperti itu yang kami alami. Ini khususnya di Provinsi Riau dan provinsi lainnya lah. Harga itu tergantung kepada daerah masing-masing. Biasanya kalau sifatnya kumulatif itu biasanya lebih murah.
1: Oh iya.
0: Ya, kumulatif lebih murah. Jadi nggak bisa dipastikan daerah A 10 juta, daerah B 10 juta sama itu tidak bisa. Biasanya kalau petani itu sifatnya gotong royong bersama-sama siapa yang akan membangun biasanya serentak agar biayanya lebih murah demikian, Pak.
1: Ya, sementara kalau dengan membakar itu bagaimana itu, Pak? Apa yang dikeluarkan biayanya kalau begitu?
0: Kalau kegiatan membakar, saya tidak tahu persis, Pak. Ya. Kami karena terus terang, kami juga sebagai petani pernah menjadi korban kebakaran hutan dan lahan. Khususnya saya, saya pribadi. Yang saya alami tahun 93, lahan kami terbakar dan saya tidak tahu.
1: Oh, itu karena dampak dari kebakaran lahan juga begitu ya, Pak Riyadi? Ya,
0: okay. Tahun 93 itu saya alami dan kemudian tahun 2012 punya lahan saya pribadi ini juga sudah pernah terkena dampak. Nah, terkait biaya itu saya tidak bisa menjawabnya, saya tidak tahu karena saya tidak mengalami, tapi yang saya alami adalah kerugian.
1: Kerugian
0: ya. Kalau dulu tahun 93 saya bertani, kebetulan saya menanam sawit pertama kali itu di tahun 2000 dan di 93 itu adalah kebun saya itu adalah karet sebenarnya, karet yang terbakar. Itu karet itu adalah bantuan pemerintah gitu ya, bantuan programnya pemerintah terbakar di 93, kemudian saya ganti sawit dan kemudian pernah juga 2012 itu terbakar lagi, Pak. Saya tidak tahu
1: siapa yang
0: korban kalau saya adalah korban. Jadi kalau ditanya berapa biayanya,
1: mungkin kalau sebagai gambaran bagi kita secara kasar ya, Pak Riyadi ya, kalau dengan menggunakan cara yang benar itu mungkin ada biaya manusianya atau tenaganya dan ada biaya menggunakan alat berat lah begitu ya, Pak Riyadi ya. Mungkin kalau dengan cara membakar tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk itu begitu ya, Pak Riyadi. Gambaran kasarnya mungkin begitu ya, Pak.
0: Iya, kalau saya nggak bisa mengatakannya, Pak, karena saya tidak pernah melakukannya gitu. Mungkin saja itu kalau disengaja membakar ya mungkin ya perlu biaya untuk ya kecil sekali lah,
1: Pak. Perlu biaya untuk calok yang membakarnya lah begitu ya. Mungkin begitu ya Pak Riyadi ya. Oke, Pak Riyadi. Saya ingin tanya lagi nih Pak. Sebenarnya kalau membuka lahan dengan cara dibakar itu membuka lahan yang baru atau lahan sawit yang lama dibakar terus buka lahan sawit baru, bagaimana sih sebenarnya Pak? Praktek di lapangan itu Pak, kalau yang Pak Riyadi ketahui begitu.
0: Ya, baik. Kalau untuk membuka sawit yang baru pada umumnya kalau petani yang konversi ini sudah yang saya temut tidak ada lagi yang membakar, Pak, karena tahu resikonya kan. Kebetulan di Riau ini kan pada umumnya petani sawit yang generasi kedua dan generasi ketiga kan pada umumnya pada lahan rendah, pada lahan didominasi lahan gambut. Jadi kalaupun untuk membuka baru cara membakar pasti sudah tahu resikonya, Pak. Resikonya ke tetangga sebelah kan gitu. Pada umumnya petani-petani yang tergabung di dalam Apkasindo itu sudah
1: paham lah begitu resikonya ya.
0: Sudah paham karena kita sampaikan bukan berbasis biaya murah, tapi kita sampaikan berbasis resiko. Karena resikonya nanti kita tujuannya adalah untuk biaya murah, tapi resikonya bisa jauh lebih mahal daripada yang seharusnya, seperti itu Pak Zeni.
1: Ya. Pak Riyadi, ini kan tadi kalau kita tampung harapan dari para pendengar kita juga begitu ya, kalau ini memang keputusan pemerintah melarang lahan yang telah dibakar itu, atau yang sudah terkena karut lah ditanami kembali oleh sawit begitu ya, itu kebijakan ini didukung. Tapi implementasi di lapangannya harus memang betul-betul jelas. Nah, itu bagaimana kalau menurut Pak Riyadi dengan respon dari para pendengar kita seperti itu?
0: Ya, baik. Kalau yang saya tanggapi dari pernyataan Pak Menteri, itu lebih cenderung diarahkan kepada korporasi.
1: Ya betul. Karena memang lahan mereka banyak yang terbakar itu, Pak. Datanya saya sudah pegang juga ini. Ya.
0: Ya, itu pada umumnya korporasi. Tapi kalau petani ini, Pak, petani khususnya petani swadaya, ini kan luasnya bervariasi.
1: Ya.
0: Ada yang punya 1 hektar, 1,5, 2 hektar. Jadi kalau melakukan pembakaran itu berdampak kepada lahan sempadanya, lahan yang di sebelahnya. Jadi kami sampaikan kembali tadi bahwa kita berbasis risiko. Risikonya ini yang akan kita peroleh jika nanti kita nekat membakar. Nah, pada umumnya petani kami memang baik itu membuka lahan baru atau konversi, ini sudah tidak ada lagi cara membakar. Ini mohon maaf karena kami petani kami tidak semuanya dapat bantuan permajaan sawit rakyat ini.
1: Oh, begitu.
0: Ya. Ini contohnya saya tidak mencontohkan orang lain, contohnya saya. Saya warga transmigran tahun 81, lahan saya itu sudah sertifikat tahun 1986, tapi juga masih tetap di dalam kawasan hutan gitu. Jadi ketika kami mau mengganti sawit kami yang sudah tua menggunakan dana permajaan sawit rakyat yang dari pemerintah, kami nggak dapat, Pak, karena masih terindikasi di dalam kawasan hutan. Akhirnya kami mengganti sawitnya sendiri dengan biaya sendiri, dan itu kami kan hanya dapat jatah antara 1-2 hektar, dan kami lakukan itu tetap menggunakan prinsip zero burning. Kalau khusus masyarakat, baik itu baru maupun konversi, karena masyarakat pada umumnya tipologinya itu kan di kalau sesuai perizinan kan di bawah 25 hektar. Kenyataan di lapangan masyarakat kami bervariasi, Pak. Antara ya ada yang punya 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, dan bervariasi sekali. Mungkin Bapak kalau sudah pahamlah kondisi petani kita seperti apa. Jadi memang kami tekankan tidak boleh membakar. Dan alhamdulillah, Pak, pantauan kami dari Apkasindo, Ketua Umum kami juga berpesan bahwa seluruh anggota Apkasindo tetap mengarahkan dalam hal pembukaan lahan baru, lahan tidur yang tadinya lahan tidur dibuat sawit maupun konversi dari tanaman yang lain menjadi sawit, memang diarahkan tidak membakar. Kenapa? Ya. Kalau kita membakar lahan sama dengan kita membakar rumah kita sendiri, Pak.
1: Ya, resikonya besar begitu ya, Pak Riyadi ya.
0: Resikonya besar. Ketika kita terbakar punya orang lain, seluruh aset yang kita miliki tidak menutupi untuk mengganti rugi kepada
1: sebelah
0: itu, Pak. Artinya jika kita tetap membakar itu sama dengan prinsipnya kita adalah membakar rumah kita sendiri, dan kita jaga gawang, Pak. Itu, Pak.
1: Baik, kalau begitu. Pak Riyadi, terima kasih banyak, Pak, sudah bersama kami pagi ini.
0: Terima kasih.
1: Menantikan perkembangan dari para petani rakyat sawit ya. Pak Riyadi, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya, Pak.
0: Sama-sama.
1: Ya, selamat pagi.
0: Harapannya tetap bagi para petani, meskipun kita petani kecil, petani swadaya, tetap jaga apa amanah dari pemerintah dan amanah dari para petani yang ada di seluruh Indonesia. Jangan membakar lahan itu, Pak.
1: Baik, terima kasih banyak, Pak Riyadi. Selamat pagi, Pak.
0: Sama-sama. Selamat pagi kembali, Pak Zeni.
2: Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
3: Yang bener, Jo. Video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
2: Enggak, Tin. Tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
3: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
2: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
3: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
2: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuhan pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
3: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
2: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah, bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
3: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
2: Iya, Tin, setuju banget.
3: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
4: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
5: Catatan Peristiwa.
6: Abdul Haris Nasution wafat pada 6 September 2000 di Jakarta setelah menderita penyakit stroke dan koma. Jasadnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Untuk mengenang jasanya, A.H. Nasution diberi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Pada 1950, ia juga dipercaya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan langsung melakukan reorganisasi dalam struktur internal Angkatan Darat. Abdul Haris Nasution juga merupakan salah satu tentara Angkatan Darat yang berhasil lolos dari upaya penculikan gerakan 30 September 1965. Gerakan Non-Blok atau GNB terbentuk melalui konferensi tingkat tinggi pertama di Beograd, Yugoslavia pada 1 hingga 6 September 1961. KTT tersebut dihadiri oleh 25 negara, di antaranya India, Indonesia, Irak, Lebanon, Maroko, Nepal, dan Arab Saudi. Negara-negara pendiri gerakan non-blok ini sepakat untuk mendirikan suatu gerakan, bukan suatu organisasi, untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratis dalam membangun kerjasama.
5: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
7: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
5: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
8: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam
2: ini di area di Nilo. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita masih menyoroti ya, terkait ancaman kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di kawasan pegunungan. Setelah sebelumnya kita membahas tentang bagaimana upaya penanganan dan juga pencegahan di Taman Wisata Alam Kawah Ijen, kita juga akan menyoroti tentang Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Karena pada kawasan ini, di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, terjadi penutupan sementara ya, sistem pemesanan pendakian secara online sebagai upaya untuk mengurangi resiko aktivitas pendakian di tengah kondisi cuaca kering dan juga potensi kebakaran yang meningkat. Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat masih terus menjadi sorotan setelah Balai Taman Nasional Gunung Rinjani BTNGR mengambil langkah pencegahan dengan menutup sementara layanan pemesanan pendakian secara online. Kebijakan ini diambil sebagai respon atas meningkatnya potensi kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional, terutama di musim kemarau yang membuat vegetasi kering dan juga mudah terbakar. Kami akan membahas ini bersama dengan Kepala Subbagian Tata Usaha Kasubag TU Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Pak Astekita Ardiaristo.
5: Wawancara Pro3.
4: Salam sehat.
6: Selamat, Kira. Salam sehat kembali.
4: Oke. Di tengah adanya kejadian kebakaran hutan dan juga lahan termasuk pada kawasan-kawasan pegunungan, bagaimana kemudian kondisi terkini, Pak, di kawasan Gunung Rinjani dan juga sehingga diambil keputusan untuk menutup sementara kawasan ini?
6: Oke. Terima kasih, Mbak Fira. Jadi pada hari Minggu kemarin kita dari pimpinan Direktorat Dirjen Kas DAE itu melakukan diskusi Zoom bersama dengan Kepala Balai seluruh Taman Nasional yang memiliki wisata pendakian. Jadi melihat kondisi terakhir yang di Bromo dan juga di Gede Pangrango ada kejadian kebakaran di jalur pendakian. Jadi sehingga mengumpulkan seluruh Kepala Balai berdiskusi dan akhirnya keluar SE mengenai penutupan sementara dan juga pembukaan secara terbatas wisata pendakian gunung di kawasan Swakalan dan Pelestarian Alam dan rangka pencegahan kebakaran hutan pada tanggal 31 kemarin. Yang salah satunya itu untuk terkait dengan pembukaan terbatas pertama di Taman Nasional Gunung Rinjani pada 1 September kemarin, Mbak.
4: Oke, jadi pertimbangannya adalah melihat kondisi terkini di beberapa wilayah dan juga potensi ya yang terjadi di kawasan Gunung Rinjani. Nah, untuk pembatasannya sampai kapan ini, Pak?
6: Pembatasan kita masih belum tahu ya, karena nanti masih akan ada dilakukan evaluasi lagi, dilakukan evaluasi oleh Dirjen KSDAE dan juga berdasarkan dari laporan kita terhadap mitigasi pencegahan kebakaran yang ada di Taman Nasional Gunung Rinjani.
4: Menyesuaikan kondisi terkini juga ya, nantinya akan seperti apa. Nah, dengan adanya penutupan online ini, bagaimana kemudian untuk mereka yang sudah melakukan booking dari jauh-jauh hari di tanggal-tanggal ini, Pak?
6: Oke, kalau terkait yang sudah booking, itu masih bisa melakukan pendakian, karena kita juga melihat bahwa di Rinjani ini merupakan wisata pendakian yang terencana ya, jadi sudah jauh-jauh hari para calon pendaki itu sudah memboking dan juga mempersiapkan diri untuk ke Rinjani. Jadi selama pembukaan terbatas ini bagi yang sudah booking pada tanggal 1 kemarin itu masih diperkenankan untuk melakukan pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani, Pak. Tapi dengan melihat apa tetap juga melakukan antisipasi ya. Jadi kita juga melakukan antisipasi untuk lebih memperketat dan juga melakukan himbauan yang lebih masif lagi terhadap para pendaki untuk tidak membuat api ataupun segera melaporkan kalau ada terjadi timbul api ataupun melihat api yang ada di jalur pendakian.
4: Itulah ya, itu lebih ketat aturannya ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
6: Betul, dalam rangka mencegah sebenarnya.
4: Oke, ada area yang dibatasi juga tidak, Pak Astek?
6: Oh, kalau area yang dibatasi tidak ada, Mbak. Jadi masih berjalan seperti biasa. Selain juga dengan apa kita ke pendaki, juga kita juga memperkuat kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan juga patroli kita tingkatkan lagi. Patroli tidak hanya di jalur pendakian, tapi juga di sekitar kawasan yang berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Rinjani.
4: Baik.
6: Dan melibatkan Forkominda, BPBD, dan juga SAR gitu.
4: Baik. Untuk sehari-hari biasanya ada berapa banyak Pak pendaki yang naik ke Rinjani? Apakah hanya dari dalam negeri saja atau mungkin ada dari mancanegara juga?
6: Kalau dari data ini pada bulan-bulan ini tuh paling besar malah dari luar negeri.
4: Oh, okay.
6: Jadi untuk update terakhir kemarin yang 1 September kemarin itu untuk yang sudah booking itu WNI itu sekitar 1.260 orang. Sedangkan WNA-nya hampir 3.357 orang. Jadi hampir separuhnya lebih dari mancanegara.
4: Luar biasa ya, keindahan Rinjani menarik perhatian dari wisatawan mancanegara.
6: Betul.
4: Ini untuk angka ini untuk dalam satu hari atau periode tertentu, Pak?
6: Periode September. Jadi yang September. Sudah booking di bulan September kemarin pada sebelum kita tutup kemarin.
4: Oke. Di dalam satu hari biasanya ada pembatasan tidak untuk pendaki yang naik dibatasi sekian orang ataupun ada kuota-kuota tertentunya, Pak?
6: Oh, kalau itu tidak ada.
4: Tidak ada ya?
6: Tidak ada, masih sesuai kuota kita. Jadi untuk di jalur yang utara, Sembalun, Senaru, dan juga Torian itu sekitar 400 orang per harinya. Atau yang jalur selatan 300 orang per harinya.
4: Baik. Nah, di tengah potensi ya terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan di Rinjani, ada tidak peningkatan patroli ataupun pemantauan yang dilakukan oleh pihak terkait untuk memantau ya di jalur-jalur rawan kebakaran ataupun di jalur wisata juga?
6: Iya, kita juga meningkatkan patroli ini. Jadi tiap hari nanti teman-teman dari pegawai juga dari Manggala Agni dan juga dari kita melibatkan juga dari unsur kepolisian dan juga TNI untuk patroli. Jadi setiap hari patroli di sekitar kawasan dan juga kita membentuk posko-posko Dalkarhut di resort, kantor-kantor resort sebagai untuk mempercepat ataupun menerima laporan kalau ada melihat asap ataupun melihat api yang berada di sekitar Taman Nasional Gunung Rinjani. Serta juga dari Balai Dalkarhut, Balai Pengendalian Karhut Mataram, itu juga mereka mengarahkan untuk patroli juga, jadi patroli khusus untuk di Taman Nasional Gunung Rinjani.
4: Iya, karena sayang sekali kalau misalnya area yang terbakar sangat cantik sekali ya Rinjani, sehingga menarik perhatian dari wisatawan mancanegara. Ini melihat dari foto saja luar biasa, apalagi kalau datang langsung ya, Pak Astek ya.
6: Yes. Iya. Ditunggu di sini, Pak.
4: Waduh, nanti kawan-kawan kita mampir ya, Pak.
6: Iya,
4: tapi kalau untuk ke Rinjani itu harus via online ya, Pak. Tidak bisa datang langsung untuk masuk ke kawasannya.
6: Iya, iya. Pembookingan kita memakai sejak tahun 2018-an itu sudah dengan booking online ya, Pak. Jadi dengan aplikasi Rinjani. Jadi semua terkontrol, jadi kita bisa melihat ataupun misalnya pada bulan ini terjadi peningkatan agak besar, kita akan melakukan penebalan ataupun mitigasi yang harus kita lakukan itu kita sudah siapkan.
4: Okay. Jadi tidak bisa ya untuk tiba-tiba datang kemudian mau masuk ke kawasan Rinjani karena harus dilakukan secara online. Ada pendataan khusus tidak Pak di dalam pendaftaran online itu?
6: Gimana Pak?
4: Ada pendataan khusus mungkin ada apa ya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mendaki?
6: Iya, jadi kalau melihat dari SOP kita, jadi untuk mancanegara itu kan harus didampingi oleh guide dan juga porter gitu. Jadi ada untuk dua orang itu harus didampingi oleh satu porter dan 4 orang grup itu harus didampingi oleh satu guide. Jadi untuk yang mancanegara ya, untuk yang dalam negeri karena Taman Nasional Gunung Rinjani itu termasuk dalam grade 4 ya. Mm-hmm. Dari 5, 1 sampai 5 grade yang sudah ditentukan oleh Dirjen Kasih DAE dengan kualifikasi agak sulit ini. Jadi maksudnya agak sulit dalam pendakiannya, bukan agak sulit dalam melakukan pendakian. Jadi sebaiknya sebelum ke Rinjani itu sudah pernah menaiki gunung ataupun bukit yang di bawahnya.
4: Iya, bukan jadi untuk pemula ya.
6: Dari pemula ya. Kita tidak menyarankan.
4: Oke. Okay. Karena medannya cukup sulit. Tapi biasanya berapa lama sih Pak untuk pendaki itu dari awal tiba, kemudian dia kembali lagi, biasanya ada waktu maksimal tidak untuk pendakian ini?
6: Oke, kalau maksimal pendakian kita 4 hari, Mbak. Jadi satu hari mungkin naik ke Pelawangan, kalau ini yang biasanya dilakukan oleh teman-teman pendaki itu lewat Sembalun. Nanti satu hari mereka ke Pelawangan, nginap di sana, nanti terus pagi-pagi udah summit, tengah malam itu udah summit ke puncak, nanti turun, setelah itu hari kedua turun ke danau, nginap di danau, baru nanti turun ke lewat Torean. Itu jadi benar-benar keempat hari itu sudah istilahnya kita bisa istirahat, tidak terlalu ngoyo, jadi bisa menikmati Rinjani.
4: Itulah ya rutenya. Kalau misalnya dalam 4 hari tidak kembali, ini bagaimana Pak?
6: Itu nanti termasuk dengan overtime ya, jadi ada dendanya untuk overtime-nya, seperti itu.
4: Baik, berarti
6: jadi,
4: sudah.
6: Kalau terdata juga, jadi kalau pendaki sebelum masuk kan harus check-in dulu di masing-masing pintu pendakian, jadi bisa kelihatan nanti mereka kapan mendaki, terus apakah masih dalam kawasan. Selama 4 hari mereka melebihi waktu, pasti akan kena overtime di check out-nya.
4: Sudah diberitahu pastinya dari awal bagaimana untuk yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan. Bagaimana kemudian pesannya ke masyarakat Pak Aztek ya, agar tetap menjaga kelestarian Gunung Rinjani di tengah musim kemarau ini, tetap menjaga ya pastinya.
6: Betul. Jadi Rinjani itu bukan hanya milik Taman Nasional ya, jadi milik ke seluruh semuanya, jadi milik masyarakat di Pulau Lombok, dan yang sebenarnya kalau multiplier efeknya itu lebih besar di masyarakat di sekitarnya.
4: Betul.
6: Para pelaku usaha yang berada di sekitar Taman Nasional Gunung Rinjani. Jadi kita mengimbau, mari kita jaga bareng-bareng, mari kita jaga bersama kondisi di Taman Nasional Gunung Rinjani, apalagi ini di musim kemarau yang masih akan panjang. Kita juga harus memitigasi dan juga siap sedia apabila terjadi kebakaran, dan kita berharap tidak ada kejadian. Jadi apapun yang berpotensi kita cegah untuk timbulnya api, karena kalau sudah terbakar itu akan sangat susah dalam melakukan pemadaman mungkin seperti itu.
4: Jadi sama-sama kita jaga alam kita ya.
6: Betul.
4: Untuk bagaimana karena banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari adanya penutupan ini ya, termasuk usaha masyarakat di sekitar wilayah Rinjani. Terima kasih banyak Pak Aztek atas waktunya. Sehat selalu Bapak. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Pak Aztek kita Ardiaristo.
5: Wawancara Pro 3.
7: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya aktivitas lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas atau TNWK. DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin buka selama 24 jam. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas TNWK. Penegakan hukum dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Ikhwan Wijaya.
1: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
2: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
1: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
2: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
3: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
2: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik Kota Banjarmasin buka selama 24 jam. Konsep pelayanan publik 24 jam saat ini tengah didorong melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP. Juma Muhammad melaporkan.
4: Agar kalau bisa unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik.
5: DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin menerapkan pelayanan publik selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam sepekan 24/7. Dorongan itu disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karasayuda saat melakukan kunjungan kerja ke MPP Kota Banjarmasin. Didampingi Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Tektona, Kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda bersama sejumlah kepala SKPD. Rifki Nizami menilai keberadaan MPP tidak cukup hanya menjadi tempat berkumpulnya berbagai unit pelayanan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya MPP harus memberikan mekanisme pelayanan yang lebih fleksibel dibandingkan kantor pelayanan utama termasuk dari sisi waktu operasional. Ia mencontohkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi yang dapat muncul kapan saja seperti ketika kehilangan KTP atau SIM. Kondisi tersebut menurutnya tidak semestinya membuat masyarakat harus menunggu sampai hari kerja berikutnya.
4: Agar kalau bisa unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik, hanya memenuhi kewajiban asal punya mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik itu kan harusnya adalah satu mekanisme pelayanan yang berbeda dengan pelayanan yang ada di kantor. Satu, lokasi yang harus berbeda. Yang kedua, waktu pelayanan.
5: Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Tektono mengatakan konsep pelayanan publik 24/7 saat ini tengah didorong melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP. Menurut Rahmadi, penerapan pelayanan 24/7 bukan berarti seluruh pegawai harus bekerja dan berada di lokasi pelayanan selama 24 jam. Hal yang paling penting adalah memastikan layanan tetap tersedia dan dapat diakses masyarakat kapanpun diperlukan. Selain soal jam operasional, Rahmadi mendorong Pemko Banjarmasin juga mengembangkan inovasi pelayanan yang memiliki karakteristik daerah.
6: Gerakan Nasional Pelayanan Publik 24/7, maksudnya bagaimana? Pelayanan itu ada loh 24 jam 7 hari. Dan saya tadi memberitahu pada Bapak Kepala PTSB, apa yang berbeda dengan, berikan sesuatu yang berbeda dengan kabupaten kota yang lain. Ada 384 pelayanan publik. Nah, di depan kita ada sungai. Kenapa Anda memberikan sesuatu berbeda, yaitu pelayanan melalui sungai? Seperti budaya di Banjar. Di pola seperti apa pula? Jadi sesuatu yang berbeda.
5: Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda menegaskan Pemko Banjarmasin berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan melalui MPP yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu lokasi. Ia mengatakan peningkatan kualitas pelayanan tidak cukup hanya dengan menyediakan gedung, loket, dan berbagai aplikasi. Pembenahan juga diperlukan terhadap kualitas sumber daya manusia, standar dan kecepatan pelayanan, pengelolaan pengaduan, hingga integrasi teknologi dan jaringan antar tenan di MPP. Jumma Muhammad melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lain di mana kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Berikut Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Diketahui, kondisi lahan gambut yang terbakar menjadi kendala karena api kerap muncul kembali meski sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, mengatakan ketebalan gambut di sejumlah lokasi mencapai 7 hingga 8 meter. Kondisi tersebut menyebabkan api dapat terus menyala di bawah permukaan tanah dan kembali muncul beberapa kali dalam sehari. Untuk itu, pemadaman dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur dan masyarakat api.
8: Jadi memang karena kondisi gambut ini bisa sampai 7-8 meter, jadi untuk pemadaman dengan kondisi air yang memang saat ini agak susah ya, kekeringan, kita pun melakukan pengambilan air melalui mobil. Sampai saat ini kita masih tahap pemadaman.
7: Selain memadamkan api, strategi utama saat ini adalah melakukan blokade agar kebakaran tidak menyebar ke wilayah lain. Kapolres Singkawang AKBP Dodi Yudianto Arwan menyebut bara api dapat berpindah dan memicu titik kebakaran baru. Selain melakukan pemadaman, petugas juga menjalankan upaya kemanusiaan untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
9: Selain upaya-upaya pemadaman itu sendiri, kami juga melakukan upaya-upaya kemanusiaan. Selain pemeriksaan kesehatan, ini karena melihat dampak-dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar, seperti pembagian masker dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Di samping itu pula, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil, kendala-kendala yang dihadapi khususnya personil yang turun di lapangan, cuaca yang tidak ada hujan.
7: Diketahui pemadaman karhutla di Kota Singkawang dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur masyarakat peduli api. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pemadaman dan upaya pembatasan agar api tidak meluas. Dari Kalimantan Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memperpanjang status darurat kekeringan hingga akhir Oktober seiring tingginya permintaan air bersih oleh warga. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
10: Kekeringan di Kabupaten Bogor semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat permintaan bantuan air bersih berdatangan hingga 32 wilayah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, mengatakan permintaan bantuan air bersih sebenarnya sudah muncul.

0: Yang bertiga tahun sekarang gitu. Sejauh ini kami sudah selalu melakukan himbauan khususnya untuk para destana ya, desa tangguh bencana dengan kencana, kecamatan tangguh bencana untuk persiapan mengantisipasi. Sebenarnya kita juga ini jadi agak tadi di awal kan diperkirakan puncaknya di September, maka menurunnya akan di Oktober.
1: Pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga, BTT, untuk mendukung penanganan bencana, termasuk operasional pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak. Menurut Ade, dana BTT dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan di lapangan, salah satunya pembelian bahan bakar minyak untuk mendukung armada pengangkut air. Seperti dikatakan Bupati Bogor Rudi Susmanto, pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan toren penampung air untuk diisi oleh tim Satgas Penanggulangan Kekeringan di Kabupaten Bogor.
2: Sudah ada toren-toren yang dibangun di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor, sehingga tim yang dipersiapkan, BBD, Damkar, beserta OPD lainnya, yang dari distribusi air ke toren-toren yang sudah kita persiapkan. Kita pun mempersiapkan beberapa potensi-potensi yang masih bisa. BNPB kita melihat dari kemarin sudah melakukan beberapa modifikasi-modifikasi cuaca di wilayah udara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tetapi tidak banyak potensi-potensi awan yang bisa dijadikan hujan.
1: Kolaborasi antar instansi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satunya adalah pasokan air gratis dari PDAM Tirta Kahuripan yang menjadi salah satu sumber bantuan terbesar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di saat kekeringan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga

0: ketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Tahukah kamu, buku Di Bawah Bendera Revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
3: Yes!
4: Apa sih yes?
3: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini nggak kekunci. Sambungin,
4: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
4: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
5: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.
7: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabel gendut, Syabel gendut."
8: Terus, kamu gak marah?
7: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
9: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Warta Nusantara.
1: Seperti biasa kami hadirkan kembali bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air, khususnya kawasan timur Indonesia, di mana informasi kami awali mengenai dua desa wisata yaitu Klaugin dan Friwen di Papua Barat Daya diusulkan sebagai desa wisata berbasis masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zulkarnain Wijaya.
2: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya mulai menguji model pengembangan ekowisata berbasis masyarakat melalui dua desa wisata yang ditetapkan sebagai pilot project tahun 2026. Kedua desa tersebut yakni Desa Wisata Klaugin di Kabupaten Sorong Selatan dan Desa Wisata Priwen di Kabupaten Raja Ampat. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, mengatakan penetapan dua desa tersebut menjadi langkah awal pemerintah dalam membangun sektor pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tapi juga memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat lokal. Menurut Yusdi, masyarakat asli Papua harus ditempatkan sebagai pelaku utama dalam pengembangan destinasi wisata di daerahnya.
3: Kita pelan-pelan, strateginya kita mulai dari pengembangan desa wisata dulu. Oh, desa wisata kan kita pemberdaya cukup mulai dikenal ya. Kita udah banyak, hampir semua kabupaten kota kita punya desa wisata unggulan. Dan tahun ini memang kita ada dua yang kita unggulan kita, Klaugin dan Priwen. Dan mudah-mudahan konsep pengembangan ekowisata di dua desa ini juga bisa mendapatkan apresiasi dari pusat dan nah kita berharap memang hasil dari kegiatan selama 3 hari ini bisa berdampak kepada tadi makin efektifnya pengelolaan desa wisata atau ekowisata di Papua Barat Daya.
2: Pemprov Papua Barat Daya optimistis penguatan desa wisata dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru, khususnya dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk menjadi pelaku utama dalam pengelolaan potensi pariwisata di tanah Papua. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya di mana pemerintah dan warga Sorong Selatan mengapresiasi kegiatan inventarisasi tanah wakaf. Berikut laporan selengkapnya Editius Abi.
4: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan melaksanakan sosialisasi dan inventarisasi tanah wakaf di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Kegiatan ini dibuka oleh PLT Sekda Kabupaten Sorong Selatan Agustinus Wamafma di Hotel Meratua Sesna Timnabuan Rabu 2 September 2026 diikuti para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Agustinus Wamafma dalam sambutannya menyampaikan kegiatan sosialisasi dan inventarisasi tanah wakaf ini sangat penting dan bermanfaat dalam mendukung layanan sosial kemasyarakatan. Untuk itu dirinya atas nama pemerintah daerah memberikan apresiasi serta terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya.
5: Atas nama pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan yang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi tanah wakaf di Kabupaten Sorong Selatan. Kegiatan ini sangat penting sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya administrasi, kepastian hukum, dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf. Tanah wakaf memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan umat dan masyarakat, dan tanah wakaf pada dasarnya diperuntukkan bagi kepentingan tempat-tempat ibadah, pendidikan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
4: Sementara itu, Kepala Seksi Fasilitasi dan Pengadaan Tanah Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya, Martinus Wafo, menyampaikan bidang tanah wakaf untuk pembangunan fasilitas keagamaan, baik itu gereja dan masjid, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan, banyak mengalami persoalan legalitas hukum. Maka itu memandang perlu melaksanakan kegiatan ini guna membantu lembaga keagamaan serta pemerintah daerah untuk memperoleh legalitas hukum atas tanah wakaf tersebut.
0: Bidang tanah wakaf itu adalah persoalan yang sangat menjadi kebutuhan utama karena di bidang tanah wakaf yang dipergunakan untuk aset daripada gereja, agama, terus untuk kesehatan, untuk pendidikan dan lain-lain, ini selalu tidak memiliki legalitas hukum. Sehingga dalam pelaksanaan DPA dan pemerintah provinsi Papua Barat Daya di dinas teknis kami melaksanakan kegiatan tanah wakaf. Nah, di bidang tanah wakaf ini banyak sekali gereja, masjid dan sekolah serta puskesmas itu pemiliknya atau banyaknya adalah uang. Sehingga dengan anggaran daripada dana otsus diperuntukkan untuk kita mengurus daripada bidang tanah wakaf sampai pada hari ini tidak memiliki legalitas hukum.
4: Kegiatan sosialisasi ini sangat menarik perhatian peserta yang hadir, di mana dalam sesi diskusi peserta antusias mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya serta Kepala Seksi Survei dan Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan, Jiko Wanenda. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
8: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
9: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Baik, kita beralih kembali ke informasi dari tim liputan kami, di mana Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku atau AMGPM Pulau Ambon menggelar Adventure Race of Amboina untuk menyelamatkan sumber mata air pegunungan. Bagaimana informasi selengkapnya? Berikut disampaikan Abdullah Leorima.
10: Sebanyak 54 regu beranggotakan 7 orang berpartisipasi dalam ajang Adventure Race of Amboina Soya for Ambon. Event olahraga lintas alam berbasis lingkungan ini diikuti peserta dari 19 cabang dan 120 ranting AMGPM serta masyarakat umum. Wali Kota Bodewin dalam sambutannya menyebut kegiatan ini sebagai bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah, gereja, dan pemuda. Seluruh pihak disatukan dalam visi yang sama, yakni memajukan daerah dan menjaga alam Kota Ambon.
11: Mengangkat tema Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Ambon bersih ini ketong ingin supaya semua orang, semua warga kota Ambon menyadari sungguh bahwa ada tanggung jawab besar kita untuk menjaga alam.
10: Ketua Panitia Pelaksana Karin Soplanit menjelaskan peserta menempuh rute 15 km melewati daerah aliran sungai Batu Gajah, hutan soya hingga Gunung Sirimau. Sepanjang rute, para peserta diwajibkan mengumpulkan sampah plastik massal serta menanam anakan pohon.
12: Ambon memiliki potensi kekayaan alam, keindahan bentang alam, sejarah, budaya, serta wisata yang sangat luar biasa. Potensi tersebut perlu terus dijaga, dilestarikan, dikembangkan, dan diperkenalkan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional melalui berbagai kegiatan yang kreatif dan edukatif serta melibatkan partisipasi masyarakat. Kegiatan lomba lintas alam dan fotografi Adventure Race of Amboina diselenggarakan sebagai wadah untuk mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, pencinta alam, komunitas, dan para fotografer untuk mengenal lebih dekat keindahan serta potensi alam dan lingkungan.
10: Diketahui prosesi pelepasan peserta Adventure Race of Amboina berlangsung semarak, karena setiap regu dilepas dengan berjalan menggunakan terompah. Wali Kota Bodewin Watimena menegaskan pemerintah Kota Ambon telah menetapkan ajang ini sebagai event tahunan dan akan dikemas lebih menarik lagi. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Banawa Lalundu Kabupaten Donggala menggencarkan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Susanti Agataba melaporkan selengkapnya.
13: KPH Banawa Lalundu Kabupaten Donggala memaksimalkan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk meningkatkan kesadaran warga, khususnya yang beraktivitas di sekitar kawasan hutan. Langkah ini dinilai penting mengingat jumlah personil polisi kehutanan yang melakukan pengawasan terbatas. Kepala KPH Banawa Lalundu Nirwan mengatakan, masyarakat yang berada paling dekat dengan kawasan hutan menjadi pihak yang dapat mengetahui lebih awal aktivitas maupun kondisi yang berpotensi memicu kebakaran.
14: Peran masyarakat ini sangat kita harapkan. Karena yang dampak, yang pertama merasakan dampak itu masyarakat. Olehnya kita sekarang melakukan sosialisasi ke tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah desa, tokoh agama, sosialisasi di rumah ibadah.
13: Sementara itu, pegiat lingkungan di Sulawesi Tengah Edi Wijaksono menegaskan penanganan karhutla tidak akan maksimal tanpa keterlibatan masyarakat. Menurut Edi, pemerintah tidak boleh hanya bergerak ketika api sudah muncul dan melakukan pemadaman. Upaya pencegahan harus diperkuat melalui literasi lingkungan yang dilakukan secara masif.
15: Bagaimana penanganan kebakaran hutan itu dibasiskan pada kegiatan-kegiatan penanganan karhutla berbasis masyarakat atau community based fire management. Kira kalau di masyarakat dibekali pengetahuan, dibekali keterampilan untuk mendeteksi potensi kebakaran hutan, menangani pada tingkat awal tertentu, maka deteksi dan respon ini bisa dilakukan lebih cepat.
13: Edi menilai masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem pencegahan, bukan sekedar objek sosialisasi. Dengan keterlibatan tersebut, potensi kebakaran dapat diketahui dan dilaporkan lebih cepat sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Agataba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
16: Soo Hok Gee, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gee pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gee pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gee percaya lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gee berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: tempatnya. Banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
3: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkas lah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
5: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
5: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
6: Warta Nusantara.
7: Penyalahgunaan narkoba, perselingkuhan, dan masalah ekonomi menjadi faktor yang memicu perceraian di Kabupaten Parigi Mutong. Sehingga ketahanan keluarga dan komunikasi yang baik dinilai penting untuk mencegah konflik rumah tangga berujung pada perceraian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan M. Sidik.
8: Pengadilan Agama Parigi mencatat, konflik rumah tangga akibat penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu penyebab yang dominan dalam perkara perceraian. Ketua Pengadilan Agama Parigi Sukahata Wakano mengatakan, persoalan narkoba kerap memicu pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan berdampak pada kondisi ekonomi keluarga. Menurutnya, kebiasaan penyalahgunaan narkoba dalam sejumlah kasus mendorong pasangan menjual barang-barang rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan narkoba, sehingga memperburuk kondisi keluarga dan memicu keputusan untuk bercerai. Selain persoalan narkoba, Ketua Pengadilan Agama Parigi itu menyebut, perselingkuhan juga menjadi salah satu faktor yang memicu perceraian. Persoalan ekonomi turut menjadi penyebab, terutama ketika suami tidak memiliki pekerjaan atau bekerja di luar daerah dalam waktu lama namun tidak memberikan nafkah kepada keluarga. Kondisi tersebut menurutnya membuat beban rumah tangga semakin berat dan memicu konflik berkepanjangan.
9: Penyebabnya itu pertengkaran, ya. Akibatnya pertengkaran, ya. Sebabnya itu, saya sempat ngomong sama Pak Kapolres juga, banyak itu narkoba. Narkoba itu sangat tinggi di sana penyebabnya. Sehingga istri itu nggak tahan untuk kebiasaan, akhirnya perabot rumah itu hilang. Jual kasur, jual piring-piring, dijual semua adalah gara-gara narkoba. Jadi di sana pertengkaran yang akhirnya berakibat kepada perceraian itu sebabnya karena narkoba. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah perselingkuhan. Perselingkuhan itu kedua. Lalu suami yang tidak punya pekerjaan. Nah itu, suami tidak punya pekerjaan. Lalu kemudian yang kerja di Morowali. Rata-rata kerja ke sana, ditinggal, tidak ada nafkah. Ya sudah, istri bingung, ya dia ngajuin cerai. Gitu.
8: Sementara itu Ketua Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 Sulawesi Tengah Sagaf Petalongi mengatakan, salah satu tujuan dari BP4 adalah mewujudkan keluarga yang berkualitas dan tahan uji. Dari berbagai program yang disiapkan, diharapkan mampu menciptakan ketahanan keluarga, serta mampu menekan angka perceraian melalui penguatan ketahanan keluarga.
10: Memang BP4 itu salah satu tujuannya adalah ingin mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah yang berkualitas dan tahan uji sehingga dapat melahirkan ketahanan keluarga tengah kehidupan sosial masyarakat sekarang. Tujuan BP4 itu sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama, berusaha untuk mencegah perceraian. Jadi ingin menjadikan keluarga itu benar-benar sebagai memiliki benteng ketahanan sehingga dapat menekan angka perceraian.
8: Ditambahkan, berbagai persoalan yang menjadi pemicu perceraian dinilai dapat dicegah melalui komunikasi yang baik dalam keluarga, serta dukungan dan pembinaan bagi pasangan yang menghadapi persoalan rumah tangga, melalui berbagai upaya mediasi serta program penguatan ketahanan keluarga. Diharapkan angka kasus perceraian di Sulawesi Tengah secara umum dapat ditekan. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Siddiq melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat program padat karya tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R untuk mengatasi tingginya volume sampah perkotaan. Pada tahun 2027 atau tahun depan, alokasi anggaran TPS 3R meningkat menjadi Rp 95,11 miliar rupiah untuk 136 lokasi dari sebelumnya Rp 39,91 miliar rupiah pada tahun ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.go.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Judi online menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka kasus perceraian di Kabupaten Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Lembaga Bantuan Hukum Tojo Una-Una merilis angka perceraian di Kabupaten Tojo Una-Una dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal tersebut dikemukakan Ketua LBH Touna Ilham Sarjana Hukum. Menurut advokat muda ini, kebanyakan pemicu kasus perceraian yang didampinginya. Dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama PA Tojo Una-Una, selama ini disebabkan judi online hingga merembet ke kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.
4: Perceraian di Kabupaten Tojo Una-Una itu sangat meningkat drastis, khususnya di tahun 2026. Penyebabnya, yang pertama itu yang kebanyakan saya temui pokok-pokok perkaranya itu, yang pertama itu soal judi online, kemudian merembet ke KDRT. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya seorang istri itu melakukan kekerasan terhadap suaminya. Itu karena faktor judi online, kemudian masuk ke KDRT, termasuk itu salah satunya garis besarnya adalah soal faktor ekonomi.
3: Judi online tak hanya mengeruk ekonomi, tetapi juga menggempur habis-habisan keharmonisan keluarga. Kecanduan akan judi online menciptakan ketegangan dan perselisihan yang berlarut-larut. Tak jarang masalah ekonomi yang timbul dari kecanduan ini memperparah situasi, mengakibatkan pertengkaran yang di ujung jangkanya bermuara pada perceraian. Menurut Ilham, mencegah perceraian dibutuhkan kesadaran, komitmen dari pasangan suami istri. Keduanya harus mampu mewujudkan suasana rumah tangga yang harmonis.
4: Kembali lagi ke internal atau kepada diri masing-masing, ke internal keluarga ya. Bagaimana hubungan keluarga itu dijalani secara konsisten, kemudian komitmen. Dan juga perlu ditekankan bahwa kesadaran berpikir masing-masing itu sangat perlu. Maksud saya di sini kesadaran bahwa kedewasaan ketika mungkin mengalami cekcok, kemudian beda pemahaman. Ya, kita sama-sama dewasa, sama-sama memikirkan jalan yang terbaik.
3: Dalam kasus perceraian, Ilham juga mengingatkan kepada pemerintah daerah Tojo Una-Una harus hadir mengatasi hal ini melalui penyediaan lapangan kerja seluas-luasnya untuk memberikan kesempatan kerja pada masyarakat guna mengatasi krisis ekonomi dalam keluarga mereka. Ibnu Abbas melaporkan.
5: Oppa, giong na? Oppa keten, irong pyeonggyeong, majimakuro bogo sipdago haejjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa eopsi mot sala. Oppado jal aljana. Oppa donaji ma, eung? Na isseumeon oppaneun katsi hago sippo. Nan oppa neumu sarange. Donaji ma. Oppa ilona. Oppa, oreunjeokkeuro ga. Oppa mot baso ape jajongo ya, jajongo ya, jajongo. Oreunjeokkeuro. Jangan terlalu ke kiri, oppa. Itu ada gerobak, oppa. Oppa gerobak, oppa, oppa.
6: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
7: Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
8: Yang bener, Jo. Video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
7: Enggak, Tin. Tuh lihat tanggalnya. Baru kemarin sore.
8: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
7: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok.
9: dan daun kering di hutan, Tin.
8: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
9: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
8: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
9: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
8: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
9: Iya, Tin, setuju banget.
8: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
10: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
11: Antisipasi cuaca dingin yang mengintai kesehatan Anda. Pertama, menggunakan pakaian penghangat badan atau menggunakan pakaian berlapis seperti tutup kepala tambahan, kaos kaki tebal, dan sarung tangan selama berada di luar, dan juga memakai jaket. Kedua, gunakan pakaian kering dan bersih. Ketiga, oleskan lotion tubuh pada kulit tangan dan telapak kaki. Empat, untuk menjaga kekeringan pada bibir dan lubang hidung, oleskan krim pelembab bibir dan hidung. Lima, cukup porsi minum agar terhindar dari dehidrasi. Enam, hindari minuman kafein berlebihan seperti kopi atau minuman bersoda. 7. Tetap mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup. Dan 8. Mengkonsumsi makanan dengan sumber karbohidrat dan lemak yang tinggi penting untuk menghangatkan tubuh Anda.

0: Dulu hujan datang seperti janji, teratur, tenang, tapi sekarang datangnya tiba-tiba, deras dan merusak. Banjir bukan lagi kabar dari kota sebelah. Panas menyengat bukan cuma karena musim. Ini bukan soal alam yang marah, tapi manusia yang lupa menjaga. Pohon ditebang, sampah dibuang sembarangan, emisi dibiarkan naik tanpa batas. Lalu kita heran, kenapa bumi berubah? Padahal jawabannya ada di tangan kita sendiri. Mulailah dari hal yang kecil, buang sampah di tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat listrik, dan juga pemakaian air. Karena cuaca ekstrim bukan musibah semata, ia adalah peringatan dari langit yang tak lagi sama.
1: Baik, nanti kita pantau terus ya bagaimana perkembangan terkini informasi lainnya, termasuk pantauan dari reporter kami di berbagai daerah, di mana anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapatkan program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
2: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita...
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
2: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain, termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia, setelah itu nanti ke EU.
3: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
4: Kehadiran Cashfever merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
3: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Kids Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Kids Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
6: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana meninjau langsung penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Industri pakan Indonesia memiliki potensi dikembangkan untuk ekspor. Donald Trump ancam hentikan perdagangan. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla di Taman Wisata Alam Kawah Ijen selama 14 hari ke depan. Bupati Banyuwangi, Ibu Fistian Dani menambahkan pihaknya telah mengusulkan dukungan helikopter pengebom air ke BPBD Jawa Timur dan kantor SAR Surabaya dalam upaya pemadaman karhutla. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam menghentikan perdagangan dengan negara-negara yang dapat membuat Amerika Serikat mengalami defisit, kecuali jika Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve atau The Fed menurunkan suku bunga. Menurut Trump, setiap kenaikan 1 poin suku bunga malah membebani negara sebesar $650 miliar Amerika Serikat per tahun. Dari dunia olahraga, petenis Indonesia Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rotleff mengalahkan rekan senegaranya Jenis Chen yang berduet dengan petenis Kanada Laila Fernandez 6-4-6-4 untuk melaju ke babak 16 besar US Open 2026. Dalam pertandingan selama 1 jam 31 menit tersebut, unggulan ke-9 itu tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Pada pertandingan putaran kedua yang berlangsung kemarin di Court 17, New York, Amerika Serikat. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, kemarin meninjau langsung penanganan karhutla di kawasan sekunder C, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Dalam peninjauan itu, BNPB mengapresiasi kekompakan seluruh unsur dalam penanganan karhutla, terutama di wilayah gambut. Berikut laporan selengkapnya Wilhelminus Tri Putra.
1: Didampingi Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau langsung lokasi karhutla di kawasan sekunder C, Desa Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya. Di lokasi ini, penanganan karhutla dilakukan secara bersama-sama oleh Satgas Darat, TNI dan Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, KPH, hingga unsur pemerintah daerah. Suharyanto mengatakan kondisi di kawasan sekunder C relatif lebih mudah ditangani karena memiliki sumber air dan akses jalan yang memadai. Dengan kondisi tersebut, pemadaman melalui operasi udara belum diperlukan. Namun hujan yang turun masih berupa rintik-rintik sehingga belum cukup membantu proses pemadaman. Bahkan pada lahan gambut, hujan ringan justru dapat membuat asap semakin pekat karena bara api masih berada di dalam lapisan gambut.
2: Barat, saya ngecek kebetulan di sini sedang operasi darat dipimpin langsung Pak Gubernur dan Pak Pangdam ini untuk memadamkan di wilayah Kuburaya ini sudah 6 hari ini kebakar. Luasnya nggak banyak, 7 hektar. Tetapi karena lahan gambut, ini selama 6 hari itu berarti 6 hektar. Berarti 1 hari cuma 1 hektar. Saking sulitnya dibakar. Nanti rekan-rekan media bisa melihat ke sana ya. Bisa melihat bagaimana cara memadamkan lahan gambut. Itu airnya harus betul-betul tanah itu jadi seperti bubur.
1: Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar Rian Orsan menyebut luasan karhutla di Kalbar kini telah mengalami penurunan signifikan. Dari sekitar 38 ribu hektar lahan yang sebelumnya terbakar, saat ini tersisa sekitar 200 hektar lebih.
3: 200 hektar lebih lagi ya. Dan titik api juga sudah mulai menurun. Dari 2000 titik api tinggal 100 titik api. Dan sekarang tinggal 50 titik api. alhamdulillah ada beberapa hari ini hujan. Nah, untuk kekompakan alhamdulillah seluruh daripada stakeholder dari TNI Polri, kemudian Negara Apni, kemudian Badan Penanggulangan Bencana daerah, juga pusat ya, kolaborasi semuanya dan turun.
1: Rian Orsan juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang turun langsung melihat kondisi karhutla di Kalimantan Barat. Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat penanganan, terutama untuk memastikan kebakaran di lahan gambut benar-benar padam dan tidak kembali menimbulkan asap. Wilhelmus melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPRD sedang mematangkan rancangan peraturan daerah tentang transportasi publik terintegrasi untuk menyatukan layanan darat, laut, udara, dan kereta api. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan konsep transportasi terintegrasi melalui penyusunan rancangan peraturan daerah Raperda. Konsep tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan layanan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono menyatakan, kajian akademik terkait konsep tersebut telah dilakukan. Saat ini pembahasan rancangan perda tersebut tengah dilakukan secara maraton oleh komisi di DPRD Jawa Timur.
5: Sudah secara maraton dibahas oleh komisi D. Ya, ini kan kita membuat satu konsep perda yang nanti bisa darat, laut, udara, kereta api terintegrasi. Tapi terkait masalah transportasi publiknya. Ya. Itu nanti trans terintegrasi dengan layanan di stasiun, di angkutan penyeberangan. Sepanjang itu masih bisa dimasukkan, dimasukkan. Integrasi.
4: Masyarakat menyambut baik konsep transportasi terintegrasi ini. Salah satunya Willy, warga Sidoarjo. Ia berharap akan semakin mengurangi kemacetan.
6: Menurut saya program itu sangat bagus ya. Karena daripada memperlebar jalan yang ujung-ujungnya membuat orang membeli kendaraan pribadi dan tidak akan mengurai kemacetan. Transportasi terintegrasi itu memang layak dicoba untuk mengurai kemacetan. Kita bisa lihat keberhasilan negara maju ya. Makanya saya sangat mendukung hal tersebut.
4: Pemprov Jawa Timur menjadikan Kota Semarang sebagai salah satu rujukan dalam pengembangan konsep tersebut. Sebelumnya pihaknya telah melakukan studi banding untuk melihat penerapan transportasi terintegrasi di daerah tersebut. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang nilainya memiliki pasar besar. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
7: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita...
8: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
7: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain, termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia, setelah itu nanti ke EU.
8: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
9: Kehadiran Casfever merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
8: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapatkan program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BAS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
11: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya, ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smart board. Di Sidoarjo itu digelontor 1.500 smart board.
10: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
12: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
10: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Kementerian Agama Republik Indonesia berkomitmen terus memperkuat sumber daya manusia, utamanya dalam

0: lingkungan.
1: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu zahral fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
0: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, ketua pelaksana Muktamar Ya'ibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
2: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagi sampah bahasa ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Ya'ibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
0: Melalui upaya tersebut, ia berharap Ya'ibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
3: Selanjutnya kami hadirkan bagaimana perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

www.tvri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Percaya nggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Antisipasi daerah rawan banjir. Apakah Anda tinggal di daerah rawan banjir? Pastikan telah melakukan antisipasi karena hujan mulai datang. Pertama, sediakan kantong plastik yang cukup di rumah Anda. Gunakan untuk membungkus barang-barang ketika banjir datang, lalu letakkan di tempat yang tinggi. Kedua, pastikan dokumen penting tersimpan di tempat yang aman. Tiga, siapkan lampu darurat, sebab ketika banjir datang, sebaiknya seluruh aliran listrik dimatikan. Empat, pastikan tersedia makanan cepat saji dan obat-obatan. 5. Ketika terjadi hujan lebat lebih dari 1 jam, selalu pantau lingkungan sekitar Anda. 6. Laporkan kepada personil kebencanaan jika air sudah mulai meninggi. 7. Jangan tunggu lama, segeralah evakuasi diri.
0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Cara mencegah banjir bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Setiap usaha yang kita lakukan meskipun kecil bisa berdampak positif bagi lingkungan. Berikut ada 10 cara mencegah banjir yang bisa kita lakukan. Pertama, membersihkan selokan secara rutin. Kedua, membersihkan halaman rumah dan sekitarnya dengan menghindari penumpukan daun, puing-puing, atau benda-benda lain yang berpotensi menimbulkan penyumbatan. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Empat, membuat taman kecil di rumah. 5. Membangun taman di atap rumah atau roof garden. 6. Memasang lubang biopori, yakni lubang berbentuk silinder yang ditanam di dalam tanah secara vertikal. 7. Menggunakan paving block. 8. Memasang grass block. 9. Mempertinggi rumah. 10. Menghindari membangun rumah di pinggir sungai, karena rumah-rumah di pinggir sungai sangat rawan banjir.
2: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.

0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI membuka program pemagangan nasional Angkatan 2 Batch 2 tahun 2026, di mana syarat pendaftaran adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau ada di antara Anda, saudara, sepupu, ataupun mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Jadi pendaftaran dimulai 3 sampai dengan 8 September 2026, dilanjutkan dengan seleksi administrasi 9 sampai dengan 10 September, kemudian tahap wawancaranya pada 11 sampai dengan 12 September. Untuk mendaftar, Anda bisa kunjungi maganghub.kemnaker.go.id, lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi. Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Topik kita di pagi ini yaitu mengenai 3,8 juta lansia dibayangi ancaman masalah paru-paru hingga jantung akibat karhutlah. Kemudian Mahkamah Konstitusi ternyata mengubah syarat bencana nasional jumlah korban menjadi indikator utama. Nah ini memang kategori bencana nasional selalu menjadi perdebatan ya ketika bencana terjadi. Karena ketika bencana nasional ini ditetapkan maka seluruh energi dari pemerintah pusat pun ditumpahkan untuk menangani bencana tersebut. Nah ini MK merubah dari 5 syarat menjadi 3 syarat saja sudah cukup untuk menetapkan sebagai bencana nasional dengan syarat utama adalah jumlah korban. Kemudian yang ketiga, karhutlah mengancam 60% habitat orang utan Kalimantan. Dan kita pantau juga nanti ya pemulihan trauma anak pasca gempa di NTT, serta pantau lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air. Nah ini memang ada sebanyak 3,8 juta lansia di 8 provinsi yang terdampak karhutlah menghadapi ancaman serius, gangguan pernapasan dan juga jantung akibat paparan kabut asap. Kita nanti bahas lebih lanjut dengan Kementerian Kesehatan, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kemudian Mahkamah Konstitusi telah resmi mengubah syarat penetapan status bencana nasional melalui putusan nomor 261 tahun 2025. MK memotong kriteria dari yang semula wajib memenuhi 5 indikator secara kumulatif, kini menjadi minimal 3 dari 5 indikator saja, dengan jumlah korban jiwa sebagai indikator utama yang wajib dipenuhi. Nah langkah ini diambil karena aturan lama dinilai sering menghambat dan memperlambat pemerintah pusat dalam memberikan penanganan darurat serta bantuan ke daerah terdampak. Jika suatu bencana berskala besar terjadi namun tidak memenuhi batas minimal 3 indikator, termasuk variabel jumlah korban, maka statusnya secara otomatis dikategorikan sebagai bencana daerah. Nah, tapi dalam putusan MK, tidak disebutkan nominal ataupun besaran angka spesifik seperti jumlah minimal korban jiwa ataupun korban luka, ataupun besarnya kerugian untuk setiap indikator bencana tersebut. Nah, kalau kita ketahui ya, yang dimaksud dengan bencana nasional adalah status tingkatan bencana tertinggi di Indonesia yang ditetapkan secara resmi oleh Presiden melalui peraturan Presiden ataupun keputusan Presiden. Status ini menandakan bahwa suatu bencana memiliki dampak yang sangat masif sehingga pemerintah daerah dianggap tidak mampu lagi menanganinya dan sejumlah kendala operasional serta anggaran sepenuhnya diambil oleh pemerintah pusat. Sebagai catatan, kalau kita ingat, bencana besar yang pernah secara resmi dikategorikan sebagai bencana nasional di Indonesia yaitu tsunami Aceh 2004 dan juga pandemi COVID-19. Sementara bencana berskala besar seperti gempa Palu, gempa Lombok maupun gempa Cianjur tetap dikategorikan sebagai bencana daerah tingkat provinsi karena roda pemerintah daerahnya dianggap masih mampu berjalan. Pemerintah pusat tetap memberikan bantuan untuk menangani bencana tersebut. Baik, ada Pak Kendi Teritoli ya. Pak Kendi, pagi Pak.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Pak Kendi. Waalaikumsalam. Teritoli bagaimana kabarnya pagi ini?
1: Teritoli cerah berawan.
0: Kemarin. Cerah berawan ya. Sudah turun hujan belum Pak di Teritoli?
1: Ada sebagian turun. Sebagian turun tapi sebagian masih panas dan sebagian juga sudah ada yang mendung.
0: Oh begitu ya. Sudah mulai bervariasi lah cuaca di Teritoli begitu ya. Berisa, Pak Kendi ya. Silakan. Mau komentar yang mana Pak Kendi?
1: Yang nomor 1 itu 3.
0: Oh, 3,8 juta lansia.
1: Ya. Ya, kasihan ya. Itu kan kalau sudah lansia kan rawan.
0: Ya, kelompok rentan ini Pak termasuk Pak Kendi.
1: Iya. Jadi bagaimana cara mengatasinya apa semua. Ya.
0: Ya.
1: Semisal mungkin masih ada vaksinasi itu seperti itu,
0: ya,
1: mungkin bisa divaksin lagi. Yang kemarin terjadi COVID itu.
0: Ya.
1: Tapi bagaimana ya, nanti kita lihat.
0: Ya, nanti kita bahas dengan Kemenkes, Pak, soal ini, Pak Gendi.
1: Iya, terima kasih. Ya, oke, makasih.
0: Terima kasih banyak ya, Pak Gendi. Pagi, Pak. Waalaikumsalam. Pak Upi di Bone, Pak Upi, pagi.
2: Pagi.
0: Waalaikumsalam. Bone, sudah hujan belum?
2: Oh, belum ini.
0: Belum hujan juga ya sampai pagi ya, ini ya?
2: Udah belum hujan, tapi artinya air juga sudah mengurang, listrik juga kadang-kadang sudah stabil, kadang-kadang ada pemadaman bergilir di daerah Susulat.
0: Oh, begitu. Jadi ya, air sudah mulai agak seret begitu, Pak Ubi?
2: Ya,
0: sudah mulai ya.
2: Kalau lari ya artinya air jalan itu ya lama baru ada 1 liter itu.
0: Oh, begitu. Jadi harus menampung dulu airnya begitu.
2: Iya.
0: Oke, baik. Nanti kita coba update ya. Pak Upi, mau komentar yang mana?
2: Yang tentang habitat.
0: Oh, orang hutan.
2: Orang hutan.
0: Iya.
2: Ini kan artinya kita patut menyadari dari bahwa bukan cuma manusia yang terdampak akibat dari pemberakan hutan dan lahan ini.
0: Iya.
2: Artinya beberapa artinya makhluk termasuk saudara kita ya, makhluk hidup ya, artinya makhluk hidup yang ciptaan Tuhan artinya.
0: Iya, yang habitatnya di hutan begitu ya.
2: Merasakan akibat ini, akibatnya. Coba masyarakat berpikir ya. Bila kita misalnya menaruh di diri kita, misalnya kita yang dibakar lahan
0: tempat
2: tinggal kita pun pemukiman kita, bagaimana coba perasaan kita? Semestinya kita perlu menyadari semuanya itu pada ini ke depannya, jangan punya semuanya membakar hutan ya demi keuntungan yang anu ya, keuntungan. Tapi pikirkan juga artinya keberlangsungan sebaru hidup.
0: Yeah.
2: Kan artinya kita bisa orang Muslim ya. Artinya karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam artinya menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan cuma mahal rahmat bagi rahmat bagi manusia, tapi seluruh alam
0: termasuk makhluk hidup lainnya begitu ya, tidak hanya manusia ya.
2: Iya, sebetulnya perlu juga dibahaskan, ini kan masih belum maulid bahasa ini, jadi masih teringat soal tentang nabi ini
0: ya, maulid nabi ya. Baik, Pak Upi. Terima kasih banyak, Pak Upi. Selamat pagi, ya, Pak. Pagi. Pak Arianto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
3: Pagi.
0: Waalaikumsalam. Sudah hujan belum, Pak?
3: Sudah. Kalau pertanyaan sudah hujan apa belum? Belum, Pak. Tapi kalau nggak ada halangan, Bang Jaini
0: ya,
3: insya Allah besok tuh anak-anak kembali masuk sekolah.
0: Oh, dan begitu. Sudah berkurang kabut asapnya begitu ya, Pak Yanto?
3: Ya, fluktuatif, Bang. Bahkan hari apa itu, Kamis kan, Pak Rapi, ISPU-nya ya, standar pencemaran udaranya itu tembus angka 325 itu, Bang.
0: Ya.
3: Tinggi banget.
0: Tinggi, itu, ya, betul.
3: Masih fluktuatif, Bang. Ya, lihat aja nanti apa besok beneran masuk
0: sekolah. Ya, penting anak-anak pakai masker itu, Pak, kalau keluar rumah itu, kalau tetap sekolah itu.
3: Wajib banget itu, Pak.
0: Iya.
3: Pakai masker, apalagi masa usia rentan kan.
0: Iya, betul. Anak-anak lansia itu usia rentan itu kalau karut lah itu.
3: Jadi itu ada hubungannya dengan tema nomor 1.
0: 3,8 lansia itu ya.
3: Iya. Kemudian yang jumlah korban itu kan debatable masih ya.
0: Oh iya, itu bencana nasional debatable itu, istilah bencana nasional itu.
3: Iya, saya kan apa ya? Jumlah penduduk di Indonesia itu kan bervariasi itu, Bang, provinsi ya kan. Bisa saja di provinsi A dengan jumlah penduduk sekian, di Pulau Jawa kan padat itu. Tapi begitu bencana habis selesai ya, penduduknya berkurang kan. Ya, jadi apa ya, masih beda persi lah mungkin.
0: Nah, ini yang nanti saya mau gali lebih lanjut, Pak, karena MK tidak menetapkan berapa jumlah korban misalkan begitu. Nah, angkanya tidak ditetapkan begitu, tidak jelas indikator angkanya begitu.
3: Selain jumlah korban, Bang ya, tiap provinsi itu punya kapasitas yang beda-beda.
0: Ya.
3: Baik itu sumber daya manusianya juga peralatan yang mereka miliki.
0: Ya.
3: Dan Indonesia aja nih, Bang ya, negara kita nih aja ketika ada bencana kan ada negara lain yang memberikan bantuan, berarti kan kita masih apa, sebenarnya kan masih bergantung dengan negara lain, peralatan kita juga masih ada yang kurang, mungkin teknologi dari negara lain itu lebih apa, lebih
0: canggih begitulah ya, untuk penanganan bencana ya.
3: Karhulat dan juga kan di situ biasanya bang ya, kalau bencana nasional ada tadi jumlah korban, biasanya diberlakukan juga itu masa tanggap
0: darurat
3: itu, biasanya itu juga itu sampai berapa lama kan begitu
0: ya.
3: Kemudian kalau yang paru-paru jantung itu, wah, yang nggak tahu lah waktu mudanya seperti apa ya, bang, ya. Apakah perokok berat,
0: nah itu ini atau, kita bahas lebih lanjut itu pak ya,
3: minuman keras ya kan, apalagi kan ini kabut asap dan karulat kan berpengaruh ya kan
0: ya,
3: pada sistem pernapasan kita itu abang.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Yanto, pagi pak. Kita ke mana berikutnya, Pak Udin di Boyolali ya. Pak Udin,
4: pagi.
0: Waalaikumsalam Pak Udin Boyolali, bagaimana kabarnya pagi ini?
4: Baik, kan Boyolali, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mau komentar yang mana?
4: Tentang nomor 1.
0: Waalaikumsalam, silakan.
4: Ya. Semoga diberikan kesabaran untuk yang ditimpa musibah.
0: Ya.
4: Sesuai ajaran Rasulullah SAW. Orang apabila yang mendapat kebaikan ya bersyukur, apabila yang mendapat musibah ya bersabar.
0: Bersabar ya.
4: Jadilah masyarakat Indonesia yang pandai bersyukur dan pandai bersabar.
0: Ya. Terima kasih banyak Pak Udin ya. Berikutnya ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, pagi.
5: Pagi.
0: Jakartanya di mana Pak Roni?
5: Jakarta Barat.
0: Oh, Jakarta Barat.
5: Temanya umum boleh ya Pak?
0: Boleh, silakan Pak Roni.
5: Timnas sepak bola Indonesia pada ini.
0: Ya.
5: Mudah-mudahan nanti sore ketika Indonesia bertanding lawan Australia ini bisa menang gitu Pak pada ini.
0: Mudah-mudahan ya Pak ya.
5: Cukup itu pada ini.
0: Iya.
5: Kalau kita seri itu riskan sekali Pak ini, karena nanti semuanya bisa nilainya bisa 5 Pak ini.
0: Iya.
5: Indonesia 5, Australia 5, Malaysia juga 5 kalau Malaysia menang melawan Laos. Nah, kita ini lagi mumpung di putaran kedua ini kita nomor 1.
0: Ya.
5: Kita harus menang nih lawan Australia. Yang jadi motivasinya adalah Indonesia pernah ngalahin Korea Selatan. Nah, Indonesia juga harus bisa ngalahin Australia, kira-kira begitu ya Pak.
0: Ya. Jangan sampai momen kemenangan dengan Laos 3-0 itu ini akan pudar, tapi tetap menjadi sebuah motivasi untuk lebih bagus lagi begitu ya.
5: Terima kasih
0: banyak Pak Roni. Pak Roni di Jakarta ya. Ini memang timnas U20 Indonesia akan menghadapi Australia ya pada laga terakhir Grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027. Jadi Indonesia berhasil mengalahkan Laos dengan skor 3-0 dalam laga kedua di Vientiane pada Jumat. Kemenangan itu mengantarkan Indonesia ke puncak klasemen dengan raihan 4 poin dari 2 laga yang telah dijalani. Sementara timnas U20 juga terbantu hasil imbang yang didapatkan Australia versus Malaysia, di mana laga berakhir dengan skor 2-2. Hasil imbang ini membuat posisi Indonesia sejajar dengan Australia menjelang laga terakhir, hanya saja peluang Indonesia lolos ke putaran final belum sepenuhnya aman. Pasalnya Australia yang berada di posisi kedua juga mengemas 4 poin, sementara Malaysia juga masih punya kans lolos berada di peringkat kedua dengan 2 poin. Jadi ini memang Indonesia U20 wajib menang ya lawan Australia dalam pertandingan terakhir. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi.
6: Selamat pagi.
0: Pagi, Bu Indra.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Cirebon cerah banget.
0: Belum hujan juga, Bu?
6: Iya, belum.
0: Belum ya?
6: Iya, jadi menanti-nanti dengan penuh harap. Iya. Ini nomor 1 dan nomor 3 ya.
0: Ya, silakan.
6: Kayaknya ada kaitannya. Jangankan manusia, orang hutan saja yang sudah biasa
0: di hutan begitu ya, terpengaruh, Bu ya.
6: Iya, itu.
0: Habitatnya terancam ini, Bu.
6: Nah, itu. Dan mengerikan sekali, apalagi kalau di medsos itu Kalimantan digambarkan warna merah semua sudah terbakar gitu. Waduh, ngeri-ngeri juga. Lalu kalau itu apa? Kalau korban yang dimaksud korban dalam karhutla ini kan dampaknya waduh kayaknya ribuan manusia ya.
0: Yeah.
6: Bung Zaini, Nah itu jumlah korban itu memenuhi tidak disebut bencana nasional.
0: Yeah.
6: Padahal kan walau tanpa korban pun kalau karhutla itu ya bencana nasional ya.
0: Yeah.
6: Iya itu jadi itu ingin kami pertanyakan juga.
0: Iya. Yeah.
6: Jadi kadang-kadang aturan-aturan di kita ini tumpang tindih dan abu-abu, tidak tegas garis yang begitu.
0: Yeah.
6: Jadi kalau tegas, kalau rakyat sih nurut-nurut aja. Ya, ingin mentaati peraturan, ingin berbuat sesuatu buat negeri ini.
0: Begitu yeah.
6: Bung Zaini, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darsono di Ciputat. Ya, saya masih tunggu pada Arsono. Ya, baik. Ini nanti kebakaran hutan dan lahan kita pantau juga ya di Kalimantan, karena sepanjang periode Juni hingga Agustus 2026 dilaporkan telah melahap dan mengancam 60,2% total luas habitat orang hutan Kalimantan berdasarkan analisis spasial terbaru dari Organisasi Lingkungan Hidup Independen atau Geopix. Sekitar 25,8 juta hektar area tempat tinggal satwa terancam punah ini terkepung oleh api dan kabut asap pekat. Kondisi kritis ini dipicu oleh sebaran titik panas atau hotspot yang mayoritas justru berada di dalam rumah satwa endemik tersebut atau orang utan ini. Pak Darsono di Ciputat. Pagi Pak Darsono.
7: Selamat pagi.
0: Pagi.
7: Dia.
0: Dengan saya ini Pak Darsono.
7: Mbak Regi.
0: Iya.
7: Iya. Saya pilih nomor satu itu.
0: Ya silakan komentarnya.
7: Kena jantung itu ya.
0: Iya.
7: Paru-paru ya, saya juga udah lansia ini, makanya harus hati-hati.
0: Iya.
7: Yeah. Gitu ya, ini juga Gunung Krakatau.
0: Anak Krakatau, Pak.
7: Iya. Yeah. Sampai tempat saya ini abunya.
0: Oh, begitu?
7: Sampai Ciputat. Ada kotor, saya pagi-pagi lihat depannya kotor.
0: Oh, abunya begitu ya. Nanti kami pantau ya, Pak, aktivitas anak Krakatau ya.
7: Oh, iya. Iya, makasih ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Darsono. Pagi, Pak.
8: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
9: Anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Nah, nanti kita masih pantau perkembangan lainnya ya, termasuk juga dari informasi tim liputan kami di berbagai daerah di tanah air.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN berhasil menguji coba formula ubi bombing pemadam kebakaran hutan atau karhutla skala terbatas. Hasil riset kimia molekuler tersebut memanfaatkan bahan tepung singkong sebagai pelapis pelindung isolasi panas lahan gambut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Ribuan masyarakat Semarang mengikuti senam massal dan berbagai agenda lainnya dalam acara RRI Fest RRI Semarang yang berlangsung pada pagi ini. Nah, nanti reporter kami Tiga Budiman akan menyampaikan laporan selengkapnya. Seperti yang sudah kita sampaikan ya, nanti kita akan bahas sebanyak 3,8 juta lansia di 8 provinsi yang terdampak karhutla menghadapi ancaman serius gangguan pernafasan dan juga jantung akibat paparan kabut asap. Jadi asap karhutla mengandung partikel halus seperti PM2.5 dan PM10 yang dapat masuk sangat dalam ke saluran pernafasan. Kemudian paparan asap memicu juga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, kemudian bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis ya atau PPOK, hingga serangan jantung. Paparan dalam waktu yang lama juga disebut berisiko merusak fungsi paru secara permanen dan juga bisa memicu kanker paru. Nah, ini sejauh mana kemudian kondisi terkininya, lalu apa langkah-langkah dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan penanganan khususnya terhadap kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak dari dampak karhutla yang terjadi di berbagai daerah. Nah, nanti kita bahas juga ya mengenai MK yang telah resmi mengubah syarat penetapan status bencana nasional melalui putusan nomor 261/2025, MK memotong kriteria dari yang semula wajib memenuhi 5 indikator secara kumulatif, kini menjadi minimal 3 dari 5 indikator saja dengan jumlah korban jiwa sebagai indikator utama yang wajib terpenuhi. Langkah ini diambil karena aturan lama dinilai sering menghambat dan juga memperlambat pemerintah pusat dalam memberikan penanganan darurat serta bantuan ke daerah terdampak. Nah, kalau dari informasi terakhir yang kami terima, saat ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB tengah melakukan penyesuaian pedoman serta tata kerja darurat di lapangan agar selaras dengan keputusan yang ini. Kita ingin dengar lebih jauh nanti ya dari BNPB apa langkah-langkah yang kemudian dilakukan. Karena ini memang istilah bencana nasional kerap menjadi perdebatan dari berbagai pihak, bahkan menimbulkan kritik terhadap pemerintah dari berbagai kalangan. MK disebut menurut BNPB ya, ini sedang menyesuaikan aturan-aturan yang ada agar penanganan bencana memang sesuai dengan keputusan MK. Karena MK juga tidak menetapkan angka mati dalam undang-undang yang ada saat ini. Saat ini BNPB tengah mengkaji pertimbangan hukum MK untuk menyusun peraturan presiden ataupun pedoman teknis baru. Aturan turunan inilah yang nantinya akan merinci standar batas angka atau threshold real di lapangan. Karena memang putusan MK tidak menyebutkan angka korban jiwanya berapa, kemudian kerusakan masifnya angkanya, indikatornya seperti apa untuk menilai sebuah bencana menjadi bencana nasional. Nanti kita bahas lebih lanjut soal ini.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
6: Teuku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
7: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Ribuan masyarakat Semarang mengikuti senam massal dan berbagai agenda lain RRI Fest RRI Semarang pagi ini. Berikut laporan selengkapnya, Tiga Budiman. Tiga.
8: Ya, terima kasih. Saat ini ribuan warga semangat mengikuti senam bareng di puncak kegiatan RRI Fest di RRI Semarang, di mana RRI Semarang sendiri pagi hari ini menggandeng Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI. Dan nampak saat ini ribuan warga tumpah ruah dengan menggunakan kostum serentak merah putih sedang mengikuti senam bareng yang dipandu oleh instruktur senam pada pagi hari ini. Dan pantauan RRI saat ini, Kepala Stasiun LPP RRI Semarang Bambang Duyana pun saat ini sedang semangat mengikuti senam membaur dengan ribuan pengunjung yang lainnya. Dan memang RRI Semarang sendiri menggaungkan edukasi gaya hidup sehat pada puncak RRI Fest pada pagi hari ini. Diharapkan juga masyarakat yang turut melakukan senam pada pagi hari ini merasakan semangat dari gaya hidup sehat tersebut. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu warga yang mengikuti senam dengan siapa? Ibu Suwarni. Dengan Ibu Suwarni, dari mana Bu?
9: Dari mana? Kelurahan Pudak Payung.
8: Tanggapannya Bu dengan kegiatan RRI Fest pagi hari
9: ini? Sangat meriah ya Mbak ya. Kita sudah menurunkan
8: terima kasih Bu. Ya, demikian tadi pendengar salah satu perbincangan kita dengan warga yang turut serta dalam kegiatan senam sehat bareng RRI Fest pada pagi hari ini. Dan memang kegiatan pada pagi hari ini juga dilengkapi dengan cek kesehatan gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan kardiovaskuler atau jantung. Terpantau juga keterlibatan dari Rotary Club yang membawa mobil cek kesehatan mata, dan sekaligus nanti masyarakat sendiri dapat mendapatkan pemeriksaan mata secara gratis dan mendapatkan kacamata minus dan plus secara gratis. Dan pada pagi hari ini nanti juga akan dimeriahkan dengan seni budaya. Kemeriahan juga diramaikan dengan keterlibatan UMKM yang terlibat pada pagi hari ini. Dan terakhir nanti akan ada kegiatan keterlibatan Ikatan Keluarga Kalimantan Barat di RRI Fest Semarang ini. Demikian Tika Budiman, RRI Semarang melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu ini. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan